0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
2: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
1: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
3: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
2: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi antara DPR RI dan pemerintah maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
2: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
2: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
9: Ya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
8: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekadar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato Presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
11: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sein sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Seruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api, dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sabtu kali ini menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah semarak sekali. Tadi pagi di tempat saya sudah sound system nih sudah jek membangunkan warga untuk ikut jalan sehat. Mungkin di tempat Anda juga seperti itu. Hari ini banyak sekali lomba-lomba agenda acara memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan saya Wulan Arita pagi hari ini bersama Anda dalam Opini Publik Pendengar dan kemudian dilanjutkan Dialog Jogja Menyapa dengan tema Semangat Kemerdekaan Merawat Kebersamaan Membangun Indonesia. Seperti apa merawat kebersamaan di antara lingkungan Anda? Ada acara apa? Silahkan Anda bisa menyampaikannya di sini 580333 atau juga bisa mengirimkan WhatsApp 0811271111. Di pukul 8 nanti saya akan berbincang dengan 3 narasumber. Yang pertama dengan Kabid Pembinaan SMK Disdikpora DIY dengan Dr. Wiwi Indriani SPD MSI. Kemudian juga dengan MPIK NPI Bantul, Mbak Umi Masruroh, dan juga dengan CEO Restits, Mbak Nuha Amalia. Wah, kita akan berbincang bagaimana anak muda ini mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai inovasi, dengan berbagai kegiatan yang positif, yang tentunya membanggakan Indonesia. Ya, dan mendengar, di Kota Yogyakarta sendiri juga nih menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus ini, semangat gotong royong dan juga kepedulian terhadap lingkungan juga mewarnai kegiatan bersih sungai dan lomba mural yang digelar dalam rangka memang pesta rakyat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Sungai Code. Ini hari Jumat kemarin. Dan kegiatan ini diikuti oleh ribuan orang, terdiri dari unsur pemerintahan Kota Yogyakarta, komunitas lingkungan, perguruan tinggi, dan juga masyarakat. Dan acara ini juga dipimpin langsung oleh Wali Kota Yogyakarta, Pak Hasto Wardoyo, yang juga didampingi oleh Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung ya, Pak Denny Mulyana. Mereka ini bersama-sama bergotong royong membersihkan sungai. Dan di kesempatan ini juga Pak Hasto ini menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kegiatan bersih sungai dan juga lomba mural ini mengangkat semangat kebersamaan melalui Pesta Rakyat yang merdeka bersama, guyup dan juga berbudaya dan juga menjaga kebersihan lingkungan ya dengan bersih-bersih sungai. Resik Kaline sehat kotane, gitu kata Pak Hasto. Dan peringatan kemerdekaan juga tidak hanya diwujudkan melalui upacara dan juga perayaan seremonial semata, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan. Karena itu kegiatan bersih sungai dan juga lomba mural ini menjadi simbol semangat, begitu, semangat kemerdekaan yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong, kepedulian sosial dan juga kreativitas warga. Seperti apa kreativitas warga di tempat Anda pendengar? Kepedulian bersama, gotong royong, merawat kebersamaan di tempat Anda? Silahkan Anda bisa berbagi cerita pagi ini di Opini Publik. Teleponnya 580333, kemudian WhatsAppnya 0811271111. Sambil kita menantikan di pukul 8 nanti kita berbincang dalam Dialog Jogja Menyapa dan disiarkan langsung juga di YouTube RRI Jogja Official.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Memilih produk lokal berarti mendukung karya anak bangsa dan memperkuat ekonomi Indonesia.
3: Kopi panas, kopi susu.
2: Setiap produk yang kita beli menjadi harapan bagi pelaku usaha untuk terus berkembang. Dengan ekonomi yang kuat, Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur. Bangga menggunakan produk Indonesia. Bangga menjadi bagian dari kemajuan bangsa.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, pagi hari ini saya Wulan Andita bersama Anda, sambil menemani Anda mungkin beraktivitas bersama keluarga, bersama dengan tetangga, bersama lingkungan Anda. Memang dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini, banyak hari ini yang mengadakan lomba-lomba, jalan sehat, olahraga, dan lain sebagainya. Dan kita memang pagi hari juga mengangkat tema semangat kemerdekaan, merawat kebersamaan, membangun Indonesia. Tadi juga saya sampaikan bahwa ada perayaan di Sungai Code kemarin yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Yogyakarta. Ini wali kota Yogyakarta sendiri juga hadir langsung, turun langsung untuk bersih-bersih sungai. Nah, seperti apa di tempat Anda, pendengar? Juga bisa Anda sampaikan agenda acara apa pagi hari ini. Mungkin bisa diceritakan juga, selain lomba-lomba, ada aksi nyata apa untuk lingkungan atau mungkin juga untuk kesejahteraan bersama warga, begitu. Silakan Anda bisa menyampaikan. Sambil saya juga akan menginformasikan rekan saya, Vika Azalia, ini akan menginformasikan juga kegiatan gotong royong yang membuat ornamen. Seperti apa? Ini dia.
1: Kan kemarin tuh ide pertama tuh kita kan rasa-rasa ini mau 17-an gitu kan. Yuk kita bikin gapura aja dari galon, yuk kita donatur, kita share di grup.
2: Warga Ledok Sari RW 01 Depok Sleman menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan bergotong royong membuat berbagai ornamen kemerdekaan dari limbah galon. Penggerak warga, Wahyuni, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana warga untuk menjaga kerukunan dan memperkuat keguyupan. Warga bahkan meluangkan waktunya di malam hari untuk memproduksi ornamen tersebut selama 2 bulan.
1: Gimana kalau kita besok pas 17-an mulai kita pasang gapuranya jadi galon ya gitu. Yuk kita share nih di grup, yuk kita donatur, yuk donatur untuk galon-galonnya. Kita butuh segini, segini, segini gitu kan, kita share. Ternyata ada untuk galonnya sendiri, untuk 100-an galon lah kita kumpulkan, ternyata ada donasi juga dari masing-masing warga ini. Yang kita umumnya, pokoknya kalau yang punya bahan bekas, bahan dari aqua, dari air mineral, apapun kita kumpulkan gitu. Jadi setelah 2 bulan terjadilah kita bermotivasinya untuk ini, gapura, dan ternyata ada ide-ide lain untuk pernak-perniknya seperti itu.
2: Wahyuni menyampaikan biaya pembuatan ornamen juga berasal dari swadaya masyarakat, sementara limbah galon dikumpulkan dari warga. Meski demikian, Wahyuni mengakui tidak ada kesulitan dalam menggerakkan warga, lantaran warga menyambutnya dengan antusias.
1: Semuanya mendukung, semuanya setiap malam, yuk setiap malam kita kerja bakti, oke, kita kerjakan seperti itu. Rakitan sedino leren, 2 hari kerja lagi, seperti itu tiap malam tapi mbak kita. Karena ya maklum ya, pekerja semua di sini, bisanya cuma malam kalau kerja bakti gitu.
2: Berkat kreativitas dan semangat gotong royong warga Ledok Sari Sleman, lingkungan permukiman kini tampil lebih semarak. Suasana kawasan tersebut semakin cantik ketika malam tiba saat lampu-lampu menyala dan menerangi hiasan hasil karya warga.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Anda suka mengkonsumsi nasi putih atau nasi merah? Tahukah Anda bahwa beras merah hanya akan bertahan dalam kualitas baik selama 4 hingga 6 bulan saja. Sedangkan untuk beras putih, bila disimpan di tempat yang sejuk dan kering dalam wadah kedap udara, diperkirakan akan tetap bagus selama 30 tahun. Bahkan beberapa orang berspekulasi bahwa jika beras putih disimpan di lemari es atau freezer, makanan pokok orang Indonesia ini bisa tetap segar selamanya.
1: Kakekku menanam pohon, sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
2: kamu akan melihat hasilnya nanti.
3: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
4: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi pendengar, kita mulai dialog Jogja Menyapa pagi hari ini bersama saya Wulan Anita. Dan tema kita pagi ini adalah dengan semangat kemerdekaan merawat kebersamaan membangun Indonesia. Ini juga dalam rangkaian Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan sudah terhubung lewat Zoom Meeting narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama saya sapa dengan Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikpora DIY dengan Dr. Wiwi Indriani SPD MSI. Selamat pagi, Bu Wiwi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi pagi hari ini. Ini kayaknya tadi sebenarnya ada undangan jalan sehat di kompleks ya, Bu ya.
1: Betul. Demi RRI ini.
0: Demi RRI. Baik, matur nuwun Bu Wiwi. Juga saya sapa narasumber yang kedua dengan Mbak Umi Masruroh SPD MP dari KNPI Bantul. Selamat pagi Mbak Umi.
2: Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabatannya Mbak Umi adalah MPI KNPI Bantul. MPI itu sebenarnya kepanjangan apa nih, Mbak?
2: Majelis Pemuda Indonesia, Mbak.
0: Majelis Pemuda ya. Indonesia. Baik. Ya. Ya, dan narasumber yang ketiga apakah juga sudah terhubung lewat Zoom Meeting pagi ini adalah dengan Mbak Nuha Amalia, CEO dari Restitch. Selamat pagi, Mbak Nuha.
3: Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatur nuwun Mbak Nuha, ini CEO kita pagi hari ini, socio entrepreneur luar biasa sekali, Bu Wiwi dan juga Mbak Umi. Nanti kita berbincang. Baik, dan juga pendengar, Anda yang ingin bergabung pagi hari ini, silahkan Anda bisa menelpon 580-333, kemudian juga bisa WhatsApp 0811-2711-911, juga bisa menyaksikan siaran kita pagi hari ini di YouTube RRI Jogja Official. Baik, saya ke Bu Wiwi dulu. Bu Wiwi, 81 tahun Indonesia Merdeka dari Dinas Pendidikan dari Disdikpora sendiri. Bagaimana juga memaknai semangat kemerdekaan ini dalam konteks pendidikan? Terutama Bu Wiwi ini membawahi atau membidangi pendidikan vokasi ya Bu ya, pendidikan SMK begitu Bu Wiwi.
1: Iya betul Mbak, bagaimana Dinas Pendidikan menyikapi di kemerdekaan yang ke-81 ini. Tentunya tantangan kita untuk generasi muda, apalagi bonus demografi di tahun 2045 saat Indonesia emas nanti kan akan mendominasi. Tentu tantangannya bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, mampu berdaya saing dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dan di situ pun tantangannya kan cukup banyak dan luar biasa. Kalau dulu kita melawan penjajah itu dengan senjata real begitu ya. Sekarang musuhnya itu kan tidak terlihat.
0: Betul.
1: Karena ada pada diri pribadi masing-masing generasi muda dan pelajar di daerah Sma Yogyakarta. Tentu kita tahu ya Mbak ya, perkembangan teknologi, kemudian bagaimana kita mampu memberantas mengurangi angka kemiskinan, kemudian bagaimana menyiapkan kompetensi SDM yang mampu bersaing dan mandiri. Nah itu kita tentu memiliki banyak program-program dalam menghadapi era disruption teknologi seperti saat ini. Karena memang dampaknya juga cukup luar biasa. Sebenarnya musuh generasi muda sekarang ini adalah bagaimana mengendalikan diri, emosi, kemudian resiliennya kuat dalam menyikapi pengaruh-pengaruh negatif dari perkembangan teknologi itu sendiri. Dan mampu mandiri dan berdaya saing, itu yang terpenting.
0: Mampu mandiri dan juga berdaya saing. Ya, dan di Yogyakarta sendiri lumayan banyak begitu ya Bu ya, jurusan-jurusan di SMK yang akan memberikan wadah bagi generasi muda untuk apa ya, minat dan bakat dan mengarahkan mereka kepada dunia kerja. Nah, pendidikan SMK ini juga menyiapkan lulusan yang siap bekerja begitu ya Bu ya, dan juga berwirausaha. Nah, bagaimana juga pendidikan vokasi ini bisa menjadi bagian dari upaya membangun Indonesia yang maju ini Bu Wiwi?
1: Iya, Baik, kita tentu menyiapkan dari sisi pengembangan kurikulum, kemudian kemitraan yang kuat dengan berbagai pihak, kolaborasi tentunya, kemudian menyiapkan soft skill yang tidak kalah penting dan karakter, sehingga tiga hal itu akan menjadi pilar kuat. Yang pertama, kurikulum ini kita DIY baru-baru saja meluncing program pendidikan khas kejogjaan. Kita akan mendorong bagaimana nilai-nilai karakter Hamemayu Hayuning Bawono, kemudian bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan dan hubungan sosial budaya untuk bisa mampu membangkitkan nilai-nilai gotong royong, kemudian nilai-nilai kepedulian ini kepada peserta didik atau calon tenaga kerja tentunya lulusan SMK, baik mereka nanti mampu berwirausaha dan melanjutkan. Nah, kemudian dari sisi kemitraan, kita tidak bisa sendiri, Mbak, dalam membangun generasi mendatang. Karena kalau semua dibebankan di pendidikan di sekolah, ini tidak akan efektif. Maka kami membutuhkan peran pentahelik. Kalau pemerintah, dari unsur pemerintah, kita regulasinya sudah cukup luar biasa dalam melindungi anak-anak. Ada bagaimana melindungi mereka dari pemanfaatan gawai, bagaimana bermedia sosial yang baik dan efektif. Kemudian dari kurikulum di SMK, ini kita mengembangkan yang namanya model pembelajaran teaching factory, begitu. Sehingga bagaimana miniatur industri itu dengan nilai-nilai karakter industri itu dibangun di tingkat sekolah. Karena tanpa kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian nilai-nilai 5K, ada nilai-nilai Kaizen dan lain sebagainya, masing-masing industri punya nilai-nilai yang cukup kuat sebenarnya, termasuk nilai-nilai karakter khas kejogjaan sendiri itu perlu kita bangkitkan lagi melalui tutur kata yang baik, sikap, sopan santun, dan tentunya ini akan menjadi generasi pilihan bagi industri-industri mitra. Nah, dari sisi kemitraan memang perlu dibangun kolaborasi dengan keluarga. Dan tadi pemerintah dari regulasi, keluarga juga tentu harus mendukung pengawasannya. Kemudian dari industri sendiri, bahkan kita juga menggandeng komunitas serta media massa untuk bisa bersama-sama menggaungkan nilai-nilai yang positif bagi peserta didik kita. Nah, kemudian bagaimana dari sisi penguatan soft skill, tentu banyak cara. Kebetulan kita juga punya program baru, Mbak, nanti kami lihat adanya miss, belum link and match-nya antara kebutuhan dunia kerja dengan peserta didik yang kita luluskan ini. Miss-nya adalah ada di kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyikapi perkembangan teknologi. Jadi jangan sampai pendidik kami, tenaga pendidik ini justru tertinggal oleh perkembangan industri serta informasi luar. Maka kita punya program namanya Winasis, Mbak. Program Winasis ini nanti sebagai wahana inovasi pembelajaran yang adaptif, sinergis, kemudian integratif dan smart, di mana itu menjadi satu platform hub-nya bertemunya seluruh komponen untuk bisa saling sharing dan berbagi dari industri kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang nantinya dapat disampaikan juga ke peserta didik. Seperti itu, Mbak, mungkin singkatnya.
0: Jadi memang pentahelik begitu ya, dari pendidik, ya, kemudian industri, termasuk mungkin juga dari organisasi. Nah, ya, ini ada organisasi kepemudaan dari KNPI, Mbak Umi, mungkin juga bisa diceritakan bagaimana juga merangkul pemuda untuk juga bisa mengembangkan potensi, kemudian berwirausaha, dan kemudian juga berorganisasi di KNPI. Mungkin bisa diceritakan bagaimana generasi muda ini bersama, merawat kebersamaan di KNPI, terutama di KNPI Bantul, Mbak Umi.
2: Baik, terima kasih, Mbak. KNPI Bantul sendiri memang merupakan sebuah organisasi yang menanggungi banyak organisasi kepemudaan ya, baik yang itu berbasis keagamaan maupun sampai ke yang bersifat nasional dan juga bersifat sayap partai begitu. Jadi memang di KNPI ini anggota organisasinya itu berbagai macam latar belakang, budaya begitu, sosial keagamaan ada semua. Dan untuk koordinasi di pemerintah daerah kami juga ada di bawah Dikpora Kabupaten Bantul. Nah, kemudian di KNPI sendiri kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan itu ada di beberapa ranah kegiatan gitu. Yang pertama itu terkait dengan yang nyambung tadi dengan Ibu Kabid begitu ya, terkait dengan knowledge hub gitu. Jadi bagaimana organisasi-organisasi ini bisa saring berbagi praktek baik di organisasi masing-masing sehingga bisa saling menginspirasi, memotivasi gitu untuk berdampak positif bagi masyarakat. Kemudian di ranah lain adalah capacity building juga untuk teman-teman pemuda, di mana KNPI juga menyelenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah upgrading untuk pemuda-pemuda di Kabupaten Bantul. Kemudian yang lain, KNPI sendiri juga menjadi media berekspresi bagi pemuda. Seperti yang kita tahu, pemuda ini kan memiliki energi yang luar biasa begitu ya, dan energi ini harus disalurkan melalui media-media yang positif, termasuk di organisasi-organisasi seperti KNPI atau organisasi kepemudaan yang lain, sehingga energi ini tidak menjadi ekspresi yang negatif gitu. Seperti yang kita tahu di era teknologi saat ini ada positif dan negatifnya begitu ya. Pemuda secara mudah bisa mengakses informasi, bisa berkomunikasi, bisa menjangkau dunia ini dalam satu genggaman gitu. Dan ketika kemudahan-kemudahan ini tidak disalurkan melalui media yang positif, akhirnya banyak yang terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti judi online, kemudian ada pinjaman online yang itu ketika mereka tidak punya self-control yang bagus, maka kemudahan-kemudahan ini justru menjadi masalah untuk pemuda-pemuda kita begitu. Sehingga memang organisasi-organisasi seperti KNPI ini berperan penting untuk memberikan media ekspresi yang positif bagi pemuda. Seperti itu Mbak gambarannya.
0: Jadi memang menjadi ruang begitu ya untuk menyalurkan energi positif para pemuda. Dan juga untuk ruang aktualisasi begitu ya Mbak Umi. Nah mungkin kegiatan-kegiatannya sendiri sejauh ini seperti apa nih Mbak Umi?
2: Ya, kalau kegiatan-kegiatan kita ada semacam focus group discussion, kita misalnya merespon isu-isu kekinian seperti KLITI, bagaimana peran-peran pemuda untuk berkontribusi mencegah adanya KLITI di Jogja misalnya, karena di Bantul sendiri beberapa kasus juga masih terjadi di belakangan ini. Kemudian ada kita pergi go to school gitu, kita berbagi dengan anak-anak sekolah. Kemudian kita juga untuk lingkungan ada semacam tanam pohon begitu program-programnya. Kemudian ada event-event kita saling mengunjungi organisasi-organisasi yang menjadi anggota kita sehingga ada komunikasi yang cukup intens. Ini kayak semacam bonding begitu antar organisasi sehingga keberagaman yang menjadi latar belakang kita itu tidak memicu perpecahan begitu Mbak, karena ketika perbedaan yang tadi saya sebutkan, kita berasal dari berbagai latar belakang budaya, sosial, agama begitu, ketika tidak ada bonding yang bagus itu justru bisa berdampak negatif juga untuk perpecahan. Seperti itu sih Mbak. Juga kemarin juga ada misalnya di dunia digital kita bikin podcast membahas persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Bantul. Dan KNPI sendiri memang programnya itu ada yang daring, ada yang luring begitu, ada yang offline, ada yang online. Itu sih.
0: Jadi ini ruang kolaborasi gitu ya Mbak ya, antar berbagai organisasi kepemudaan. Kalau sejauh ini ada berapa nih anggotanya Mbak kalau di Bantul?
2: Kalau di Bantul sendiri itu lebih dari 20 organisasi sih Mbak. Wow. Nah karena kita kalau yang bergabung di KNPI sendiri kan secara resmi yang memang sudah terdaftar di Kesbangpol begitu ya. Sementara yang lain yang belum terdaftar di Kesbangpol pun bisa bergabung di KNPI. Dan itu lebih dari 20 organisasi.
0: Lebih dari 20 organisasi?
2: Iya.
0: Satu organisasi aja bisa puluhan ratusan anggota begitu ya?
2: Iya,
0: Luar biasa. Kalau di momentum, momentum 17 Agustus ini sendiri, Mbak, mungkin bisa diceritakan juga ada apa nih yang merawat kebersamaan sendiri ini dan juga membangun keindonesiaan sendiri?
2: Hari ini KNPI lebih bicara terkait dengan tadi ya Mbak, bagaimana membangun perdamaian, membangun istilahnya kebersamaan tadi di Pemuda Kabupaten Bantul itu melalui kolaborasi-kolaborasi yang memang seperti kemarin kita ada pertemuan-pertemuan dengan teman-teman organisasi itu membahas tadi ya kasus-kasus yang masih terjadi di pemuda kita. Kemudian kita juga istilahnya berkolaborasi dengan pemerintah daerah sendiri melalui entah itu dinas pendidikan ataupun dengan dewan-dewan yang ada di Kabupaten Bantul membangun program yang memang ramah untuk pemuda begitu. Jadi karena KNPI ini sebagai payung dari banyak organisasi, sebisa mungkin apa program yang kita lakukan itu mengakomodir kepentingan-kepentingan pemuda seperti itu.
0: Baik, baik, dan menyambung juga dari tadi Bu Wiwi di sekolah vokasi, di SMK begitu ya. Ada satu pemudi ini ya, Mbak Nuha pagi ini yang mempunyai apa ya, gagasan dan juga punya inovasi dengan Restitch-nya. Mbak Nuha, mungkin bisa diceritakan juga sebagai juga social entrepreneur begitu. Mungkin awal mula ide Restitch itu seperti apa? Dan mungkin bisa diceritakan Restitch itu apa sih gitu dulu, Mbak Nuha.
3: Oke, baik. Terima kasih ya Mbak atas kesempatannya. Perkenalkan semuanya, nama saya Nuha Amalia. Tadi Mbak biasa dipanggil Nunu begitu ya.
0: Oke, Mbak Nunu.
3: Saat ini saya masih berstatus mahasiswa, berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan betul sekali, di luar kegiatan akademik juga saya sedang merintis bisnis kecil-kecilan begitu ya Mbak. Namanya tuh Restitch gitu. Apa sih Restitch gitu? Restitch itu sebenarnya salah satu brand yang berfokus pada isu lingkungan Mbak. Jadi kita memanfaatkan kain perca sebagai bahan baku kita gitu. Jadi Restitch ini lahir dari keresahan personal kita, terutama saya dan teman saya waktu itu yang menginisiasi ide ini gitu ya. Bahwasanya industri fashion saat ini itu kan menjadi salah satu penyumbang limbah terbesar gitu di dunia. Dan kain perca ini menjadi salah satu apa namanya limbah yang terbuang begitu aja gitu, tanpa makna, tanpa cerita yang bermakna gitu. Jadi padahal kain perca itu sendiri tuh memiliki potensi yang besar gitu kalau misal kita bisa mengolahnya dengan tepat gitu. Jadi kita ini nggak mau cuman hanya menghasilkan ataupun memberikan apa ya Mbak, ibaratnya kayak masalah begitu ya, tapi kita ingin apa ya yang kita pakai, apa yang kita, menjadi sisa dari kegiatan sehari-hari kita itu menjadi lebih bermakna begitu. Jadi kita ingin menghasilkan bukan hanya produk yang cantik aja nih, tapi juga soal bagaimana kita ini sebagai anak muda gitu ya bisa mengubah cara pandang terhadap sesuatu yang mungkin dianggap sisa gitu, tapi menjadi sesuatu yang lebih bermakna lagi gitu sih. Jadi saya dan teman saya berpikir kayak, oh oke, kayaknya kita tuh bisa loh menghasilkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih berdampak dari sesuatu yang mungkin orang memandangnya tuh sebelah mata begitu. Akhirnya dari situ kita berusaha untuk mengajukan proposal, mengajukan kolaborasi terkait dengan brand Restitch ini. Begitu. Kurang lebih.
0: Ini sudah dibangun sejak tahun berapa? Sudah berapa tahun gitu Mbak Nunu?
3: Ini masih baru sih Mbak. Kita belum ada jalan 1 tahun. Kita menginisiasi ide ini dari bulan Desember 2025. Yang baru waktu itu kita aktualisasikan. Kita mencoba memberanikan diri untuk mengikutkan lomba gitu. Jadi waktu itu ada lomba business idea competition gitu. Kita mencoba untuk, ayo kita harus memberanikan diri nih, siapa tahu ide kita tuh ternyata lebih besar loh dari apa yang kita bayangin gitu. Akhirnya waktu itu kita apply untuk kompetisi dan ternyata alhamdulillah mendapatkan juara 2 gitu. Wow. Menjadi ataupun ide terbaik mahasiswa gitu. Kemudian akhirnya kita mengajukan proposal ke yang lebih tinggi lagi, yaitu ke Kementerian Pendidikan Mbak, namanya program kreativitas program kewirausahaan mahasiswa P2MW gitu ya. Dan alhamdulillah kita juga lolos pendanaan dari pemerintah gitu. Jadi ini menjadi apa ya, langkah baik untuk kita untuk kedepannya itu bisa lebih berdampak gitu sih Mbak.
0: Ini produknya itu apa saja Mbak, dan bahan bakunya itu didapat dari mana?
3: Oke, jadi bahan baku dari kita itu kan kain perca ya Mbak, yang pastinya kita dapat dari mitra-mitra penjahit rumahan yang ada di Bantul, yang ternyata setelah melewati survei dari kita itu setiap bulannya menghasilkan 5-7 kg kain perca. Itu jumlah yang cukup banyak ya Mbak gitu. Jadi kita mengambil dari penjahit-penjahit rumahan, juga dari konveksi-konveksi apa yang udah cukup besar gitu. Salah satunya itu ada dari brand By Odi, kalau teman-teman tahu gitu ya. Itu salah satu brand yang cukup terkenal dari Jogja. Di sana kan menghasilkan kain perca yang cukup banyak, bahkan hampir 10-20 kilo gitu. Jadi dari situ kita mengolah kain tersebut menjadi apa? Nah, menjadi tas handmade yang fungsional tapi juga estetik gitu ya. Dan juga menjadi kain menjadi keychain yang kita padukan dengan kain perca, entah itu kain perca kain biasa dan juga kain batik, karena memang kita ingin mengangkat identitas budaya juga. Kita ingin memperkenalkan gitu kepada orang-orang supaya ternyata kain batik tuh nggak cukup hanya untuk dibuat baju ataupun souvenir-souvenir lain gitu. Ternyata bisa loh dijadikan keychain lucu gitu. Di kalangan anak muda kan sekarang lagi tren ya Mbak gitu, keychain-keychain, barang-barang lucu gitu. Nah, kita ingin memperkenalkan budaya tersebut juga. Karena nantinya juga kita memiliki target produk kita itu mampu dipasarkan ke luar negeri, seperti itu. Dan ada juga DIY Kitchen Kit, di mana itu salah satu produk yang mengasah ataupun mengajak customer kita untuk bisa menciptakan karyanya sendiri. Jadi nanti kita menyediakan alat-alat untuk membuat kitchennya, nanti customer kita tinggal merakitnya, kita menyediakan QR code tutorialnya, begitu Mbak.
0: Luar biasa. Dan ini sekarang ini sudah punya berapa tim begitu Mbak Nuna? Duha?
3: Baik. Kita di sini masih hanya 4 ya Mbak. Posisinya kita sebagai CEO, saya pribadi sebagai ketua begitu ya. Yang kedua ada tim saya namanya Ahsan. Dia yang mengurusi keuangan atau chief financial-nya, yang mengurusi segala bentuk keuangan dari tim kita. Terus yang ketiga itu ada Laila selaku Chief of Operating Officer, di mana dia yang mengurusi segala bentuk produksi hingga nanti barang itu sampai kepada customer. Dan juga yang keempat ada tim saya yang bertugas sebagai marketing dan pemasaran, itu namanya Taskia.
0: Baik, baik. Saya ingin juga mendengar tanggapan Bu Wiwi begitu ya, bagaimana anak muda tadi juga pendidikan, ternyata juga pendidikan vokasi, keterampilan itu dilatih, entrepreneur itu juga dilatih, action nyata begitu Bu Wiwi. Dan ini ditumbuhkan dari sejak SMA dengan SMK, di SMK dan di sekolah begitu ya Bu Wiwi ya.
1: Ya betul Mbak. Jadi kebetulan kalau di SMK itu ada pelajaran kewirausahaan itu sendiri, kemudian model pembelajaran teaching factory yang disesuaikan dengan kompetensi keahliannya. Di mana kekuatan dari model pembelajaran teaching factory ini adalah adanya mini industri di sekolah, membangun sebuah perusahaan kecil di sekolah yang semuanya di bawah asesor dan supervisor guru, tetapi pelaksananya adalah peserta didik. Kalau tadi Mbak Nunu di tingkat kuliah itu sudah mencoba merintis dan menggali berbagai modal dari beasiswa dan lain sebagainya, di SMK ini kami di bidang kami pun punya program beasiswa namanya Momenku Siap Berkemas Mbak. Model manajemen kewirausahaan siswa aktif partisipatif berantas kemiskinan. Nah, kita punya modal 10 juta yang dikompetisikan untuk 40 tim. Nah, ini disiapkan untuk anak-anak SMK yang kita seleksi. Kebetulan 2 hari ini kita sedang menyeleksi Mbak, ada 190 proposal, mereka sudah pitching 3 menit, seolah-olah mereka berbicara di depan investor untuk bisa meraih beasiswa tersebut. Nah, beasiswa ini digunakan sebagai modal awal mereka merintis. Nah, kami berkolaborasi dengan pihak-pihak OPD lain seperti Dinkop UKM, kemudian dengan Disperindak, dengan Kadin, dengan IWAPI, dengan APindo, kemudian dengan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, untuk bisa nanti memberikan penguatan pendampingan selama 1 bulan agar rintisan bisnis yang sudah mereka rintis sejak SMK diperoleh di bangku sekolah bersama guru, bisa kami kuatkan ekosistem itu melalui support anggaran dana keistimewaan dalam program Momenku Siap Berkemas bagi lulusan SMK yang akan berwirausaha. Kemudian mereka nanti akan kita pasarkan, pamerkan, kemudian memanfaatkan digital marketing untuk pemasarannya, sehingga anak ini akan betul-betul kita pilih yang betul-betul lulus ingin berwirausaha begitu. Nah, ini salah satu contoh kinerja kolaborasi lintas sektor yang kami bangun untuk mengawal generasi muda ini mandiri dan mampu berdaya saing, bahkan lulus tidak mencari pekerjaan. Bagaimana mereka lulus bisa membuka peluang pekerjaan bagi orang lain seperti Mbak Nunu tadi, bisa jadi nanti dari hasil yang mereka dapatkan justru bisa mengangkat dan menurunkan angka kemiskinan dan bisa mengangkat harkat martabat diri dan keluarganya. Jika ingin melanjutkan, mereka sudah punya modal, maka mereka akan bangga dengan kompetensi yang dimiliki. Kalau ini sinergi ini kuat, kita lakukan. Nah, dibantu oleh media sosial juga seperti RRI dan lain sebagainya nanti untuk bisa membranding, kemudian menginformasikan secara luas, maka insya Allah Jogja ini akan kuat bisa mengatasi persoalan-persoalan untuk memerdekakan persoalan dari kemiskinan, kebodohan, kemudian perpecahan. Nah, itu kan perang kita saat ini itu yang ditimbulkan oleh berbagai disruption teknologi. Itu dari sisi perusahaan yang sudah kita bangun sejak usia SMK, Mbak. Insya Allah nanti akan launching di bulan Oktober, kegiatan Momenku ini akan kita pamerkan dan kita barengkan, kalau tidak ada kendala, nanti kita akan launching SMK yang lulus akan bekerja ke luar negeri. Nah, ini kita juga menyiapkan, Mbak. Kita tidak memungkiri karena lapangan pekerjaan di DIY sendiri ataupun Indonesia secara umum kan juga sedang menghadapi persoalan-persoalan yang tidak baik. Hanya membawa dan mendorong siswa-siswi DIY, khususnya memahamkan kepada orang tua untuk bisa go global, go internasional, itu tidak mudah. Karena ada filosofi mangan ramangan ngumpul. Nah, ini nanti kalau kita meninggalkan generasi yang lemah kan juga akan menjadi PR tersendiri. Banyak kenakalan remaja mungkin akan muncul. Nah, saya sudah mulai menghilangkan, mohon maaf nih Mbak Umi, istilah klitih ya, kita tidak mungkin kita perlu menghilangkan kata-kata itu, ya kenakalan remaja jalanan begitu. Jadi ya, biar tidak semakin kita melegitimasi adanya hal tersebut begitu. Jadi kita ubah potensi-potensi yang ada ini ke arah potensi yang lebih positif untuk menyiapkan mereka lebih tangguh di tantangan-tantangan ke depan begitu. Jadi itu Mbak, jadi yang bekerja ya kita siapkan, baik yang di dalam dan di luar negeri, yang berwirausaha itu pasti kalau mereka mampu melanjutkan itu bonus menurut kami. Jadi kami selalu memotivasi anak-anak SMK seperti itu, dan tentunya SMA juga demikian. Kita dorong juga anak-anak SMA-SMK ini ada saka wirausaha di Pramuka. Kemudian ada ikut organisasi OSIS, apapun yang itu positif di bawah naungan KNPI juga, ini satu hal yang perlu kita terus motivasi untuk generasi muda kita. Gitu Mbak.
0: Iya, jadi membangun Indonesia itu juga menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru yang akan menciptakan lapangan kerja ke depannya. Baik, ya pendengar, Anda yang ingin bergabung pagi hari ini, kami persilahkan 580333, line telepon kami, atau juga WhatsApp, boleh 0811 0811-2711-911. Juga bisa meninggalkan chat di live chat siaran langsung RRI di YouTube pagi hari ini di RRI Jogja Official. Dan Bu Wiwi, Mbak Nunu dan juga Mbak Umi, kita akan jeda sejenak. Pendengar juga tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.
4: Tahukah Anda, sekitar 70% dari sel-sel yang membangun sistem kekebalan tubuh terletak di sepanjang saluran pencernaan? Usus berperan besar dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Menurut Dr. Annie Seth dari University Medical Center of Princeton, cara terbaik untuk menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh dan sistem pencernaan adalah dengan cara makan yang sehat. Misalnya, mengkonsumsi makanan rendah gula dan tinggi serat. Kebiasaan seperti ini akan memperkuat bakteri baik yang ada di dalam usus.
5: Jackpot, jackpot, ayo! Prank, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
6: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam dialog Jogja Menyapa pendengar. Tema kita pagi hari ini adalah semangat kemerdekaan, merawat kebersamaan, membangun Indonesia. Bersama saya Wulan Anita dan tiga narasumber kita yang sudah terhubung lewat Zoom meeting dengan Bu Wiwi Indriani, Kabid Pembinaan SMK di Disdikpora DIY, kemudian juga dengan Mbak Umi.

0: Bagaimana generasi muda dapat menyalurkan semangat kemerdekaan untuk berkontribusi positif bagi kemajuan daerah dan bangsa? Wah, ini mungkin ke Mbak Umi dulu nih, dari Mas Theo di Magelang. Bagaimana generasi muda bisa menyalurkan semangat kemerdekaan untuk berkontribusi positif bagi kemajuan daerah? Monggo Mbak Umi.
1: Baik, terima kasih Mbak Ulan dan Pak Theo. Pertanyaan yang bagus sekali. Begitu, di era digital saat ini, pemuda itu sangat mudah begitu ya berkontribusi memajukan daerahnya melalui konten-konten media sosial, kemudian promosi-promosi keunikan-keunikan di daerahnya yang itu bisa berpotensi untuk mengembangkan ekonominya, kemudian juga menyediakan ruang-ruang bagi komunitasnya untuk saling belajar, saling berbagi, itu juga bisa dilakukan oleh pemuda-pemuda hari ini. Selain itu, secara real gitu ya, di komunitas masing-masing, pemuda-pemuda yang memiliki kompetensi di bidang-bidang tertentu, seperti di kalau di Bantul itu kita ada komunitas ekonomi kreatif gitu ya, itu bisa menyediakan ruang belajar untuk pemuda-pemuda yang lain atau anak-anak yang masih belajar begitu untuk datang untuk bisa mengembangkan minatnya di bidang itu gitu. Kemudian ada yang memang misalnya punya kompetensi di bidang sains atau di bidang pendidikan yang lain, itu juga bisa membuka ruang-ruang belajar untuk komunitasnya. Itu saya kira yang sangat mudah dilakukan oleh pemuda begitu saat ini.
0: Baik. Iya, dan kemudian juga ada Bu Nani di Jakal kilometer 5. Bagaimana menyikapi masih ada beberapa gerakan penolakan antar kelompok karena perbedaan suku agama yang mencederai Bhinneka Tunggal Ika? Wah, Bu Wiwi mungkin bisa menanggapi ini juga, Bu. Bagaimana di Jogja mungkin ya, ada sedikit ini gitu ya. Monggo, Bu.
2: Baik. Jogja ini kan miniaturnya Indonesia. Berbagai suku ras ada di Jogja untuk belajar. Adanya 146 sekian perguruan tinggi, kemudian pilihan untuk sekolah-sekolah di SMA, SMK dari berbagai wilayah. Ini menjadikan Indonesia ini ya miniaturnya, Jogja ini miniaturnya Indonesia. Maka beberapa waktu yang lalu tadi sudah kami sampaikan, salah satu kepedulian dari Dinas Pendidikan Pemda dan melalui Pemda DIY, kita meluncurkan program pendidikan khas kejogjaan. Bahkan ada wacana kita titipkan beberapa waktu yang lalu, kita berdialog bersama para rektor di depan Komisi D, bagaimana membangun Jogja ini untuk bisa meningkatkan toleransi, kemudian meningkatkan kebersamaan, gotong royong, dengan membangkitkan nilai-nilai karakter Jogja yang luar biasa. Mereka memiliki nilai-nilai Hamemayu Hayuning Bawono, greget, sengguh, ora mingkuh, yang tidak hanya secara teoritis, tetapi betul-betul dimanifestasikan dalam perilaku. Kemungkinan akan ada pembekalan-pembekalan bagi mahasiswa dari luar daerah maupun pelajar-pelajar dari luar daerah untuk mengenal nilai-nilai karakter khas kejogjaan itu seperti apa. Setidaknya mereka akan bisa memahami bahwa di mana kita berdiri, kita harus menghormati nilai-nilai yang ada dan kita tanamkan. Salah satu filternya di situ. Kemudian yang lain, tentu banyak komunitas-komunitas kita gerakkan. Bahkan betul tadi yang disampaikan Bu Umi, digitalisasi ini bisa menjadi sesuatu hal yang mudah kita gunakan secara positif, tapi juga bisa menjadi satu hal yang bisa menggerus nilai-nilai karakter anak-anak. Karena melalui media, melalui teknologi, ada penyebaran faham-faham yang luar biasa, Mbak. Itu kami melihat sendiri ada beberapa kasus sudah terjadi. Radikalis itu menggait anak-anak muda melalui tayangan-tayangan, informasi-informasi, kelompok-kelompok yang kita sendiri kecolongan kalau orang tua sebagai garda terdepan penjaga anak-anak ini kurang menjalin komunikasi positif di rumah. Nah, ini yang perlu kami dorong. Dinas pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, sekolah tidak bisa berdiri sendiri tanpa

0: ada dukungan kolaborasi yang baik dari orang tua. Nah, kadang-kadang malah kita bisa kok dipecah belah antara sekolah dan orang tua itu oleh informasi-informasi yang tidak pas. Kalau kita ingin membangun generasi ini menjadi lebih baik, mari kita kompak. Jangan sampai justru kita dibenturkan oleh persoalan-persoalan yang sebenarnya dalam rangka mendidik putra-putri kita nih, tujuan sekolah itu pasti baik. Tidak ada kok tujuan sekolah itu memaksakan suatu hal yang negatif. Sehingga orang tua perlu mendukung. Kalau memang ada hal-hal yang dirasa tidak tepat dalam pola pendidikan atau pola pengasuhan, ada kanal-kanal kanal-kanal komunikasi yang bisa kita bangun bersama. Karena kemudahan teknologi sekarang ini harusnya tidak menjadi penghambat untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Seperti itu.
1: Betul sekali. Apalagi ini momen juga momen penerimaan mahasiswa baru, momen sekolah juga MPLS yang baru selesai begitu ya, Bu ya. Ini semangat keindonesiaan itu perlu ditumbuhkan lagi. Baik, ini juga ada WhatsApp dari Mbak Sinta ini. Di tengah budaya konsumtif, bagaimana juga membangun kesadaran masyarakat untuk membangun brand yang berkelanjutan dan memanfaatkan kembali barang yang masih memiliki nilai. Nah, ini untuk Mbak Nunu ya. Dan bagaimana juga bisa mengajak masyarakat untuk memberikan jadi bagaimana mengajak masyarakat untuk slow fashion begitu Mbak. Jadi tidak terlalu konsumtif dan juga memanfaatkan barang yang sudah ada untuk punya nilai jual lagi, nilai yang lebih berkelanjutan lagi nih Mbak Nunu. Mbak Nunu?
2: Oke. Terima kasih Mbak Sinta atas pertanyaannya. Sangat menarik ya untuk dibahas gitu. Bagaimana sih caranya untuk kita tuh mampu membangun brand berkelanjutan begitu ya Mbak, dan ajakan untuk trend slow fashion gitu. Nah, yang pertama dari saya sendiri gitu ya, gimana sih cara kita tuh untuk apa mampu membangun usaha atau brand sendiri, terutama ini untuk apa namanya dalam sisi berkelanjutannya gitu ya Mbak. Nah, kalau dari kami sendiri, kita itu sebenarnya yang pertama itu yang paling penting adalah mulai dari masalah yang kita lihat sendiri gitu. Dari brand berkelanjutan yang kuat itu biasanya lahir dari keresahan yang jujur gitu. Jadi bukan hanya ikut tren aja gitu, tapi benar-benar kita itu mampu mengenali, mengkaji gitu. Ada masalah apa sih yang bisa kita bisa kita angkat, bisa kita selesaikan gitu. Jadi nggak hanya ikut-ikutan tren aja, tapi kita benar-benar mampu mengetahui gitu. Sebenarnya apa sih masalah yang bisa kita selesaikan gitu. Jadi dengan cara bagaimana? Yang pertama itu adalah mencoba untuk melihat sekitar kita terlebih dahulu aja gitu. Ada masalah lingkungan ataupun masalah sosial apa sih yang paling dekat dengan hidup kita gitu, yang mungkin bisa kita bantu selesaikan lewat produk atau jasa, dan berani mulai dari kecil aja dan dari sesuatu yang sederhana aja gitu. Kita nggak harus punya teknologi yang canggih, punya ide yang wow, yang out of the box banget gitu. Tapi dari hal-hal kecil itu tadi, kita mampu memulai dan juga berani untuk mengeksekusi gitu. Jadi nggak cuma ide aja, tapi berani untuk kita eksekusi. Dan yang ketiga itu menurut saya adalah yang tadi disampaikan sama Bu Wiwi, yaitu kolaborasi gitu. Jadi kita harus mampu mengajak orang lain untuk terlibat. Nah, tadi menyambung pertanyaan kedua gitu, gimana berarti caranya gitu kan? Untuk kita tuh bisa mengajak orang-orang di sekitar kita untuk lebih aware lagi masalah trend slow fashion gitu ya, dan dari sisi berkelanjutan gitu. Nah, yang pertama itu adalah mengedukasi diri sendiri dulu ya Mbak. Jadi kalau kita udah mampu mengedukasi diri kita sendiri, maka kita bisa mengedukasi orang lain. Caranya gimana? Yang pertama itu, kalau dari kami adalah memanfaatkan digitalisasi itu tadi. Kita saat ini, generasi saat ini gitu ya, sangat memiliki keuntungan yang luar biasa dengan adanya akses informasi yang bisa diakses dengan sangat mudah gitu. Jadi banyak banget sekarang itu malah brand-brand yang sudah mengangkat isu lingkungan gitu. Dan dari situ sebagai pribadi kita harus mampu untuk penasaran dulu apa sih sebenarnya sisi berkelanjutan, dampaknya apa gitu ya. Kalau untuk aku tuh kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan gitu. Dari mengedukasi diri sendiri dulu. Kalau dari diri sendiri sudah memiliki kesadaran tersebut, maka akan sangat mudah untuk kita bisa mengajak orang lain dengan cara, oh saya udah punya bekal nih dari pengetahuan yang saya dapat, apa ya aksi yang bisa saya lakuin gitu. Pertama mungkin bisa dengan apa namanya, membuat konten-konten yang saat ini kan masih orang-orang tuh sangat apa ya Mbak, sangat terfokus banget gini dengan yang namanya konten gitu, entah itu di TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Betul. Atau mungkin yang kedua itu cara, oke, apa namanya, aku mau nih membuat acara kecil-kecilan, misalkan workshop ataupun apa namanya, membuat circle yang positif kecil-kecilan, kayak dari teman-teman apa, teman-teman kelas atau teman-teman circle, yuk guys kita ngisi waktu luang deh dengan apa namanya, crafting aja, misal dengan membuat gelang. Zaman sekarang tuh kan ada gelang-gelang lucu kayak gini ya Mbak, bisa dengan apa namanya, plastik-plastik bekas ataupun dengan kain-kain perca kayak gini. Itu tuh sebenarnya menjadi salah satu poin yang penting banget loh untuk kita hari ini. Apalagi zaman sekarang kan apa namanya, kemudahan akses informasi kan sudah sangat mudah gitu ya. Jadi dari mana aja tuh kita bisa melihat, mempelajari gitu. Dari situ mungkin bisa kita gerakkan melalui itu tadi, dari circle, dari diri sendiri, kemudian dari circle, nanti itu pasti berkembang menjadi lebih banyak. Karena saat ini Resti juga sedang kolaborasi dengan salah satu komunitas yang fokusnya itu pada isu perempuan dan juga lingkungan juga nih Mbak gitu. Mereka tuh ternyata juga sama gitu, berangkat dari oke, keresahan diri sendiri dulu, kemudian mereka mengedukasi dirinya sendiri, kemudian akhirnya mereka apa? Mereka membangun circle yang positif, berawal hanya dari 6 orang aja, tapi sekarang komunitasnya udah besar banget, bahkan udah hampir ribuan yang interesting dan juga ngepoin sih apa sih komunitas ini gitu, apa sih brand ini kayak gitu. Jadi mungkin itu sih jawaban dari saya Mbak Sinta, semoga menjawab.
1: Iya, jadi mulai dari circle terdekat dulu gitu ya, baru kemudian ada punya banyak yang punya visi yang sama, akhirnya kolaborasi, akhirnya membesar, impact-nya juga lebih besar, dampaknya juga lebih besar. Baik, dan ada satu pertanyaan juga, ini ada tidak menyebutkan nama, tapi ini Mbak Nunu lagi nih, apa sih sebenarnya tantangan terbesar menjalankan bisnis yang memiliki misi sosial? Apakah mengejar keuntungan dan memberikan dampak sosial bisa berjalan beriringan? Begitu. Monggo Mbak Nunu. Halo Mbak Nunu, masih bersama kami?
2: Baik, ya. Tantangan terbesar sebenarnya, ya masih Mbak. Jadi tantangan terbesar dari kita itu sebenarnya bagaimana kita itu mampu berdampak lebih banyak gitu sih Mbak, kalau dari kita yang kita rasakan saat ini. Kita selalu resah, selalu bertanya-tanya gimana ya caranya kita itu untuk bisa berdampak lebih besar gitu, dan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat untuk bisa merasakan apa namanya, manfaat dari bisnis kita, dari produk kita. Karena memang selain isu lingkungan, sisi berkelanjutan, kita juga ingin bahwa bisnis kita itu mampu menyelesaikan masalah, mampu dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan dampak gitu. Nah, tantangan terbesarnya di situ sih Mbak. Bagaimana kita nanti bisa membranding, kemudian menjaring mitra dan lain sebagainya itu menjadi lebih luas gitu. Karena saat ini sendiri kita kan juga memberdayakan para penjahit lokal ya Mbak, yang ada di Bantul dulu gitu. Nah, dari sini itu kan mungkin karena itu tadi ada tantangan yang kedua itu, yaitu modal juga gitu ya Mbak. Sebagai mahasiswa perintis gitu, modal ternyata juga menjadi tantangan untuk kita nih gitu. Nah, bagaimana caranya untuk kita itu mampu meningkatkan skill kita dan juga kemampuan kita untuk bisa meningkatkan penjualan juga gitu. Ketika nanti kita udah, karena kan memang bisnis kan ya selain mencari keuntungan itu tadi kan ya memang bagaimana kita mampu menyelesaikan masalah ya, Mbak. Jadi kayak tantangan yang paling paling kita rasakan itu ya dua ini sih, Mbak. Masalah apa namanya, bagaimana kita berdampak, dan yang kedua itu adalah modal gitu. Nah, ketika tadi pertanyaannya juga bisa nggak sih bisnis itu mampu berdampak secara sosial begitu ya, Mbak? Ya. Apakah bisa berjalan beriringan gitu? Sangat bisa sekali. Karena saat ini kita juga sebenarnya sangat memfokuskan kepada dua lini ini gitu. Bagaimana modal, tantangan modal ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan kepada dampak yang akan kita berikan. Sebisa mungkin kita akan kalaupun misalkan nanti di masalah challenge modal ini terasa mengguncang kita gitu ya, sebisa mungkin kita pasti akan mencari solusi untuk tidak mengganggu ke sisi
1: sosial
2: kayak dampak lingkungan kayak gitu. Jadi makanya kita selalu cari solusi ataupun plan B-nya. Kayak kemarin kan dana hibah dari P2MW ini ternyata belum cukup membantu untuk para mitra kita. Nah, maka kita harus cari solusi lagi nih. Apa nih yang bisa kita lakukan? Ya berarti kita mencari modal lain gitu. Entah itu kita ikut lomba lagi ataupun dengan meningkatkan penjualan kita gitu. Yang menjadi PR kita lagi. Nanti dari pemasarannya bagaimana, marketingnya bagaimana, itu kan juga berdampak gitu. Maka dari itu kita benar-benar dua ini menjadi langkah yang selalu kita berjalan beriringan gitu. Jadi bisa banget ya teman-teman. Pokoknya intinya membangun bisnis itu nggak cuman cari keuntungan aja gitu, tapi bagaimana bisnis kita itu mampu menyelesaikan masalah, bisnis kita mampu berdampak.
1: Iya, menyelesaikan masalah dan mampu berdampak. Itu
2: diri kita sendiri aja, tapi terasa bermanfaat untuk seluruh.
1: Ya, ini agak putus-putus Mbak Nunu suaranya.
2: Sudah Mbak, sudah cukup.
1: Okay. Ini suaranya agak putus-putus. Baik, karena waktu juga yang terbatas, kita ke Mbak Umi dulu. Mbak Umi dari KNPI Kabupaten Bantul, mungkin ada pesan khusus juga untuk generasi muda di Bantul, di daerah Istimewa Yogyakarta, agar semangat kemerdekaan ini tidak berhenti kepada seremonial saja nih Mbak Umi.
3: Baik, terima kasih. Kalau untuk teman-teman pemuda, jangan lelah untuk tetap semangat belajar, karena belajar itu hakikatnya sampai nanti kita menghembuskan nafas terakhir gitu ya, kita masih punya kewajiban untuk belajar begitu. Dan belajar tidak hanya di ranah pendidikan formal, tapi juga di lingkungan kita, di komunitas kita, di organisasi dan di lain-lain begitu. Teman-teman harus tetap semangat belajar, meningkatkan kapasitas, upgrading diri begitu, dan punya mimpi yang besar. Jangan takut bermimpi dan berusaha untuk mengejar dan mewujudkan mimpi itu. Terima kasih Mbak.
1: Baik Bu Wiwi dari Disdikpora DIY juga, bagaimana juga tantangan pendidikan ini bisa terus membangun Indonesia ke depan begitu ya, untuk menjadi menelurkan generasi emas 2045 nih Bu Wiwi.
0: Baik, untuk bisa mewujudkan visi misi pendidikan daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyiapkan SDM yang unggul, adaptif, inovatif, dan mampu berdaya saing, kami mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Hatta, bahwa kemerdekaan itu tidak diwariskan, tetapi harus diperjuangkan setiap hari. Musuh kita saat ini adalah kemiskinan, ataupun kebodohan, ataupun perpecahan. Maka kita harus merajut kebersamaan itu, ibarat merajut bendera warna merah dan putih, agar bisa terus berkibar. Maka Indonesia merdeka diperjuangkan dengan darah oleh leluhur kita. Mari kita bangun Indonesia dengan keringat, bekerja, belajar yang sungguh-sungguh, sehingga kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkannya.
1: Amin. kita berkolaborasi untuk mewujudkannya. Baik, matur nuwun Mbak Nunu, matur nuwun Bu Umi, matur nuwun Bu Wiwi, kita berbincang pagi hari ini. Oh ya, kalau Mbak Nunu tadi produknya itu bisa diintip di mana sih? Mungkin ada sosial medianya yang bisa disampaikan juga agar mungkin pendengar, oh ini toh produk Restitch yang juga membangun, melibatkan ibu-ibu pekerja di Bantul begitu, dan juga mempunyai isu lingkungan. Mbak Nunu, ada sosial medianya juga?
2: Ada dong Mbak, pastinya. Teman-teman boleh kepoin ya di Instagram restitch.kit dan juga TikTok restitch.kit. Kita juga open untuk Shopee dan TikTok Shop dan Tokopedia. Okay. Teman-teman boleh kepoin ya.
1: Baik. Kalau ke NPI ini media sosialnya apa ini Mbak Umi?
3: Ada KNPI Bantul Mbak, dan untuk yang di organisasi-organisasi anggota KNPI itu juga masing-masing punya akun Instagram, TikTok, Facebook begitu, dan teman-teman bisa lihat juga kegiatan-kegiatan anggota dari KNPI Bantul melalui IG dari teman-teman organisasi ini.
1: Oke, baik. Kalau Bu Wiwi tadi program Momenku Siap Berkemas, kemudian juga ada program Winasis, ini juga bisa dilihat informasinya di mana nih Bu Wiwi?
0: Baik, untuk program Winasis kebetulan ini satu hal yang baru akan kita launching 12 September nanti Mbak. Kalau untuk program Momenku tentunya di website resmi Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta, ada di IG juga. Ini tahun ini sudah berproses. Kemudian nanti pamerannya kita saksikan di bulan Oktober, nanti akan kita share juga melalui RRI Pro. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi untuk membangun negeri bersama-sama.
1: Siap, baik. Matur nuwun Mbak Nunu, matur nuwun Mbak Umi, dan juga matur nuwun Bu Wiwi. Semoga bisa berbincang di lain kesempatan dengan perbincangan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Iya, yeah. Matur nuwun juga pendengar pagi hari ini sudah bergabung tadi lewat WhatsApp, kemudian juga Anda menyaksikan juga tayangan di YouTube RRI Jogja Official pagi hari ini, dan saya Wulan Anita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Bersama Pro 1 RRI Yogyakarta yang temani Anda tentunya dalam Jogja pagi ini di kesempatan hari Sabtu akhir pekan ya, 15 Agustus 2026. Ya mungkin juga tengah menikmati suasana hari libur hari ini atau juga yang masih sibuk bekerja untuk edisi pagi hari ini. Baik, saya temani dengan teman-teman Persada yang mudah-mudahan memberikan spirit, memberikan semangat juga untuk Anda. Suasana kota Yogyakarta yang mungkin sudah cukup terik di luar sana, walaupun masih pagi, tidak akan menghalangi Anda dalam berkarya, beraktivitas, dan tetap bersemangat kali ini. Apalagi untuk Anda yang mungkin juga sedang kangen, long distance dengan orang terdekat di hati. Nah, mudah-mudahan cinta akan membawa Anda kembali. Cinta akan membawamu kembali.
1: Forget all the times. Forget all my last years.

0: pagi, Ujum. Kayaknya mau bayar utang nih.
1: Tenang, utangku berapa? Besok aku lunasi.
0: Wih, banyak duit nih.
1: Aku sudah punya solusi. Lihat, aku dapat SMS pinjaman online hanya dengan mengirimkan foto KTP. Gampang banget kan?
0: Hati-hati loh dengan penawaran pinjol. Sudah banyak makan korban.
1: Korban apa?
0: Bunganya gede banget. Cara naginya dengan kekerasan dan ancaman, yuk.
1: Walah, terus gimana?
0: Kalau dapat SMS dari pinjol, abaikan saja, yuk.
1: Oh, kalau gitu aku ngutang sampean lagi aja ya. Gula pasir, minyak goreng, kecap, teh, sama telur 2 kilo.
0: Boleh.
2: Tentu pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto Mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.

0: Kaya ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Indonesia terkenal memiliki banyak gunung berapi. Tahukah Anda Indonesia juga menjadi rumah danau vulkanik paling besar di dunia? Danau Toba terbentuk dari letusan gunung kolosal yang terjadi antara 69.000 hingga 77.000 tahun lalu. Itu adalah erupsi gunung berapi paling besar sepanjang sejarah bumi atau setidaknya dalam 25 juta tahun terakhir.

Cikustik yang hadir saat kau tak di sini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Wow. Ya pendengar, hari yang membahagiakan juga di tanggal 15 Agustus 2026 ini. Tepatnya untuk pengguna jalan yang melintas di kawasan Malioboro, ada suguhan spesial bagi Anda di tanggal 15 Agustus 2026 mulai pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat, yang bertempat di Tugu Jogja hingga titik 0 km. Nah, pengguna jalan yang melintas untuk kawasan pusat kota Yogyakarta pada hari Sabtu ini perlu mengantisipasi sejumlah penutupan dan juga pengalian arus lalu lintas. Satlantas Polresta Yogyakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mendukung pelaksanaan Merah Putih Malioboro 2026 yang berlangsung mulai pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Merah Putih Malioboro 2026 akan melintasi kawasan Sumbu Filosofis mulai dari Tugu Pal Putih Yogyakarta hingga titik 0 km. Sejumlah rekayasa lalu lintas dilakukan bertahap mulai dari Sabtu siang untuk menjaga kelancaran dan keamanan kegiatan. Dan ada 8 titik rekayasa lalu lintas pendengar, seperti juga di Simpang 4 Tugu yang dimulai dari pukul 13 hingga 16 waktu Indonesia Barat, kemudian di Jalan Suryonegaran atau depan Ditlantas Polda DIY, kemudian pintu masuk Malioboro dari arah timur, sirip-sirip Jalan Malioboro, kemudian Simpang Korem, Simpang 4 Gontomanan, dan Simpang 3 RSPKU Muhammadiyah, Simpang 3 Panguraan, dan pengendara tentunya juga bisa mencari jalan alternatif. Ya, nantinya Anda bisa mengikuti untuk rangkaian kegiatan Merah Putih Malioboro 2026.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, menemani kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta yang hadir. Judika ku tak mampu. Tapi bukan berarti tidak mampu untuk mengolah salah satu hal terkait sampah. Karena juga persoalan sampah yang semula menjadi tantangan lingkungan perlahan bisa diubah menjadi peluang yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Di TPS 3R Gosari, masyarakat tidak hanya mengelola sampah, tapi juga mengembangkan potensi dari sampah menjadi sumber energi sejak tahun 2024. Di balik gerakan tersebut, terdapat para pekerja yang setiap hari berhadapan langsung dengan sampah. Mereka memilah, mengolah, dan menjalankan berbagai aktivitas pengelolaan sampah yang memiliki risiko kecelakaan kerja ataupun risiko sosial lainnya. Kini para pekerja pengolah sampah di Gosari mendapat perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan tersebut mencakup program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Penyerahan simbolis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan di TPS 3R Gosari pada Rabu 13 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Revolu. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta, Rudi Susanto juga menyampaikan perlindungan jaminan sosial menjadi penting karena para pekerja pengolah sampah menghadapi risiko dalam aktivitas sehari-hari.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Berat badan dedek kok agak kurang ya? Boleh nggak cerita pola makannya?
2: Dia minum ASI sih, Bu. Tapi MPASI-nya suka pilih-pilih.
1: Nggak apa-apa, Bu. Kita atur ulang menunya ya. Tambah protein hewani. Jangan lupa buah dan sayur.
2: Oke deh, Bu. Saya juga ingin lihat anak saya tumbuh sehat.
3: Stunting bisa dicegah sejak 1000 hari pertama kehidupan. Pastikan gizi ibu hamil, ASI eksklusif, dan MPASI bergizi terpenuhi. Cegah stunting dari rumah demi masa depan anak Indonesia.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, dengan sikap sempurna kita akan mendengarkan dan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Hanya satu di antara ribuan anak yang tidak merasakan betapa sebenarnya sangat indah dunianya. Tawa ceria tertawan oleh kemiskinan. Perlindungan dan kasih sayang hanya mimpi bagi mereka. Anak-anak adalah penerus negeri ini. Andai kita dapat bergandengan tangan, merengkuh mereka, niscaya mereka dapat menikmati dunianya dan menggapai mimpinya.
1: Lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Pendengar, selamat siang, apa kabar Anda? Kebersamaan kita untuk kesempatan siang kali ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita berjumpa dalam ruang disabilitas. Oke, baik pendengar, saya sudah terhubung dengan beliau, ada Mas Prima Agus. Beliau merupakan pegiat disabilitas. Oke, kalau begitu kita sapa. Selamat siang, assalamualaikum Mas Prima Agus.
1: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Mas Prima, kabar baik? Sehat semangat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih sekali berkenan berbagi inspirasi untuk kesempatan di siang kali ini ya Mas Prima.
1: Iya.
0: Oke, nah kita akan bahas satu momen yang juga dinantikan oleh seluruh bangsa Indonesia ini, Jelang Kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Yaitu kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia bersama teman disabilitas. Sebetulnya untuk teman disabilitas sendiri, itu juga mereka sempat unjuk kebolehan di hari Rabu lalu di kawasan titik 0 km gitu ya. Artinya ini juga teman-teman difabel, mereka memiliki kemampuan baik dalam bidang seni ataupun juga bidang lainnya. Kalau tanggapan dari Mas Prima seperti apa sih?
1: Itu suatu suatu kebanggaan tersendiri ya. Bagi saya selaku sesama disabilitas, di mana teman-teman disabilitas itu diberi ruang. Di mana mereka, teman-teman saya yang di Malioboro kemarin menunjukkan kemampuan mereka di depan khalayak ramai, ya sekaligus kampanye di mana ternyata teman-teman difabel ini punya kemampuan, punya potensi yang bagus dan bisa dikembangkan, dan juga menjadi, tak hanya menjadi inspirasi tetapi menjadi pelajaran bahwa kita ini setara, ya kita kaum difabel juga sama-sama manusia seperti itu. Manusia sama-sama ingin membangun negara ini gitu ya, dengan caranya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing seperti itu.
0: Iya, Mas Prima sempat ada di kawasan titik 0 km pada hari Rabu kemarin.
1: Wah, saya tidak ikut.
0: Gitu. Iya, tetapi yang menarik ini ada 1000 penyandang disabilitas begitu ya, yang juga unjuk kebolehan. Tidak hanya dalam bidang seni tetapi juga karya begitu ya. Nah tadi Mas Prima juga menyampaikan bahwa ya sebetulnya banyak potensi dari teman-teman difabel begitu ya, yang bisa berkontribusi bagi masyarakat atau juga bagi negara begitu ya. Nah sebetulnya yang menjadi motivasi tapi juga sekaligus mungkin yang menjadi penghalang untuk bisa bersama-sama seperti juga masyarakat pada umumnya, menurut Mas Prima apa nih?
1: Untuk penghalang itu mungkin ini yang masih jadi tantangan, bukan penghalang sebenarnya.
0: Tantangan ya
1: tersendiri. Di mana teman-teman itu mungkin dalam bermasyarakat gitu ya.
0: Dalam memang bermasyarakat
1: perlu proses di mana bagaimana sih teman-teman difabel ini, terlebih mungkin di pedesaan ya. Di perkotaan mungkin ya masih alhamdulillah masih beberapa karena ada sebagian dari teman-teman disabilitas berpendidikan. Namun bagaimana dengan teman-teman yang ada di desa, karena mereka juga terbentur pada beberapa stigma-stigma yang melekat pada diri mereka. Entah karena stigma-stigma itu berakar dari berbagai macam perspektif. Ada yang dari karena ada dikutuk dari dikutuk oleh kalau bahasa teman-teman ya, agama tertentu ya, dikutuk oleh dewa tertentu atau itu yang pertama.
0: Masih ada kepercayaan seperti itu ya?
1: Ya, atau yang sebenarnya itu yang kedua itu ini kayak melebih-lebihkan, tetapi justru itu menjadi tekanan psikologis tersendiri. Misalkan kamu itu ini gitu kan, selain stigma negatif ada juga menyampaikan kepada difabel itu berlebihannya, yang disorot itu masih sih kekurangannya. Kamu itu ini ya, misalkan tunanetra ini, tapi kok misalkan di musik ya, wah kamu itu cita rasamu enak sampai kucing pun geleng-geleng gitu kan, gitu kan kayak seolah-olah muji tapi ternyata malah ngecek gitu kan. Itu juga tidak secara tidak langsung karena psikologinya jadi beban mental lagi gitu ya. Berlebihan-berlebihan yang kedua gitu. Dan sebenarnya masih banyak gitu ya yang menjadi sorotan bagi teman-teman disabilitas, yang khususnya mereka yang mendiskusikan tentang isu ini kan. Termasuk juga ini minimnya informasi juga, minim informasi, terus minimnya juga keikutsertaan dalam kegiatan, paling tidak kegiatan yang ringan gitu ya. Yang bisa jadi sorotan dan juga renungan untuk kita bersama.
0: Betul sekali sih. Oke, baik. Terima kasih. Dan kemudian juga Mas Prima, kalau menurut Mas Prima untuk akses begitu ya, akses di mana teman difabel ini mereka bisa mencapai pendidikan setinggi mungkin begitu, sekaligus juga untuk akses bekerja. Kalau mungkin pandangan atau yang Mas Prima ketahui sejauh ini, apakah sudah ada peningkatan yang signifikan?
1: Oke, terima kasih. Untuk yang saat ini, alhamdulillah. Mungkin untuk saat ini ya, memang masih proses. Masih proses ya. Salah satunya ini kan diluncurnya KPD ya, Kartu Penyandang Disabilitas, yang baru launching beberapa waktu terakhir berdasarkan undang-undang konsensi, TVP konsensi nomor 31 tahun 2026 yang lalu. Nah, salah satu poinnya itu terkait dengan KPD yang terintegrasi dengan DTKS itu. Nah, ini tidak hanya soal tentang bantuan sosial ya, tapi ini maksudnya pemenuhan hak. Di antaranya itu di 9 sektor yang 20% itu ya, keringanan maksudnya. Ya, seperti salah satunya hiburan atau masuk ke kereta api atau yang lain, dan juga ini kaitannya dengan pelatihan, bursa kerja, dan ya itu dari itu bursa kerja, pendidikan dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kapasitasnya juga. Itu
0: pendidikan dan pelatihan begitu kayaknya masih perlu ditambah begitu. Seperti itu Mas.
1: Ya, mungkin aksesnya, Mbak.
0: Aksesnya.
1: Maksudnya, aksesnya di dari KPD ini kan sebagai di KPD itu kan menjadi pintu gerbang ya. Menjadi pintu gerbang ya bagi teman-teman disabilitas yang memang datanya terintegrasi di DTKS Kemensos sana itu kan, supaya nantinya itu kan mereka bisa dapat apa? Dapat tidak hanya bukan soal bantuan yang umum itu ya, PKH atau yang lain, tapi juga istilahnya itu bisa mudah akses sebagai akses untuk apa namanya kaitannya dengan pelatihan kerja atau yang lain sebagainya.
0: Nah, Mas Prima, kalau Mas Prima memandang jalan kemerdekaan Republik Indonesia sejauh ini begitu ya, bagaimana sih untuk aksesibilitas misalnya untuk teman-teman tunarungu dan juga tunanetra begitu? Misalnya untuk proses dokumen kependudukan begitu misalnya. Nah, apakah ini juga sudah merata ya untuk KTP mereka dan lain-lain?
1: Untuk saat ini ya, Mbak. Banyak teman-teman yang di beberapa daerah ya, mereka ini kesulitan juga sih. Kesulitan dengan ini yang dirasakan teman-teman itu, misalkan ya, ini contohnya setidaknya soal KTP, tapi surat keterangan disabilitas di puskesmas atau di rumah sakit itu banyak yang ngeluh. Itu beberapa waktu terakhir itu kan ada yang curhat juga kan, teman-teman di grup salah satu komunitas itu mungkin karena tugas kampus atau apa itu kan, dan harus segera mengumpulkan surat keterangan disabilitas, padahal kalau puskesmas ataupun rumah sakit itu kan kebanyakan itu kan jam kerja. Dan yang paling menyulitkan lagi itu terkendala soal biaya juga kan, biaya untuk ini, untuk di rumah sakitnya itu, dan apa namanya, bayar untuk membuat surat itu ya, dengan mumet gitu kan, teman-teman juga. Jadi ya saya juga, aduh, sampai ngelus dada gitu kan. Ya memang itu ada biar terus gitu.
0: Iya, iya. Oke, baik. Untuk kebersamaan kita di kesempatan kali ini, kita juga mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung, begitu ya Mas Prima ya. Nanti mungkin bisa ditanggapi. Silahkan pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsAppnya 0811-2711-911. Ini dengan satu tema kita, kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia bersama teman disabilitas. Oke, silahkan untuk kesempatan siang kali ini bersama Mas Prima Agus, pegiat disabilitas. Saya pengen tahu lebih jauh nih Mas, Mas Prima Agus ini tergabung dalam misalnya organisasi apa atau pegiat disabilitas yang seperti apa ini Mas? Mas Prima,
1: kalau ya untuk saat ini ya, saya di sebenarnya itu kan dari aktifnya ya kalau sekarang di organisasi himpunan Difabel Muhammadiyah gitu. Ya, himpunan Difabel Muhammadiyah DIY gitu kan, sejak 2023 kemarin.
0: 2023.
1: Ya baru inilah, baru 3 tahun gitu kan.
0: Mungkin ada aktivitas yang bisa diceritakan begitu. Kegiatannya apa saja sih di sana?
1: Kalau himpunan Difabel Muhammadiyah itu fokus utamanya kegiatannya adalah salah satunya kajian keagamaan ya, karena di bawah naungan ini ya, Persyarikatan Muhammadiyah, dan juga dia yang dipandegani oleh salah satu majelis, yakni Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial, di mana itu salah satu bidangnya yakni MDC atau Muhammadiyah Disability Center itu apa namanya menaungi himpunan Difabel Muhammadiyah itu. Dan di himpunan Difabel Muhammadiyah itu kan ada beberapa kegiatan ya, yang paling ramai itu di pengajiannya. Nah, di pengajiannya itu membahas tentang keagamaan gitu. Terus yang lain sebagainya itu ada seperti kegiatan TPQ inklusi. Nah, TPQ inklusi ini adalah taman pendidik apa satu apa namanya, apa namanya, di TPQ inklusi itu teman-teman netra, teman-teman tuli dan non difabel itu belajar Iqra atau belajar ngaji Al-Quran bersama. Nah, kalau teman netra ada guru netranya, teman tuli ada teman tuli, ada guru tulinya yang bisa baca Quran isyarat. Terus untuk yang reguler itu juga ada gurunya, tapi jadi satu tempat, jadi tidak dipisah-pisah, dan itu jadi satu tempat ya, di salah satu masjid di pimpinan wilayah Muhammadiyah di Jalan Gedung Kuning. Dan di situ di setiap pekannya, kalau pekan 1 dan 2 itu netra, netra dan reguler, terus 3 dan 4 itu untuk tuli. Tuli dan reguler. Ini kalau tidak salah gitu ya. Nah, seperti itu. Memang apa namanya, kegiatan di TPQ itu teman-teman yang belajar Quran di sana itu ternyata ya memang menyenangkan sekali, di mana selain kita belajar Quran sesuai dengan ininya kelas isyarat atau yang braille atau yang reguler, jadi satu tempat itu, nah yang jadi kesan baliknya adalah interaksinya, di mana sama-sama belajar kitab suci Al-Quran gitu Madina.
0: Oke. Wah, ini seru. Kegiatannya dilakukan secara rutin begitu ya.
1: Setiap pekan. Setiap pekan minggu, sekali. Jam 1 siang.
0: Iya, ini untuk teman-teman kampus ataukah misalnya untuk masyarakat umum atau seperti apa nih?
1: Itu masyarakat umum.
0: Untuk memang, umum
1: apa
0: ya.
1: Namanya, untuk teman-teman yang gabung di himpunan Difabel Muhammadiyah juga, dan juga teman-teman yang awas yang memang ingin belajar Al-Quran.
0: gitu. Oh begitu, bisa juga gitu ya. Ya, oke, okay, baik.
1: Yeah. Selain itu saya juga kegiatannya di Forum Kementerian Inklusi yang di bawah Dinsos ya. Okay. Tapi saya di di Mergangsan, di Kementerian Mergangsan.
0: Oke.
1: Okay. Sejak 2023 juga.
0: Baik.
1: Jadi saya di 2023 itu bersama beberapa teman di mana Forum Kementerian Inklusi Mergangsan ini ya setiap bulannya di hari entah minggu keberapa itu ini setiap bulan kami ada kegiatan tidak hanya sekedar kumpul tetapi kami juga bagaimana berlatih sosialisasi, bagaimana berlatih apa interaksi antar disabilitas maupun disabilitas, saling berbagi tugas ataupun bekerja sama dalam satu tim, misalkan kayak membuat apa ya, kemarin kayak membuat wax misalkan dari gandum dan juga minyak, kayak membuat wax ataupun ya seperti itu, wax itu
0: wax. Iya betul, lilin itu kan ya,
1: gimana?
0: Wax lilin bukan ya?
1: Kayak membuat ini kayak
0: iya, wax lilin itu ya. Okay.
1: Nah itu kan dari gandum sama minyak dan lain sebagainya jadi netra, tidak sama-sama netra kumpul sendiri enggak, tapi dicampur.
0: Okay.
1: Misalkan saya sama teman-teman Down syndrome.
0: Begitu.
1: Saya ada satu Down syndrome, terus ada yang daksa, ada yang netra, makanya komplit gitu, saling kerja sama. Dan itu apa namanya, rame,
0: keren ya mas, ini artinya juga bisa saling mengisi begitu ya.
1: Termasuk ini mbak, yang lebih happening ini yang kemarin status, malah ada satu salah satu penyiar itu Jabri saya itu bilang gitu, kan lombanya bagus gitu. Karena acaranya itu kan besok Senin itu kan, lombanya itu seru sekali untuk besok Senin itu. Lomba makan kerupuk, ada lomba apa namanya, lomba yang apa namanya itu tali dulu, tali yang dilepas, yang tali yang ditali, yang sudah ditali, sudah ditata sedemikian rupa itu, teman-teman difabel itu sering bisa sama memegang ujung, beberapa ujung tali, gimana caranya itu tali itu bisa terurai gitu, mengurai tali, dan itu kerja sama lomba yel-yel
0: untuk yang
1: besok sebenarnya.
0: Wah seru. Ya baik, untuk kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini, silakan pendengar yang mungkin akan bergabung, kami juga mengajak untuk kebersamaan Anda di 580333, silakan 580333, ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Iya, di kesempatan kali ini bersama beliau Mas Prima Agus ya, seputar kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bersama teman disabilitas. Baik, kita akan kembali setelah satu lagu berikut, tetap terhubung ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
2: Namaku Laras, kelas 2 SMA. Kedua kakiku lumpuh, tapi aku tetap semangat sekolah. Aku ingin jadi penulis terkenal. Kalau ke sekolah, aku pakai kursi roda. Sebenarnya aku ingin mandiri, jalan-jalan, cari pengalaman seperti teman-temanku. Tapi ayahku gak ngasih izin, karena angkutan umumnya, fasilitasnya gak memungkinkan untuk penyandang difabel. Kenapa ya kebutuhan difabel terabaikan?

0: kendaraan di area ini.
1: Lah memang kenapa, Nin? Kan tidak ada rambu dilarang parkir di tempat ini.
0: Iya, memang. Tapi, coba lihat, area yang mau kamu pakai untuk parkir kendaraan ini kan jalur aksesibilitas khusus untuk saudara-saudara difabel.
1: Hah?
0: Coba lihat, ubin berwarna kuning dengan corak garis khusus yang membujur di atas trotoar. Nah, itu tandanya area ini untuk akses disabilitas, Mas.
2: Hormatilah hak semua pengguna fasilitas umum. Berikan kesempatan saudara-saudara difabel untuk menggunakan fasilitas umum sesuai hak mereka.

0: masih kebersamaan kita. Jumpa kita untuk kesempatan siang kali ini dalam Ruang Disabilitas Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar pastinya juga masih terhubung dengan beliau Mas Prima Agus dari Pegiat Disabilitas ya, seputar kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia bersama teman disabilitas. Mas Prima masih terhubung pasti ya? Oke, baik. Sudah ada yang bergabung untuk kali ini. Dan silakan pendengar yang mungkin akan bergabung, silakan. Saya tunggu di 580333 ataupun untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Nah, untuk Mbak Cika di Godian, pengen tahu tanggapan Anda, Mas Prima, terkait juga bahwa teman-teman difabel itu tepatnya yang untuk letak geografisnya begitu ya, agak sulit begitu ya, untuk mereka bisa mengakses misalnya pendidikan dan keterampilan setinggi mungkin begitu ya. Bagaimana solusinya? Bagaimana cara sebaiknya untuk Mbak Cika di Godean? Nah, ini Mas Rima yang mungkin letaknya itu jauh gitu.
1: Okay. Wah, ini memang apa ya, tantangan tersendiri teman-teman difabel, terlebih juga yang punya geografi tinggal di tempat yang sulit. Memang ini tantangan tersendiri sih bagi teman-teman. Di mana solusinya sih? Kalau soal solusi memang ada beberapa sih. Ada yang teman-teman itu mereka memilih kos atau apa atau yang lain yang memang bisa bisa diakses untuk apa namanya, untuk tempatnya ke tempat kerja ataupun di pendidikannya di tempat sekolahnya. Itu sih ada, itu untuk salah satunya. Atau juga yang ya itu sih Mbak.
0: Okay. Ya, lebih anu ya, mungkin mendekati tempat kerja atau tempat belajarnya begitu ya.
1: Iya.
0: Atau mudah-mudahan juga dalam kemerdekaan ini, ya pemerintah lebih memperhatikan terutama untuk akses secara geografis begitu ya, biar lebih ya, mudah terjangkau ya. Oke. Okay.
1: Seperti itu Mbak.
0: Ya baik, terima kasih sekali. Yang akan bergabung juga silakan pendengar untuk jumpa kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini. Kemudian juga terima kasih yang sudah bergabung, ada Ibu Nani yang ada di Jakal KM5. Bu Nani yang ada di Jakal KM5. Nah, terima kasih sekali. Ada yang ini apa, misalnya ada pengusaha yang kemudian mengeluh bahwa difabel itu misalnya untuk pekerjaannya tuh menjadi terbatas karena kadang juga membutuhkan waktu untuk beristirahat, misalnya untuk difabel tertentu begitu ya, alias juga daya tahannya untuk duduk tidak bisa lama begitu. Nah, ketika menghadapi hal tersebut harus bagaimana, ini yang ditanyakan Bu Nani begitu.
1: Nah, difabelnya apa dulu Bu? Karena memang untuk difabel yang tidak bisa tahan lama kan ada beberapa ragam ya Bu. Untuk Bu Nani itu di Cakal. Karena untuk teman-teman difabel itu kan yang sering dikenalkan ada daksa, netra, tuli, itu kan sesuai kemampuannya. Mungkin yang dimaksud itu kayak ada beberapa difabel tertentu misalkan

0: ya autis atau Down syndrome atau apa itu. Nah itu kan ini perlu apa namanya, kita mengetahui dulu difabel yang mana gitu. Yang nggak bisa diam yang mana, apa nggak bisa duduk. Ini
1: gitu. Dalam jangka waktu agak lama begitu ya.
0: Itu harus kita ketahui dulu difabel apa dulu. Kalau sudah tahu ini difabel apa, oh jadi kita bisa mengetahui oh problemnya seperti ini gitu. Supaya nanti kita tidak bingung, tidak bingung apa namanya memberikan solusi ataupun apa namanya bertanya-tanya kepada teman-teman yang memang paham dengan kondisi difabel yang bersangkutan, misalkan kayak autis atau hiperaktif atau apa, karena memang ragamnya itu banyak gitu ya, itu sebelum sub-subnya, terutama yang di mental itu ada sub-subnya, ada anxiety, ada yang lain itu, ada schizophrenia, ada sekali itu.
1: Itu Mbak. Mungkin pemberi kerja atau misalnya HRD-nya atau gimana begitu ya, bisa menempatkan pada bidang yang sesuai begitu ya. Menurut Mas Prima bagaimana? Itu.
0: Sesuai dengan kemampuan ya, dan juga kapasitasnya. Selain juga di ragam disabilitas ya, juga di assessment itu juga apa namanya kemampuannya di bidang apa. Ada banyak juga teman-teman disabilitas yang memang sudah diterima kerja.
1: Iya, betul.
0: Termasuk di salah satu testing aplikasi, yaitu teman netra, ada teman netra yang jadi tester aplikasi dan dia juga punya basic di programming dan dia apa diterima di sana. Jadi salah satu perusahaan startup tadi. Iya. Ada juga teman netra yang memang punya keahlian yang low vision di audio description atau di bidang voice overnya. Maksudnya di bidang voice over untuk mendeskripsikan film. Ada salah satu teman netra juga dan apa namanya mendeskripsikan apa namanya tokoh. Tokohnya sedang apa, terus latarnya sedang apa dengan rinci gitu. Ada satu.
1: Wah, keren ya.
0: Okay. Ada juga yang jadi penyiar.
1: Iya betul.
0: Ada teman netra jadi penyiar, ada di Kalian Desa KRR Jakarta itu. Ada dua rekan saya itu. Dia bagus sekali gitu. Dua Kalian Desa itu programnya hampir sama sih tentang disabilitas, tapi yang host mereka berdua. Gitu. Dan itu dibantu sama salah satu kru-nya RRI Jakarta Pro 1. Dan itu bagus banget itu. Enak menyampaikan. Kembali lagi ke kapasitasnya dan juga asesmen kemampuan disabilitasnya juga. Disabilitasnya itu di apa?
1: Akomodasi. Lebih ke memetakan kemampuannya begitu ya. Yang ditanyakan oleh Ibu Nani ini ya. Memetakan kemampuan oleh pihak pemberi kerja atau pengusahanya begitu ya.
0: Atau ya atau ada mungkin saya punya referensi, ada referensi satu situs ya. Ini salah satu situs. Nanti bisa dibuka ya di kartunet.com gitu ya. Kartunet.com itu bermula dari komunitas disabilitas netra di mana apa di situ ada kumpulan aslinya itu karya tulis, artikel ataupun cerpen atau puisi atau yang lain. Tapi selain karya-karya fiksi yang jadi buat oleh teman-teman disabilitas netra, ada juga kaitannya dengan peluang info
1: dan
0: yang lain sebagainya.
1: Peluang kerja atau peluang apa ini?
0: Macam-macam.
1: Oh begitu.
0: Ada kaitannya lifestyle juga ada. Lifestyle khas disabilitas itu di kartunet.com itu ada.
1: Kartunet.com.
0: Iya. KARTUNET.com. Nah itu bisa dibuka di sana dan itu ada glosariumnya. Nah, di glosarium itu macam-macam sekali istilah-istilah disabilitas semua ada di sana. Bisa dibuka. Itu.
1: Ya, baik.
0: Sama Ibu Nani yang ada di jalan.
1: Terima kasih Ibu Nani yang ada di Jakarta ya. Yang mungkin akan bergabung pendengar, silakan bagaimana juga teman-teman disabilitas ini juga mereka berkegiatannya terutama di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di kesempatan kali ini. Oh ya, ngomong-ngomong kalau untuk akses pemerintah nih kalau karena juga Mas Prima kan ada di wilayah Mergangsan begitu ya, dalam cakupan Mergangsan begitu. Untuk akses dari pemerintah khususnya di kota Yogyakarta ini, tanggapannya bagaimana dan kira-kira apa yang perlu ditambah?
0: Saya kira saya ini ya Mbak, yang perlu ditingkatkan itu servisnya. Peningkatan servisnya. Kalau soal layanannya sudah bagus-bagus.
1: Okay.
0: Seperti ULD ya, yang baru itu ya di kota Yogyakarta, baru launching beberapa waktu lalu. Pelayanannya, nah sehingga nantinya teman-teman disabilitas juga merasakan pelayanan yang pelayanan dari ULD tersebut. Yang pertama, terus yang kedua sosialisasinya.
1: Sosialisasi
0: dari pemerintah terkait dengan informasi tentang program-program yang menyasar tentang disabilitas itu ya. Mungkin ini diperluas lagi, lebih-lebih di media-media yang main seperti radio ya, karena memang salah satunya RRI ya misalkan. Ini kan tidak semua para ya disabilitas ini punya handphone, smartphone, handphone dan isi mereka ada yang pakai radio gitu ya, untuk netra. Tapi yang paling kasihan lagi teman tuli juga. Nah teman tuli itu mereka udah nggak punya radio, nggak punya TV, nanti bagaimana gitu. Itu juga sosialisasi di kampung, juga di berbagai kampung-kampung atau di acara sapa warga itu kan, supaya nantinya program-program yang ada di pemerintah kota itu bisa menyasar di kelurahan-kelurahan ataupun di kampung-kampung yang ada di 14 kemantren di Yogyakarta.
1: Okay. Ya baik. Oke, terima kasih sekali. Kemudian yang sudah bergabung ada Pak Joko di Cangkring, dari Cangkring Sleman. Terima kasih sekali. Saya banyak melihat guiding block begitu ya untuk teman-teman netra begitu. Nah ternyata ada yang kemudian dipakai pedagang berjualan, kemudian ada juga yang malah dimanfaatkan untuk hal lain, parkir. Misalnya banyak iya parkir gitu ya. Ini yang ditanyakan.
0: Ini problem.
1: Pak Joko di Cangkring.
0: Problem.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Iya Pak Joko, selamat siang. Joko yang dari Cangkring. Untuk guiding block ini memang ya, ini memang problem bersama Pak.
1: Iya betul.
0: Ya. Guiding block yang sebenarnya untuk teman-teman jalan, teman-teman yang terang jalan, tapi malah kadang untuk tempat parkir. Padahal itu ada fungsinya. Walaupun itu hanya kayak kuning warnanya, ya. Itu disitulah ada tandanya, oh ini untuk teman-teman netra jalan gitu kan. Itu salah satunya di teras Malioboro itu memang ada guiding blocknya, itu udah bagus gitu ya. Memang apa namanya, ini perlu kita tahu bagaimana ini lintas sektor ya, lintas sektor, supaya nantinya itu tidak semerawut gitu ya. Termasuk juga kan ya motor-motor pribadi banyak yang di situ, parkir-parkir di situ. Ini lagi-lagi juga selain dari lintas dinas, juga yang kedua adalah kesadaran dari masyarakat. Ini lagi-lagi bareng-bareng, ya. Tidak hanya kami teman-teman disabilitas yang keluar-keluar banyak itu ya, tapi kita bareng-bareng saling mengingatkan. Ini loh. Ini guiding block, ini kok dipakai untuk parkir, ini untuk jalan, yang dipakai untuk parkir, apa itu kan?
1: Wah sedih ya. Sebetulnya saya kira tidak hanya guiding block, untuk hal-hal yang lain pun kadang-kadang alih fungsi itu banyak terjadi. Ya Mas Prima. Oke.
0: Iya.
1: Ya baik, Mas Prima. Mungkin kalau ada saran Anda terkait juga mendorong partisipasi aktif dari teman difabel gitu, untuk misalnya kegiatan-kegiatan di kelurahan, di kemantren, itu bagaimana?
0: Kalau maksudnya gimana? Ada partisipasi kegiatan ya?
1: Iya, misalnya ada kegiatan kan, misalnya Mas Prima sendiri juga ikut dalam beberapa aktivitas, beberapa kegiatan begitu ya. Ini pastinya akan juga meningkatkan misalnya rasa percaya dirinya, kemudian memperluas wawasan dan sebagainya begitu. Tapi kan tidak semua teman difabel mampu untuk melakukan seperti yang Mas Prima lakukan atau teman-teman difabel lakukan begitu.
0: Ya, untuk teman-teman difabel sendiri memang ini tidak, memang tidak semuanya ya, karena memang ini kan perlu di mananya apa tuh ruang, sekali lagi ruangnya itu yang belum ada. Ruangnya itu mungkin belum ada ataupun mungkin sudah ada, cuma tidak ada berfungsi. Ada beberapa di kelurahan ataupun kecamatan bisa disebutkan semuanya. Ya, masih banyak teman-teman difabel yang mereka itu sebenarnya pengen orang pindah ke program punya ide, tapi sayang sekali untuk ruangnya itu sebenarnya sudah komplit, sudah di sudah dibangun, cuma maksudnya ruangnya ruang interaksinya.
1: Okay.
0: Sayangnya ini tidak berfungsi dengan sebaik-baiknya. Nah, harusnya untuk kegiatan pelatihan ini, misalkan belajar membuat batik atau apa, mau buat batik itu teman-teman yang apa namanya, misalkan untuk Down syndrome atau apa namanya, kerajinan atau masak bareng gitu kan. Kalau tidak masak bareng atau masak nasi goreng atau masak apa gitu kan.
1: Okay.
0: Itu kan kalau kerjasama kan enak. Tapi sayangnya itu apa namanya, pertemuannya itu ya pertemuan hanya cuma singkat mentok ya. Ada kayak misalkan ini mau
1: kurang keras mas, kurang dekat
0: ya, di bantuan atau apa gitu. Lu mau bantuan apa gitu. Ada yang
1: begitu. Ya lo Mas Prima. Halo Mas Prima. Oke, baik. Ya, baik. Kita sudah sampai di penghujung untuk perbincangan kita ya pendengar. Untuk satu tema kita, kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Taman Disabilitas. Tentunya bersama beliau Mas Prima Agus, pegiat disabilitas. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga juga menginspirasi. Dan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita Olahraga. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arno Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marseille gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Flaviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor 8-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal musim.
2: Tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali, sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes, dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Calhoun ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslyn Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslyn kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parulo Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parulo kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bouzon Doce, dan Diogo da Rosa Slemper. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parulo tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem permainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama seniornya pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang ini kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan, yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Gedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, selamat siang. Sudahkah menemukan kesejukan di siang hari ini? Macam-macam ya. Mungkin bisa dari hawa di sekitar Anda. Suasana yang memberikan satu kesejukan tersendiri. Meskipun memang kita akui di luar sana panas sekali. Terik matahari menyengat ya. Bisa jadi suasana kemudian apa yang Anda dapatkan di siang hari ini bisa berkumpul bersama dengan orang-orang tersayang. Juga memberikan satu kesejukan tersendiri. Saya Agatha Erna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di zaman sekarang sangatlah tidak mudah. Ada banyak standar yang seolah harus diikuti. Harus sukses cepat, harus punya ini itu, harus tampil sempurna, harus sesuai ekspektasi orang lain. Tanpa sadar, banyak orang kehilangan dirinya sendiri hanya karena sibuk memenuhi penilaian manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44 yang artinya, "Maka janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku." Ayat ini mengingatkan bahwa hidup bukan untuk menyenangkan semua orang. Karena sekeras apapun kita berusaha, akan selalu ada yang tidak suka, akan selalu ada yang mengkritik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, manusia terbaik, tetap dihina dan ditolak oleh sebagian orang. Maka wajar jika kita juga tidak bisa membuat semua orang senang. Jangan habiskan hidupmu mengejar validasi manusia. Jika yang kamu lakukan baik dan halal, teruskan. Jika langkahmu benar, tidak perlu terlalu sibuk menjelaskan diri kepada semua orang. Karena yang paling penting bukan bagaimana manusia melihatmu, tapi bagaimana Allah menilai hatimu. Dan menjadi diri sendiri dalam kebaikan jauh lebih damai daripada hidup sebagai orang lain demi diterima banyak orang. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk menjadi diri kita sendiri, diri kita yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hanya mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.

0: Baik, mendengar kaum muslimin dan muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, kami kumandangkan segera azan duhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Dharrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithu hasan wa fi ba'dun nushi hasanun sahihun. Dari Abu Dzar yang memiliki nama asli Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman yang memiliki nama aslinya Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dia berkata hadisnya hasan, pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Kandungan dari hadis tersebut, kita sebagai umat muslim ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa, kita sering banget mendengarkan kata takwa. Apa sih makna dari takwa ini? Jadi takwa ini memiliki makna imtithalu awamirillah. Jadi berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan wajtinabu nawahihi, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa ini adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Takwa ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan hadisnya Kanjeng Nabi, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, baik sendirian maupun bersama-sama. Selanjutnya, iringilah keburukan dengan kebaikan. Jadi bersegeralah melakukan ketaatan, melakukan amal solih setelah keburukan secara langsung. Karena niscaya kebaikan itu akan menghapus sebuah keburukan. Sebagaimana sebuah gelas yang berisikan cairan yang kotor, jika kita penuhi, jika kita isi dengan air yang bersih dan jernih, lama-kelamaan cairan kotor tersebut akan ikut berubah jadi bersih. Selanjutnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kita agar melaksanakan perbuatan yang baik. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan bisa meniru, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

0: Senyum adalah cara sederhana dalam menikmati hidup.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Iya, pendengar, kalau di dalam studio Pro 1 RRI Yogyakarta sejuk ya. Mungkin sesejuk juga pendengar yang sekarang lagi ada di rumah atau di dalam kendaraan. Tapi kalau di luar sana panas, terik ya. Bagaimana di seputar Pasar Imogiri Bantul, daerah istimewa Yogyakarta? Sekaligus kita juga akan mengetahui harga komoditas hari ini. Saya sudah bersama dengan salah satu pedagangnya, ada Bu Sudaria. Halo, selamat siang. Sugeng siang, Bu Sudaria.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, waduh, ini putus-putus ya, Bu, ya.
1: Halo.
0: Oh. Agak putus-putus, ya. Agak bergeser sedikit.
1: Oke, bisa.
0: Nah, mantap, ya. Jelas. Ya. Tadi saya mengatakan kalau di luar sana lagi panas terik, Bu. Sama ya di seputar Pasar Imogiri?
1: Di Pasar Imogiri itu remeng-remeng. Ada awan, ada panas masuk. Jadi ya, walaupun mendung, tapi mendung putih. Enggak hujan.
0: Wah, ini baru ya pendengar ya. Remeng-remeng.
1: Iya.
0: Remeng-remeng itu apa, Bu? Sedikit temaram ya.
1: Remeng-remeng. Panas yo enggak. Hujan yo enggak. Mendung yo enggak. Remeng-remeng.
0: Agak kejendelen ya cuacanya.
1: Iya. Remeng-remeng.
0: Tapi mau suasana atau cuaca remeng-remeng tentu tidak mengganggu suasana Agustusan ya. Di seputar Pasar Imogiri. Oh, ini apa yang terasa, Bu, di Pasar Imogiri? Ada banyak ornamen atau apa?
1: Lumayan. Agak rame. Beli gula pasir, teh, minyak, gandum. Yang itu aku lihat kacang perol itu lihat direbus. Laris banget. Dan harganya pun agak tinggi. Daripada biasanya banyak yang membutuhkan, barangnya nggak nambah.
0: Kacang perol sekarang berapa, Bu?
1: Biasanya 14.000. Mm-hmm. Tadi kita 17.000. Mm-hmm. 17.000. Kan sudah nyicil toh besok malam tirakatan doa. Doa ya, bermacam-macam masakan disediakan untuk leleang.
0: Ini yang jadi hidangan dalam tanda kutip sedikit wajib itu kacang perol tadi ya, bukan kacang perol mentah lo pendengar, tapi sudah direbus toh, kacang godok toh. Jadi kacang.
1: Iya, kacang godok, tapi belinya kan mentah, nggak mateng.
0: Iya. Jadi harganya naik. Persediaannya terbatas ya, Bu ya. Soalnya banyak yang beli.
1: Iya.
0: Iya. Terus selain kacang perol apa toh, Bu, yang dicari?
1: Ya, gula teh. Untuk wedangan, minyak. Terus gandum. Untuk cemilan itu gandum laris banget itu, karo minyak, karo gula teh. Gula Jawa juga. Ya, ada lempeng-lempeng bermacam-macam, ada emping, ada lempeng telo, ya semuanya banyak yang membutuhkan saat ini. Semoga besok ya laris juga.
0: Amin. Oh iya ya, gandum mungkin dibikin bakwan ya?
1: Iya, bakwan.
0: Pisang goreng ya bisa.
1: Pisang goreng bisa.
0: Memang gandum atau tepung terigu?
1: Tepung terigu itu
0: berapa sekarang? Berapa, Bu?
1: Yang 9.000 itu yang curah bagus, bermerek-merek. Dan kalau yang kemasan itu ya 10.000, 11.000, paling mahal 13.000 itu tepung terigu.
0: Harganya tetap ya, tapi ya. Meskipun banyak dicari.
1: Tetap, kalau dagangan pasar tetap, lo pasir yo tetap, minyak yo tetap. Yang ada kenaikan itu kan cuma itu, anu kacang. Kalau anu cabai-cabai malah turun kok, nggak naik.
0: Ya. Apalagi mungkin karena benar dikatakan Bu Sudaria tadi ya pendengar ya, lagi banyak dicari untuk lelean malam tirakatan besok ya. Nyicil belanjanya hari ini ya.
1: Nyicil.
0: Macam-macam lempeng berapa, Bu?
1: Kalau lempeng gendar itu yang dibuat dari nasi yang diceplok itu, itu per kilo cuma 16 ribu. Lempeng ketan, kalau lempeng ketan agak mahal, 32 ribu per kilo. Dan ada lempeng telo bermacam-macam, ada yang 26 ribu per kilo. Kalau yang pakai cap itu 30 ribu per kilo. Ada yang bulat-bulat itu 22 ribu per kilo. Wah, banyak sekali macamnya. Ada yang gede-gede namanya puyur itu 22 ribu per kilo. Selondok, kalau selondok 25 ribu agak mahal. Ya, puyur macam-macam. Ya, puyur itu lempeng telo yang gede-gede, kalau digoreng empuk juga. Gede, oh, betul.
0: Berarti kalau digoreng sak wajan, Bu.
1: Iya, harus minyaknya banyak, kayak minyaknya banyak, minyaknya tua gitu.
0: Iya, iya, iya, benar-benar ini ya, minyak panas banget itu ya. Iya, baik, baik, Bu Sudaria, mungkin informasi lain, harga yang lainnya bisa disampaikan, selain juga harga tadi yang sudah disebutkan, kebutuhan-kebutuhan masyarakat biasanya jelang tirakatan seperti itu, tapi kebutuhan pokok yang lain seperti apa? Mungkin bisa disampaikan, Ibu.
1: Ya, siap Mbak Erna. Harga beras masih tetap per kilo 14.000 cukup bagus. Ada yang lebih bagus lagi 16.000 per kilo beras, dan beras ketan juga masih 23.500 per kilo, enggak begitu putih. Yang putih, bersih, bagus, 26.000 per kilo. Laris juga untuk buat lemper. Dan ada beras ketan hitam, 25.000. Beras hitam, 20.000. Beras merah, 17.000. Kacang hijau masih 26.000. Kacang prol yang untuk benih, 48.000. Kacang prol yang untuk konsumsi, yang lokal dan yang luar sekarang sama, 43.000 per kilo. Yang agak gede, agak kecil 42.000 per kilo. Sedangkan kacang yang pelecetan juga sama, 43.000 per kilo. Yang gede, yang kecil 42.000 per kilo kacang pelecetan untuk kacang bawang. Kalau kedelai hitam masih 19.000 per kilo, yang untuk konsumsi, yang untuk benih 22.000 per kilo. Ada kedelai putih yang untuk buat tempe per kilo 12.000. Dan ada pula yang kedelai putih yang untuk buat susu, untuk buat benih bisa 16.000 per kilo. Ada jagung merah, jagung putih per kilo 7.000. Lantas minyak, berbagai minyak, yang minyak curah agak naik tapi cuma 500 per liter, 18.500 minyak curah. Dan minyak yang botol, yang refill itu per liter ada yang dari pabrik, ada yang 20.000, ada yang 21.000, paling mahal per liter 24.000, berbagai merek. Ada yang kurang 1 liter, itu harganya 18.000. Kalau telur murah, enggak, meskipun 17-an enggak ngaruh. Pakai ingkung, jadi enggak pakai telur, cuma sekedar bumbu. Jadi masih 23.000, malah turun daripada kemarin-kemarin 24, sekarang 23.000. Udah harga jual telur per kilo. Dan daging ayam yang mahal, daging ayam boiler atau lehor di luar pasar aja udah 38.000, ada yang 40.000, kalau di dalam pasar lebih 43.000 paling murah. Itu bermacam-macam, ada yang untuk ingkung, ada yang untuk suguhan anu lain-lain ya. Dan daging ayam kampung masih 80.000, daging sapi yang nomor satu masih 145.000, nggak ngaruh 17-an, dan nomor dua 140.000. Gula pasir juga masih tetap harganya 17.000 per kilo. Gula Jawa per kilo bermacam-macam, ada yang 20.000, ada yang 29.000. Bahkan paling mahal gula Jawa per kilo 30.000. Gula batu juga masih tetap harganya 22.000 paling murah. Yang herbal ada yang 23.000 dan 24.000. Bawang cinco pun enggak naik, masih tetap 32.000 per kilo. Dan yang cinco itu yang kating, yang kating 37.000 per kilo. Sedangkan bawang merah atau brambang juga masih tetap, masih banyak dari loperan-loperan petani-petani, per kilo 40.000 yang paling bagus kering gede. Yang nomor dua sedengan itu 34.000, ada yang agak lebih kecil, itu murah juga, harga jual 24.000, udah lumayan bisa di pegang, dionjai, enggak kresil ya. Ada terigu per kilo juga masih tetap 9.000 yang curah, 10.000 yang kemasan, ada yang 11.000 yang kemasan. Paling mahal yang kemasan 13.000 berbagai merek. Dan padi kanji stabil 14.000 per kilo. Laris juga. Dan ada pula yang kemasan 16.500, ada yang 16.000 juga. Teri juga masih tetap 57.000 yang kering kecil. Ada pula yang gede-gede, teri yang gede-gede 53.000. Ada lagi ikan asin kecil 25.000, ikan asin yang gede-gede hitam agak kosong. Harganya biasanya 30 yang murah, yang mahal 46.000. Tapi saat ini kosong. Lele pun masih tetap 30.000 per kilo, kutuk 75.000, grameh 50.000 per kilo, nila 38.000, gembung. Gembung juga 50.000 per kilo, tuna. Tuna itu 45.000 per kilo, patin 30.000, cakalan 28.000, tongkol masih 40.000. Udang jumbo juga masih tetap 110 per kilo, udang gede 95.000, udang kecil 85.000 per kilo. Cabai, berbagai cabai agak turun. Cabai yang riwet pedas sekali, atau cabai ori atau cabai galak, itu per kilo sekarang cuma 38.000, berarti turun, kemarin 40.000 itu udah harga jual. Dan cabai gede keriting pun 28.000 juga turun 2.000. cabai lalap, kalau cabai lalap masih 35.000, cabai putih 25.000, putih riwet, cabai gede hijau. Kalau yang tampar bagus-bagus 25.000, yang teropong 18.000. Ada kobis 8.000, wortel masih 17.000, belum turun. Tomat bagus-bagus 8.000, timun 14.000, brokoli masih 22.000, bangkol. Bangkol agak mahal, 20.000 per kilo, kentang 17.000, garam krokos juga masih tetap 5.000 per kilo, garam botol gede 14.000 per batang, garam botol kecil 8.000 per batang, wedang uwuh masih 16.000 per pakisi 10, jahe masih 28.000 yang gede, yang kecil 23.000, kencur 35.000, kunir yang gede 10.000, temulawak 5.000, kelapa masih murah juga. juga 8.000 per butir udah yang gede, yang 6.000 yang sedengan agak kecil 4.000 per butir. Persediaan cukup banyak gitu, Mbak Erna. Halo.
0: Iya, ada yang turun tapi ada yang naik. Tadi yang naik apa, kacang prol ya? Berapa tadi, Bu? Bisa diulang?
1: Ya, kacang prol 17.000.
0: 17.000
1: dari 14. Tapi kemarin-kemarin cuma 14.000. Ya, sekarang baru payu ya. Ya sama itu yang ya naik. Iya, per kilo.
0: Iya, baik.
1: Sama ayam boiler.
0: Oh iya, daging ayam boiler juga. Wah, ini naiknya tinggi ya, Bu ya. Lumayan tinggi.
1: Ya, kan? Biasanya kan cuma 30 sampai 26 pernah.
0: Pernah 28.000 ya.
1: Pernah ya.
0: Iya, baik. Baik, Bu Sudaria, terima kasih sudah kita catat agenda ya, dan tentu saja harga komoditas hari ini di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur nuwun, Bu. Selamat bersiap-siap. Besok mungkin ikuti rakatan juga ya, lelean ya.
1: Iya, harus umumi tonggo ya.
0: Nah,
1: persatuan kampung. Ya. Nah,
0: selamat ya merebus kacang prol.
1: Iya.
0: Iya, Ibu. Matur nuwun. Selamat
1: ya,
0: siang.
1: Iya, selamat siang juga ya.
0: Monggo. Nah, pendengar, Bu Sudariah ini adalah salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Sekarang kita akan menjumpai Mbak Warjiani, akrabnya dipanggil disapa Mbak Yani ya. Ini adalah Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo, selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Erna, selamat siang, semangat pagi, selamat akhir pekan, semangat long weekend, semangat libur panjang sampai dengan hari Senin.
0: Iya. Wah, ini Mbak Yani yang segar loh ya di siang hari ini. Bukan karena mandi di siang hari loh pendengar ya, bukan karena buang-buang air, tapi karena habis minum air putih toh Mbak ya.
1: Iya dong, pasti dong Mbak Erna, air putih itu pasti. Karena apalagi dalam kondisi kering gitu ya, kemarau gitu, kemarau panjang gitu kan. Air minum jangan sampai lupa. Kemudian juga, nah itu tuh Mbak Erna, sebenarnya mandi aja dingin, jadi gak usah mandi.
0: Waduh, ngiret tapi di siang kok ya Mbak ya, tetap mandinya yang pagi sore ya.
1: Benar, kalau siang hari itu airnya panas Mbak.
0: Oh, Erna. Jadi anget ya.
1: Jadi ngirit gitu ya.
0: Apalagi yang di toren ya Mbak ya. Toren atau apa tuh?
1: Apa sih, wadah
0: air ya. Toren ya. Wadah kan namanya ya. Tapi itu sering kita sebut. Nah, ini Mbak Yani, bicara mengenai air ya. Apalagi di musim kemarau panas seperti ini, seakan-akan kita diingatkan loh, oh iya ternyata air itu bermanfaat dan kita butuhkan sekali gitu ya Mbak ya.
1: Iya, benar banget, benar. Karena memang kalau kita berbicara tentang air, benar-benar ya, hidup kita tanpa air itu apa sih jumlah sebenarnya kalau kita berbicara air di kita ya di bumi ini kan sebenarnya air tawar itu kan air tawar itu hanya 3%, 97% itu kan air laut tuh Mbak Erna. Terus ada 0,62% yang layak konsumsi. Nah, di beberapa waktu ini kan memang dampak El Nino ya Mbak Erna ya, itu panjang gitu ya. Kemarau panjang dan sebagainya. Kayak kita aja sekarang ini kan memang sedang gencar-gencarnya distribusi air nih PMI seluruh Indonesia ya. Terutama kalau misalnya kita di DIY sendiri aja, itu Mbak Erna sudah distribusi sampai dengan hari ini 19 hari kita sudah sebenarnya sudah sejak bulan sebelum Agustus ya sudah ada beberapa tempat itu sampai hari ini aja sudah 365 ribu liter kita distribusikan gitu ya Mbak Erna ya. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian kita juga semua ini, jangan sampai kita menyia-nyiakan air ya.
0: Iya. Oh, sudah distribusi sebelum Agustus. Ini di mana saja Mbak tadi?
1: Kalau yang sampai sebelum Agustus itu memang di Bantul gitu ya Mbak Erna ya, di Bantul itu banyak banget ya, ada beberapa tempat. Nah, kalau kalau sekarang ini ada 4 kabupaten yang kita distribusikan di Bantul. Itu kemudian juga ada di Gunung Kidul, di Kulon Progo dan juga Sleman. Nah, ini Sleman aja juga ternyata ada juga distribusi gitu ya Mbak Erna ya. Nah, itu kurang lebih ada 10 kecamatan, 18 kelurahan, 4 kabupaten Mbak Erna.
0: Oh iya.

0: aja boros-boros gitu ya.
1: Iya, jangan boros-boros, betul. Kalau memang, apalagi kalau misalnya kita, terutama saudara-saudara kita yang memang sedang ini ya butuh distribusi gitu, air bersih gitu ya, Mbak Erna ya. Jadi memang kadang kita mengingatkan wadah untuk menampung air ini, misalnya kita kalau kita di toilet dan sebagainya, misalnya gitu ya, itu pakai wadah air. Kalau misalnya ke membelas toiletnya secukupnya gitu. Yeah. Kalau tadi hari ini saya belum mandi, berarti ini berarti mandinya hemat, bukan juga sih ya. Mandinya mandi singkat siap. Loh Mbak Erna, saya.
0: Oh gitu.
1: Mandinya itu kalau biasanya jangan sampai jadi, kalau kemarin saya ngobrol sama Mas Panji itu kan jangan sampai jadi konser gitu ya, konser gitu ya di kamar mandi, jangan terlalu lama di kamar mandi, seperlunya saja gitu ya, apalagi kalau pagi kan dingin, jadi udah.
0: Oh iya, mandi singkat itu belum tentu tidak bersih kok ya.
1: Iya, ya, pasti ya, benar kan? Tidak perlu sampai lama banget di kamar mandi gitu kan ya. Ini nih ibu-ibu juga diingatkan mencuci itu yang efisien, gunakan airnya sesuai dengan kebutuhan. Kadang kita lupa kalau mencuci itu kan seringkali airnya kan terus menerus kerannya di nyalain terus ya Mbak Erna ya, jadi kan terjadinya banyak yang terbuang gitu kan kalau mencuci. Nah biasanya yang sudah terbiasa gitu ya, atau kalau misalnya jangan dibuang percuma, misalnya pas pada waktu apa ya Mbak Erna ya, kalau kita memang membiasakan pada waktu berlimpah air dan sebagainya, cuci tangan kan di air mengalir gitu ya, kemudian nah ini ya. Kalau pas kita memang benar-benar harus hemat air ya, berarti ya gunakan seperlunya gitu ya Mbak Erna ya, untuk itu. Kemudian juga apalagi ya Mbak Erna, biar menghemat itu, apalagi kalau misalnya terutama mereka yang di tempat-tempat yang memang airnya sedikit gitu ya, sudah mulai sumurnya sudah mulai debit airnya sudah mulai berkurang gitu-gitu ya. Itu kan biasanya ada tampungan toh Mbak Erna biasanya ya. Di tampungan itu, nah kalau misalnya kita pakai wadah air, ya itu ditutup gitu, karena kalau misalnya itu terbuka, berarti kalau siang hari kan gampang banget menguap tuh Mbak Erna. Yeah. Kemudian juga pastinya karena kemarau ini banyak debu, banyak kotoran, jadi kotor dan sebagainya, lebih baiknya ditutup gitu, supaya tidak terkena kotoran dan debu. Terus apa lagi ya Mbak Erna? Untuk menyimpan air ya.
0: Berarti ini mesti memastikan di tempat yang selayaknya ya ketika kita menyimpan air.
1: Iya benar. Dia paling tidak kan tadi ya di tempat yang teduh ya, jadi terhindar dari panas dan matahari langsung gitu. Kalau tadi memang ya kalau di toren, kalau misalnya di atas ya memang langsung matahari ya Mbak Erna ya. Memang kalau pakai wadah misalnya kita distribusi air tuh Mbak Erna kan banyak yang menggunakan mengambil air toh Mbak Erna. Nah itu juga disimpan di tempat teduh gitu ya. Dan nanti menghemat itu juga. Kemudian nyimpennya itu jauh dari sampah gitu ya. Jangan sampai terkontaminasi, sudah mesti menghemat air, terkontaminasi kan sayang gitu ya Mbak Erna.
0: Iya, benar-benar sekali Mbak Yani. Wah, terima kasih sudah mengingatkan kita ya Mbak Yani ya. Di siang hari ini untuk tidak menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan kepada kita. Air.
1: Air.
0: Ya, baik Mbak Yani, saya juga tidak akan menyia-nyiakan, karena kalau sudah berjumpa dengan Mbak Yani, mestinya kita tahu agenda donor darah, kemudian juga persediaan darah di PMI DIY, Mbak Yani.
1: Iya, Mbak Erna, kalau hari ini di hari Sabtu itu tadi ada 6 kegiatan, sudah diakhiri ya di pukul 12.11 gitu ya. Kemudian besok hari Minggu, ini banyak banget kegiatan, kalau catatan kita itu ada berapa itu Mbak Erna? Ada 11 kegiatan, dan lebih banyak ini ada di beberapa kampung-kampung gitu ya. Ini kayaknya merayakan hari kemerdekaan nih Mbak Erna, tanggal 16 jelang ya, jelang 17 ya. Kayak di Gunung Kidul tuh Mbak Erna, ini di Gereja Kristen Jawa Lugandeng. Nah ini kalau sembari beribadah ya Mbak Erna yang merayakan 17 Agustus sembari beribadah dan donor darah, wah pas banget gitu kan. Itu mulai pukul 11 Mbak Erna besok pagi, kemudian di seputaran Bantul, ada di Desa Kembang Gede, Guosari Pajangan Bantul. Ada di Kalurahan Trimulyo, Kretek Bantul. Kemudian juga ada di CV Parama Inti Solusi, ini di Balai Catur Gamping Sleman. Semuanya dimulai pukul 8. Kemudian di seputaran kota Yogyakarta.

0: Jakarta nih Mbak Erna, ada di RT 05 RW 25 Tegalrejo. Nah, ini di Kuncen Tegalrejo, di Berbah. Ternyata Tegalrejo pikiran kita itu sana ya, ternyata di Kuncen. Iya, ternyata Tegalrejo.
1: Di Berbah.
0: Dimulai pukul 8, kemudian ini di Masjid Al-Azhar, Jongke, sedang hati melatih Sleman, pukul 8 juga. Kemudian ada di R.A. Masyitoh, Karanganom. Wah, ini di pukul 9, Mbak Erna di Pelarat ya. Kemudian di seputaran Sleman juga banyak, di Perumgria Purwa Asri, Purwa Martani, pukul 10. Kemudian di Padukuhan Panguan Telogu Adi Melati Sleman pukul 7 pagi-pagi ya. Kemudian ada juga di Gereja Kristen Nazaren Gloria, ini di Maguharjo pinggir Ring Road ya Mbak Erna ya ini ya. Dimulai pukul 8. Sementara bersama donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo ada di Balai Serbaguna Aruma RW 13 Wonosidi Kidul Wates Kulon Progo, dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Jadi lengkap banget loh, mau di mana? Ikut gitu kan ya. Sembari menyiapkan malam ini ya Mbak Erna ya.
1: Tirakatan. Lelekan mana ya. Ada yang mungkin lelekan. Meskipun gak sampai larut ya, karena besoknya ikut upacara kan.
0: Upacara
1: ada beberapa gitu, ya yang ikut upacara. Iya. Baik. Jadi besok itu dari pagi, siang ada ya Mbak ya, ini agenda ya. Mungkin kalau malam hari karena tirakatan tadi. Tapi untuk layanan di kantor unit donor darah bagaimana nih?
0: Masih tetap dong Mbak Erna, meski libur gitu, kita libur gitu kan tetap, ini kayak Mbak Erna gitu kan, tetap menemani pendengar gitu ya. kalau kita di PMI, di unit donor darah itu kan karena layanan darah, kebutuhan darah itu kan sewaktu-waktu Mbak Erna. Jadi pelayanan darah tetap 24 jam, sementara untuk pelayanan donor darah tetap dibuka setiap sama pukul 8 pagi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat Mbak Erna.
1: Iya. Jadi hari Minggu kemudian juga hari Senin pas tanggal merah hari ulang tahun kemerdekaan tetap ya Mbak ya.
0: Tetap.
1: Baik, yang lain libur Mbak Yani dan kawan-kawan lembur ya.
0: Sama kita Mbak Erna, kita sama loh.
1: Ini bukan curhat loh ya. Baik, itu baru agenda. Lantas bagaimana dengan persediaan darah PMI DIY hari ini sampai siang ini seperti apa?
0: Iya, sampai siang hari ini ya Mbak Erna. Ya, kita informasikan ya Mbak Erna ya.
1: Monggo,
0: ada WB. WB itu whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC, pekresa berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman Mbak Erna. Di lingkungan kita gitu ya. Ini di golongan A-nya WB3, PRC 88, TC 10. Kemudian di golongan B-nya WB3, PRC 105, TC 13. Golongan O-nya WB3, PRC 124, TC 20. Kemudian di golongan AB-nya WB2, PRC 18, TC-nya ada 6. Nah, untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi gitu ya. Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja dari Jalan Rajimin, Sucantri Harjo, Sleman, line telepon di 869-909. Kemudian untuk Kulon Progo nih Mbak Erna, di golongan A-nya itu hanya ada TC 5. Kemudian di golongan B, PRC 28, TC 6. Golongan O-nya WB7, PRC 10, TC-nya ada 6. Sementara untuk golongan AB di siang hari ini belum ada stok. Jadi Kulon Progo sembari menikmati liburan panjang bisa mampir di unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Di Jalan Bayangkara, Surat Pengasih Kulon Progo, line telepon 773244. Ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat untuk bisa menambah stok darah. Utamanya di golongan A, kemudian di golongan AB yang belum ada stok di siang hari ini. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul, golongan A-nya WB49, PRC 41, golongan B WB28, PRC 50, golongan O-nya WB55, PRC 23, golongan AB-nya WB10, PRC-nya ada 19. Untuk Gunung Kidul sih mencukupi nih pendengar di siang hari ini. Tentu saja Anda mau donor darah boleh banget gitu ya di seputaran Gunung Kidul sembari menikmati Sabtu akhir pekan di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line telepon 394500. Kemudian kita ke Bantul, di golongan A-nya WB10, PRC 72, TC 4, Golongan B WB10, PRC 110, TC2. Golongan O WB10, PRC 92, TC9. Di golongan AB-nya WB3, PRC-nya ada 19. Nah, untuk Bantul juga mencukupi di siang hari ini. Anda membutuhkan pelayanan darah di hari ini, langsung saja di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Lain teleponnya 281-0022. Dari Bantul, kita ke Kota Yogyakarta nih pendengar. Untuk golongan A-nya PRC 71, TC16, kemudian di golongan B PRC 74, TC8. Golongan O PRC 123, TC-nya ada 4, sementara untuk golongan AB tercatat hanya ada TC13. Untuk Kota Yogyakarta di siang hari ini utamanya di golongan AB nih Mbak Erna dan juga pendengar masih membutuhkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda yang masih berada di Kota Yogyakarta atau lagi datang di Kota Yogyakarta menikmati akhir pekan, bisa banget gitu ya menambah stok darah di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede. Line teleponnya 372-176, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mbak Erna.
1: Siap Mbak Yani, informasinya di siang hari ini tentu bermanfaat sekali untuk kita. Terima kasih sekali Mbak Yani. Selamat menikmati hari Sabtu dan akhir pekan.
0: Mbak Erna.
1: Iya.
0: Selamat ternun juga. Semangat untuk hari ini Mbak Erna, saya temani ya.
1: Iya.
0: Sembari Mbak Erna di kota baru gitu kan ya.
1: Mbak Yani di markas.
0: Iya, ya. Saya ada di Condong Catur, oh, Mbak Erna.
1: Baik, Mbak Yani salam hangat untuk semua, Anje. Selamat siang.
0: Maturnun, selamat siang, semangat pagi.
1: Sudah kita dengarkan pendengar bersama dengan Mbak Warjiani, Mbak Yani, Humas Palang Merah Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Apa saja kejadian penting di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, kita akan dengarkan informasi yang berikut ini.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Kami informasikan pada hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini umumnya cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Jumat 14 Agustus 2026, yakni kebakaran sebuah bangunan terjadi di Popongan Sindua di Melati, Kabupaten Sleman, pada pukul 16.30 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kejadian lainnya yakni operasi pencarian dan penyelamatan orang hilang atau SAR berlokasi sekitar di Hutan Taman Nasional Gunung Merapi di Tritis, Girikerto, Turi, Kabupaten Sleman. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Jumat 14 Agustus 2026 selama 24 jam, secara visual teramati 10 kali guguran lava pijar mengarah ke barat daya, yakni Kali Sah dan Kali Kerasak dengan jarak kuncur maksimal 18 meter. Dari hasil pengamatan BPTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Kemudian tips untuk hari ini, waspadai gelombang laut tinggi di perairan selatan Yogyakarta dengan tinggi gelombang sekitar 2,5 sampai 4 meter. Bagi masyarakat yang hendak mengunjungi tempat wisata di daerah pantai, dimohon untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap gelombang laut. Hindari bermain air di bibir pantai untuk menghindari risiko terseret gelombang air laut. Tetap ikuti arahan petugas maupun penjaga pantai dan selalu pantau perkembangan cuaca dari BMKG. Serta jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan darurat pekerjaan dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745485, atau melalui WA di 085212863744. Pantau Twitter kami di @bbbddy, Facebook di Pusdalops bbbddy, Instagram di bbbd_dy, frekuensi radio di VF 170,300 MHz dengan duplex band 5 MHz. Demikian Jaya Yayan dari Media Center BPPD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Mas Yayan, terima kasih sekali informasinya. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat.

Iya, Komang bersama dengan Raim Laude di siang hari ini segera akan mengantarkan kita untuk mendengarkan Warta Siang karena kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Jadi langsung ke sini, Mbak. Ada yang langsung ke sini, lihat kan tahu tempatnya tuh. Langsung kita, oh seperti aku pesen ya, seperti itu.
1: Kalau di DIY, yang perlu didorong itu adalah memanen air hujan. Harus didorong semaksimal mungkin. Bisnis memanen hujan itu adalah budaya kita.
2: Pendengar, selamat siang. Berawal dari kreativitas menghias lingkungan menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, warga kampung Ledoksari Catur Tunggal Depok Sleman mengubah limbah botol menjadi karya bernilai ekonomi. Pakar UGM mengungkapkan gerakan memanen air hujan mestinya bisa menjadi gerakan masyarakat menghadapi bencana kekeringan akibat El Nino. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Berawal dari kreativitas menghias lingkungan menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, warga kampung Ledoksari Catur Tunggal Depok Sleman mengubah limbah botol menjadi karya bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Vika Asalia.
1: Jadi langsung ke sini, Mbak, ada yang langsung ke sini, lihat kan tahu tempatnya tuh. Langsung kita, oh seperti aku pesen ya, seperti itu. Dia datang langsung, aku lihat, oh ini bagus, aku dibuatin seperti ini. Contohnya kan udah ada.
2: Berawal dari kreativitas, warga kampung Ledoksari Sleman mengubah limbah botol menjadi cuan. Limbah botol tersebut disulap menjadi berbagai karya multifungsi. Penggerak warga, Wahyuni, menjelaskan awalnya ia bersama warga sekitar hanya berniat mendekorasi permukiman dengan memanfaatkan limbah botol dalam rangka menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Ia bahkan tidak menyangka sejumlah ornamen yang diproduksi memiliki daya tarik tersendiri. Sejumlah produk yang diproduksi dibanderol dengan harga mulai dari Rp25.000.
1: Alhamdulillah, Mbak, ini yang seperti bebek-bebekan kan itu juga bisa multifungsi ya. Ada udah dapat hiasan angsanya, juga bisa untuk tempat pot atau untuk tempat pot bunga. Jadi udah banyak yang memesan juga, Mbak. Ini tadi udah berapa ya? Laku sekitar 15-an apa ya, Mbak? Sama sarang tawon itu juga udah ada yang laku itu, sarang tawon. Sarang tawon yang tadi njenengan video itu loh, Mbak. Ada yang mesen, ada yang mesen anggrek itu juga, mungkin ada yang mesen juga itu, Mas, yang sudah pada dilihat-lihat kemarin, Mbak.
2: Wahyuni menjelaskan para pembeli datang langsung ke lokasi untuk memesan produk tersebut. Sementara itu, salah satu warga, Sri Ento, yang juga ikut dalam proses produksi, menjelaskan karena kegiatan tersebut baru dimulai dan jumlah produk yang dapat dibuat masih terbatas, pembelian dapat dilakukan secara inden.
3: Tapi kita bisanya inden. Nggak bisa, misalkan kita pesen langsung membuat langsung itu nggak bisa, nanti inden paling nggak itu 5 hari sampai 1 minggu.
2: Sistem inden dilakukan agar warga memiliki waktu untuk mengumpulkan bahan dan menyelesaikan proses pembuatan sesuai pesanan. Meski masih dalam tahap awal, produk berbahan limbah botol tersebut mulai diminati masyarakat.
0: Pakar UGM mengungkapkan gerakan memanen air hujan mestinya bisa menjadi gerakan masyarakat menghadapi bencana kekeringan akibat El Nino. Selengkapnya akan disampaikan Wulan Anita.
4: Pemerintah harus juga bekerja keras, tapi warga juga harus ikut bekerja keras untuk melayani atau mendapatkan air dalam musim kemarau ini. Kita harus berjuang bersama.
5: Musim kemarau yang mulai melanda daerah istimewa Yogyakarta menjadi alarm serius bagi masyarakat untuk merumuskan strategi penanganan krisis air. Guru Besar Sekolah Vokasi UGM Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan, Profesor Agus Mariono menegaskan, warga tidak bisa terus-menerus mengandalkan bantuan dropping air setiap tahun. Prof. Agus mendorong masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya lokal memanen air hujan serta aktif mengelola potensi sumber air yang ada di lingkungan sekitar.
4: Jadi warga semuanya harus mulai belajar bagaimana menghadapi kemarau dengan cara yang pertama, mencari sumber-sumber air yang masih tersisa di sekitar rumah, ruang desanya masing-masing, digerakkan. Mungkin pesta 17 Agustus salah satunya lomba mencari tempat-tempat air yang masih ada. Kemudian yang kedua, mulai memperbaiki alat-alat memanen air hujan yang dia punya atau memasang yang belum punya. Nanti pada akhir musim kemarau ini akan ada musim hujan yang jumlahnya relatif lebih kecil kalau menurut analisis dari Badan Dunia itu ya dan BMKG. Sehingga dengan jumlah hujan sedikit nampungnya harus lebih tenanan, lebih banyak situ.
5: Bagi daerah yang selama ini langganan menerima dropping air, Prof. Agus mewanti-wanti agar bantuan tersebut dijadikan titik balik menuju kemandirian air, bukan ketergantungan.
4: Kalau dilihat dari tahun ke tahun, memang masih ada kecamatan-kecamatan yang perlu dropping air. Ya. Dan itu akan terus berjalan. Dan saya kira makin intensif ya, karena climate change yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau di DIY, yang perlu didorong itu adalah memanen air hujan. Di Mas Riyadi. Harus didorong semaksimal mungkin. Bisnis memanen hujan itu adalah budaya kita. Budaya DIY itu memanen hujan. Di Sleman ada memanen hujan. Gunung Kidul, Kulon Progo. Semua dulu memanen hujan. Nah, ini dihidupkan lagi budaya memanen hujan itu sehingga pada musim hujan bisa nampung sebanyak-banyaknya untuk musim kemarau. Itu harus dilakukan. Daerah-daerah yang selama ini mendapatkan dropping air jangan terus menunggu lagi. Tahun depan dropping lagi. Tapi setelah dropping air sekarang, oke, sekarang saya mau bikin pemanen hujan. Banyak daerah-daerah yang pemanen hujannya digembur atau tidak diurus. harus dihidupkan, direvitalisasi lagi.
5: Di sisi lain, menanggapi wacana teknologi modifikasi cuaca untuk menangani kekeringan dan bahaya kebakaran hutan, Prof. Agus menekankan bahwa metode tersebut sifatnya sangat terbatas dan berbiaya mahal. Dibandingkan bergantung pada modifikasi cuaca, ia lebih mendorong solusi berbasis ilmu hidrologi hutan sebagai langkah mitigasi jangka panjang yang berkelanjutan.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla perlu menjadi perhatian bersama. Di Kulon Progo, pendengar, kesiapsiagaan dan upaya pencegahan terus diperkuat dengan melibatkan pemerintah, petugas, serta masyarakat. Berikut laporan Harun Susanto.
6: Ya, wilayah-wilayah bagian utara adalah paling adalah Brikokap, Samigaluh, Kalibawang, Giri Mulyo. Wilayah utara bagian pegunungan lah.
7: Seluruh elemen terkait di Kulon Progo menegaskan komitmennya untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang dipicu oleh El Nino. Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak bisa dibebankan pada satu pihak, namun butuh keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat dan juga instansi. Karenanya, seluruh upaya pencegahan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi melindungi masyarakat.
6: Dengan adanya El Nino yang berkembang ini, tentunya kami dari Polres Kulon Progo, dari Kodim Kulon Progo dan seluruh jajarannya untuk menunjukkan kesigapan dan kesiapan kita bersama untuk menjamin keamanan, kenyamanan, serta untuk menanggulangi karhutla tersebut.
7: Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Setiawan Triwidada mengatakan saat ini sudah ada puluhan kejadian kebakaran lahan di Kulon Progo. Seluruh kejadian tersebut bisa dikendalikan dengan cepat sehingga tidak meluas.
8: Oke, terkait dengan kejadian kebakaran, selain kebakaran rumah ataupun kandang, itu sekarang kejadian untuk kebakaran untuk lahan, alhamdulillah bisa dikontrol, tidak menyebar dan juga meluas.
7: Ia mengimbau masyarakat tidak membakar sampah atau lahan sembarangan. Masyarakat juga diminta melaporkan jika menemukan potensi titik api kepada petugas terdekat. Harun Susanto, RRI melaporkan.

0: Masih dalam Warta Siang pendengar. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Sleman berkomitmen menjaga kualitas bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Untuk memastikan hal itu, Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prastyo melakukan monitoring dan peninjauan langsung ke sejumlah kandang peternak ayam petelur lokal, tepatnya di wilayah Kapanewon Seyegan. Kegiatan ini untuk memastikan pasokan telur ke SPPG Margo Mulyo betul-betul terjaga kualitasnya demi pemenuhan sumber protein bagi para penerima menu MBG.
1: SPPG ini miliknya Bum Kalma, badan usaha milik kelurahan bersama, gabungan dari 5 kalurahan yang ada di Kapanewon Seyegan begitu. Masing-masing kalurahan di Kapanewon Seyegan itu kan pasti punya potensi-potensinya. Ada di kalurahan Margo Mulyo itu bergerak di peternakan telur gitu. Nah, kami ngambil telurnya di situ tanpa broker, tapi langsung dari Bum Kalma. Lalu ada di Bumkal Margo Agung itu dia ada peternakan lele begitu. Kami ngambil lele filletnya dari situ. Tidak ada broker, tetapi kami berkolaborasinya dengan pihak kelurahan atau Bumkal begitu.
0: Selain memastikan aspek kualitas bahan pangan, kunjungan ini juga menjadi bentuk komitmen SPPG Margo Mulyo untuk memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan menyerap hasil produksi peternak di wilayah Seyegan, rantai pasok diharapkan menjadi lebih pendek, efisien, dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Para wartawan yang tergabung di Aliansi Jurnalis Independen AJI Yogyakarta mendeklarasikan komitmen untuk menerapkan peliputan inklusif terkait isu-isu disabilitas. Wahyu Suryo melaporkan.
2: Kami berkomitmen untuk satu, menempatkan difabel sebagai subjek pemberitaan, bukan sekedar objek cerita.
3: Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Yogyakarta, Hartanto Ardi Saputra, membacakan deklarasi tentang peliputan yang inklusif dan berperspektif hak asasi manusia. Ia membaca deklarasi pada Festival Udin 2026 di Concert Hall Institut Seni Indonesia ISI Yogyakarta Jumat kemarin. Hartanto juga menjadi pembicara diskusi di tempat itu yang membahas lanskap isu difabel dalam media arus utama. Ia melihat media massa saat ini menempatkan difabel sebagai objek belas kasihan, jauh dari isu kesetaraan.
2: Kadang kita itu semua berita disabilitas, fotonya pasti kursi roda, Mas. Padahal ragam disabilitas itu kan ada banyak, Mas. Terus kemudian pengambilan foto itu juga jangan dari bawah, jangan dari atas, tapi kemudian sejajar, menyetarakan gitu ya, Mas ya.
3: Hal lain yang ia soroti terkait lemahnya aksesibilitas konten media massa di era digital.
2: Kita selalu kadang fokus terkait dengan angle pemberitaan, tetapi kita setelah berita itu tayang enggak memikirkan apakah konten berita itu aksesibel terhadap disabel. Teknologi digital sudah sangat canggih, jadi berita itu selain ada teksnya itu sebenarnya ada bisa audionya.
3: Narasumber lainnya yaitu pegiat literasi digital dari Combined Resource Institution, Aris Haryanto, menyebut faktor penghambat aksesibilitas informasi di media massa arus utama.
4: Mungkin karena isu disabilitas itu kurang profitable gitu ya, kurang seksi gitu, kurang apa, diminati pembaca.
3: Dalam penyajian berita tentang isu disabilitas, Solidar News menerapkan cara berbeda. Saat berbicara di forum yang sama, Sri Hartanti Susanto sebagai kontributor media tersebut membagikan pengalamannya.
5: Untuk pengambilan angle foto itu untuk kursi roda, itu untuk dari depan, kami sih maaf ya itu kurang sopan gitu. Karena selain subjeknya terlihat, alat bantunya pun jelas. Untuk pengguna kursi roda itu mungkin bisa dari belakang atau dari samping. Dan untuk difabel netra yang menggunakan tongkat dengan jarak tertentu.
3: Solidar News merupakan platform berita alternatif yang fokus ke isu inklusi dan pemberdayaan kelompok difabel. Media ini didirikan SIGAP Indonesia sebagai organisasi nirlaba yang memperjuangkan hak-hak kaum difabel.
0: Baik, mendengar, sebelum mengakhiri warta siang kali ini akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Berawal dari kreativitas menghias lingkungan menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, warga kampung Ledok Sari, Catur Tunggal, Depok Sleman, mengubah limbah botol menjadi karya bernilai ekonomi. Pakar UGM mengungkapkan gerakan memanen air hujan mestinya bisa menjadi gerakan masyarakat menghadapi bencana kekeringan akibat El Nino. Dengan demikian, bersama Wulan Anita di meja redaksi, saya Agatha Erna mengakhiri warta siang kali ini. Terima kasih, selamat siang.

Generasi X dan Y tentu mempunyai memori dengan lagu era tahun 90-an. Salah satunya lagu dari DMC atau Digital Music Crew, grup musik dari Bandung yang membawakan single Terima Kasih.

Terima Kasih merupakan salah satu single dari Dodi Sudaryanto, Ruli Hairul Handiman, dan Erik Yusuf yang tergabung dalam grup DMC.

terdapat dalam album Oya Ola tahun 1992. Album ini merupakan album kedua DMC setelah album pertama mereka tahun 1990 yang melejitkan single Oa Eo. Single Terima Kasih sempat menjadi top request di banyak stasiun radio kala itu.

sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

0: kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947. Akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

lagu ciptaan Guru Soekarno Putra itu dalam proses penggarapan albumnya merupakan kerjasama Krisya bersama Erwin Gutawa. Di dalam album ini terdapat hits yang lain seperti lagu bernuansa religi, Ketika Tangan dan Kaki Berkata, ciptaan Taufik Ismail, serta lagu berjudul Untukku, ciptaan Yofi Widianto.

0: tahun 2020, grup Noah menyanyikan kembali lagu Kala Cinta Menggoda. Awalnya Noah sempat menolak permintaan produser untuk menyanyikan lagu Kala Cinta Menggoda dengan alasan Noah tidak yakin bisa mengerjakannya karena bersamaan dengan penggarapan album mereka. Akhirnya dengan tenggat waktu yang panjang, Noah berhasil mendaur ulang lagu Kala Cinta Menggoda dengan aransemen lebih slow dari versi aslinya. Lagu Kala Cinta Menggoda yang dinyanyikan band Noah terdapat di dalam album Puspa Ragam Karya Guru Soekarno Putra tahun 2020.
1: Jaksa Pengacara Negara atau JPN pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman siap memberikan pelayanan secara profesional. Bagi lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD, Jaksa Pengacara Negara memberikan bantuan dan pertimbangan hukum dalam perkara perdata maupun tata usaha negara, baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Mulai dari penyelamatan dan pemulihan aset, negosiasi hingga pendampingan, audit dan pendapat hukum untuk mencegah persoalan hukum di kemudian hari. Dan bagi masyarakat Sleman, konsultasi hukum keperdataan dan tata usaha negara diberikan secara gratis. Datang langsung ke Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman di Jalan Parasamya nomor 6 Beran Tridadi Sleman atau akses layanan Halo JPN di halojpn.id. Karena memahami hukum adalah langkah awal menemukan solusi. Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman, kami siap memberikan solusi terbaik bagi permasalahan hukum Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Menemani suasana dan aktivitas Anda di siang hari, tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Wah, saat 17-an, saat Agustusan seperti ini, baju-baju yang sering tak keluarkan, baju yang sering tak cuci, itu adalah baju berwarna merah atau putih. Bagaimana dengan pendengar? Nah, boleh sedikit cerita sembari memilih koleksi lagu pop Indonesia era 90-an hingga 2010. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Tak sapa sekarang di 0274-580-333. Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo.
1: Iya. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bangga musik Indonesia.
0: Monggo pinarak Mas Ardi yang ada di Klaten.
1: Kontol di tengah sawah.
0: Betul tidak salah.
1: Selamat siang apa sore ini Mbak Erna?
0: Ini kalau waktu Indonesia Barat masih selamat siang.
1: Ya, selamat siang Mbak Erna cantik.
0: Hey. Matur nuwun. Terima kasih Mas Ardi yang ganteng sekali.
1: Iya, kabar baik ya.
0: Iya. Sehat selalu Mas, sama dengan ya, panjenengan.
1: Ya, kabar Mbak Erna. Siang ini baik dan sehat.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Doa yang sama juga buat Mas Ardi dan keluarga.
1: Amin.
0: Di sana.
1: Walaupun kita enggak pernah berjumpa, tapi selalu mendoakan ya, sama mendoakan ya Mbak ya.
0: Iya, benar sekali. Oh iya Mas Ardi, ini nih, yeah. Saya tuh selalu dengar cerita juga ya, dan saya pun mengalami kalau pas 17-an, pas Agustusan seperti ini kok baju-baju yang sering keluar itu adalah baju warna merah atau baju warna putih. Entah itu untuk ikut jalan sehat, entah itu untuk ikut lomba-lomba Agustusan. Mas Ardi bagaimana? Sama
1: kalau
0: juga kah?
1: Menurut saya Mbak, kan itu udah dari dukungan dari pemerintah, bukan dari kita ya, dari pemerintah ini. Terus yang para pahlawan-pahlawan dulu kan harusnya kan kalau merdeka itu udah benderanya kan merah putih. Jadi kan harus pakai itu gitu loh Mbak.
0: Oh, soalnya memang itu bajunya yang selalu gitu ya.
1: Iya, itu kan karena Bapak anu katanya apa itu menghormatin para pahlawan.
0: Oh, pilih. Karena semangatnya ya. Semangatnya merah itu. Merah dan putihnya itu. Iya. Jadi bajunya yang itu gitu.
1: Oh, karena
0: selalu
1: kan katanya merdeka itu harus merdeka kan Indonesia itu simbolnya kan merah putih kan.
0: Gitu. Jadi tiap kegiatan selalu merah dan putih.
1: Iya. Merah. Tapi kalau Mbak Erna pakai yang putih sama hitam juga enggak apa-apa.
0: Lah iya. Selalu. Jadi ini memang selalu ya. Setiap mau Agustusan tuh pokoknya tak cepak ke baju
1: iya,
0: merah.
1: Itu.
0: Baju merah atau baju putih itu sebanyak-banyaknya loh di lemari.
1: Pakai hitam-hitam juga boleh.
0: Enggak. Ini biasanya kan untuk seragam itu loh Mas.
1: Iya tapi.
0: Oh, dress code-nya.
1: Tapi kalau juga kan kita itu
0: pakaian.
1: Kodenya gerak jalan.
0: Apa, selalu itu.
1: 17 itu kan harusnya. Seragam itu harus pakai merah putih kan.
0: Biasanya merah tok, apa putih tok gitu ya, enggak apa-apa.
1: Boleh.
0: Atau merah tok apa putih tok.
1: Boleh. Tapi kayaknya kok selai dewi beda nih.
0: Tapi ada juga loh ya. Yang ada gitu boleh merah, boleh putih gitu.
1: Ya karena
0: yang penting ada nuansanya.
1: Jalan-jalan yang pakai itu aja.
0: Lah iya, makanya masa harus tak cet.
1: Maaf ya Mbak, orang kan enggak punya harus punya semua kan enggak kan gitu.
0: Iya.
1: Kan ada yang enggak punya terus pengennya aku kok pengen ngikut saya tapi enggak punya baju merah putih aku pakai ini aja kan gitu kan.
0: Nah, iya benar. Masa bajunya harus dicet dulu ya toh?
1: Iya.
0: Oh kaku nanti. Baik, lagu.
1: Kalau lain lagi kalau saya kasih kamu jalan-jalan lain lagi kan gitu.
0: Yo, lagu ya Mas. Ini dalam daftar lagu tak bacakan apa mau pilih? Kalau
1: aku
0: dalam...
1: tak minta bisa enggak Pak?
0: Apa? Kalau ada tak putarkan kalau ada lo ya.
1: Dari ST12 ada masuk enggak?
0: ST12. Aduh, sebentar yeah. Kalau ada ya.
1: Cinta ini tak harus pilih.
0: ST12. Sebentar yang di satunya.
1: Harus memiliki.
0: Waduh, kok ini agak-agak ini Mas. ST12
1: kalau ada ya dari Dimasif. Dimasif kalau ada.
0: Oh iya, Dimasif aja ya.
1: Oke.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Jangan lupa.
0: Hah? Yang apa?
1: Cinta itu membunuhmu.
0: Oh, cinta ini. Cinta ini membunuhku.
1: Iya, cinta ini membunuhmu.
0: Waduh. Ya, boleh.
1: Tapi bukan cuma lagu, Mbak.
0: Oh, iya, iya, iya. Boleh. Nggak apa-apa, ya. Okay, pokoknya bebas ya, berekspresi, ya, dong. Namanya juga lagu musik. Boleh. Yeah. Buat siapa lagunya, Mas Ardi?
1: Ada pantun dulu, Mbak.
0: Oh, nah, ya. Boleh sekali.
1: Kembang cepaka warna coklat.
0: Mm-mm.
1: Dipetik wangi sepanjang hari.
0: Mm-mm.
1: Rasa senang cuma Mbak Erna di Indonesia banget.
0: Mm-mm.
1: Cantik, baik hati, ngangeni dan tidak boseni.
0: Aduh, kalau begitu bunga cempaka tetangganya bunga melati. Saya pun juga bahagia ketemu sama Mas Ardi.
1: Yeay. Satu lagi, Mbak ya.
0: Oh ya, waduh banyak banget nih.
1: Bawa sepeda antik, beli baju.
0: Mm-mm.
1: Mbak Erna emang cantik, Mas Ardi lope-lope yu.
0: Aduh. Ini apa? Beli sepeda warnanya coklat. Aduh, Mas Ardi yang lagi bahagia, saya jadi enggak kuat. Ya, baik. Sama-sama. Lagunya ini ya, Cinta Membunuhku ya, boleh monggo silakan.
1: Oke. Bapak Adi yang dipundung ya, Mbak ya.
0: Mm-mm.
1: Udah Mar Kuning sama Mbak Nopi cantiknya. Semoga cepat sembuh ya Mbak Nopinya ya.
0: Oh ya, amin. Amin,
1: ya,
0: amin.
1: Terus Bunda Kus Kendungan, mm-mm, Bunda Ali Pamekasan,
0: yeah.
1: Mbak Umi Candaan Bantul ya.
0: Mm-mm.
1: Bunda Setia Satilah. Di mana Sopo atau di mana itu, Mbak?
0: Bu Satilah, oh di ini. Kulon Progo, Kulon Waduk Progo. Sermo. Ye.
1: Oh iya. Selamat siang, terus Bunda Mulasi. Mas Widodo Kepanakan, Mas Ipul Wates, Mas Dodi Pakualama, terus ada Ki Kumboko, Ki Mayang Sito ya Mbak ya, Bapak Pucing Raito, Mbah Jadi, Bapak Budi Santoyo Wonogiri, Bapak Notendro Bekasi, Bapak Asyam Tiket, Bapak Beni Kandario, Bapak Ahmad Pocing Garut, Bunda Indra Patean, Bunda Lis Mundaman, Bunda Ama, Tansis, Bunda Rahayu, Ines. Intan Rahayu ya Mbak ya. Bunda Nani Bantul, Bunda Pujiati, Mbak Christine Corkine dan Munit. Satu semuanya aja ya Mbak Erna.
0: Boleh, boleh. Oke, lagi mendengarkan
1: Mbak
0: semua.
1: Matukas tetap sehat, semangat, bahagia.
0: Amin.
1: Nanti kalau kondor hati-hati di jalan, selamat sampai rumah.
0: Terima kasih dukungannya. Monggo Mas Ardi. Waalaikumsalam Mas. Iya, kita tanya ke pendengar berikutnya ya, pendengar ya, di 0274-580-333. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
2: Bangga musik Indonesia, Mbak Erna cantik.
0: Halo, apa kabar, Bu Mawar?
2: Lama banget ya, Mbak. Aku
0: lo.
2: Mbak.
0: Sehat-sehat, toh, Bu?
2: Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Tapi itulah, sibuk, itu kan, Novi, Mbak.
0: Oh, kenapa, Mbak Novi?
2: Mbak Ari kan... kejeblong sampai kakinya itulah.
0: Oh.
2: Makanya dia kejutan udah sedikit buka gipsnya tapi belum bisa. Ya yang penting dia bisa mandiri lah udah.
0: Iya.
2: Kemarin kan harus di itu apa ini pakai kursi roda.
0: Ini.
2: Sudah.
0: Iya. Iya ikut prihatin ya Bu ya.
2: Iya.
0: Semoga segera pulih dan kembali seperti sedia kala. Salam untuk Mbak Novi. Inje. Halo, itu di belakang ya, supporternya pendukungnya ya.
2: Selalu
0: supporter. Halo Mbak Novi. Oh iya. Baik. Oh iya Bu Mawar. Ini karena kita masih semangat Agustusan. Kalau mau buka-bukaan punya berapa pasang baju warna merah atau putih toh Bu? Oh, ini kan selalu bermanfaat sekali pas bulan Agustus ini ya Bu ya.
2: Aku kalau yang rok ya, jersey itu merah aku punya, merah darah aku punya. Yang atasan aku punya satu, terus yang kayak kebaya tuh Mbak. Ini nanti malam sebelah saya kan masih di Permumi Mbak. Sebelah saya itu untuk apa? Pembagian hadiah. Malam ini nanti.
0: Terus, lomba-lomba kemarin ya?
2: Ya. Terus, besok malam baru cerakatan satu perdukuan.
0: Wah, itu. Mantep
2: jadi,
0: Bu.
2: Iya, memang ada dua anu, jadinya nanti malam aku pakai atasan itu
0: merah,
2: celananya putih.
0: Oh iya, wah pas banget Bu, merah putih.
2: Iya,
0: ya.
2: Merah putih iya.
0: Iya. Iya, mantep lah, semangat ikut ya Bu ya.
2: Iya, nggak dipakai, kalau dipakai hari nggak hari itu Mbak, saya dikatain tinggal ngerek gitu.
0: Oh iya.
2: Semprot. Iya.
0: Padahal ini kan karena istimewa ya Bu ya, makanya pakai itu ya Bu. Lain ya, tidak itu. Setiap saat pakai itu.
2: Iya. Makanya kan setahun sekali, makanya.
0: Benar.
2: Kalau dipakai hari biasa itu tadi, dikatain teman-teman ngerek.
0: Iya.
2: Iya,
0: iya, merah putih ya. Iya. Baik, Bu Mawar, ini lagunya mau yang ada dalam daftar lagu kita tak bacakan toh?
2: Minta bisa, Mbak.
0: Apa-apa, Bu?
2: Hari yang pernah Gisel. Mbak Erna Sanhui. Gisel ya, Mbak, bisa enggak?
0: Oh, Gisel.
2: Indah pada waktunya.
0: Oh, indah pada waktunya. Gisel ada sih, ya. Indah pada waktunya ada.
2: Terima kasih banget ya, Mbak Erna.
0: Heeh, boleh, boleh. Yeah. Sama-sama Bu Mawar yang ayu, namanya juga ibu-ibu, ya. Oh, oh tuh ketawa. Iya, baik.
2: Salam ya, Mbak.
0: Monggo ibu.
2: Mas Ardi, makasih senggolannya dan doanya.
0: Mm-mm.
2: Untuk Bu Tuti, Bu Kus, Bu Yayu, Bu Lilis, Bu Aki, terus Pak Hadi. Mm-hmm. Ini mungkin Mas Ipul, Mbak Andi, Mas Andi, Mbak Andin, Mas Andi.
0: Mm-hmm.
2: Terus ya kayak aduh kalau siang Mbak Jadi mungkin kalau mantau.
0: Oh iya.
2: Kayaknya tuh kayaknya saya jadi Mbak.
0: Iya, siap Bu Mawar.
2: Untuk Mbak Erna, selamat tugas, tetap sehat, semangat bagi ya, Mbak.
0: Iya. Kalau terima kasih doanya. Iya, dadah Mbak di belakang itu. Sehat-sehat.

0: Indonesia banget itu memang ketika Agustusan seperti ini banyak keluar baju berwarna merah atau berwarna putih ya mendengar ya. Baik, di 0274-580-333. Selamat siang Indonesia banget.
1: Mana musik Indonesia siang, Mbak Agatha Erna Pratiwi cantik.
0: Oh, Bu Yati Ali Pranoto yang ada di sana, di Pamekasan sana, Ibu.
1: Yang ayu.
0: Yang ayu, iya tuh. Jadi tahu toh. Iya nggak apa-apa, memang iya kan ibu toh. Jadi kalau ibu itu mesti ayu ya.
1: Kalau laki, kalau cowok ayu sih ya toh.
0: Iya, iya Bu Ali, ini nih tradisi saat Agustusan ada lomba, ada temu bareng, ada tirakatan. Begitu biasanya pakai baju warna merah atau putih ya.
1: Ketawa
0: sama ya, sama ya di sana juga ya.
1: Saya ketawa duluan, jangan ditanya selama saya di Pamekasan di sini. Enggak.
0: Oh gitu.
1: Tahu ada lomba apa.
0: Oh.
1: Saya punya ya, tapi yang kulot yang putih khusus itu memang bawa. Terus atasannya yang ada merah-merahnya, saya tinggal non jauh di sana.
0: Oh, di pulau seberang.
1: Enggak. Suatu saat kan siapa tahu ini pas Agustusan di sana ya mestinya ini rencana sudah Agustusan di sana ini mainan nggak sih
0: ditunda. Oh, karena pengen merasakan hawa Pamekasan ya saat Agustusan ya Bu ya.
1: 3 tahun ini saya di Pamekasan berarti Agustusan sama Lebaran itu.
0: Oh, malah nggak apa-apa Bu kalau kata Pak Fauzi di Garut sana mesti sayurnya nggak pernah hambar soalnya ada garamnya ya.
1: Banyak garam.
0: Ya.
1: Kalau atau merayu nih.
0: Nah, itu. Baik, Bu Ali lagu apa Bu Ali? Di daftar lagu atau pilih?
1: Lagunya apa?
0: Di daftar lagu ada Utaliku Mahua Ku Ingin Sania Santai.
1: Hah? Di daftar lagu aja.
0: Oh, daftar lagu. Sania Santai. Harvey Malehulu katakan saja. Terus ada Spirit Band Bayangan Semu. Ada
1: bayangan semu itu coba bayangan semu aja.
0: Oh bayangan semu ya. Karena pengen tahu ya Bu ya. Lagunya seperti ya, apa
1: tahu.
0: Sih? Boleh ya, boleh.
1: Mbak Erna.
0: Monggo. Buat siapa ya, lagunya
1: ya.
0: Bu?
1: Yeah. Tadi kan Mas Ardi sama Mbak Mawar Kuning sudah lengkap sepertinya. Mm-hmm. Jadi saya copy paste.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Ngirit waktu ya Bu.
1: Ngirit waktu.
0: Iya, baik.
1: Burung pipit burung irian. Mm-hmm. Oke, cukup sekian dari Pamekasan.
0: Oh iya.
1: Siang Mbak Erna.
0: Yuk, monggo Bu Ali. Matur nuwun ugi. Baik pendengar, terima kasih yang sudah bergabung lewat WA kita ke 0811-2711-911. Nanti tak bacakan, juga nanti akan tak buka lagi ya. Di 0274-580-333. Ke lagu dulu. Ini pilihan dari Mas Ardi yang ada di Kalasan. Ada Rian dan kawan-kawan, The Massive.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Ada yang mengatakan sebisa mungkin janji itu harus ditepati ya. Tadi sebelum lagu, tiga lagu tak putarkan, pendengar, saya berjanji akan membacakan juga WhatsApp dari pendengar yang sudah masuk di siang hari ini ya. Ke nomor 0811-2711-911. Mas Theo di Magelang. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Semenjak ada dirimu ya Mbak Erna ya. Boleh, ini yang versinya Aditi ya. Salamnya untuk Mbak Anora, Mbak Feli, Mbak El, Mbak Star, Mbak Valin, Mbak Cindy, Mbak Lila, Mas Devian, Mas Atar. Terus juga untuk semua pendengar setia Pro 1 Jogja. Matur nuwun, Mas Theo di Magelang. Saya juga akan teruskan dari Mas Rianto yang ada di Jalan Wates Gayam. Kalau bisa Arwana, Angsa Putih. Salamnya tak teruskan untuk Mbak Kakung, Uti Tri, Mbak Kristina, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Bu Maria Sukaisih, Pak Sukandri, Pak Keli, Pak Bambang, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi, Mas Marto, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Ani, dan semuanya. Selamat bertugas, sehat selalu Mbak Erna. Amin. Matur nuwun. Juga untuk Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau bisa Viera yang kesepian ya Mbak Erna ya. Waduh, moga-moga gak kesepian lagi ya. Kalau lagunya tak putarkan ya Mbak ya. Salamnya untuk Bu Lilis, Bu Ama, Mbak Ernest, Bu Tuti. Lantas juga untuk Bu Ali, Bu Mawar Kuning, Pak Ipul, Pak Iskandar, Pak Yono, Pak Hadi, Mas Ardi, Mas Rianto, dan semuanya saja.

Iya, tentu di Indonesia banget ini kita dengan deretan koleksi lagu pop Indonesia era tahun 90-an hingga 2010 ya pendengar ya. Lagu-lagu yang kadang juga kita dengarkan pas acara reguler, pas acara-acara di mana pendengar tidak bisa bantu kami, bantu saya untuk memilih lagu. Tapi di acara Indonesia banget boleh memilih koleksi lagu. Kita masih ada di era 90-an hingga 2010 ya. Nanti tak buka kembali di 0274-580-333. Sekarang kita ke lagu dulu. Ini pilihan dari Mas Theo yang ada di Magelang. Ada Anditi, Semenjak Ada Dirimu. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita gak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar, kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kita jumpai kembali pendengar kita di 0274-580-333. Selamat siang jelang sore, Indonesia banget.
1: Selamat sore.
0: Inje. Iya, dari siapa di ujung telepon sana?
1: Dari Nafasir, toh.
0: Oh, ya ampun, Bu Tuti, toh. Oh, ini tadi lirih banget aku ini, Bu. Sambil ini, sambil tadi nyuci kacang prol kan suguhan malam tirakatan besok toh.
1: Ya enak untuk saya.
0: Iya. Bututi. Wah, ini temanya di siang hari ini adalah ini nih, mengenai baju merah atau putih yang selalu keluar sering dari lemari saat Agustusan, Bu. Apakah juga dirasakan sama Bututi?
1: Iya, dulu kalau
0: dulu.
1: Ya enggak.
0: Tapi mesti banyak banget ya. Terusan koleksinya.
1: Wah, banyak. Mati untuk piro. Oh, ada, iya. Tapi.
0: Oh, ada.
1: Hanya putih, celana panjang atau.
0: Jee.
1: Oh, gitu. Kalau baju merah ini, aku nggak pernah ya pakai merah putih.
0: Oh iya, pokoknya salah satu ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Merah atau putih gitu toh.
1: Yang kebanyakan mesti putih.
0: Oh, banyak yang putih. Iya. Baik. Baik, Bu Tuti, lagunya yang ada dalam daftar lagu mau persake apa?
1: Itu Baby Romeo aja nggak, Mbak?
0: Baby Romeo?
1: Ya.
0: Boleh.
1: Yang duet sama siapa, Mbak?
0: Duet, sih, sebentar. Kalau Baby Romeo itu duetnya sama Rita Effendi atau sama Judika?
1: Yang sama Rita aja.
0: Oh, sama Rita.
1: Kalau yang sama Mbak Erna?
0: Hah?
1: Sama Mbak Erna aja, Mbak?
0: Saya belum ditelepon ya tadi. Dari kemarin itu saya belum ditelepon, Bu.
1: Lah sudah ngomong.
0: Udah tak nanti loh.
1: Tak telepon Mbak Erna bolak-balik enggak diangkat.
0: Oh, gitu. Padahal ya, yang tak dep ini adalah pager. Tahun 90-an ya toh. Pagerku berbunyi.
1: Wis
0: ado. Sate. Baik, mau kirim salam untuk siapa, Bu Tuti?
1: Iya, ada.
0: Pak
1: Haji Santoso yang di Mojiri. Pak Sidojo, Pak Femi, Pak Haji, Udi, yang undang itu enggak?
0: Oh, Pak Hadi ya?
1: Iya, Pak Haji, terus Pak, kok lama enggak?
0: Siapa? Pokoknya semuanya ya, Bu ya?
1: Iya. Semuanya, semoga selamat semangat menyambut pawai kita.
0: Iya. Bu Tuti pokoknya sehat-sehat loh ya, Bu ya. Semangat ya, Bu.
1: Ya.
0: Terima
1: kasih doanya, Mbak.
0: Iya, selamat kembali beristirahat, Bu Tuti. Sugeng siang.

0: Di belakang Bu Tuti yang ada di Nogotirto 0274580333. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang tangga musik Indonesia Mbak Erna Agata.
0: Ah, sepertinya memang belum pas, belum mantap kalau belum ketemu ini nih yang satu ini. Iya, yang satu
1: tadi
0: ini Pak Uci.
1: Pertama kalian di.
0: Oh. Terus?
1: Masuknya terus sulit-sulit.
0: Oh gitu. Terus ini ya, mending sekarang saja gitu toh.
1: Ya, tetap masuk sekarang. Baru mau masuk mah. Kakak yang digorong ngebel lah ya. Tidak aneh tuh ya.
0: Eh Pak Puji lebih banyak punya baju warna merah apa putih Pak?
1: Biru.
0: Hah?
1: Biru apa putih?
0: Putih apa merah? Oh, kan biasanya itu kan keluar toh pas Agustusan gini nih.
1: Merah itu mah nggak punya ya, merah. Oh punya merah itu.
0: Oh ada.
1: Cuma banyak yang putih.
0: Banyak yang putih karena kan kadang-kadang pas apa Pak jalan santai, jalan sehat itu kan diminta pakai kaos nuansanya bisa merah bisa putih gitu ya, kadang-kadang gitu toh. Pas lomba.
1: Topinya malah biasanya.
0: Hah?
1: Yang merah itu biasanya topinya.
0: Oh topi, yang penting ada nuansanya gitu ya.
1: Nanti. Dan celananya putih.
0: Ya. Baiklah Pak Puji, masih bisa pilih lagu enggak ya? Boleh satu saja.
1: Lagunya apa?
0: Di sini ada miliknya Harvey Maleholo, katakan saja. Terus ada miliknya Nugi, teman baik. Ada
1: itu yang temannya baik itu.
0: Oh teman baik. Teman baikku itu ya.
1: Iya.
0: Baik. Kirim salam untuk siapa Pak Puji?
1: Tadi ada Bu Tuti di Nogotirto. Terus Pak Putu Bu Ali Bu Mawar Kuning dan Pak Nadinya.
0: Ya.
1: Sebelumnya tadi itu siapa ya? Sebelumnya tadi itu siapa ya?
0: Oh, Mas Ardi.
1: Oh, Mas Ardi Klaten Timur. Juga untuk Mas Budi Santoso.
0: Iya.
1: Bu Indria. Bu
0: Boleh.
1: Bu Wijati.
0: Iya.
1: Bu Lili di Kemendaman.
0: Enje.
1: Pak Yono di Kemendaman. Pak Brini. Mbah. Yang baru ngecat laut.
0: Yang baru apa? Ngecat laut. Ya. Tak kira nyaring ini, nyaring uyah. Nyaring garam. Dekat laut.
1: Untuk semuanya saja. Karena selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Iya.
1: Pulang hati-hati.
0: Inje.
1: Selamat sampai rumah.
0: Amin.
1: Bertemu dengan keluarga dengan baik. Dan amin. Tetap cantik dan ayu biar disayang sama keluarganya.
0: Amin yo. Terima kasih. Mantap Pak Puji. Baiklah, satu lagi saja ya. Penelpon kita di 0274580333. Selamat siang jelang sore. Iya, sayang sekali terputus di 0274580333. Ini matur nuwun juga, terima kasih yang sudah bergabung lewat WA kita ke 0811-2711-911. Pendengar setia kita, tak lain tak bukan Mbak Christine di Sorogenen. Kalau bisa kau dari Niki Astria. Salamnya buat semuanya saja, pokoknya sehat dan bahagia. Ke lagu ya, Bu Tuti di Nogotirto. Ini dia Bu lagunya, Baby Romeo barengan sama Rita Effendi.

Iya, merah itu berani, putih itu suci. Banyak yang menggunakan warna-warna ini menjadi warna identitas. Mungkin juga warna seragam ketika melakukan beberapa kegiatan di bulan Agustus ini. Agustusan begitu ya. Baik itu melalui perlombaan yang ada, kemudian momen katakanlah seperti jalan santai, jalan sehat, atau justru ketika besok malam tirakatan, dress code-nya atau kode pakaiannya itu adalah baju warna merah atau baju warna putih ya. Tapi kalau kita bicara mengenai malam tirakatan, pendengar, ini adalah satu bentuk perenungan atas jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Apapun tentu pakaian yang kita punya, paling tidak memang niatan kita begitu ya, untuk mengikuti kegiatan menunjukkan rasa kebanggaan, kecintaan kita akan Indonesia, terutama di bulan Agustus ini. Baik, saya harus segera mengakhiri Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Soalnya beberapa menit lagi kita akan jelang jam 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu terakhir di edisi kali ini, pilihan dari Mbak Christine, lagunya dari milik Nicky Astria. Ini dia, Kau Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Iya, baik mendengar Jogja sore ini kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Purwokerto. Kita akan mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 Green Radio edisi di Sabtu sore kali ini.
1: Melalui aplikasi mobile RRI digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Serta Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Dan pendengar serta pemirsa, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu terkait dengan bank sampah sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Ya, Ibu Endarti, ya ini kalau boleh tahu mulai dari mana sih Bu? Kok bisa kepikiran atau membangun bank sampah ini? Ide awalnya dari mana?
2: Iya Mas, ide awalnya itu ketika di tahun 2013, saat itu sebetulnya sudah lama mendengar sih tentang bank sampah begitu. Ingin sekali kita mewujudkan, karena saya melihat di lingkungan kita sendiri, di lingkungan saya sendiri itu banyak sampah yang belum terolah. Kalau di pedesaan kan namanya blumbang. Tempat untuk membuang sampah. Karena kita masih punya lahan luas, jadinya masing-masing rumah atau di kebun itu dibuat galian, tanahnya digali kurang lebih minimal 1x1 lah ya, dalamnya juga 1 meter. Tapi khusus tempat kami sendiri pribadi, Eyang Putri itu membuat itu mungkin ada 3x4.
1: Oh, lumayan besar ya Bu.
2: Iya, karena tanahnya lebar. Nah itu yang namanya sampah, bila musim kemarau seperti ini, sudah kemana-mana. Khususnya sampah anorganiknya. Dan sampah anorganik sama organik itu terkumpul jadi satu, tidak terpilah. Sehingga itu juga mengakibatkan cepat penuhnya sampah, tempat pembuangan sampah. Saat itu saya ingin membuat kerajinan, keliling mencari sampah, bungkus kopi gitu Mas. Dan saya melihat, khawatir sekali karena waduh kalau kondisi lingkungan seperti ini terus mau bagaimana? Kedepannya ya saat ini, kedepannya anak kita gimana? Karena ketika kita menggali mau mendalam apa ya tempat sampah itu yang sudah penuh, digali lagi kan ketemunya plastik lagi, plastik lagi. Nah kalau kondisi ini tersebar, anak-anak kita besok gimana? Tanahnya apakah bisa subur? Makanya saya teride waktu itu ada melalui tim penggerak PKK Kabupaten melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah dari seluruh peserta itu satu kabupaten, perwakilan dari kecamatan. Hanya saya saja sih yang tanya. Bagaimana waktu itu Bu Tanti dari Dinas Lingkungan Hidup itu yang sebagai narasumber, saya menanyakan bagaimana sih kalau kita mendirikan bank sampah. Akhirnya gayung bersambut. Jadilah saya mendirikan bank sampah di tahun 2013 dengan nama Sampah Sahabatku. Kenapa dinamai Sampah Sahabatku? Ya, kalau sama sahabat kan tentunya disayang. Dan kalau kita melihat sampah itu kan sesuatu yang sudah tidak terpakai, terbuang. Dan orang itu gak ada yang mau ketempatan sampah. Tapi kalau ketempatan sahabat kan jelas mau.
1: Ada treatmentnya ya Bu.
2: Iya begitu loh Mas, maksudnya kita rubah cara pandang orang tentang sampah itu.
1: Jadi memang dari 2013 nih. Karena melihat ya, tapi memang kalau seperti dari cerita Ibu tadi gitu ya, ini memang fenomena ini masih ada di beberapa tempat yang memang menggali tanah untuk membuang sampah gitu ya. Padahal ini bukan solusi gitu ya Bu ya.
2: Bukan, malah sekarang tambah parah lagi. Tren masyarakat saat ini itu keluar rumah sambil membawa sampah. Mas, kondisi rumah bersihlah seperti ruangan Pro 1 ini, adem, bersih. Tapi kemanakah sampah mereka diletakkan? Nah, kebanyakan itu orang-orang keluar membuang sampah di tepi jalan. Sekarang mungkin di beberapa tempat kalau kita keluar, pemandangan yang kita temui adalah tumpukan sampah liar. Nah, makanya kenapa saat pertama saya mendirikan bank sampah itu, saya ingin merubah pola pikir. Karena sampahmu ya tanggung jawabmu, sampahmu bukan tanggung jawab saya.
1: Ya.
2: Saya hanya membantu mengelola. Ayo kerjasama. Kalau lah semuanya, oh ini kan apa tanggung jawabnya dinas lingkungan nih. Kita buang ya sudah mereka yang ngurusi. Nah, tanggung jawabmu di mana? Jangan hanya hakmu saja yang diminta. Kewajibanmu harus dipenuhi, ditunaikan juga gitu loh. Makanya kita ingin masyarakat lebih berdaya. Jadi saya melakukan sosialisasi dari nol untuk ini.
1: Baik, baik. Dari nol ya Bu. Ya, jadi seberapa parah pada saat itu kondisi sampah yang ada di lingkungan Ibu sampai akhirnya Ibu tergerak untuk membangun bank sampah ini?
2: Pada saat itu hampir sih Mas di belakang rumah jelas banyak tumpukan sampah, tumpukan sampah. Kalau yang nggak punya tanah pun saya di pinggir sungai ya, jelas dibuangnya ke sungai gitu kan, sungai Kelawing besar. Nah saat itu setelah saya melakukan memang berat karena saya itu melakukan nol rupiah. Ya kita nggak ada modal dari awal, modalnya hanya tekad saja. Kemudian operasional sampai saat ini pun masih sendiri. Alhamdulillah di tahun 2026 ini dari pemerintah desa itu sudah ada mengelontorkan dana, salah satunya untuk pemilahan. Jadi kita yang milah, ya kita diberi semacam snack untuk makan minum. Alhamdulillah juga ini tuh untuk pemerintah desa Muntang khususnya yang sudah memperhatikan kinerja kami selama 13 tahun berjalan.
1: Baik.
2: Kemudian motor operasional kami juga sudah di setiap bulan itu ada anggaran untuk servis gitu. Itu sesuatu sekali walaupun bensinnya juga kita masih mencari sendiri.
1: Baik.
2: Jadi dari situ kita tergerak untuk mensosialisasikan kepada masyarakat supaya ayo rubah. Pola pikirmu rubah. Kita mau loh menampung sampahmu. Tapi tolong dipilah dari rumah. Nah ketika ditanya, terus sampah, kita kan hanya menerima sampah anorganik ini Mas. Ya. Baik. Terus sampah organiknya di mana? Kelola sendirilah. Kita bantu yang anorganik. Toh di desa masih banyak tanah. Kalau sampah organik kan tidak terlalu menumbulkan efek negatif di alam ya. Karena dia bisa terurai. Tapi pada kenyataannya juga saya sekarang ada budidaya maggot di rumah juga kekurangan pakan. Karena ya masyarakat di desa kan masih punya unggas ya, ada bebek, ada ayam. Larinya ke sana Mas ternyata. Benar kata saya sebetulnya pertama budidaya maggot ingin membuktikan omongan saya ketika ditanya orang, sampah organiknya kemana, dikelola sendiri. Minimal kita sudah mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan sampah, paling tidak yang di situ itu ada residu, hanya tinggal residu saja. Tetapi sampah anorganik yang masih bisa dipilah, dijual, itu ataupun dibikin kerajinan bisa diserahkan ke bank sampah. Dan itu memang paling efektif. Paling efektif sampai saat ini untuk pengelolaan sampah adalah dari sumbernya. Ya dari rumah kita masing-masing. Begitu.
1: Luar biasa, karena memang sumber pertama sampah adalah dari dalam rumah gitu ya.
2: Betul,
1: Bu. Entah itu organik atau anorganik, masalahnya dari rumah dulu ya. Kalau dari rumah terus kemudian keluar, ya otomatis yang mengganggunya justru di luar gitu ya Bu ya. Baik. Nah, tadi Ibu sempat menceritakan bahwa yang dikelola adalah sampahan organik gitu ya. Nah, ini jenisnya apa aja Bu nih yang diterima di sana?
2: Kalau kami hampir semua jenis sampah anorganik. Ada jenis plastik. Plastik itu saja terbagi dari contoh ya Mas. Ada botol, ada gelas gitu. Kemudian ada kresek. Ada plastik aluminium foil yang dalamnya itu mengkilat. Ada itu kan kemasan makanan. Sabun, pewangi gitu kan. Kemudian ada kemasan makanan juga yang sablon. Sablon itu yang ada plastik, ada tulisannya tapi... kadang transparan atau dalamnya nggak ada aluminium foilnya. Atau plastik yang bening. Kemudian emberan, ada kerasan, macam-macam. Ada styrofoam, ada mika gitu. Itu dari satu jenis plastik saja. Kalau botol pun itu nanti ada nih yang bening. Bening memang bening, putih. Ada yang bening berwarna, kan ada yang Ya, yeah. Air mineral kan ada yang warna-warna biru, hijau. Betul. Gitu ya Mas ya, itu. Yeah. Itu saja kadang dipisah. Ada juga yang memang botol yang punya karakter warna biru. Hmm. Emang kan ada apa hijau itu. Itu. Jadi kita pisah-pisah. Begitu juga dengan gelas.
1: Oke.
2: Okay. Itu gelas yang mineral. Mineral yang memang atas lingkarannya sama bawahnya itu memang bening. Ada yang bawahnya bening, lingkarannya berwarna. Ada juga yang memang sudah ada karakter warna dan tulisannya. Itu juga kita pisah.
1: Oh oke, okay. Jadi pemisahannya banyak sekali ya Bu?
2: Iya, setelah sampai ke bank sampah itu sama relawan itu dipilah sesuai itu.
1: Okay.
2: Karena apa? Supaya satu, apabila kita akan mengelola menjadi kerajinan, kita tinggal ambil nih yang dibutuhkan apa.
1: Okay.
2: Kedua, kita menjual botol pun itu sudah telanjang Mas.
1: Yeah.
2: Tulisannya sudah dibuang nih, tutupnya juga sudah dipisah. Karena tutupnya juga punya harga sendiri. Gitu. Nah kalau dibikin kerajinan juga nilai jualnya lebih tinggi. Jadi kalau kita menjual sampah sebagai bahan kerajinan itu lebih elegan.
1: Betul.
2: Naik kelas.
1: Sampahnya naik kelas ya.
2: Iya, sampahnya naik kelas. Kalau contoh kalau kita beli tutup botol, 1 kilonya 5.000, 4.000.
1: Oke.
2: Ketika kita ambil 2 on untuk membuat tempat tisu yang kecil, ditambah dengan kain flanel atau kertas daur ulang sebagai penutup dan alas, kita jual 35.000.
1: Oh, baik.
2: 2 on kan cuma berapa, Mas?
1: Iya, betul.
2: Itu. Makanya saya bilang menjual apa sampahnya naik kelasnya di situ. Belum kertas. Kertas
1: iya,
2: kan ada HVS, ada buram, ada semen, ada koran, macam-macam. Ada gardus.
1: Oke, iya.
2: Gardusnya lagi tebel kecil. Nah, ya tipis nih yang kalau gardus yang tipis namanya duplek. Duplek itu ada kemasan minuman, ada rokok, ada bekas-bekas sabun, pasta gigi dan lain sebagainya. Termasuk sampul buku.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Baik, Ibu. Tapi kalau bicara tentang kertas itu kan ada kertas yang ada lapisan plastiknya. Nah ini seperti apa nih Bu? Apakah dia masuknya ke kertas atau ke plastik nih Bu?
2: Kalau lapisan yang kertasnya kalau bisa dilepas kita lepas. Seperti sampul ya Mas.
1: Okay.
2: Kalau tidak pun itu bisa dimasukkannya ke duplek.
1: Oh,
2: karena kadang ada yang sudah dipres kan.
1: Iya betul.
2: Iya. Itu masuknya bisa ke duplek.
1: Oke. Okay. Dan itu juga masih ibaratnya masih tetap ada kandungan plastiknya gitu ya Bu?
2: Iya masih ada di situ.
1: Dan tidak bisa dicampur juga gitu ya Bu ya?
2: Iya.
1: Baik. Nah ini menarik nih. Karena tadi ternyata dari sampah ini bisa diwujudkan dengan kerajinan atau mungkin bisa punya nilai ekonomi yang lebih tinggi ya. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang kerajinan apa saja atau bisa diolah apa saja sampah ini, kita akan jeda sejenak nih Bu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Siap.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: 99.1 Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita kembali dalam program Green Radio berjaringan Korwil 11 yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Purwakarta. Dan tadi kita sudah berbicara, kita sudah mendengarkan cerita menarik ya dari Ibu Hendarti terkait dengan Bank Sampah Sahabatku. Dan tadi ada satu yang menarik ketika Bu Hendarti ini menceritakan bahwa banyak sekali sampah-sampah yang bisa diolah menjadi sebuah kerajinan yang akhirnya bisa mempunyai nilai jual yang tinggi. Saya kembali ke Ibu Hendarti. Ibu, tadi kan Ibu menyampaikan bahwa sampahnya bisa terolah menjadi sebuah kerajinan yang punya nilai ekonomi yang tinggi. Nah, sejauh ini sudah diolah menjadi apa saja, Bu, sampah-sampah yang tadi sudah dipilah itu?
2: Ada beberapa jenis kerajinan, baik itu dari kertas. Kalau kertas, alhamdulillah kita difasilitasi dari pengabdian masyarakat Universitas Telkom University itu alat pencacah.
1: Oke.
2: Kemudian tong untuk membuat, sama blendernya untuk membuat bubur sampah. Jadi kita olah menjadi gantungan kunci, terus menjadi kertas daur ulang.
1: Oke. Sampai ada kertas daur ulang juga, Bu?
2: Ada. Oke. Kertas daur ulang, kalau yang kita bikin tebel itu nanti bisa untuk membuat tempat tisu dikreasikan dengan tutup botol.
1: Oke.
2: Kemudian ada dari ring gelas, gelas minuman itu, itu kita bisa bikin tempat buah, tempat gelas gitu, terus vas bunga. Okay. Begitu juga untuk kresek, untuk baju ataupun bekas pakan kucing. Baju kandinya, kantongnya itu bisa kita bikin gaun untuk karnaval. Okay. Selain untuk tas, untuk tikar, kemudian ada juga bros, ada juga bando, macam-macamnya. Wow. Kemudian ada juga olahannya untuk ekoenzim, sabun ekoenzim, lilin minyak jelantah, kemudian untuk pupuk organiknya. Nah, kalau saya paling suka sih pupuk organiknya yang dari bekas maggot nih.
1: Oke, kenapa tuh, Bu?
2: Kalau itu ramah banget karena di aglonema itu kalau aglonema kan sama pupuk kandang atau pupuk ini kan dia agak sensitif sekali.
1: Betul.
2: Tapi kalau dari kompos yang berasal dari kaskot itu bagus banget.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ya, jadi bikin dia seger gitu, enggak cepat layu. Gitu.
1: Oke. Okay. Oh, jadi banyak sekali ya, Bu, produk yang udah dikreasikan dari sampah yang tadinya tidak terpakai itu gitu ya. Luar biasa. Nah, ini cara Ibu untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah ini sudah sejauh apa, Bu? Maksudnya pasti kan ada masyarakat yang mungkin masih merasa bahwa ya udahlah sampah tinggal buang atau dibakar aja gitu. Tapi Ibu sampai ada sampai membuat kreasi dan akhirnya nih sampahnya bisa bernilai itu, step-stepnya seperti apa, Bu, untuk ke masyarakat?
2: Memang susah ya, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Jujur saya akui sangat sulit untuk merubah pola pikir warga masyarakat yang sudah mengakar. Apalagi akarnya itu sudah sampai ke dalam. Begitu. Yeah. Caranya nyokot lah, kata Banyumasnya. sudah menggigit sekali gitu. Tapi saya yakin batu pun keras. Bila ditetesi air juga dia bisa berlubang.
1: Okay.
2: Sekerasnya hati manusia bisa juga ini terkikis. Apabila kita bisa memotivasi, mengedukasi, dan memberikan contoh nyata. Itu tugas kita. Jangan hanya ngomong tapi kita gak melakukan.
1: Yeah.
2: Kita gak memberikan contoh yang positif. Itu tugas berat. Nah, tetapi saya yakin bukannya tidak bisa, yakin bisa.
1: Oh.
2: Tapi memang kalau untuk pembangunan non fisik memang itu kan agak lama, tidak langsung nyata terlihat.
1: Betul.
2: Nah, saya pertama itu karena saya juga bekerja sebagai perangkat desa. Kemudian saya sebelum ini juga mendirikan perpustakaan dan PAUD.
1: Oh gitu.
2: Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Nah, pautnya setelah saya jadi perangkat, saya limpahkan ke kader yang lain. Kemudian saya kelola perpustakaan sampai saat ini. Nah, okay. Agar semuanya bisa berjalan nih, karena saya ya kepala perpus, ya direktur. Gitu. Jabatannya banyak ya Mas ya. Nah, akhirnya saat itu 2015 kita difasilitasi motor nih. Motor roda 3.
1: Yeah.
2: Waduh, motornya roda 3 lagi. Cowok okay. lagi Mas, motornya bukan metik buat cewek. Aduh,
1: iya betul lagi Bu.
2: Tertantang lagi nih, ini amanah. Ini yang bergerak baru saya. Kalau saya tidak bisa bergerak dengan ini, buat apa ada kendaraan di sini?
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya saya menginovasi baru, ada inovasi baru itu kita mengkolaborasikan pengelolaan perpus dengan perpustakaan dengan bank sampah. Caranya dengan motor roda 3 kita keliling. Tujuannya untuk sosialisasi pilah sampah, narik sampah sambil membawa buku.
1: Oh, oke. Okay.
2: Itu ke Posyandu, karena saya juga kader Posyandu. Saya juga bidang kerjanya untuk mengawasi pelaksanaan bidang kesehatan. Nah, memang bidang kerja saya sebagai kasih pelayanan ada bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan lingkungan. Sepertinya pas.
1: Oh, jadi satu ya, Bu.
2: Pas ya. Karena saya nggak bisa nih, Mas, kalau ngumpulkan orang, karena biayanya juga nggak ada, takutnya mereka ada snack dan lain sebagainya. Satu, kedua, waktunya juga kami terbatas. Akhirnya mengikuti arusnya aja yang sudah memang ada kegiatan yang sudah jelas ada. Nah, alhamdulillah gayung bersambut.
1: Baik.
2: Jadi ada beberapa stasiun televisi dari tahun 2017 itu sudah meliput kami. Sampai 2019 sebelum COVID kita sudah ditayangkan di 19 negara oleh Reuters Inggris.
1: Wow, gitu. Luar biasa.
2: Jadi keunikan pengelolaan sampah di Pulau Jawa, judulnya seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, dari sekolah, dari Posyandu, dari TK, dari PAUD, kita keliling sampai kita ngelapak di Gor Guntur Daryono Purbalingga. Nah, itu sebelum COVID lah ya. Kita rame, kita jeda setelah COVID. Akhirnya setelah COVID kita buka nih wisata edukasi.
1: Oke.
2: Okay. Bukan kita yang keluar, ada banyak yang datang ke kita untuk belajar.
1: Wow.
2: Nah, wisata edukasi kami itu bisa kami bisa diakses dengan tiga cara. Yang pertama online, mengundang kita mungkin seperti ini ya.
1: Nah,
2: seperti ini salah satu saya sebut sebagai wisata edukasi.
1: Baik.
2: Karena kita mengedukasi masyarakat. Secara offline yang datang langsung dan mengundang kita sebagai narasumber.
1: Oke. Okay.
2: Baik ke kelompok, ke sekolah, ke universitas ataupun ke dinas instansi yang memang membutuhkan kami. Nah, untuk biaya kita enggak target, Mas. Atau kita enggak pasang plafon. Bu Roro, kalau sekali narasumber berapa ya?
1: Oke.
2: Okay. Kadang kalau anak mahasiswa ke situ senyum-senyum. Kalian senyum-senyum ngapain?
1: Sambil ngelus dengkul lagi ya, Bu.
2: Iya, saya tahu arah pembicaraan. Bu Roro kan sudah masuk televisi nih, sudah ini. Kenapa takut bayarannya mahal gitu kan?
1: Okay.
2: Kalian punya uang? Punya uang berapa? Kalau kalian mampu, semampunya. Kalau tidak ada, yang penting pesan saya sudah tersampaikan. Jadi kalau yang datang ke sana ya monggo, mau ngisi kas berapa? Kalau enggak bisa ngisi juga tidak apa-apa. Kalau mau membuat kerajinan, bahannya mau bawa sendiri atau kita
1: sediakan.
2: Nah, karena kita ada pendampingan dari Fakultas Ekonomi Unsud Purwokerto juga, Bu Roro. Gitu. Bu Roro itu jangan semuanya sosial.
1: Oke.
2: Okay. Ekonomi ya, Mas, beda
1: betul.
2: Ya.
1: Iya, betul.
2: Karena Bu Roro butuh kan untuk operasional. Iya, Ibu. Ya sudah, Ibu jual apa yang ada di sini. Yang bisa dijual. Makanya saya terbuka. Oh iya, buku saya belum banyak menerbitkan buku. Maksudnya yang datang okelah kalau dia gak ngisi kas, tapi belilah yang sudah Ibu buat. Gitu. Lah, untuk kerajinan memang agak susah. Agak susah untuk menjual karena apa, Mas? Karena tidak semua suka. Kerajinan kan tergantung mood orang nih, pengen
1: betul.
2: Apa.
1: Oh, iya, betul.
2: Nah, akhirnya saya mikir, ya udah, jadi bahan kerajinan. Untuk praktek anak-anak. Untuk mengedukasi ini loh, ternyata sampah botol tuh bisa untuk vas bunga, cakep. Kalau dililit pakai tali dari kresek. Cakep, Mas, hasilnya. Itu satu. Itu satu paket harganya sekian. Satu paket harganya sekian. Contoh kalau membuat tempat minum yang isi 6 tempat gelas itu, kalau yang ori kan memang ada gelas minuman yang memang sudah berwarna ya Mas ya. Saya nggak nyebut merek ya. Tapi ada juga yang bening lah. Kalau bening harus kita lilit tuh pakai kawat. Kawat yang berwarna namanya tali souvenir gitu. Kawat souvenir. Itu beda kalau yang biasa 40, kalau yang pakai lilit itu 75. Kenapa? Kita butuh waktu loh ngelilit satu-satu.
1: Betul. Gitu. Ada prosesnya Ibu.
2: Ada prosesnya. Pemberdayaan masyarakat di sini, nah relawan kami yang tadinya mereka tidak, saya tidak bisa membayar mereka, saya latih untuk membuat kerajinan. Jadi ketika ada kunjungan sampai 350 orang membuat, saya kan gak mungkin sendiri.
1: Betul.
2: Jadi saya bagi tim, ada 8. Contoh seperti suami saya, dia spesialis membuat ekoenzim, kemudian membuat vas bunga yang dari bekas mie gitu kan. Ini bagian ayah. Tempat tisu ini bagian A, tempat minum bagian B, kita sudah bagi. Dan nanti ada uang seberapapun kita bagi ke mereka. Nganten. Dan sekarang sampah yang kita tarik tadinya sedekah. Sekarang sudah ditabung. Dan ditabung pun sekarang kita ada di dapat binaan dari Pegadaian. Kita sosialisasikan bisa loh. Sampah ini ditabung menjadi tabungan emas. Gitu. Ini juga sedang kita edukasi ke wali murid PAUD. Mereka punya acara biasanya di akhir tahun kan wisata. Kemampuan wali murid berbeda. Saya melihat dari wajah-wajah mereka ketika program ini ditawarkan, karena saya juga masih sebagai komite. Sudah, jenengan gak usah bingung. Setiap Jumat bawalah sampah ke sini, sebulan sekali lah nanti kita catat sebagai tabungan. Di akhir tahun bisa diambil untuk wisata. Terus ada ketika saya keluar, ibu boleh enggak bekas ini botol, boleh enggak bekas ini. Itu cara-cara yang kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat gitu Mas.
1: Wow, ini jadi ibu sampai se-detail itu ya Bu, untuk mengedukasi masyarakat.

0: akan sendiri.
1: Tanpa kita bikin ya Bu ya, tanda kutip ya?
0: Iya. Okay. Wow. Awalnya sederhana sih Mas, awalnya hanya sederhana, sesederhana saya satu orang supaya ini bisa berjalan.
1: Iya.
0: Tapi ternyata setelah kesini menjadi detail tanpa saya buat dari awal gitu. Tetapi ternyata bisa ya ini digabungkan awalnya, masa iya sampah sama buku.
1: Iya.
0: Tadinya ada yang tanya ketika kita maju di lomba inovasi tingkat provinsi. Mungkin beliau belum melihat video kami. Jadi jurinya tuh tanya, apa itu bukunya nanti gak kotor? Kan bareng sampah. Jadi kalau saat ini pun masih orang mendengar sampah itu, ya seperti itu Mas, di TPA.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Sesuatu yang menjijikkan, kotor, bau.
0: Betul,
1: gitu ya,
0: Bu. Iya. Belum belum melihat kalau sampah sebetulnya itu bisa dipilah. Kemudian bisa mempunyai nilai yang tinggi, ekonomi yang tinggi bila kita memilahnya dari rumah. Tapi kalau sudah tercampur di TPA, kemudian walaupun dipisah dengan mesin sehebat apapun, ya tetap sudah kotor kan.
1: Betul, apalagi tidak dibersihkan ya Bu.
0: Iya, tapi kalau kita coba ngupas bungkus mie instan, ada yang di bawah tempat sampah untuk, ini sederhana di rumah, tempat sampah untuk apa namanya yang kotor, ada yang kita tempel di dinding. Kalau gak punya kandi, gak punya kantong yang bagus, cukup kresek lah yang besar. Kresek baru pun dari toko setelah sampai rumah jadinya sampah. Ya kan? Padahal itu masih baru loh Mas. Kenapa kita gak lempit? Oh gak ada waktu, gini. Nah terus, di tempat cucian piring sediakanlah salah banyumasnya ceting ya, yang dari plastik itu, yang berlubang lah, yang bisa untuk meniriskan. Bila ada sisa makanan di piring, taruhlah di situ. Jangan taruh di tempat sampah yang di bawah. Kemudian kalau kita buka mini, bungkusnya kan bagus Mas, masih bersih. Taruhlah di kresek yang dicantel. Tapi jangan dicampur sama bekas bumbunya ini. Bekas bumbunya ini tugas tempat sampah yang di bawah nih, yang residu. Nah ini yang nanti dimusnahkan. Untuk saat ini tetap pemusnahannya masih dengan cara pembakaran. Karena memang sama seperti membaca. Sampah pun juga. Bukan minat baca masyarakat yang rendah, tapi fasilitas bacanya yang masih kurang dan belum merata. Sekarang di Desa Muntang itu saya punya istilah balita melek buku. Dimana kalau saya ke Posyandu, baca buku yuk. Mereka langsung baca buku. Ambil buku.
1: Wah saya merinding nih.
0: Begitu pula dengan sampah ini. Kita ada aturan gak boleh bakar sampah.
1: Betul.
0: Itu memang benar, memang... Nuhun sewu, saat ini karena saya ada gangguan di paru-paru, jadi kalau menghirup asap sedikit saja udah gak enak banget rasanya gitu. Nah, tapi fasilitas untuk pembakarannya? Apakah pemerintah sudah mempunyai inovasi baru? Atau mungkin dunia pendidikan ini untuk semuanya saja? Mungkin ada masyarakat yang sudah punya inovasi tentang tuku yang ramah lingkungan. Saya punya ide, tapi saya orang sosial ya Mas. Jadi untuk menciptakannya itu saya bukan orang teknik, susah ya. Ada angan-angan nih kalau seandainya asapnya dialirkan ke air, biar ntar keluarnya di dalam air tuh gimana, ada kayak kolam, jadi keluarnya enggak langsung gitu. Itu sebetulnya kalau bisa ada fasilitas pembakaran untuk residu di masing-masing lokasi tertentu, itu mungkin akan mempermudah, sehingga mengurangi polusi. Itu ya. Apalagi ke sampah, sedangkan mobil pun listrik segak masih sedikit yang pakai karena harganya juga ya itu kembali ya, masih tinggi. Jadi ya, ya apa yang bisa kita lakukan saat ini lakukanlah. Minimal kita sudah mengurangi timbunan sampah. Seperti kemarin ditanya, ibu sampahnya masih dijual? Ya masih. Karena belum terolah, sementara terolah sedikit yang dibikin kerajinan. Kenapa? Karena saya memang belum punya mesin untuk mengolah. Kalau lah nanti ada yang membantu mesin untuk mengolah, saya cita-citanya saya jadi pengepul Mas. Jadi bank sampah induk bukan unit. Tempat saya belum ada bank sampah induk. Jadi saya bisa nampung sampah dari teman-teman dengan harga yang lebih baik. Karena saya punya, bisa jual langsung ke pabrik, bukan saya jual ke

0: pengepul.
1: Oke, iya betul.
0: Saya ingin menolong teman-teman yang di lapangan sebetulnya. Karena orang-orang seperti saya, pegiat literasi seperti literasi dan lingkungan seperti saya tuh masih dipandang sebelah mata. Kalau saya masuk ke desa sosialisasi atau desa lain, mungkin ada yang memandang nanti juga yang repot gue. Mereka nanti juga larinya ke gue gitu kan. Jadi kalau saya kadang kalau minta izin mau mendirikan taman baca atau apa, nanti ujung-ujungnya juga saya yang repot Bu kalau ibu udah pulang. Ada ketakutan. Ada juga yang sudah dapat bantuan gitu, kok gak jalan. Ya habisnya Bu, mereka minta bayaran. Ya jangan dilihat semua orang seperti saya, yang bisa bergerak sendiri tanpa pamrih. Mereka, kita lihat latar belakang mereka. Kalau memang ada anggaran, anggarkanlah sedikit untuk memotivasi mereka. Kalaulah tidak, saya nitip ke teman-teman yang ada di pemerintahan desa juga. Kalau memang di situ sudah ada embrio, sudah ada bibit masyarakat yang mau mengelola, ayo rangkul. Motivasi, fasilitasi semampunya. Kita gak nuntut macam-macam.
1: Wow, ini memang luar biasa sekali ya. Karena ibu bisa menyatukan kegiatan literasi dengan pengelolaan sampah, yang akhirnya tidak hanya lingkungannya yang bersih, tapi juga masyarakatnya juga teredukasi lewat literasi-literasi yang mereka baca gitu dari buku
0: betul.
1: Itu ya.
0: Karena kunci pemberdayaan masyarakatnya sukses berhasil tuh kalau masyarakatnya berdaya, ya salah satunya dengan membaca. Kalau kita wawasannya terbuka, kita ajak bicara ngobrol enak nih. Saya ngobrol sama Mas enak nih gitu loh. Karena wawasannya luas gitu loh. Tapi kalau mereka jarang membaca, hanya bertemu dengan dapur, dengan sawah saja masih yang ini, ataupun dia jarang keluar, gabung sama orang gitu. Ataupun hanya sekedar main HP saja untuk game dan lain sebagainya. Susah Mas. Mengajak untuk maju susah.
1: Dan tadi saya juga tertarik dengan kalimat ibu yang mana tadi ibu bicara bahwa sebetulnya bukan tingkat literasi masyarakatnya rendah, tapi fasilitasnya yang belum menjangkau ke mereka. Ini apa yang ibu rasakan sebagai masyarakat umum? Apakah memang realitanya seperti itu, Bu?
0: Iya, ketika saya ngelapak contoh. Ketika saya ngelapak, motor saya di tepi jalan yang roda tiga itu kan, memang saya dapat motor roda tiga sudah ada ininya Mas, sudah ada apa pagarnya. Jadi agak tinggi. Jadi saya terpikirkan kalau saya bikin rak buku yang saya gantungkan di sisi kanan, kiri, dan depan, kayaknya bagus dong buat bawa buku gitu. Itu saja mereka kadang cuma melihat melirik-melirik saja gini Mas. Saya dikira jualan. Kira jualan. Akhirnya kemarin sama rangkul kasih teman-teman ini generasi muda yang mau jadi relawan. Ibu saya pengen dong gabung ke Limbah Pustaka, apa yang bisa kita lakukan? Yuk ngelapak bareng, ibu punya gede. Oh ya Bu, boleh gitu. Kesini-kesini kegiatannya rangkul kasih banyak juga nih. Ruang inspirasi juga banyak juga. Kemarin ada yang ketika live TikTok ada yang nanya, ini setiap minggu, insya Allah setiap minggu. Tapi minggu berikutnya ada kegiatan juga di Limbah Pustaka. Belum bisa ngelapak lagi. Jadi mereka tuh ngajak. Jadi kita tarik dulu mereka. Kalau anak-anak nih pertama. Jangan dulu lah, orang dewasa agak susah sih memang. Kita narik anak-anaknya dulu. Mau mewarnai? Mau. Akhirnya mereka datang melihat. Orang tuanya kan akhirnya sambil nungguin. Ambil buku gitu kan. Ibu boleh putranya dititipkan di sini, ibu olahraga. Oh iya ya Mbak, makasih ya Mbak. Gitu, jadi kita juga kayak tempat penitipan anak, aman di situ, mewarnainya gratis. Lama-lama mereka jadi tahu, rame. Intinya saya ingin merubah perpustakaan itu sebagai tempat kegiatan positif bagi masyarakat. Jadi orang datang ke perpustakaan sudah tidak seperti dulu lagi, tempat yang sepi.
1: Terus
0: serem gitu ya. Terus
1: serius banget.
0: Iya, enggak gitu ya. Bisa bercanda, enggak bisa kita berkreasi, berkreativitas. Padahal itu kan sumbernya ilmu. Nah, bank sampah ini salah satunya laboratorium alamnya. Kita baca buku tentang pembuatan kompos. Prakteknya di sini.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu. Jadi okay. Ya itu karena dari pengalaman yang saya lakukan, kemudian setelah mereka kita tawarkan, kamu baca. Ketika saya pertama dapat 1000 buku di tahun 2012, yeah. Ini buku bagus-bagus sekali. Yeah. Orang belum tahu nih di rumah saya. Kebetulan perpustakaan saya belum punya gedung mas, jadi masih pakai pendopo rumah saya. Berapa ya, 7x11 kayaknya. Okay. Itu aja masih kurang.
1: Baik.
0: Ini halamannya seluas ini pun masih kurang.
1: Oh, luar biasa.
0: Nah terus saya bikin reward, bikin hadiah 10 kali datang dapat buku. Okay. 20 dapat ballpoint yang ada mainannya tuh. Anak kecil kan suka.
1: Yeah.
0: Terus 20 buku, 30 ini. 40 apa bu, 50 apa bu, beda-beda. Terus datang aja, kayak gak nyuruh baca. Kamu harus datang baca buku baru dapat hadiah, tidak. Main aja ke perpus. Teman-teman anak saya yang pertama. Teman-teman ajak ke sini aja mas. Ini nanti dapat ini. Iya bu, main aja. Mereka kan lihat buku, ini siapa bu? Buka, mesti baca.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan? Ya. Tapi kalau saya suruh baca, belum tentu mereka mau.
1: Ya, ya.
0: Nah setelah 100 kali, bu saya sudah 100 kali pinjam bawa pulang. Akhirnya orang rumah kan juga
1: ikut ya bu.
0: Dengan harapan seperti okay. itu gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Itu caranya saya jadi mendekatkan. Toh akhirnya sekarang mereka tahu ada buku. Okay.
1: Dan buku bukan menjadi benda yang menyeramkan untuk.
0: Nah ya.
1: Anak-anak ya.
0: Dan ternyata setelah mereka tahu buku, ada buku, mereka itu seneng. Kenapa saya selalu kekurangan buku bacaan anak? Anak kalau sudah baca satu kali gak mungkin baca lagi. Aku udah pernah baca, dia udah tahu isi.
1: Oke, ya, ya.
0: Selalu ganti update, selalu ganti update. Nah, saat ini kita juga membuka ini, bagi mereka masyarakat yang ingin membuka pojok baca, gak punya buku, boleh main ke Limbah Pustaka, pinjam.
1: Oke. Okay.
0: Pinjam nanti untuk membuka di sana, 1-2 bulan bisa dikembalikan ganti buku baru.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada 20 lebih lah.
1: Oh, oke. Okay.
0: Pojok baca yang kita dampingi.
1: Oke. Okay. Wow, luar biasa. Jadi memang segitunya sekali ya Bu ya,
0: iya.
1: Untuk menggerakkan literasi, pemahaman dan juga terkait lingkungan juga kepada masyarakat ya Bu ya.
0: Nah, bank sampah pun juga seperti itu. Ketika saya unggah di medsos, adanya Bu, saya boleh nggak nabung di situ? Rumahnya mana? Kalau dekat ya oke lah gitu ya. Kalau dekat oke. Ada yang jauh bu, saya jauh tapi nanti ketemu ya di kota gitu. Di kota boleh, nanti saya di gor bu, nanti ketemu ya ambil sampahnya. Terus dia ikut nabung sampah juga. Akhirnya teman kantornya juga ikut. Aku juga mau ikut bu. Nabung ibu ambil, ya udah diambil di kantor. Jadi saya punya ide baru, kemarin juga sudah merapat ke dinas lingkungan hidup dan PKP Kabupaten Purbalingga, rencana saya sudah saya buat, diajukan kepada Bapak Bupati, ada gerakan PNS peduli lingkungan.
1: Oke. Okay. Yeah.
0: Kenapa tidak? PNS itu memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Kalau saya mulai dari diri sendiri, kalau Pemda mau ngajak masyarakat lebih peduli, ya dari internnya sendiri.
1: Okay.
0: Gitu kan mas?
1: Betul.
0: Jadi datanglah ke kantor setiap sebulan sekali, nanti sampahnya kita ambil. Mau ditabung atas nama pribadi atau atas nama kantor juga, ya. Juga boleh. Toh nanti kalau 17-an kayak gini lumayan bisa untuk karnaval.
1: Betul.
0: Bisa. Okay. Itu wacana-wacana saya ke depannya kalau konsep saya ini diterima.
1: Baik.
0: Otomatis kalau yang atas sudah memberikan contoh, yang bawah tinggal ngikuti.
1: Baik, iya setuju. Karena memang itu yang diharapkan oleh kita dan masyarakat juga gitu ya Bu ya.
0: Iya,
1: okay.
0: Betul.
1: Tapi sayang sekali Ibu Roro, ini seperti waktu kita hanya tersisa beberapa menit saja gitu ya. Mungkin terakhir nih terkait dengan harapan buat masyarakat yang menonton dan juga mendengar atau menyaksikan program Green Radio sore hari ini terkait terkait dengan pengelolaan sampah, agar kita juga ikut sadar bahwa lingkungan ini menjadi lingkungan yang sebaiknya nyaman dan bebas sampah. Silakan Ibu.
0: Iya. untuk seluruh masyarakat Indonesia umumnya. Yuk kita melihat ke depan, ada anak cucu kita di sana. Apabila kita tidak menjaga alam sejak saat ini, bagaimana dengan anak cucu kita nanti? Mulailah mengelola sampah dari diri kita sendiri. Jangan menunggu kaya untuk bisa berkarya. Jangan menunggu mampu itu untuk bisa maju. Pemberdayaan masyarakat itu utama supaya kita bisa meraih kesuksesan. Limbah Pustaka dengan Perpustakaan dan Bank Sampahnya sampai saat ini alhamdulillah sudah mengantarkan desa kami, Desa Muntang itu menjadi desa mandiri sampah tingkat kabupaten dan provinsi Jawa Tengah dengan 0 rupiah. Menjadi desa proklim utama tingkat nasional, penerima tropi dan piagam serta uang pembinaan. Kami juga sudah menjuarai kejuaraan perpustakaan sampai ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah saya sendiri sudah mendapat penghargaan tertinggi dari Perpustakaan Nasional untuk Pegiat Literasi Nugraha Jasa Dharma Pustaloka. Itu semua bukti bahwa pemberdayaan masyarakat itu penting. Dan ini berhasil untuk menjadikan desa kami bersih. Masyarakatnya bisa berpikir positif. Sehingga apabila semuanya sudah tergerak, tidak ada lagi darurat sampah. Tidak ada lagi longsoran sampah. Tidak ada lagi masalah yang ditimbulkan oleh sampah. Jangan salahkan orang lain apabila terjadi musibah. Salahkanlah diri kita sudah berbuat baik atau belum.
1: Gitu. Luar biasa. Terima kasih Ibu Radenoro Hendarti Esos selaku Direktur Bank Sampah Sahabatku atas waktunya pada sore hari ini telah sama-sama berbagi mas di segmen Green Radio. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua yang sedang menyimak acara ini.
0: Amin, amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan sebaik-baiknya orang adalah yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan membuka wawasan masyarakat secara umum.
1: Amin.
0: Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai bertemu lagi Ibu di lain kesempatan dan semoga kita bisa ngobrol lagi terkait dengan tema-tema yang lebih menarik lagi Ibu.
0: Siap-siap. Terima kasih.
1: Baik. Yes. Ya. Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama Ibu Radenoro Hendarti terkait dengan bank sampah sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Dan selepas ini kami akan ajak Anda untuk menyimak lintas DIY Jateng yang dipersembahkan dari RRI Purwokerto. Dan saya Febronik mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore pendengar, Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, Abdurrahman resmi memegang tongkat kepemimpinan Kejaksaan Negeri Karanganyar menggantikan Kepala Kejari Karanganyar sebelumnya, Era Indah Soraya. Warga Ledoksari Sleman semarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan gotong royong membuat ornamen kemerdekaan dari limbah galon. Inilah buletin lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Febrionik. Kita awali informasi pertama dari RRI Surakarta. Abdurrahman resmi memegang tongkat kepemimpinan Kejaksaan Negeri Karanganyar, menggantikan Kepala Kejari Karanganyar sebelumnya, Era Indah Soraya. Kepada wartawan usai acara pisah sambut, Kejari Karanganyar Abdurrahman menegaskan bakal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara pidana kasus, maksud kami, dalam penanganan pidana khusus sekaligus memperkuat pendampingan hukum bagi pemerintah Kabupaten Karanganyar. Berikut laporan Arga Wiraksa.
1: Setiap tugas-tugas tentu kita akan langsung melakukan monitoring dan evaluasi.
2: Tongkat Komando Kejaksaan Negeri Karanganyar resmi berganti ke tangan Abdurrahman. Di hari pertamanya bertugas, Kejari Karanganyar ini akan langsung tancap gas menyasar evaluasi penanganan kasus dugaan korupsi di Karanganyar. Fokus evaluasi akan dilakukan pada seluruh tahapan penegakan hukum di bidang pidana khusus, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, termasuk dugaan korupsi yang menjadi perhatian publik Karanganyar. Selain itu, Abdurrahman menjelaskan, selain tindakan hukum yang tegas dan berkeadilan, Kejaksaan juga mengoptimalkan pencegahan korupsi melalui sosialisasi bidang intelijen dan datun.
1: Tentu dalam waktu dekat ini, seperti saya sampaikan, saya akan melakukan monitoring dan evaluasi. Kita lihat dari seluruh kegiatan-kegiatan, termasuk lead, dig, tut, eksekusi yang ada di bidang Fitsus, tentu yang menjadi atensi dari teman-teman semua, dari publik di Karanganyar ini. Tentu kita akan melakukan hal-hal strategis setelah kita lakukan evaluasi terhadap prosesnya.
2: Sementara itu, Bupati Karanganyar Robert Kristanto menyambut positif kehadiran pejabat baru pimpinan Korps Adiaksa tersebut. Bupati Robert berharap Kejaksaan dapat terus memberikan bimbingan dan pendampingan hukum demi terciptanya kondusivitas wilayah serta tata kelola pemerintahan yang bersih. Selain pendampingan hukum, Pemkab Karanganyar juga berencana menyerap pengalaman kejari baru guna memunculkan terobosan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD.
3: Kami butuh bimbingan, kami butuh pendampingan supaya Karanganyar itu ya ayam tentrem. Ayam tentrem tidak ada apapun, kami butuh benar-benar sinergitas yang akan dibangun ke depan dan benar-benar nyaman semuanya.
2: Adapun sinergitas antara kejaksaan, pemerintah daerah, dan jajaran Forkompimda diharapkan terus terjalin harmonis untuk mendorong kemajuan Kabupaten Karanganyar. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Memperingati Hari Pramuka ke-65, ratusan siswa dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas antusias mengikuti upacara bendera di Stadion Sriwedari Kota Solo. Dalam momentum bersejarah tersebut, Wali Kota Surakarta, Resparti Ardi, mendorong gerakan kepanduan agar terus berinovasi mencetak generasi muda yang mandiri, tangguh, dan siap menghadapi pesatnya disrupsi teknologi masa kini. Berikut laporan Dania Rahma.
4: Untuk itu, gerakan Pramuka terus berupaya menghadirkan pendidikan yang mempersiapkan generasi mudanya untuk menghadapi perubahan tersebut dengan tetap berpegang pada Tri Satya dan Desa Dharma.
5: Ratusan siswa mulai dari jenjang SD hingga SMA di Kota Solo dengan penuh semangat mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka ke-65. Dengan mengenakan seragam kepanduan berwarna coklat, para peserta tertib memadati area lapangan Stadion Sriwedari. Tampil sebagai pembina upacara, Wali Kota Surakarta, Resparti Ardi, dalam amanatnya menekankan pentingnya peran gerakan kepanduan dalam membekali generasi muda untuk menghadapi derasnya arus disrupsi teknologi. Pembelajaran kepramukaan masa kini didorong agar mampu bertransformasi, melahirkan inovasi nyata guna mendukung program swasembada pangan nasional menuju Indonesia Emas.
4: Kami berharap pengalaman tersebut dapat tumbuh menjadi kegiatan nyata sesuai potensi daerah seperti menanam pangan, mengelola lingkungan, memanfaatkan teknologi, mengembangkan usaha, membantu masyarakat, dan menghadirkan inovasi. Dengan demikian, gerakan Pramuka dapat mengambil bagian dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
5: Sementara itu, semangat kepramukaan tersebut turut dirasakan secara mendalam oleh salah satu siswa SMK IT Smart Informatika Surakarta, Faris Iskandar Hafid. Pengalaman pertamanya mengikuti upacara besar ini menyadarkan dirinya akan tingginya manfaat nilai kemandirian serta kerjasama tim yang dibangun kokoh sejak bangku sekolah.
6: Kalau saya sendiri kemandirian, karena kalau di sekolah saya kan ada pramuka juga. Nah itu kita diajarkan untuk mandiri gitu loh. Kayak kemah itu kita harus masak sendiri, terus kita harus baginya masing-masing per kelompok gitu loh.
5: Momentum peringatan bersejarah ini diharapkan mampu memupuk rasa cinta tanah air sekaligus mengasah keterampilan generasi penerus bangsa dalam memecahkan persoalan pelik di masyarakat. Nilai kedisiplinan dan semangat gotong royong yang ditanamkan sejak dini menjadi aset paling berharga demi memastikan terwujudnya masa depan Indonesia yang tangguh dan berdaulat. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Yogyakarta. Warga Ledoksari, Sleman, semarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan gotong royong membuat ornamen kemerdekaan dari limbah galon. Pika Azalea melaporkan.
7: Kan kemarin tuh ide pertama tuh kita kan rasa-rasa ini mau 17-an gitu kan. Yuk kita bikin gapura aja dari galon, yuk kita donatur, kita share di grup.
8: Warga Ledoksari RW 01 Depok Sleman menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan bergotong royong membuat berbagai ornamen kemerdekaan dari limbah galon. Penggerak warga, Wahyuni, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana warga untuk menjaga kerukunan dan memperkuat keguyupan. Warga bahkan meluangkan waktunya di malam hari untuk memproduksi ornamen tersebut selama 2 bulan.
7: Gimana kalau kita besok pas 17-an mulai kita pasang gapuranya jadi galon ya gitu. Yuk kita share nih di grup, yuk kita donatur, yuk donatur untuk galon-galonnya. Kita butuh segini, segini, segini gitu kan kita share. Ternyata ada untuk galonnya sendiri, untuk seratusan galon lah kita kumpulkan, ternyata ada donasi juga dari masing-masing warga ini. Jadi kita umum pokoknya kalau yang punya bahan bekas, bahan dari aqua, dari air mineral, apapun kita kumpulkan gitu. Jadi setelah 2 bulan terjadilah kita bermotivasinya untuk ini, gapura, dan ternyata ada ide-ide lain untuk pernak-perniknya seperti itu.
8: Wahyuni menyampaikan biaya pembuatan ornamen juga berasal dari swadaya masyarakat, sementara limbah galon dikumpulkan dari warga. Meski demikian, Wahyuni mengakui tidak ada kesulitan dalam menggerakkan warga, lantaran warga menyambutnya dengan antusias.
7: Semuanya mendukung, semuanya setiap malam, yuk setiap malam kita kerja bakti, oke, kita kerjakan seperti itu. Rakitan sedino leren, 2 hari kerja lagi, seperti itu, tiap malam pagi mbak kita. Karena ya maklum ya, pekerja semua di sini, bisanya cuma malam kalau kerja bakti gitu.
8: Berkat kreativitas dan semangat gotong royong warga Ledoksari Sleman, lingkungan permukiman kini tampil lebih semarak. Suasana kawasan tersebut semakin cantik ketika malam tiba saat lampu-lampu menyala dan menerangi hiasan hasil karya warga.
0: Hantaman gelombang tinggi di kawasan pantai selatan Kulon Progo merusak pemecah gelombang Sungai Pocowonto. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
9: Karena ada laporan dari warga bahwasanya jeti mengalami abrasi, kemudian juga ada berita bahwa yang menyatakan pada saat ini gelombang di air laut sangat besar.
10: Gelombang tinggi di pesisir selatan Kulon Progo menyebabkan kerusakan pada pemecah gelombang Sungai Pocowonto sisi selatan. Pihak kepolisian bersama dengan TNI dan juga yang lainnya memasang garis polisi agar warga tidak mendekati titik pemecah gelombang yang rusak. Babin Kamtibmas Jangkaran, Aibtu Dian mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menyusul tingginya gelombang yang diperkirakan masih akan berlangsung beberapa hari ini. Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di pinggir pantai agar tidak terjadi hal yang membahayakan. Salah satu upaya untuk mencegah hal berbahaya, ujar Dian, yakni dengan memasang garis polisi di bangunan jeti yang rusak.
9: Untuk saat ini, gelombang sangat besar. Untuk berhati-hati, jangan mandi di laut. Kemudian juga untuk masyarakat sekitar, terutama untuk nelayan, kami himbau sementara ini untuk libur dulu melaut.
10: Pejabat pembuat komitmen Sungai dan Pantai 2 Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Diki Maulana mengatakan dari identifikasi awal ada pergeseran pada jajaran tetrapod pengaman di bagian ujung jeti Sungai Pocowonto. Kerusakan ini sekitar 6 meter pada area terdampak.
11: Jadi ada beberapa beberapa tetrapod yang mengalami pergeseran terkait dengan adanya gelombang ekstrim yang terjadi di tanggal 11 dan kemungkinan masih berlanjut sampai ke 7 hari ke depan tersebut.
10: Meski ada kerusakan, Tiki memastikan bangunan jeti masih aman. Hal ini karena panjang total keseluruhan mencapai 300-an meter dari bibir pantai. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Semarang. Pariwisata tidak hanya menghadirkan destinasi yang menarik untuk dikunjungi, tetapi juga menjadi penggerak roda perekonomian daerah. Kehadiran wisatawan mampu menciptakan peluang usaha baru, membuka lapangan kerja hingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Berikut selengkapnya laporan dari Ima.
12: Pendengar, pariwisata tidak hanya menghadirkan destinasi yang menarik untuk dikunjungi, tetapi juga menjadi penggerak roda perekonomian daerah. Kehadiran wisatawan mampu menciptakan peluang usaha baru, membuka lapangan kerja, hingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketua Forum Daya Tarik Wisata Kabupaten Magelang, Edward Alfian, mengatakan, sektor pariwisata memiliki efek berganda karena mampu menggerakkan berbagai sektor lain, mulai dari pertanian, UMKM, ekonomi kreatif, hotel, restoran, hingga toko oleh-oleh. Menurutnya, karena memberikan dampak luas, program pengembangan pariwisata perlu tetap menjadi perhatian pemerintah, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
13: Apa yang menjadi potensinya bisa digarap, dan kami juga mengenalkan, mengembangkan koneksi mereka, jaringan mereka, agar kemudian mereka bisa terus-menerus bisa sustainable berkembang. Di beberapa daya tarik wisata yang sudah kami sebutkan tadi, tentunya kami hubungkan dengan teman-teman travel agent. Kami mengadakan farm trip, kami mengadakan one day tour. Kemudian kita mengenalkan dengan teman-teman travel agent agar mereka bisa mendatangkan tamu.
12: Dampak tersebut juga dirasakan di kawasan wisata Pantai Jati Malang, Kabupaten Purworejo. Ketua Paguyuban Pelaku Usaha Wisata Pantai Jati Malang, Agus Pujiono, mengatakan, berkembangnya destinasi wisata telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, bahkan menarik pedagang dari luar daerah untuk ikut mencari penghasilan.
14: Warga pesisir Pantai Selatan untuk mencari nafkah ke pantai. Nah, terlepas dari itu, akhirnya dari 2004 itu semakin kesini semakin beranjak rame begitu, dan di situ berawal hanya ada 1-2 warung kuliner yang berdiri di Jati Malang, dan akhirnya sekarang menjadi puluhan. Dan di situ juga alhamdulillah.
12: Ia menambahkan pihaknya terus menjaga daya saing kawasan wisata melalui pelayanan yang baik, harga kuliner yang transparan dan terjangkau, serta penerapan Sabta Pesona agar wisatawan merasa nyaman dan kembali berkunjung. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, sektor pariwisata diharapkan semakin mampu menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Agustina mengungkap ada perbedaan konsep pemasangan bendera merah putih di lingkungan Balai Kota Semarang. Berikut laporan Rahma Purwanto.
15: Iya, mungkin ini berarti tahun pada
16: pemandangan berbeda terlihat di Kompleks Balai Kota Semarang menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran sekitar 400 meter yang biasanya membentang dari lantai 8 hingga lantai 4 Gedung Mo Isan tahun ini tidak dipasang. Menanggapi tidak adanya bentangan bendera raksasa yang lazim menghiasi Balai Kota Semarang setiap bulan Agustus tersebut, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memberikan keterangannya. Menurutnya hal ini berkaitan dengan adanya penyesuaian konsep dekorasi yang lebih minimalis pada tahun ini. Agustina menjelaskan detail teknis hiasan dan ornamen peringatan kemerdekaan di lingkungan Balai Kota dirancang oleh Sekda pada saat proses perencanaan anggaran dan kegiatan berlangsung. Dalam kesempatan itu, Agustina juga mengapresiasi kejelian wartawan yang memperhatikan hal-hal detail hingga ornamen gedung pemerintahan. Namun ia juga mengajak masyarakat dan media untuk turut menyoroti serta mengapresiasi kreativitas warga di tingkat lingkungan basis yang tak kalah semarak memperingati HUT RI.
15: Iya, mungkin ini berarti tahun pada proses perencanaannya tidak ada emang. Ya, tapi hal detail seperti ini akan sangat tergantung kepada masing-masing. Nah, kalau ini kan berarti kantor Sekda tuh. Berarti yang merencanakan ya PJ Sekda pada saat itu. Mungkin konsepnya aja beda.
16: Meski tanpa kehadiran bendera raksasa di Gedung Moisa, nuansa peringatan Hari Kemerdekaan di berbagai pelosok kota Semarang tetap berlangsung meriah dengan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat di tingkat RT dan RW. Rama Panto, RRI Transmedia untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Purwokerto. Kejaksaan Negeri Banjarnegara menggeledah dua lokasi terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Unit Pengelola Kegiatan atau UPK Pagedongan. Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari dokumen, CPU hingga sepeda motor. Potensi kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
17: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Banjarnegara melakukan penggeledahan di dua lokasi yang berkaitan dengan dugaan korupsi pada Unit Pengelola Kegiatan atau UPK Kecamatan Pagedongan. Dua lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan yaitu rumah saksi berinisial I yang pernah menjabat sebagai ketua UPK Pagedongan serta tempat penyimpanan dokumen UPK Pagedongan. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara. Barang bukti yang dibawa penyidik diantaranya yakni tumpukan dokumen, CPU, serta satu unit sepeda motor. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banjarnegara Eka Ilham Ferdiadi mengatakan, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di UPK Pagedongan. Dalam perkara ini, penyidik menelusuri dugaan penyelewengan dana nasabah yang diduga terjadi dalam rentang waktu 2014 hingga 2022. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, perkara ini memiliki potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Sebelumnya, pihaknya telah meminta sejumlah dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Namun dokumen yang diminta belum diserahkan. Penyidik kemudian mendatangi lokasi untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang diperlukan.
18: Pada hari ini kami beserta tim melakukan serangkaian tindakan hukum berupa penggeledahan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 112 KUHP. Di antaranya kami melakukan penggeledahan di dua titik, yang pertama di rumah, yang kemudian yang kedua di tempat ini, seperti yang bisa disaksikan rekan-rekan. Kegiatan pada hari ini terkait dengan penyidikan UPK Pagedongan, yang mana untuk kerugiannya masih dalam proses penghitungan dari Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.
17: Hingga kini Kejaksaan Negeri Banjarnegara belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik masih terus mendalami dugaan penyelewengan dana nasabah, termasuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: PLN Indonesia Power, unit bisnis pembangkitan UBP Jawa Tengah 2, Adipala menyerahkan dan meresmikan ranggong kongsen yang menjadi fasilitas tambahan peternakan di Desa Bunton sebagai lokasi eduwisata. Berikut Reni Tania melaporkan.
19: PT PLN Indonesia Power, unit bisnis pembangkitan atau UBP Jawa Tengah 2 Adipala menyerahkan dan meresmikan ranggong konsen, yakni sebuah saung edukasi bagi kelompok peternak di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap pada Rabu siang. Ranggong konsen berasal dari istilah ranggon yang berarti gubuk atau saung, sedangkan konsen dimaknai sebagai tempat yang ngangeni. Saung tersebut disiapkan sebagai ruang belajar berkumpul di mana bisa berbagi pengetahuan antar peternak sekaligus mendukung kegiatan edukasi peternakan bagi masyarakat. Kepala Dusun 3 Desa Bunton, Yusin, mengapresiasi dukungan PLN Indonesia Power yang selama ini telah membantu perkembangan kelompok peternak di desanya. Ia mengatakan, ranggong konsen nantinya menjadi rumah singgah sekaligus tempat belajar bagi anak-anak dan pelajar yang datang untuk mengikuti wisata edukasi peternakan. Apalagi saat ini juga telah ditambah fasilitas MCK untuk menunjang kenyamanan pengunjung.
20: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Indonesia Power yang mana telah banyak sekali membantu kepada kami, pemerintah Desa Bunton dan atas nama kelompok tani makro tani, CSR sudah kesekian kalinya yang saya terima dari Indonesia Power. Yang baru ini adalah ranggon kongsen, di mana tempat inilah nantinya untuk rumah singgah atau rumah bertemu untuk anak-anak. Anak-anak PAUD yang datang ke sini untuk belajar ataupun wisata edukasi ke tempat peternakan kami.
19: Yusin menambahkan jika saat ini kelompok peternak desa Bunton telah memiliki sekitar 90 ekor domba mulai dari indukan, pejantan, hingga anakan. Dengan pendampingan yang terus berjalan, diharapkan kelompok peternak bisa semakin mandiri. Sementara itu, manajer administrasi PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Dipala, Alin Kurniawan mengatakan, pengembangan kelompok peternak di Desa Bunton sendiri telah mendapat pendampingan sejak tahun 2023 melalui program CSR Indesa atau Inovasi Nusantara Desa Integratif Pangan. Pendampingan dilakukan secara bertahap mulai dari penyediaan bibit domba, pembangunan kandang hingga dukungan fasilitas pengolahan pakan dan limbah ternak, termasuk fasilitas pemotongan bulu domba, pengolahan rumput, serta pengolahan kotoran hewan atau kohe menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Dan kini ada tambahan saung yang diharapkan dapat memperkuat konsep eduwisata peternakan.
1: Dan PLT Wadipala di sini sudah membersamai selama kurang lebih dari tahun 2023, sekarang tahun 2026, tahun ketiga, sangat senang sekali melihat perkembangannya dari bibit kambingnya, kemudian kandangnya, kemudian fasilitas terkait pengolahan rumput, kemudian bagaimana untuk pemotongan bulu kambing atau bulu domba, dan juga pengolahan rumput menjadi pakan ternak, dan juga kohenya itu juga dimanfaatkan sebagai pupuk.
19: Alin juga menambahkan jika konsep yang dikembangkan tidak berhenti pada peternakan, tetapi membangun keterhubungan dengan kelompok lain, termasuk kelompok tani, di mana kotoran ternak diolah menjadi pupuk organik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Peresmian Ranggong Konsen ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus HUT ke-13 PLTU Adipala. Melalui pengembangan tersebut, PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala menegaskan komitmennya untuk mendorong kemandirian masyarakat melalui pengembangan potensi lokal, edukasi, serta penguatan ekonomi warga di sekitar wilayah operasional. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Berikut laporan Reni Tania mengakhiri buletin lintas DIY Jateng pada sore hari ini yang disiarkan dari RRI Purwokerto yang dirilai oleh RRI Semarang, Surakarta, dan juga Yogyakarta. Saya Febroni dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Pembacaan naskah teks proklamasi adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting karena menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tahukah Anda, suara pembacaan teks proklamasi yang sering kita dengar itu bukanlah suara yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945, melainkan suara Soekarno yang direkam ulang tahun 1950 atau 5 tahun setelah merdeka. Adalah pendiri RRI Yusuf Ronodipuro yang meminta Presiden Soekarno untuk merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Awalnya, Presiden Soekarno menolak, namun Yusuf Ronodipuro berhasil membujuknya. Bila bukan karena usaha Yusuf Ronodipuro, niscaya kita tidak dapat mendengar suara Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Sudah kembali lagi ke Pro 1 Jogja ya. Soalnya tadi lintas DIY Jateng, kemudian Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 Green Radio bersama dengan Pro 1 Purwokerto. Baik, di Pro 1 Jogja masih banyak lagu, masih banyak informasi yang terus akan saya hadirkan dalam Jogja sore ini. Mungkin menemani aktivitas pendengar yang sedikit berbeda ya. Biasanya kalau Sabtu sore pengennya pergi keluar rumah, pergi untuk sekedar jalan-jalan, tapi mungkin bisa jadi juga banyak di antara kita yang menyiapkan segala sesuatunya. Nah, ini nih untuk bersama-sama mengikuti malam tirakatan besok. Ada yang sudah nyicil membersihkan kacang prolnya, kacang tanah ya. Atau sudah menyiapkan pisangnya, nanti bakal direbus. Bisa jadi juga ketela ya. Nah, banyak yang coba dipersiapkan sebagai hidangan. Kalau orang Jogja bilang koncol elekan gitu ya, ketika mengikuti malam tirakatan esok hari. Baik, pendengar, saya masih bersama Anda di sore hari ini.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Lagu Kemuning ciptaan Arianto dalam album volume 5 dibawakan Hetty Koes Indang menjadi hits di berbagai radio saat itu. Kemenangan Hetty Koes Indang dalam ajang Festival Penyanyi Pop Nasional kala itu tahun 1977 membuat karir musiknya semakin meroket. Pada perkembangannya, Hetty Koes Indang juga menghasilkan album musik keroncong.

album kompilasi bertajuk Karya Emas Arianto Bunga Mawar yang dirilis tahun 1996, lagu Kemuning dilantunkan kembali oleh Harvey Malehono. Dalam album ini ditampilkan juga lagu-lagu ciptaan Arianto yang lain, seperti lagu Bunga Mawar oleh Novia Kolopaking, Bruri Marantika dengan lagu Angin Malam, dan masih banyak lagi.

Iya, ikut berdendang ya pendengar ya. Lagu-lagu seperti ini bisa juga dipilih dalam acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, setiap hari dari jam 1:30 siang atau pukul 13:30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, segala sesuatu itu dapat terjadi bahkan di tiap detiknya, bukan hanya tiap menit ya. Sedetik kemudian ada hal yang bisa kita lewati atau mungkin kita bisa terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan ya. Katakanlah seperti ini nih, pagi hari tadi terjadi kecelakaan lalu lintas tepatnya di Jalan Wates, Jogja Wates, Dusun Jambon, Kelurahan Argosari, Sedayu Bantul. Tepatnya pukul 5:58 waktu Indonesia Barat. Tapi prihatinnya memang kecelakaan ini menjadi kecelakaan maut, melibatkan 2 bus dan 2 sepeda motor, di mana 2 pengendara sepeda motor meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Kasih Humas Polres Bantul, Ibtu Rita Hidayanto, mengatakan hal tersebut bermula ketika bus ini melaju dari arah barat menuju ke timur ya. Saat berada di lokasi kejadian, sebenarnya pastinya ada kendaraan bermotor lain dan ada 2 bus yang berada di depan bus tersebut. Ingin mendahului begitu, namun ternyata dari arah berlawanan ini melaju sebuah kendaraan bermotor. Tidak sempat menyelesaikan manuver sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan 2 pengendara motor tersebut meninggal dunia. Tentu memang menjadi satu keprihatinan tersendiri ya. Saling menghargai itu memang harus ada. Termasuk juga menjaga kesabaran dalam berlalu lintas. Bukannya tidak hanya sekedar menyalip saja ya. Atau mungkin mendahului kendaraan yang ada di depannya. Tapi mesti bersabar begitu. Karena kita pun juga harus tahu bagaimana kondisi jalanan, kondisi lalu lintas. Apakah aman untuk mendahului kendaraan yang ada di depan kita? Apalagi kalau tidak ada pembatas jalan antara jalur kiri dengan jalur kanan. Baik, mendengar, kita akan terus melaju di sore hari ini. Yang berikut ini satu koleksi lagu. Tentu akan bisa memberikan satu suasana tersendiri dari miliknya Rizky Febian.

0: Anda yang pernah berwisata di Yogyakarta tentu tak asing dengan kendaraan tradisional Andong. Andong adalah kendaraan tradisional yang ditarik kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir. Transportasi unik ini biasanya mangkal di kawasan wisata Malioboro. Peneliti budaya Anila Rasati mengungkapkan, Andong bukan sekedar sarana transportasi, tetapi juga sebuah karya seni bergerak yang mencerminkan keindahan dan sejarah kota Yogyakarta. Hingga saat ini, Andong masih eksis, utamanya untuk pariwisata.
1: Kawasan Malioboro, Andong dan becak masih diminati sekali oleh kalangan masyarakat. Didukung dengan keberadaan tempat wisata dan pusat oleh-oleh yang tersebar di seputaran kawasan Malioboro yang memang tidak dilalui oleh rute perjalanan transportasi umum bermotor. Tentu saja hal tersebut memperkuat keberadaan Andong yang tidak hilang begitu saja dari sistem transportasi modern.
0: Andong Yogyakarta, lanjut Anila Rasati, memiliki keunikan yang membedakan dengan angkutan tradisional sejenis di daerah lain.
1: Andong ini, kalau dia disebut Andong, dia harus memiliki empat roda. Empat roda yang membuat kereta kuda ini menjadi stabil ketika berjalan. Jadi dengan bentuk kereta yang relatif besar, Andong dapat ditarik oleh satu atau dua ekor kuda. Adapun warna cat Andong Yogyakarta ini juga khusus ini atau memiliki ciri khas. Jadi warna cat Andong Yogyakarta itu adalah kuning, hijau, dan coklat tua.
0: Keberadaan Andong memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Kendaraan ini menjadi saksi bisu perkembangan kota dan kerajaan.
1: Alat transportasi tradisional ini ditengarai mengadopsi kereta yang digunakan oleh para raja atau oleh raja dan keluarganya. Nah, sejenis Andong namun sangat indah dan mewah yang digunakan oleh karangan para raja disebut kereta kencana. Sedangkan untuk rakyat jelata disebut Andong. Pada awal abad 19 hingga 20, Andong menjadi salah satu penanda status sosial para kerabat keraton. Nah, hal ini dimulai ketika Mataram dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau sekitar awal abad 19. Jadi ketika itu memang rakyat tidak boleh menggunakan Andong, rakyat hanya boleh menggunakan gerobak sapi. Nah, baru kemudian pada pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8, Andong berangsur mulai digunakan masyarakat umum, walaupun masih terbatas bagi kalangan pengusaha dan pedagang saja.

0: Mengendarai andong melalui jalan-jalan bersejarah di Yogyakarta, bagai melintasi lorong waktu, mengingatkan kita pada zaman dahulu dan menghubungkan kita dengan masa kini. Hal inilah yang menurut Ani Larasati menjadi kekuatan wisata Yogyakarta.
1: Keberadaan andong menjadi salah satu ikon budaya yang sangat menarik. Kalau saya bilang ini ikon budaya yang sangat menarik bagi semua wisatawan yang ingin menikmati Yogyakarta. Di saat tidak banyak kota menggunakan dan memanfaatkan transportasi tradisional seperti andong dalam menyambut dan melayani para wisatawannya.
0: Tidak seperti daerah lain yang membatasi rute kendaraan sejenis andong, andong di Yogyakarta bebas melintasi di mana saja.
1: Keberadaan andong sebagai moda transportasi tradisional itu dilindungi melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2016 dan dalam Perwali nomor 25 tahun 2010.

Gerbang Yogyakarta bukan sekedar kendaraan, tetapi juga sebuah cerminan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota ini. Bila Anda berkunjung ke Yogyakarta, jangan lewatkan menyusuri dan merasakan pesona naik andong dengan sensasi unik tak terlupakan.

deh ya, apapun dilakukan supaya tetap konsentrasi ketika tengah berkendara di sore hari ini pendengar. Sedikit membuka kaca jendela, membiarkan udara segar masuk sebentar saja. Mungkin ini juga bisa membantu sirkulasi udara di dalam kendaraan Anda, kendaraan kita. Atau mungkin merangsang indera kita ya dengan memutar musik bertempo cepat. Atau mungkin mengunyah permen mint ya. Ini rasanya jadi kuat ya kan? Rasanya jadi bersemangat lagi. Baik, kalau bicara mengenai berkendara, oh ya jangan lupa juga silakan membuka juga aplikasi RRI Digital begitu. Laman depan, pilih lainnya, CCTV. Beberapa titik di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bisa Anda pantau bagaimana suasana lalu lintas di sana. Tentu saja setiap saat arus lalu lintas bisa saja berubah. Bukan hanya setiap jam, tapi bisa juga setiap menit, bahkan juga setiap detik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri, itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pemuda adalah bagian dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Muhammad Saleh, Ahmad Jasuli, Trimo adalah beberapa dari banyaknya tokoh pemuda yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bukan karena Indonesia telah merdeka, lantas perjuangan pun berhenti. Justru perjuangan harus dilanjutkan agar Indonesia terus berdiri kokoh dengan genggaman pemudanya. Jangan berhenti berjuang demi Indonesia.

Iya, ada yang mengatakan, jangan banyak-banyak makan gorengan loh, nanti tenggorokannya sakit gitu ya. Nah, tenggorokannya dapat radang. Nah, ini kalau saya kutip dari rri.co.id, pendapat dari Dr. Wedelia Sadina Putri, secara medis, radang tenggorokan itu disebabkan oleh infeksi, infeksi virus atau bakteri. Minyak goreng selama dalam kondisi bersih tidak mengandung virus atau bakteri ya penyebab infeksi ini. Artinya gorengan bukanlah penyebab radang tenggorokan ya. Biasanya kalau makan gorengan itu hanya bisa membuat tenggorokan gatal atau memicu batuk kering. Meski memang bukan penyebab infeksi, bukan berarti gorengan sepenuhnya aman untuk tenggorokan. Gorengan ini tetap dapat memicu iritasi pada tenggorokan. Ini berkaitan erat dengan proses penggorengan itu sendiri, termasuk juga minyak goreng yang digunakan tadi. Jadi selamat makan gorengan, tapi tentunya dengan porsi yang ini ya, yang normal-normal saja ya. Oke, baik. Nah, itu salah satu informasi yang bisa saya sampaikan. Saya kutip dari rri.co.id. Informasi lain, monggo saja bisa buka di rri.co.id/Yogyakarta.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Iya, jangan pergi dulu ya pendengar ya, karena Jogja sore perjalanan masih lumayan panjang ya. Selamat menikmati aktivitas di sore hari ini. Oh ya pendengar, bisa juga kami informasikan nanti azan maghrib akan berkumandang daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pukul 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

0: Ya, baik pendengar, segera saja kami akan mengumandangkan azan maghrib di petang hari ini untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Demikian tadi pendengar kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Khusus untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat, tentu saja selamat menunaikan sholat maghrib. Oh ya pendengar, meskipun waktu kebersamaan dalam Jogja sore ini masih lumayan panjang, tapi saya Agatha Erna harus mengakhiri kebersamaan kita di edisi kali ini. Sesudah ini, ada rekan saya, Ferry Nugroho, tentu akan menemani apapun aktivitas Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu ta'ala, inna buyuti fi ardi al-masajidu wa inna zuwari fiha umaruha fatuba li'abdin tatoh haro fi baytihi summa zaroni fi bayti fahakun alal mazuri ayyukrima zairahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya rumahku di bumi adalah masjid-masjid. Orang yang berkunjung ke masjid adalah para pemakmur masjid. Bahagialah hamba yang bersuci di rumahnya, kemudian mengunjungiku di rumahku. Maka hak bagi yang dikunjungi untuk memuliakan yang berkunjung. Ada beberapa adab di masjid. Semua masjid merupakan rumah Allah. Dan barang siapa yang menggantungkan hatinya dengan masjid, maka Allah akan menaunginya di hari kiamat, sebagaimana keterangan yang terdapat pada suatu hadis. Maka apabila berjalan menuju masjid, dianjurkan penuh dengan rasa rindu, serta tenang dan sopan. Masuk ke dalamnya dengan kaki kanan dan melepaskan sandal di luar masjid serta berdoa ketika masuk masjid. Walaupun tidak ada orang di dalamnya, karena masjid tidak sunyi dari jin dan malaikat. Duduk dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, muraqabah, perasaan dalam pengawasan Allah, memperbanyak zikir, menahan nafsu dari syahwat, menjauhi perselisihan. Kemudian, tidak mengeraskan suara di depan orang-orang yang sedang sholat, tidak berjalan di depan orang-orang yang sholat, tidak menyibukkan diri dengan suatu kegiatan, tidak tenggelam dalam pembicaraan duniawi, agar dia selamat dari ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu akan datang pada akhir zaman manusia dari umatku, mereka datang ke masjid, duduk berkelompok-kelompok di dalamnya, pembicaraan mereka dunia, cinta dunia. Dan janganlah kamu duduk bersama mereka, karena Allah tidak memerlukan mereka. Ketika kita masuk masjid, kita fokus beribadah dan kita lepaskan semua pikiran-pikiran kita tentang dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wah, lumayan juga. Banyak yang berminat dengan abon bikinanku. Meskipun penglihatanku tidak sempurna, low vision sejak aku lahir, namun aku tetap bisa mempelajari banyak hal. Keterampilan yang dulu ku asah ternyata bermanfaat untuk hidupku. Terima kasih Tuhan. Kekuranganku justru bisa memacu semangatku.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, halo pendengar, apa kabar? Edisi Sabtu Malam Panjang, 15 Agustus 2026, saya Ferry Konugroho akan menghadirkan beragam sajian hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Cuaca yang cerah bersahabat di berbagai wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Semoga Anda manfaatkan sebaik-baiknya untuk menikmati suasana santai, ataupun bagi Anda yang malam hari ini masih melanjutkan pekerjaan di tempat masing-masing, lembur ataupun shift malam, tetap sehat dan senantiasa bersemangat. Dan kami ingatkan kembali untuk menikmati santap malam spesial bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Nah, bagi Anda yang malam hari ini berencana akan melaksanakan kerja bakti, persiapan untuk pelaksanaan malam tirakatan di hari Minggu besok ya, Minggu malam, kemudian juga pelaksanaan upacara di tanggal 17 Agustus 2026, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, mudah-mudahan bisa berlangsung dengan lancar dan tentunya guyub rukun, gotong royong menjadi semangat bangsa Indonesia untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Dan di rentang waktu pukul 18 hingga pukul 19 kami sudah menyiapkan ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id. Kami juga selingi dengan sajian lagu-lagu Indonesia. Kami membuka kesempatan Anda bergabung mendengar untuk berbagi informasi melalui WhatsApp di 0811 2711 911.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Leto dengan Sandaran Hati. Pendengar, bagi Anda warga di wilayah Godean, kemudian Moyudan, ataupun di wilayah Seyegan dan Gambeng Sleman, Anda perlu mengunjungi Pasar Godean. Karena menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Pasar Godean tampak semarak dengan berbagai hiasan bernuansa merah putih, ini sejak Kamis 13 Agustus 2026. Nah, di tengah aktivitas jual beli, para pedagang memeriahkan lomba menghias pasar menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, nuansa merah putih terlihat dari pakaian para pedagang, bendera, balon, ikat kepala hingga stiker yang menempel di kedua pipi. Selain itu, area pasar juga dihiasi dengan aneka jenis sayuran yang digantungkan di sudut-sudut. Seperti kami kutip dari rri.co.id, Kepala UPTD Pelayanan Pasar Wilayah 1, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, Robertus Esti Raharja Prasetya, menggambarkan melalui kegiatan ini tidak hanya untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia, namun juga menghidupkan suasana pasar setelah pedagang menempati gedung baru. Nah, pada momentum ini, para pedagang ingin menyampaikan rasa syukur dengan mengadakan lomba menghias pasar bernuansa merah putih agar suasananya semakin semarak. Nah, dalam lomba menghias pasar, para pedagang terbagi menjadi 6 kelompok. Dan masing-masing 3 kelompok di lantai 1 dan 3 kelompok di lantai 2. Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Godean Sri Kundari berharap kegiatan seperti ini dapat mendorong masyarakat untuk kembali berbelanja ke pasar. Sebab saat ini untuk sarana Pasar Godean, segala fasilitasnya lebih bersih dibandingkan dengan lokasi sebelumnya. Dan jumlah pengunjung juga mulai meningkat meskipun belum semua pedagang merasakan dampak yang sama. Karena sebagian pelanggan masih mencari lokasi lapak yang baru. Baik, monggo Anda bisa mengunjungi Pasar Godean yang saat ini semarak ya, dengan pernak-pernik kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id/yogyakarta.

0: Bahaya, Bun. Keburu tutup dealernya.
1: Aku kan udah bilang ya, pikirkan garasinya dulu, baru beli mobil.
0: Parkir depan rumah kan bisa.
1: Nggak boleh ya.
0: Masa naruh mobil di depan rumah sendiri nggak boleh?
1: Meski depan rumah sendiri, tapi itu jalan umum. Kalau permanen naruh mobil di situ, jalan jadi sempit. Mengganggu kan?
2: Jalan umum bukan garasi mobil pribadi.

lagu Rumah Kita diciptakan Ian Antono bersama Theodor KS. Pertama kali dinyanyikan grup beraliran rock God Bless di tahun 1988 di dalam album bertajuk Semut Hitam.

Lirik dalam lagu Rumah Kita merupakan refleksi dari perjalanan bermusik sosok seorang Ian Antono saat harus memutuskan meninggalkan kampung halamannya Malang untuk mengadu nasib di Jakarta sebagai seorang musisi. Istilah alang-alang dan bunga bakung mewakili keadaan kampung, sementara bunga melati dan anyelir menggambarkan keberadaan kota besar.

tahun 2004 dalam album kompilasi bertajuk Tribute to Ian Antono, kelompok Indonesian Voices yang terdiri dari sekumpulan artis seperti Delon, Kamelia Malik, Ahmad Albar, Harvey Malehulu, dan lain-lain menyanyikan lagu Rumah Kita. Album ini berisi 12 lagu karya emas Ian Antono yang dibawakan banyak penyanyi ataupun grup seperti grup rock A&A, Silaun Seven, grup Gigi, Yovie and the Nuno, dan lain-lain.

Pro 1 RRI Yogyakarta, lagu yang pertama kali dinyanyikan oleh almarhum Utha Likumahuwa malam hari ini dibawakan oleh Emil Dardak dengan lagunya berjudul Sesaat Kau Hadir. Baik, kami pantau untuk kondisi cuaca pendengar dari radar cuaca BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi cuaca di wilayah DIY umumnya adalah malam hari ini cerah berawan. Sekali lagi, cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya malam hari ini adalah cerah berawan. Sehingga pas banget kalau Anda ingin berkumpul bersama keluarga dan orang-orang tercinta, sudah ada agenda untuk mengunjungi pusat keramaian di berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, monggo-monggo saja mulai dipersiapkan dari saat ini dan mesti bersabar ya, karena biasanya kalau malam minggu, apalagi ini malam panjang ya, hari Sabtu libur, kemudian minggu juga libur, serta hari Senin, ini juga merupakan tanggal merah hari libur nasional, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, biasanya ruas jalannya agak-agak padat, jadi Anda mesti bersabar untuk bisa membatasi kecepatan kendaraan Anda. Dan yang paling penting adalah saling menghargai antar sesama pemakai jalan tentunya. Jadi sekali lagi untuk cuaca malam hari ini bersahabat ya, cerah berawan di semua wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami pantau dari radar cuaca BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan ku guncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Yogyakarta, lagu yang pertama kali dinyanyikan oleh Coklat ya. Ini diciptakan oleh Eros Ceylon 7. Lagunya berjudul Bendera. Dan yang baru saja Anda nikmati, ini aransemen baru bersama Daniel Mananta. Kemudian ada Maharashi dan DJ Devina. Wah, lagunya asik banget ya. Bersemangat untuk memberikan harapan, optimisme, dan motivasi agar kita bisa menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik dalam refleksi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, kami pantau untuk kondisi lalu lintas pendengar di beberapa ruas jalan di Kota Yogyakarta dari CCTV Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk yang pertama ini, nah, dari jantungnya Kota Yogyakarta, kami pantau untuk kawasan titik 0 km. Malam hari ini masyarakat Semarak pendengar menikmati suasana malam minggu. Ada yang duduk-duduk, kemudian berfoto-foto, juga ngobrol-ngobrol bersama teman, sahabat. Dan ada juga yang memang menikmati suasana malam hari ini dengan bertemu sahabat ya. Ini terlihat ini ada yang bergerombol dan lain sebagainya. Karena memang cuaca di kawasan 0 km malam hari ini cerah. Kemudian untuk pantauan arus lalu lintas dari arah timur pendengar di Jalan Panembahan Senopati, nampak ini mobil berderet menantikan lampu pengatur traffic light gitu ya. Ini dari merah menuju ke hijau dan ini tergolong ramai lancar. Dari kawasan 0 km pendengar, kami ajak Anda untuk menuju ke Tugu Palputih. Ini juga merupakan kawasan yang banyak dikunjungi oleh masyarakat, baik wisatawan ataupun masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Malam hari ini kami pantau dari ruas jalan AM Sangaji, kemudian jalan Jenderal Sudirman, serta jalan Diponegoro. Dari ketiga sisi untuk ruas jalannya ramai lancar. Kemudian bagi Anda yang akan melintas

memasuki Jalan Margo Utomo atau Jalan Mangkubumi, dimohon untuk memperlambat kecepatan kendaraan Anda karena di depan miniatur Tugu Golong Gilik malam hari ini masyarakat banyak berkumpul di sana, ya, ada yang berfoto-foto ataupun duduk-duduk menikmati suasana malam minggu. Jadi bagi Anda yang akan melintas memasuki Jalan Margo Utomo atau Jalan Mangkubumi, dimohon untuk memperlambat kecepatan kendaraan Anda demi keselamatan kita bersama tentunya, ya. Kemudian kami ajak Anda untuk menuju ke arah barat Bengar di Simpang Wirobrajan dari Jalan RE Marta Dinata. Dari arah barat, ya, kami pantau untuk arus lalu lintasnya malam hari ini lancar. Kemudian kita menuju ke arah timur, tepatnya di Simpang Galeria. Malam hari ini dari Jalan Laksda Adicipto, kami pantau untuk arus lalu lintasnya juga terpantau ramai, lancar. Kemudian dari arah utara pendengar di Jalan Magelang, tepatnya di Simpang Borobudur Plaza. Kami pantau dari arah utara, malam hari ini untuk lalu lintasnya terpantau ramai, lancar. Untuk Anda yang sedang berkendara tentunya kami mohon untuk senantiasa mengenakan sabuk keselamatan Anda untuk yang menggunakan kendaraan roda 4. Kemudian juga sekali lagi untuk membatasi kecepatan kendaraan Anda demi keamanan bersama. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga jarak aman antar sesama kendaraan.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
3: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Pro 1 RRI Yogyakarta Utopia dengan lagunya Seperti Bintang. Pendengar, jangan lewatkan nanti pukul 19.30 hingga pukul 20. Kami akan berbagi informasi agenda seni dan budaya yang akan berlangsung di wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk waktu-waktu mendatang. Sementara pukul 20.15 hingga pukul 21, Anda bisa mengikuti program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini. Kami akan menghadirkan banyak cerita, banyak pengalaman dari teman-teman komunitas Melampah Ziarah. Baik, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Hebat. Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
1: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
2: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere. Itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Mm-hmm. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Mm-hmm. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pratingga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
2: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
2: Soalnya baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan bahasa gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Barii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Rutin Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata. Untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korup yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu,

0: saat itu. Karena
1: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Nah, kalau baru tarif 1 triliun belum mungkin, tapi ruang untuk itu bukan lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir tahun ini bisa 6%, dalam pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi.
5: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL Teddy Cahyono saat konferensi pers pengumuman kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional pekan ini. Teddy menjelaskan, konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
6: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesian Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
5: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
7: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an. Kalau
5: IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Niera Filipi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Once Mekel, lagunya ditentukan untuk bersama. Hingga pukul 20 nanti kami semarakkan ruang dengar Anda dengan ragam informasi agenda seni dan budaya yang akan berlangsung di wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk waktu-waktu mendatang. Kami selingi juga dengan lagu-lagu Indonesia dengan irama lembut. Nah, bagi Anda pecinta seni rupa, nah pastikan Anda mengikuti sebuah pameran, ya, sebuah pameran yang bertajuk yaitu Tonggak Ziarah, ya, pameran seni rupa Tonggak Ziarah, menelusuri perjalanan Akademi Seni Rupa Indonesia melalui arsip karya dan jejak para seniman yang membentuk sejarahnya. Acaranya dibuka atau berlangsung tanggal 17 Agustus hingga 17 November 2026. Tempatnya di ruang pamer A dan B, Jogja National Museum di Jalan Gambingan Baru, Wirobrajan, Yogyakarta. Untuk tiketnya umum sebesar Rp30.000, mahasiswa dan pelajar sebesar Rp20.000. Dan pameran dibuka tanggal 17 Agustus 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini khusus untuk umum. Kemudian ya, maksud kami khusus untuk undangan ya. Untuk tanggal 17 Agustus pukul 15 waktu Indonesia Barat, ini khusus untuk undangan. Kemudian yang dibuka untuk umum, untuk publik, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Mari berziarah menelusuri kembali jejak sejarah dan melihat bagaimana perjalanan dari Akademi Seni Rupa Indonesia menjadi bagian penting dari perkembangan seni rupa di Indonesia. Acaranya berlangsung 17 Agustus hingga 17 November 2026 di ruang pamer A dan B, Jogja National Museum JNM di Jalan Gambingan Baru di Kementerian Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

0: manusia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Pembacaan naskah teks proklamasi adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting karena menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tahukah Anda, suara pembacaan teks proklamasi yang sering kita dengar itu bukanlah suara yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945, melainkan suara Soekarno yang direkam ulang tahun 1950 atau 5 tahun setelah merdeka. Adalah pendiri RRI Yusuf Ronodipuro yang meminta Presiden Soekarno untuk merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Awalnya, Presiden Soekarno menolak, namun Yusuf Ronodipuro berhasil membujuknya. Bila bukan karena usaha Yusuf Ronodipuro, niscaya kita tidak dapat mendengar suara Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Isinya begini semua ya. Jadi cemas sendiri lihat sosmed.
3: Kenapa mas? Kok mukanya diteku gitu?
2: Ini loh mbak, isu di grup WA sama sosmed tuh bikin kepikiran. Gak tenang rasanya mau ngapa-ngapain.
3: Wah, hati-hati mas. Itu namanya digital fatigue. Yaitu kelelahan fisik dan mental akibat penggunaan gadget yang terlalu lama. Bisa mempengaruhi kesehatan mental loh. Coba deh batasi waktu main HP. Saring informasi yang masuk. Dan jangan lupa healing sejenak bareng keluarga. Dunia nyata jauh lebih indah loh.
2: Wah, bener juga ya. Kayaknya saya butuh logout sebentar deh, biar pikiran adem lagi.
4: Bijaklah bersosial media. Kesehatan mental Anda adalah prioritas utama.

Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Sajian lagu-lagu Indonesia terpilih dan ragam informasi aktual tentunya. Sekaligus juga agenda seni dan budaya yang akan berlangsung di berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pekan-pekan ke depan. Nah, kami hadirkan pendengar untuk agenda yang bisa Anda ikuti sepanjang tahun 2026 ini, khususnya adalah di bulan Agustus ya. Di bulan Agustus tahun 2026 akan berlangsung Jogja Fashion Carnival pendengar tanggal 22 Agustus 2026. Tempatnya di sepanjang Jalan Malioboro ya, Jogja Fashion Carnival. Tanggal 22 Agustus 2026, tempatnya di sepanjang Jalan Malioboro. Kemudian akan dilaksanakan juga Festival Prawiro Taman ya, di tanggal 21 dan 22 Agustus 2026, tempatnya di Jalan Prawiro Taman ya, di sepanjang Jalan Prawiro Taman, Kota Yogyakarta. Nah, itu dua agenda yang bisa Anda ikuti. Kemudian ada agenda juga Selasa Wagen. Nah, ini akan berlangsung tanggal 25 Agustus 2026. Tempatnya di sepanjang Jalan Malioboro, kemudian juga di kawasan 0 km. Nah, menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia akan berlangsung Merdeka Fest 2026 tanggal 23 dan 24 Agustus 2026, tempatnya di Museum Benteng Frederik ya, di kawasan Malioboro. Nah, itu beberapa agenda yang bisa Anda ikuti sepanjang bulan Agustus ini, dan monggo dicatat ya di dalam agenda Anda. Anda ingin mengunjungi beberapa agenda yang sudah kami sampaikan, atau ada prioritas yang ingin Anda kunjungi bersama keluarga dan orang-orang tercinta.

Rosa Tuhan dari Yogyakarta, lagu dari almarhum Vidi Aldiano dengan lagunya Salam Kenal. Pendengar, jangan lewatkan nanti pukul 20 lebih 20 hingga pukul 21 kami menghadirkan program Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Kita akan mengetahui kiprah dari teman-teman yang tergabung dalam komunitas Melampah Ziarah. Baik, pukul 20 lebih 3 menit menyemarakkan ruang dengar Anda akan tersaji drama radio bersama Teater Angkasa RRI Singaraja dengan judul Panen Harapan.

0: Layang-layang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu.
1: Asik. Hei, Pak Wayan.
2: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
1: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
2: Dasar anak udah. Lanjut dah nyanyinya.
1: Oke. Eh, loh. Pak, itu Rani kan, Pak?
2: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
3: Surprise, Pak! Kaget, kan?
2: Astaga, anak ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
3: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
1: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
2: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam, sawah kita sudah begini puluhan tahun.
3: Nah, justru karena itu, Pak. Saya ingin mencoba sesuatu.
2: Nah, mulai. Bapak sudah tahu, kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
1: Betul juga ya, Pak.
3: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos. Pengairannya kita isi ikan nila.
4: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
2: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
3: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
2: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
5: Eh, bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
1: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok, padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
5: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
3: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
1: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
3: Baik Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
5: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
3: Siap Bu.
6: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
3: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
7: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
3: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
1: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
3: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
5: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
3: Tenang, Bapak Ibu. Justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
1: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
7: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
6: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
3: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
8: Siapa? Masa bertanggung
6: jawab? Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
7: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
8: Ya, setuju.
5: Ya, setuju.
2: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
3: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: muda sekarang kerjaannya aneh-aneh ya.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sabar, mereka belum percaya.
1: Ya apa-apa, kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
4: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
5: Setuju! Setuju!
6: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.

0: Ini lurus atau belok?
1: Pakai GPS aja.
0: Kadang GPS itu gak bener, Ma. Terus kita mau makan kemana?
1: Terserah papa lah. Yang penting makanan dan tempatnya bagus buat selfie. Dan yang ada wifi-nya, Pa. Kuota aku mau habis nih, mati gaya kalau telat update. Terus nyari mejanya yang deket stop kontak, Pa. Sudah lobet nih.
0: Waduh, mama kena gejala nomofobia. Mama, hidup itu sak matio saja. Jangan takut dibilang kudet, kurang update.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Yogyakarta.
3: Hei, mau kemana?
4: Mau nyebrang.
3: Nyebrang ya di zebra cross.
5: Zebra cross banyak ditemui di jalan raya. Fungsinya untuk membantu penyeberang di jalan raya. Tahukah Anda, zebra cross semula tidak dibuat dari cat, namun menggunakan bahan logam. Mengutip laman auto2000.id, zebra cross dikenal pertama kali di kota Slough, Inggris. Semula warna zebra cross kombinasi kuning-biru. Seiring berjalannya waktu, berubah menjadi kombinasi hitam-putih karena dinilai lebih kontras. Penamaan zebra cross dicetuskan oleh MP James Callaghan, seorang politikus Inggris, dikarenakan warnanya yang mirip motif kulit zebra, hitam dan putih.
6: Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar jangan lewatkan, nanti akan hadir program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Kami menghadirkan teman-teman narasumber dari komunitas Melampah Ziarah. Kemudian di rentang waktu pukul 21 hingga pukul 23, Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara kenangan. Monggo-monggo Anda bisa bergabung untuk pilih-pilih lagu yang kami tawarkan atau ada lagu-lagu favorit Anda. Kami tunggu melalui 580333 WhatsApp-nya di 0811 2711 911.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta 91,1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ngobrol bareng komunitas malam hari ini menghadirkan komunitas Melampah Ziarah, sebuah komunitas di lingkungan umat Katolik di daerah istimewa Yogyakarta yang melaksanakan ziarah jalan kaki menuju ke Goa Maria. Dan ini hal yang unik bahwa ternyata ada banyak inspirasi ataupun banyak renungan yang dilakukan selama para peserta ataupun anggota komunitas Melampah Ziarah ini melaksanakan ziarah jalan kaki utamanya ke Sendang Sono. Dan malam hari ini kami akan berbincang-bincang bersama Mas Roni, Mas Kuncoro dan Mbak Mailani dari komunitas Melampah Ziarah. Ya, untuk yang pertama kami ajak Anda untuk berbincang-bincang bersama Mas Roni. Selayang pandang, tak kenal maka tak sayang. Mas Roni, bisa dijelaskan terkait dengan apa itu komunitas Melampah Ziarah dan bagaimana kegiatannya?
1: Selayang pandang tentang komunitas Melampah Ziarah. Komunitas Ziarah ini adalah sebuah komunitas Katolik menjalankan ziarah dengan perjalanan kaki, perziarahan umat Katolik. Secara kami punya kegiatan yang kami selenggarakan setiap bulan, yaitu walking marathon di Sendang Sono, yang pada bulan Agustus ini kami akan melaksanakan walking marathon di Sendang Sono kami yang ke-14, Mas Ferry. Selain di tempat walking marathon di Sendang Sono, pun sekali melaksanakan melama ziarah, bahkan tidak cuma di kota Yogyakarta saja, karena sejauh ini komunitas melama ziarah sudah beranggotakan lebih dari 3.500 orang dari seluruh Indonesia. Dan sekarang ini kan sudah punya 8 chapter kota Melampah Ziarah. 8 chapter kota tadi itu Melampah Ziarah, chapter Jabodetabek, chapter Bandung, Cirebon, Salatiga, Solo, Malang, Surabaya, Sidoarjo, dan Melampah Ziarah chapter Bali. Yang di setiap chapter, setiap bulan kami juga sudah melaksanakan kegiatan Melampah Ziarah di kota-kota tersebut. Begitu, Mas Ferry.
0: Iya, apakah Melampah Ziarah ini hanya berjalan kaki ke Sendang Sono saja? Karena di wilayah daerah istimewa Yogyakarta kan ada banyak tempat ziarah Goa Maria ya, seperti Goa Maria Jatiningsih, Lawangsih, atau di wilayah Klaten ada Goa Maria Sriningsih. Bagaimana Mas Roni?
1: Hampir setiap minggu kami melaksanakan Melampah Ziarah. Tempat-tempat ziarah yang lain seperti di Ganjuran, di Goa Maria Pojok, Goa Maria Jurang Netas. Kemarin ada rencana kita akan juga ke Lawangsih. Kita juga pernah kita ke Damparing Kawicaksanan. Jadi memang setiap minggu kami juga berusaha melaksanakan melampah ziarah itu, karena kadang-kadang salah satu tujuannya yaitu untuk mempersiapkan teman-teman untuk lebih percaya diri untuk mengikuti walking marathon di Sendang Sono, karena walking marathon di Sendang Sono itu jaraknya sekitar 29 lebih kilo, Mas Ferry. Jadi kadang-kadang banyak dari anggota komunitas yang baru terutama itu yang kurang percaya diri untuk melaksanakan Melampah Ziarah 29 kilo, sehingga kami sering melaksanakan yang jika dekat yang jaraknya 17-20, sehingga harapannya bisa jadi latihan dan pemalasan untuk mempersiapkan walking marathon di Sendang Sono. Seperti itu, Mas Ferry. Memaknai Melampah Ziarah merupakan devosi kepada Bunda Maria. Jadinya kami tetap melaksanakan Melampah Ziarah tadi itu juga dengan sebuah keseriusan. Walaupun dalam pandangan mungkin beberapa peserta bisa dianggap ini adalah sebuah latihan dan pemanasan. Seperti itu, Mas Ferry.
0: Ya, setiap orang yang tergabung dalam komunitas Melampah Ziarah yang ikut ziarah jalan kaki ke Goa Maria misalnya, itu selain berolahraga, melakukan olah fisik karena jalan kaki, bagaimana dengan refleksi atau renungan yang dilakukan setiap anggota? Bagaimana Mas Roni mengamati para peserta yang ikut?
1: Ya. Sebetulnya kalau masalah tentang refleksi, tentang apa pemaknaan dari Melampah Ziarah, itu kembali ke pribadi masing-masing, Mas Ferry. Cuma kalau kami menganggap Melampah Ziarah merupakan bentuk devosi yang berbeda, suatu bentuk penghormatan kepada Bunda Maria yang mungkin agak berbeda kami lakukan. Tapi kalau misalnya secara kebersamaan, kami selalu sebetulnya siapkan tema sebetulnya. Seperti setiap waktu di sedang sholat kami punya tema, sesuatu yang bisa kita renungkan dan refleksikan selama perjalanan. Tapi itu bukan suatu kewajiban, kita menyediakan sarananya. Karena pengurus Mampang Ziarah memang dari awalnya secara konsep adalah wadah, Mas Ferry. Jadi kita mewadahi teman-teman yang mencintai Bunda Maria, ingin sowan kepada Bunda Maria dengan segala macam ujub doanya masing-masing. Kemudian biasanya kalau bagi mungkin sedang sholat kita pasti tutup di penghujung acara kita dengan misa kudus. Tapi kalau misalnya kita melaksanakan melampas ziarah yang mingguan tadi itu biasanya kita finish dengan rosario. Kalau dalam perjalanannya bagaimana-bagaimananya itu,
2: yo apa namanya?
1: Itu kita kembalikan kepada para peserta. Banyak para peserta yang memang dalam perjalanannya, kalau kita berbicara ketika setelah waktu maraton atau setelah kita melampas ziarah kita sharing, banyak yang melaksanakan Mampang Ziarah ini dengan sambil berdoa rosario atau berdoa Bapak Kami selama 77 kali segala macam. Tapi intinya kalau masalah bagaimana memaknainya, bagaimana merefleksikannya, itu tetap kembali ke pribadi masing-masing, Mas Ferry. Kita memberikan wadah, semoga harapannya semangat Mampang Ziarah semakin berkobar, kecintaan terhadap Bunda Maria semakin tinggi, dan banyak ujub doa yang bisa kita bawakan selama kita melamar siarah. Seperti itu, Mas Ferry.
0: Nah, untuk jalur yang dilewati, Mas Roni, dari teman-teman yang ikut berziarah jalan kaki, ini startnya dari mana, kemudian nanti melewati jalur yang seperti apa, bisa digambarkan, Mas Roni?
1: Kita selalu start di Tugu Jogja, Mas Ferry. Kemudian kita susur selatan Mataram. Memang hampir setiap bulan rute kita sering beberapa kali berganti rute untuk menyesuaikan dengan perkembangan proyek jalan tol. Tapi intinya nanti kita akan sampai melewati jembatan Duwek, kemudian kita sampai di Kecamatan Kalibawang dan kita belok kiri, Mas. Jadi kita tidak melewati Gereja Peromasan. Kita akan sampai nanti di jalur Jalan Salib Senang Sono di sekitar stasi keempat. Kemudian kita langsung berkumpul di Senang Sono. Kita pernah memakai rute lewat Jalan Perumasan itu di setahun yang lalu, di bulan Juni dan bulan Agustus. Tapi ketika waktu itu cuaca sangat panas, sehingga kita memutuskan untuk mencari rute yang bagaimanapun caranya supaya lebih aman, lebih dekat, lebih tidak terlalu panas, lebih sejuk, sehingga keselamatan dan kenyamanan teman-teman dalam melaksanakan rute maupun di sedang sana lebih dalam tanda kutip lebih kondusif.
0: Baik, terima kasih Mas Roni selaku ketua dari komunitas Melampah Ziarah sudah menjelaskan selayang pandang. Ya, saya ke Mas Kuncoro nih selaku sekretaris dari komunitas Melampah Ziarah. Bisa digambarkan, Mas Kuncoro, kenapa tertarik untuk bergabung ke komunitas Melampah Ziarah?
1: Jadi saya dan Mas Roni ini memang sudah kenal cukup lama, sudah temenan cukup lama. Bahkan istilahnya saya dan Mas Roni ini juga dari sejak kuliah itu sudah saling mengenal begitu. Lalu dalam kegiatan-kegiatan setelah kemudian menikah, nah kebetulan istri kami juga saling mengenal karena belum tinggal satu kos-kosan juga. Jadi memang kita sudah jadi kayak teman, sudah kayak jadi saudara gitu. Hingga ketika suatu ketika Mas Roni mulai aktif dengan berjalan kaki, melakukan peziarahan, itu menarik perhatian saya. Dan memang sebenarnya dalam pembicaraan kami cukup sering sudah pembahasan mengenai mengembalikan budaya ziarah jalan kaki. Karena jalan kaki, apa, ziarah zaman sekarang itu kebanyakan orang dengan menaiki kendaraan gitu. Lalu itu menjadi concern kami pada waktu kita ngobrol-ngobrol. Suatu ketika ternyata Mas Rani sudah memulai terlebih dahulu dan kita kaget gitu ya. Saya kaget sama gue karena ternyata Mas Rani sudah melakukan dan cukup banyak antusias respon dari sosial medianya Mas Rani gitu ya. Termasuk dari saya juga pada waktu itu. Suatu ketika kita ketemu, yuk kita rancang baru, kita ngajakin teman-teman untuk kita serius, kita bikin komunitas gitu. Dan disitulah kemudian saya mengajak Mbak Melani, lalu kemudian saya mengajak Mas Heming gitu ya, dan beberapa teman-teman yang mengawali kita mengadakan komunitas Melampah Ziarah di bulan Juli.
0: Mas Kuncoro, bisa digambarkan Mas Kuncoro, apa sih manfaat yang dirasakan Mas Kuncoro secara pribadi dengan mengikuti ziarah jalan kaki bersama teman-teman komunitas?
1: Ya, jadi memang kalau kita bicara ziarah dengan jalan kaki, ini tentu saja berbeda, Mas. Karena kalau biasanya orang naik kendaraan itu kan merasa ya mungkin perjalanan itu ya hanya sekedar perjalanan gitu. Tetapi dalam kita jalan kaki, ketika kita melampah, itu ada proses yang secara fisik kita harus bernegosiasi dengan panas,
3: bernegosiasi dengan rasa capek, dengan rasa haus, dengan kondisi jalan yang kadang-kadang mungkin kadang hujan gitu ya, dan kadang mungkin licin dan sebagainya, itu memberikan kesempatan kita untuk merefleksi bahwa dalam kehidupan kita ini kan hidup ini seperti ziarah juga mas. Ada juga tantangan-tantangan yang dihadapi dalam kehidupan, dalam proses kita mencapai tujuan kita.
4: Nah, tapi dengan begitu ini menjadi lebih melekat, kekuatan kontemplasinya itu lebih kuat di situ.
3: Nah, sehingga ketika kita sampai di sana itu benar-benar kita bisa bersujud, berdoa, dan benar-benar, ya banyak juga kami, para peserta, para peziarah itu sampai nangis gitu. Ternyata kita, prosesnya itu begitu mengena secara pribadi ke masing-masing. Itu baru dari proses ziarahnya saja, Mas. Nah, kalau misalkan yang lainnya dalam proses kami berkomunitas, karena ini bukan hanya sekedar kita membuat event ya mas ya, kita akan membuatkan komunitas.
4: Kami akhirnya kan kemudian saling mengenal
3: dengan teman-teman yang saudara umat Katolik yang ada di luar-luar kota, yang ada di Semarang, yang ada di Solo, yang ada di Jakarta, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Bali, Surabaya dan sebagainya. Itu
4: akhirnya kemudian kita merasakan bahwa
3: wow ya, kita begitu banyak saudara yang kemudian kita menjalani proses bersama-sama, berkomunitas bersama-sama, membangun keluarga bersama-sama dalam komunitas Mapasiara ini. Nah itu di situ dinamika itu akhirnya memperkaya kita juga mas, secara pribadi ya, ada penguatan di situ terjadi, di mana kita juga akhirnya saling support satu dengan yang lain. Itu yang saya rasakan mas dari sekilas Mapasiara yang kami saya pribadi alami.
0: Ya, kalau kita gali lebih dalam Mas Kuncoro, bahwa proses berziarah dengan jalan kaki ini bisa dibilang menjadi salah satu sarana kita untuk merenungkan proses jalan salib Tuhan Yesus yang memanggul salib sampai ke puncak Golgota. Bagaimana refleksi yang Mas Kuncoro dapatkan?
3: Tentu saja mas, jadi kalau kita mengalami proses itu kita tahu bahwa orang yang kita alami ini tuh tidak seberapa dibandingkan dengan pengalaman apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Bagaimana memukul salib ya, beban yang begitu berat, lalu kemudian mengalami siksaan gitu ya. Yang dia melakukan itu semua bukan untuk dirinya, tapi untuk kita, orang-orang yang dicintainya. Beliau melakukan itu untuk menembus dosa-dosa kita. Dan kalau kita melihat betapa banyaknya kita manusia penuh dengan dosa mas ya, disitulah saat-saat seperti itulah kita merasa Tuhan itu begitu sayangnya, sayang cintanya, kasihnya, sehingga merelakan dirinya untuk kemudian menjalani siksaan yang begitu beratnya. Dan kita menyatukan apa yang kita alami itu di dalam proses penebusan yang kita lakukan.
0: Ya Mas Kuncoro, setelah sekian lama mengikuti komunitas Melampah Ziarah, baik sebagai pengurus ataupun mengikuti ziarah jalan kaki, kira-kira berkat-berkat dari Tuhan seperti apa yang Mas Kuncoro rasakan, baik secara pribadi ataupun bersama keluarga dan bersama komunitas?
3: Sudah cukup banyak orang-orang yang secara pribadi tanpa kita minta itu berbagi. Mas, kami melayani seperti ini, di keluarga kami melayani tantangan seperti ini, ekonominya seperti ini, di keluarga kami ada permasalahan seperti ini, dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami melayani seperti ini. Setelah kemudian orang siarah itu, kami mengalami ini, itu ada begitu banyak cerita yang menguatkan kami. Salah satu yang membuat saya, Mas Roni, Mbak Melani, Mas Heming sebagai tim inti dari Melampah Ziarah ini, kami bersemangat tetap menjaga komunitas ini apapun yang terjadi. Itu karena di situ, Mas.
4: Dan bukan hanya itu, Mas. Karena kami sendiri secara prosesnya begitu banyak
3: tangan Tuhan itu terulur dalam kami ketika kami menghadapi tantangan-tantangan menjalankan Melampah Ziarah ini, gitu ya. Bagaimana dulu kita nggak punya ambulan, hari ini ada komunitas yang dengan senang hati mengulurkan tangan, merasakan atau memperbantukan ambulan. Bagaimana dulunya kita nggak ada romo moderator, sekarang kita punya romo moderator. Bagaimana sekarang kita sudah menjadi gereja katekurial. Bagaimana kita juga berproses, bagaimana banyak teman-teman yang dengan rela hati mengeluarkan waktu, tenaga mereka menjadi relawan, itu aja sudah keajaiban lah saya, Mas Ferry ya. Jadi itu seperti itu kesaksian lah. Saya merasakan betapa besar kasihnya ketika kita mempunyai sebuah rencana, kita mempunyai sebuah terkutip sebuah rencana, dan Tuhan menurunkan begitu banyak bantuan untuk kemudian itu bisa terwujud, Mas Ferry.
0: Ya, Mas Kuncoro, sebagai tempat wadah umat Katolik, khususnya berziarah jalan kaki ke Gua Maria di Sendang Sono, bagaimana dengan respon dari gereja, khususnya di Keuskupan Agung Semarang, Mas Kuncoro?
3: Jadi dari keuskupan sendiri sebenarnya dari sejak awal, dari sejak kita melakukan yang ketiga kali pada waktu itu, karena kebetulan pada waktu itu Romo Uskup itu kebetulan juga sudah mengenal itu, dan waktu itu kan masih tahun 2025 di mana kita masih yubileum ya Mas ya. Nah, beliau sangat senang sekali menanggapi ziarah ini sebagai salah satu bentuk intervensi gitu ya, untuk kita mendapatkan intervensi gitu ya. Dan itu mendapatkan support. Pada waktu itu kita dikirimkan satu video, Romo memberikan dukungan gitu ya, Romo Uskup memberikan dukungan. Dan bukan hanya itu, dari pihak Kevikepan kami ketemu dengan Tiket Jogja Timur, Tiket Jogja Barat. Akhirnya kemudian kita diperkenalkan bahwa ada Tiket kategorial yang ternyata memang jadi salah satu cirinya Uskupan Agung Semarang, sudah ada Tiket kategorial. Dan akhirnya kami pun terdaftar di dalam Kevikepan kategorial itu, Mas Yori.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, kita masih di program Ngobras Ngobrol bareng Komunitas. Malam hari ini kami hadirkan Komunitas Melampah Ziarah, sebuah komunitas yang mewadahi umat Katolik di daerah istimewa Yogyakarta, bahkan di luar DIY, untuk mengikuti ziarah jalan kaki menuju ke Gua Maria Sendangsono atau ke Gua Maria yang lain. Dan malam hari ini bersama Mas Roni, Mas Kuncoro, serta Mbak Meilani. Baik, saya ke Mbak Meilani. Mbak, bisa diceritakan bagaimana kronologi akhirnya komunitas Melampah Ziarah ini diterima sebagai salah satu anggota dari kefikepan kategorial di Keuskupan Agung Semarang?
1: Jadi pada saat itu kami kan bertemu dengan fikep Jogja Timur, yaitu Rame Maradio, kemudian bertemu dengan fikep Jogja Barat. Nah, dari pembicaraan itu kemudian diusulkan bagaimana kalau misalnya komunitas Melampah Ziarah itu bergabung dalam kelompok kategorial di bawah Keuskupan Agung Semarang. Nah, dari situ kemudian akhirnya kami merencanakan, oh ya, ini akan bagus apabila ternyata komunitas Melampah Ziarah itu bisa di bawah Keuskupan Agung Semarang, sehingga bisa merangkul lebih banyak umat Katolik yang ingin berdevosi kepada Bunda Maria. Dari itu kemudian kami bertemu, mengajukan permohonan untuk dapat bertemu dengan Romo Santo. Setelah bertemu dengan Romo Santo, kemudian Romo Santo memberikan info apa-apa saja harus kami persiapkan untuk bisa bergabung. Dan kami penuhi persyaratan itu, akhirnya Romo Santo menyarankan untuk bisa mencari seorang rally moderator. Dan kebetulan saat itu di dalam kelompok kami, komunitas Melampah Ziarah, ada Romo Hari Suparwito SC. Beliau adalah anggota komunitas Melampah Ziarah dan juga aktif ikut kegiatan kami, dan kami mohon Romo Hari Suparwito untuk bisa menjadi Romo moderator, ternyata bersedia. Nah, dari situ persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh Romo Santo bisa kami penuhi, dan kemudian ya akhirnya begitulah kami resmi di bawah kelompok kategorial Keuskupan Agung Semarang. Jadi saat ini kami resmi berada di dalam kelompok kategorial di bawah Keuskupan Agung Semarang.
0: Untuk pelaksanaan ziarah jalan kaki dari komunitas Melampah Ziarah ke Sendangsono, ini pelaksanaannya dilakukan berapa kali sebulan, Mbak Meilani? Dan bagaimana respon dari masyarakat ataupun umat Katolik yang mengikutinya?
1: Itu diadakan setiap bulan sekali, Mas Heri, pada tanggal-tanggal yang sudah kita agendakan. Nah, rata-rata pesertanya adalah 250, di mana para peserta ini berasal dari luar kota, bahkan ada juga yang dari luar pulau. Bahkan teman, karena anggota kami ada juga yang dari luar negeri, nah itu juga ada yang dari luar negeri juga ikut kegiatan kami. Sejauh ini kami berpegang pada visi dan misi kami, ya, untuk sewan pada Bunda Maria di

0: Dua Maria Sinasono Mas. Jadi kami tetap pegang visi misi awal bahwa kami mengajak umat Katolik untuk berdikusi kepada Dua Maria melalui melambang siaran perjalanan dari Tugu ke Sinasono.
1: Ya, Mbak Melani, bisa diceritakan pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti melampah ziarah jalan kaki menuju ke Sendangsono ataupun menuju ke tempat ziarah Gua Maria lainnya?
0: Pengalaman berkesan yang saya rasakan adalah ya pada saat perjalanan itu kadang-kadang kan kondisi fisik itu kan tidak sama sekuat bilangnya ya. Tetapi di situ saya bisa merasakan bagaimana Tuhan itu memberi kekuatan melalui doa-doa yang kita panjatkan melalui Bunda Maria. Sehingga pada saat lelah, fisik, kepanasan, dan sebagainya, selalu ada kekuatan yang diberikan kepada kita sehingga akhirnya kita bisa menyelesaikan perjalanan kita. Bahwa di dalam perjalanan itu saya bisa bertemu dengan banyak orang, berjalan dengan banyak orang, dan saya bisa sharing pengalaman hidup saya, sharing pengalaman hidup mereka. Jadi di situ saya akhirnya tahu gitu loh bahwa ternyata Tuhan itu melihat kepada setiap orang melalui banyak cara. Dan cara-cara itu walaupun pada setiap orang tidak sama, tetapi Tuhan itu memberikan pertolongan di saat kita itu benar-benar percaya bahwa Tuhan pasti memberi pertolongan. Itu Mas Roni.
1: Baik, saya kembali ke Mas Roni. Mas Roni bisa dijelaskan ataupun renungan refleksi seperti apa yang Mas Roni dapatkan? Kiprah dari komunitas melampah ziarah ini, gayung bersambut mendapatkan respon umat Katolik di berbagai kota di Indonesia. Seperti apa refleksinya Mas Roni?
2: Saya rasa ini adalah sebuah kerinduan dari masing-masing setiap individu, Mas. Teman-teman yang sudah pernah mengikuti weekend marathon di Sendangsono, yang seperti tadi saya matur bahwasanya anggota kami sudah berada di tersebar di seluruh Nusantara. Akhirnya teman-teman yang berada di sebuah kota, akhirnya mereka juga menginginkan sesuatu yang sama. Karena mungkin setiap bulan sekali itu mungkin merasa kurang ya Mas Fer. Jadinya ketika mereka berdomisili di sebuah kota yang sama, kemudian mereka mendirikan sebuah chapter kota dengan struktur keorganisasian yang menginduk ke Yogyakarta, mereka juga melaksanakan melampah ziarah. Karena memang ternyata kalau menurut saya kerinduan umat Katolik untuk berdevosi, untuk menghormati Bunda Maria dengan segala macam ujub doa yang dibawa oleh masing-masing orang itu pasti akan membuat semangat dalam melaksanakan melamaziarah di kota-kota mereka. Sampai sekarang ini semangatnya semakin luar biasa. Kalau menurut saya seperti itu Mas, kalau kata-katanya sebenarnya bukan gayung bersambut atau bagaimana, cuma intinya kegiatan kita ini kalau menurut saya secara pribadi bisa dikatakan menginspirasi, membuat orang juga menjadi kepingin untuk merasakan seperti apa melampah ziarah, seperti apa berdevosi dengan cara yang mungkin berbeda dari biasanya, dan itu kerinduan-kerinduan yang pada akhirnya bisa mereka rasakan sampai sekarang ini.
1: Mas Roni, bisa digambarkan bentuk kegiatan komunitas melampah ziarah di kota lain dan tempat-tempat ziarah mana saja yang dilakukan di berbagai kota di Indonesia?
2: Kita di setiap kota itu ada namanya inisiator chapter kota, Mas. Jadi ada seseorang yang mengajukan diri karena merasa di kotanya itu banyak anggota komunitas, banyak umat Katolik yang juga menginginkan melaksanakan melampah ziarah. Kemudian ketika mereka akhirnya bisa membuat sebuah struktur organisasi, mereka berdiskusi dengan kita, dan akhirnya kita dirikan chapter kota tersebut dengan melaksanakan sebuah rute yang menjadi brand chapter kota tersebut. Jadi misalnya di nasional, kita punya agenda resmi nasional kita dalam Walking Marathon di Sendangsono, berjalan dari Tugu Jogja ke Sendangsono. Misalnya, perbandingan itu kita melampah ziarah dari Katedral Bandung menuju pertapaan Gua Maria Karmel Lembang. Kalau di Surabaya kita berjalan melampah ziarah dari Pakem Surabaya menuju Gereja Kersapa. Seperti besok kita tanggal 16 Agustus kita akan melaksanakan melampah ziarah di Bali. Itu kita dari start dari Paroki Medoro menuju ke Gua Maria Palasari. Nah, rute-rute tersebut menjadi rute-rute brand mereka. Jadi kita punya melampah ziarah sektor-sektor kota dengan brand-brand yang sudah Kita sepakat bersama Mas Wery.
1: Mas Roni sebagai sebuah komunitas, bagaimana Mas Roni mengelola kendala-kendala yang dihadapi, Mas? Tentu saja kan karena banyak orang ya, banyak kepala, banyak keinginan dan banyak pemikiran. Bagaimana mengelolanya?
2: Pasti kendalanya tetap kendala-kendalanya adalah manusia antar manusia, pribadi antar pribadi. Tapi karena kita punya misi dan visi yang satu, yang kita sudah pegang bersama-sama, yaitu mempererat persaudaraan iman umat Katolik, dan yang kedua adalah menggelorakan kembali semangat melampaui ziarah. Karena misi dan visinya itu, jadinya kalau menurut saya semua tidak masalah, Mas Ferry, karena intinya seperti itu. Masalah-masalah, bahkan selama ini dalam kami melaksanakan melampaui ziarah baik di Jogja maupun di kota-kota tersebut, kendala-kendala di lapangan pun itu semuanya bisa kita hadapi dengan sangat baik, tidak pernah terjadi permasalahan yang bisa dianggap serius, tidak ada. Jadi selama ini juga sangat lancar, karena di setiap chapter kota, semua romo-romo paroki juga mensupport kami dengan luar biasa. OMK di kota-kota itu juga mensupport kami dengan luar biasa. Jadinya pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan-kegiatan kami selama ini, sejauh yang kami laksanakan sampai di saat ini, tanpa kendala bisa dibilang seperti itu, Mas Wery.
1: Bisa dijelaskan untuk next program, Mas, kira-kira apa saja yang mau dilakukan dari komunitas melampaui ziarah ini, dan ziarah kemana saja yang sudah direncanakan?
2: Cara ke depan, sebetulnya kami sebetulnya berjalan natural saja, Mas. Okay. Karena seperti yang tadi natur, kami punya misi dan visi adalah mengeluarkan kembali semangat melampaui ziarah, kemudian yang kedua adalah mempererat persaudaraan iman Katolik. Jadi sebetulnya rencana-rencana ke depan pasti tidak akan lari dari misi dan visi itu. Mungkin yang kita kemarin bicarakan dengan teman-teman di chapter adalah mungkin memberikan alternatif rute yang baru supaya teman-teman juga bisa merasakan melampaui ziarah ke tempat-tempat yang mungkin baru atau belum pernah dituju. Kemudian selain itu, sehari sebetulnya kami juga banyak sekali sudah dan ingin selalu memberikan efek yang tidaknya kembali ke komunitas kami, tapi juga bisa dirasakan keluar. Kami juga sudah sering berusaha untuk memberikan bakti sosial, terutama untuk kegiatan Hukum Martun di Senangsono. Kita sudah 3 kali melaksanakan bakti sosial di Senangsono. Kemudian rencana-rencana ke depan yang berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan visi Ardas Keuskupan Agung, bahwasanya kita harus menjadi gereja yang menggembirakan, menginspirasi, dan menyejahterakan. Itu hal 3 hal yang menjadi PR kami. Bagaimana juga karena kami adalah komunitas kategorial, jadi memang sebagai komunitas kategorial, sebagai gereja kategorial, kami punya tanggung jawab yang sama dengan Ardas Keuskupan Agung Semarang.
3: Bahkan ke teman-teman adalah budaya jajan di sepanjang rute perjalanan, Mas. Jadi kita memang mengharapkan semua teman-teman itu tidak terlalu membawa bekal yang banyak, tapi kita membeli dari semua penjual yang ada. Entah kita butuh air minum, entah kita butuh sarapan, entah kita butuh makan siang, entah kita butuh apapun yang kita butuhkan. Kita berharap kita juga mempunyai dampak, paling tidak ketika kita melaksanakan melampaui ziarah atau juga maupun di sana itu, perekonomian rute yang kita lewati, dimanapun melampaui ziarah kita laksanakan itu, untuk mendapatkan efek positif dari kegiatan kita. Di samping kita juga punya larangan semacam yang secara standar, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, karena walaupun bagaimana juga kita juga harus memberikan contoh bagaimana kita mencintai lingkungan yang telah diberikan Tuhan secara cuma-cuma kepada kita.
1: Ya, saya ke Mas Kuncoro. Mas Kuncoro, selain wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kota mana yang paling gayeng, yang paling semarak kiprah anggota dari komunitas melampaui ziarah ini dalam pelaksanaan program-program atau acaranya, Mas?
2: Ya, kalau bicara yang paling ramai saat ini itu adalah yang ada di Malang, lalu yang kedua ada di Jabodetabek dan Bandung. Ini yang paling banyak itu mengadakan acara kemarin di Bandung itu 120 peserta gitu ya. Itu juga terjadi. Jadi mereka memang setiap daerah itu punya potensi pengembangan yang cukup besar, Mas, gitu ya. Ya, rata-ratanya sekarang sekitar 100-an peserta lah kalau di setiap chapter-chapter itu diadakan gitu, Mas Dari.
1: Kita sudah sampai di penghujung kebersamaan, Mas Kuncoro. Harapan yang ingin disampaikan baik kepada masyarakat ataupun komunitas melampaui ziarah untuk kiprah-kiprah mendatang, silakan.
4: harapan yang terbesar dari komunitas Mapa Ziarah adalah bahwa semakin kesini kita diskusi kepada Bunda Maria ini semakin meriah, semakin begitu banyak orang yang merasakan kasih dan rahmat Allah melalui perantaraan Bunda Maria, dan bagaimana kita Mapa Ziarah menjadi salah satu komunitas yang kemudian terus menyuarakan hal ini. Dan dengan melakukan kegiatan Mapa Ziarah ini, kami akhirnya bisa membawa kembali Ziarah Jalan Kaki ini menjadi semangat yang menyebar ke seluruh Indonesia, ya, ke seluruh daerah. Karena begitu banyak nilai-nilai baik secara sejarah maupun budaya lokal yang sebenarnya bisa diangkat dan mendapatkan suatu apresiasi ketika kita melakukan kegiatan dengan cara melampah atau berjalan kaki. Ya, kami yang terdekat ini akan mengadakan ziarah di tanggal 23 Agustus, Mas Ferry.
1: Oh ya.
4: Dan itu untuk WMSS yang reguler kami dari suku Kesendang Sono. Lalu nanti setiap bulan kami juga sudah mempunyai jadwal. Nanti teman-teman mungkin Bapak Ibu yang ingin melihat jadwalnya, silahkan bergabung di dalam komunitas, karena kami akan mengajak Bapak Ibu semuanya di dalam WA group yang kami sediakan. Saat ini kami sudah memiliki WA group, ada 4 WA group yang masing-masing rata-ratanya adalah yang sudah 1000 itu ya. Jadi karena maksimal ada 1000 peserta di situ, maka kita membuat WA group baru, tapi kita koneksikan dalam satu komunitas di WA itu, Mas Ferry.
1: Ya. Baik, terima kasih Mas Roni, Mas Kuncoro dan Mbak Mailani sudah berkenan ngobrol-ngobrol santai, berbagi cerita tentang kiprah dari komunitas Melampah Ziarah, sebuah komunitas yang fokus sebagai wadah umat Katolik untuk melaksanakan ziarah jalan kaki menuju ke berbagai Gua Maria di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ataupun di luar kota. Sukses untuk aktivitasnya. Baik pendengar, kami akhiri ngobras malam hari ini, ngobrol bareng komunitas. Mudah-mudahan menginspirasi. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Bambu runcing, salah satu alat perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Satu artikel dari Verela Divanka, Adria Martanino menyebutkan, ketika pertempuran 10 November 1945, pertama kali bambu runcing menjadi alat perjuangan Indonesia. Senjata bambu runcing pertama kali ditemukan oleh Kiai Subki dari Temanggung. Menurut Anasom, seorang peneliti sejarah dari Semarang, Kiai Subki merupakan cucu Kiai Haji Abdul Wahab, orang yang pernah menjadi pengikut Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Ia mengenalkan bambu runcing sebagai senjata kepada para santri dan rakyat. Bambu-bambu dikumpulkan para santri dari Tegalan. Mereka kemudian meruncingkan bambu tersebut hingga lancip, serta mengolesinya dengan cairan.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Edisi Sabtu malam panjang 15 Agustus 2026. Boleh dibilang ini malam persiapan untuk melaksanakan besok hari Minggu, malam Senin, malam tirakatan. Kemudian juga pelaksanaan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Anda bisa menikmati suasana santai istirahat bersama keluarga. Dan untuk yang ingin bergabung, pilih-pilih lagu. Kami nantikan melalui 580333 WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Malam ini kita ngobrol, kapan terakhir Anda mengikuti atau melaksanakan upacara bendera di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia? Kira-kira kapan? Berapa tahun yang lalu? Kemudian bagaimana kegiatan untuk malam tirakatan di hari Minggu besok di tempat Anda masing-masing? Selamat malam Ruang Rindu. Oke, terputus. Dicoba kembali ya. Anda juga bisa telepon kami melalui WhatsApp di 0811-2711-911. WhatsApp-nya juga bisa dipakai untuk telepon ya. Sekaligus kirim chat ataupun voice note. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Rindu memori lewat lagu malam Bang Fadi.
0: Selamat malam Bu Ali, apa kabar dari Pamekasan? Sehat ya?
1: Alhamdulillah di sana juga sehat nggih.
0: Luar biasa, walaupun agak dingin ini Bu.
1: Nggih sama kok. Saya juga keluar ke teras barusan kok kayak ini anginnya gitu loh. Enggak angin sih.
0: Nggih.
1: Gitu loh.
0: Benar.
1: Kemarin agak ini ya, agak apa ya, ya gitulah udaranya. Tadi malam itu.
0: Ya.
1: Agak sumuk lah.
0: Jadi apa namanya, berubah drastis ya Bu ya, dari gerah ke dingin gitu ya.
1: Benar.
0: Ya, Bu Ali, monggo ada yang mau disampaikan Bu? Kita turut prihatin ini dengan peristiwa gempa di NTT Bu. Ada yang mau disampaikan?
1: Ini mudah-mudahan selalu dalam lindungannya.
0: Oke.
1: Ya, saya sempat buka IG tadi, sempat komen juga di sana.
0: Iya.
1: Oke, mudah-mudahan enggak ada gempa susulan. Terus sepertinya di Aceh malah 5,5.
0: Oke. Tadi kami pantau di beberapa wilayah juga terjadi gempa.
1: Yang di situ.
0: Iya, iya. Baik, mudah-mudahan aman-aman saja dan bisa segera tertangani ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Iya. Baik Bu, Bu Ali, malam hari ini kami menawarkan Bu, ada lagunya dari Conway Twitty dengan To See My Angel Cry, kemudian dari Eddie Peregrina dengan Memories of Our Dream.
1: Conway Twitty aja deh.
0: Conway Twitty, okay. To See My Angel Cry. Okay. Ibu, kapan terakhir mengikuti upacara bendera Bu?
1: Tahun 2023 Bang.
0: Oh, 2023.
1: Karena yang upacara Agustus loh Bang ya.
0: Iya benar, hari ulang tahun kemerdekaan.
1: Karena 2024 per 1 April sudah purna bakti. Sebenarnya ada undangan juga sih, cuman saya kan sudah ke Pamekasan gitu.
0: Iya. Bu, kalau di luar kantor, di luar kedinasan, ikut nggak Bu? Di kampung, di komunitas?
1: Bang, di sini juga sepi. Kalau di Balikpapan mungkin masih inilah Bang. Saya banyak kegiatan gitu loh.
0: Iya.
1: Di sini jujur 3 Agustus ini sepi Bang. Yang ini saya, yang di perumahan saya.
0: Ada lomba-lomba gitu?
1: Iya, nggak tahu saya gimana, benar.
0: Ya, baik.
1: Enggak, sepi-sepi aja yang di RT saya ini.
0: Kalau besok Minggu ada malam tirakatan enggak?
1: Enggak ada, Bang.
0: Baik.
1: Kalau di tempat di mana, Kak? Kampung ibu saya Pamekasan juga.
0: Ya.
1: Orang tua saya kan masih ada itu.
0: Ya.
1: Sudah sepuh. Ada, biasanya rame sana, Bang.
0: Iya. Di tempat Bu Ali tinggal tapi tetap masang bendera umbul-umbul kan, Bu?
1: Saya ya mulai tanggal 1 Agustus sudah saya pasang.
0: Pasang ya?
1: Nggih, pastinya lah Bang.
0: Iya, baik. Monggo Bu Ali mau kirim salam untuk siapa?
1: Salam nggih untuk Ibu Mawar Kuning, Ibu Lilis,
0: Nji.
1: Ibu Hati, Ibu Satila, Bapak Bapak siapa? Bang Ramadan yang di sana sama Nji. Bapak Fauzi di Jawa Barat. Pak Beni.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Saiful, terus Mbah Jadi sama Mbah siapa ya?
0: Mbah Mus.
1: Mbah Mus.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Pak John, Pak Yono. Semua-semuanya deh dulu.
0: Baik.
1: Petugas Bang Ferry.
0: Inje ini.
1: Ya selalu pastinya bersama keluarga.
0: Saling mendoakan. Amin amin ya robbal alamin. Saling mendoakan ya Bu ya sehat selalu ya Bu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bu Ali dari Kota Pamekasan ya di Pulau Madura sana, Provinsi Jawa Timur. 580333. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Melodi memori mengusik kalbu. Ahai.
0: Wah, ini yang udah lama tidak pinara ini ke Ruang Rindu.
2: Satu tahun lebih, Mas Ferry.
0: Sehat, Mas Rian.
2: Alhamdulillah, pangestu Mas Ferry, keluarga saya masih dibersihkan semuanya.
0: Oke, ikut senang, suaranya renyah seperti rempeyeknya. Crispy.
2: Gimana Mas Ferry, keluarga punya kabar?
0: Sehat alhamdulillah, tetap semangat walaupun malam ini dingin ya di luar sana ya.
2: Amin alhamdulillah, sama gitu loh Mas Ferry. Okay, but... Tapi aku tadi ya pas di dapur ya panas loh, sekarang dingin lagi. Dekat kompor gitu loh Mas Ferry.
0: Iya, dekat wajan, dekat kompor. Kemudian apa namanya, untuk penggorengannya nggak hanya satu, mungkin tiga.
2: Cuma dua gitu.
0: Iya, tapi kan minyaknya banyak gitu kalau goreng rempeyek ya.
2: Iya.
0: Sampai apa itu, kalau bahasa Perancisnya bulat-bulat gitu ya. Baik. Mas Rian, ada yang mau disampaikan Mas? Kita turut prihatin ini dengan peristiwa gempa di NTT. Oke, Mas Rian terputus ini. Apakah sinyal atau baterainya habis Mas? Monggo bisa dicoba kembali teleponnya di 580333. WhatsApp-nya juga kami tunggu di 0811-2711-911 ya. Kami ulangi pendengar, malam hari ini kami menawarkan ada To See My Angel Cry, Conway Twitty, kemudian Eddie Peregrina dengan Memories of Our Dreams, dan ada dari ya miliknya The Cats dengan I'm Gotta Know What's Going On. Anda mau pilih yang mana? Pilihan pertama, pilihan kedua, ataupun pilihan yang ketiga? Ya, baru saja bergabung via WhatsApp, kami sapa dulu nih, WA-nya masih hangat ini di 0811-2711-911. Selamat malam Pak Daniel, terima kasih sudah bergabung. Pak Daniel dari Merican ya, malam hari ini Mas, kalau nanti lagunya masih ada kesempatan untuk diputar yang lain, saya mau minta lagunya dari Skeeter Davis dengan lagunya A Dear John Letter. Oke, sudah siap nanti untuk sesi berikutnya ya Pak Daniel. Nah, terakhir beliau mengikuti upacara bendera sewaktu masih berdinas di tahun 2010 begitu katanya. Oke, baik. Terima kasih nggih untuk Pak Daniel yang ada di Merican. Nanti lagunya kami listkan untuk sesi berikutnya ya. Baik, untuk sesi ini kami akan putarkan lagu pilihan dari Bu Ali yang ada di Kota Pamekasan di Pulau Madura sana, dari miliknya Conway Twitty dengan lagunya To See My Angel Cry. Dan untuk yang mau pilih-pilih lagu, mau request apa sesuai dengan yang Anda inginkan, monggo ya, masih kami buka di 580333, WhatsApp-nya 0811-2711-911. Oh ya, untuk WA-nya juga bisa untuk nelpon ya. Jadi tidak hanya kirim chat, tetapi juga bisa untuk nelpon dan kirim voice note WA.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Pro Satu RRI Yogyakarta, Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Sudah ada yang bergabung di 580333. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Melodi Memori Mengusik Kalbu, Sugeng Dalu, Mas.
0: Sugeng Dalu, pinangge sehat, Bu Nani.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat, Mas Adi. Semangat 45.
0: Injih, leres. Kan besok sudah malam tirakatan.
1: Ini semangatnya semangat 45.
0: Benar, harus dong.
1: Harus
0: menjiwai setiap langkah kita.
1: Saya mau kemerdekaan, nomor saya udah undi bahasa London.
0: Benar. Kalau udah undi itu kan berarti istilahnya ngaremburi ya, Bu?
1: Iya, cuman yang kemerdekaan duluan todadoh gitu kan.
0: Kalau saya nunggunya misalnya saya di Jogja, itu tanggal lahirnya yang ya. Itu yang ada di Semarang gitu.
1: Oh, Semarang apa Kuningan, Mas?
0: Boleh, Kuningan boleh juga. Nah, karena memang jauh.
1: Iya, Kuningan, Mas. Jauh dari Semarang deket. Kuningan nyata dulu.
0: Inge. Bu, gimana nih untuk malam tirakatan di tempat tinggal Bu Nani?
1: Ya, besok pagi acaranya terakhir itu jalan sehat ya, sama senam.
0: Wah, jalan sehat. Wah, mantap ya,
1: nanti,
0: ini.
1: Nanti malamnya baru tirakatan.
0: Ah, rutenya kemana jalan sehatnya?
1: Cuman deket aja.
0: Oke, seputaran satu desa gitu.
1: Iya, satu desa. Terus nanti makan bubur, ada makan bubur. Dan ini senang-senang ada senam segala macam. Buat nanti.
0: Wah. Meriahnya kan kebersamaan itu, Bu.
1: Ya, nah, anak-anak kan kemarin udah selesai semua ya, karena besok tinggal pembagian hadiah ya malam
0: terakhir.
1: Ya, pokoknya meskipun terserahnya tetap aja meriah gitu, karena beramai-ramai. Gitu.
0: Ada pentas seni, Bu?
1: Ada, ya, ada anak-anak kan. Siapa-siapanya kan udah lama ya anak-anak
0: itu. Jee. Karena memang...
1: Pokoknya hiburan lah itu.
0: Ya, itu menjadi kenangan anak kecil loh, Bu. Kalau ya, bisa pentas di apa namanya, apa 17-an itu.
1: Meskipun hadiahnya seperti itu, tapi kan berkesan Mas Ari ya.
0: Benar. Sampai dengan sekarang saya juga masih ingat dulu juara bawa kelereng pakai sendok.
1: Oh,
0: itu.
1: Pakai sendok itu ya.
0: Iya.
1: Agak susah itu. Kalau biasanya sendoknya dikasih yang bukan yang tekung, masukkan yang datar itu ya.
0: Dan kelerengnya bukan kelereng yang kecil loh, Bu, tapi yang gede.
1: Lumayan kok. Namanya holok. Ada kayak holok ya, karena holok.
0: Itu kalau bahasa Jermannya sampai bengoren.
1: Iya,
0: saking beratnya.
1: Iya, itu kan jaraknya lumayan agak jauh itu, Mas Ari.
0: Nggih, leres.
1: Pengaja agak jauh itu.
0: Nji.
1: Yang agak lumayan kan mesti kalah makan kerupuk, Mas Ari.
0: Wah, benar.
1: Meskipun kalah, tetap seneng karena lumayan dapat kerupuk.
0: Nggih. Itu kalau cocoknya bawa nasi sama nanti dikasih kecap ya.
1: Nah, itu kerupuknya biasanya kan gede itu, Mas Ari.
0: Iya, benar.
1: Nah, ya anak mulutnya kecil terus kerupuknya gede itu, tangannya dibondo kalau.
0: Nggih, leres. Dan yang untung adalah yang apa, walaupun anak kecil tapi agak bongsor itu ya, Bu ya, itu yang.
1: Ya, itu. Kelompok umur kecil tapi anaknya agak tinggi. Tuh.
0: Dan apa selera makannya tinggi, wah itu cocok.
1: Tapi kalau sama panitia suka digoyang-goyang itu kerupuk.
0: Itu memang triknya, Ibu.
1: Iya tuh, agak nakal dengan anak-anak kecil yang ini juga begitu.
0: Gengge. Baik, Bu. Untuk malam hari ini kami menawarkan untuk lagu-lagu yang bisa dipilih. Malam hari ini ada The Sound of Silence dari Simon and Garfunkel. Kemudian Skeeter Davis dengan lagunya A Dear John Letter. Dan satu lagi, malam hari ini kami memilihkan dari miliknya Connie Francis dengan Frankie.
1: Yang itu mana? Yang nomor dua tadi?
0: Yang nomor dua, Skeeter Davis, A Dear John Letter.
1: Ya itu terus. Mas Ferry, nanti kalau ada waktu boleh nggak?
0: Apa, Bu? Kami listkan.
1: Paul Anka, Mas.
0: Paul Anka yang?
1: Try again, let me try again.
0: Let me?
1: Try again.
0: Okay, let me try again, ya. Yeah. Okay, baik.
1: Ini Skeeter Davis ya, yang nomor dua, Mas Ferry.
0: Okay, baik. Bu Nani, ada yang mau disampaikan terkait dengan peristiwa alam di gempa bumi di NTT, kita prihatin bersama.
1: Prihatin Mas Ferry, jadi ingat gempa di Bantul dulu Mas Ferry.
0: Mengingatkan kita ya Bu.
1: Iya, sampai hari ini masih kalau ada gempa meskipun sedikit apa kecil tetap aja ketakutan karena kembali ke 2006 yang luar biasa. Ya prihatin ya saudara kita di NTT sana ya itu luar biasa. Gak bisa bayangin 7, berarti
0: 7,7 Bu.
1: Ya 5 kita 5,9 aja luar biasa tapi yang 7,7 mudah-mudahan ya prihatinnya.
0: Dan bisa segera tertangani nggih Bu.
1: Enggak bisa ngomong Mas Ari karena saya mengalami yang 2006 terluar.
0: Nggih. Baik Bu.
1: Dan cepat teratasi ya saudara kita juga. Ikut prihatin Mas Ari.
0: Jadi monggo dalam doa nanti mungkin apa nanti malam tahajud bisa ditunaikan doa ya Bu.
1: Dan ya Allah ya memang itu cobaannya ujian yang dengan saudara kita bisa mengapa.
0: Ya bisa pulih ya Bu pelan-pelan.
1: Pulih ya memang luar biasa Mas Ari kami yang pernah mengalami itu akan terasa lagi sakitnya.
0: Bu. Dan sampai dengan sekarang masih tom-toman ya Bu.
1: Wah, luar biasa Mas.
0: Kalau ada apa mobil lewat atau truk lewat itu rasanya juga.
1: Wah, luar biasa.
0: Wah, kita di
1: sekitar saya yang meninggal banyak banget dan rumahnya hancur.
0: Bu. Baik.
1: Dan yang di NTT cepat apa teratasi ya Mas.
0: Bu.
1: Pemerintah cepat turun tangan ya.
0: Baik Bu, monggo salamnya untuk siapa silahkan.
1: Salamnya untuk Aning di Banten dan kesehatan ya. Pak John yang jauh di Papua sampai Ramadan. Tututi monggo mias tututi. Untuk semua pendengar persatu yang malam ini masih nyatu dan untuk anggota grup BA Persatu tentang kesehatan juga. Terima kasih Seri, sehat Mas.
0: Saling mendoakan sehat nggih Bu. Terima kasih Sugeng Dalu matur nuwun untuk Bu Nani yang ada di Bantul. Nanti Paul angkanya sudah siap Ibu, kami list di sesi berikutnya nggih. Paul angka dengan Let Me Try Again. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mas.
0: Sugeng Dalu Bu Tuti. Terima kasih sudah berkenan bergabung malam hari ini.
2: Ya pasti loh Mas.
0: Matur nuwun sangat. Pokoknya sudah dicatat ya setiap Sabtu malam Minggu.
2: Iya, terus kalau siang itu saya cari gelombang itu angel banget ya Mas ya.
0: Di 91,1 nggih?
2: Iya.
0: Oh nggih, baik. Itu
2: siang loh Mas.
0: Empet-empetan ya Bu atau susah?
2: Oh ya sumuk-sumuk empetan.
0: Dalam arti frekuensinya empet-empetan gitu gak?
2: Nah, iya.
0: Kalau bahasa apa namanya bahasa Amerika Latinnya uyel-uyelan.
2: Tadi baru bahasa Prancis sekarang ganti. Iya loh Mas kok. Dulu-dulu ya enggak itu Mas.
0: Geng. Terima kasih Bu masukannya. Iya. Kami catat, kami sampaikan ke bagian teknik ya Bu.
2: Ya serak kok pengen dengar lagunya kok malah. Gula-gula ketemu yang lain.
0: Gege. Kalau malam ini gimana? Jelas?
2: Jelas.
0: Oh, gamblang, gantem, ge?
2: Iya.
0: Gege. Baik. Ibu?
2: Iya.
0: Sehat semuanya, keluarga?
2: Alhamdulillah, Mas.
0: Putra wayah, ge?
2: Iya.
0: Ya. Baik, Bu. Ada 3 pilihan lagu yang kami tawarkan, Bu. Dari miliknya Skeeter Davis dengan lagunya A Dear John Letter. Kemudian ada miliknya Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Atau dari Connie Francis dengan Frankie.
2: Sebetulnya itu ya saya senang kafe. Tetapi kok saya ingin nanya Mas.
0: Apa Bu?
2: Heart Woman Mas enggak Mas?
0: Heart Woman dari?
2: Dari si itu. Sopo tuh Mas itu loh Mas. Mas Ferry mau dipersanin di situ.
0: Ya ini cuma ngetes kok Bu.

0: ini loh. Mungkin kalau istua jadi lali, Mas.
1: G, yang apa judulnya?
0: Sekarang itu ajalah.
1: J.
0: Nanti saya SMS kan.
1: Oke, okay, baik.
0: Saya WA kan.
1: G.
0: Adi apa, Mas? Skitter Davis apa?
1: Skitter Davis, Adier John Letter.
0: Terus yang?
1: Kemudian dari miliknya Simon Edgar Garfunkel, The Sound of Silence, atau Frankie-nya Connie Francis?
0: Simon aja, Mas.
1: Oke, Simon and Garfunkel.
0: Nanti saya yang pengen mudah-mudahan ada.
1: Siap, Ibu.
0: Nanti saya atur ke, Mas.
1: Inje, Ibu. Bu, ada yang mau disampaikan terkait dengan peristiwa gempa bumi di NTT? Kita prihatin bersama, Bu.
0: Saya itu kok dengar ini kok tadi gelap banget. Saya tadi siang tidur, Mas.
1: Jam berapa, Mas? Untuk gempanya tadi pagi, Bu, jam 5 waktu Indonesia Barat.
0: Oh,
1: itu 7,7 skala Richter.
0: Kalau pagi-pagi itu saya jarang
1: dengarkan,
0: tapi siang badan enggak enak, Mas, saya terus tiduran.
1: Nggih.
0: Kepacet leku turu di radio. Jadi enggak dengar. 7,7 di mana, Mas?
1: Di NTT, Bu.
0: Lah yang di Aceh?
1: Yang di Aceh juga, oke, very check dulu nggih.
0: Tapi hari ini juga.
1: Yang di Aceh tadi, ya coba, ya kami cek dulu, Bu, di apa, di data nggih.
0: Iya, iya.
1: Nggih. Monggo, Bu, ada yang mau disampaikan? Kita prihatin bersama.
0: Ya, mudah-mudahan lekas teratasi oleh pemerintah. Yang Mas itu besar gitu. Ya, mudah-mudahan tidak banyak korban. Segera teratasi. Ikut berdoa, Mas.
1: Bu.
0: Prihatin, merasakan. Oh, kita juga pernah kena gempa.
1: Gempa ya. Nggih, di 2006 nggih.
0: Iya.
1: Nggih.
0: Wah, itu tak kira saya vertigo.
1: Itu saat itu Ibu Bungu Sare atau baru menyapu?
0: Itu sore itu, Mas. Saya periksa ke dokter. Karena vertigo. Terus tidur toh. Terus itu kan pagi toh.
1: Itu jam 6, Bu, menjelang jam 6.
0: Terus kok gerget. Itu saya kira saya vertigo lagi. Terus saya dibangunkan sama ipar saya. Pak, tuh bangun. Ngopo bangun, ngeluh-ngeluh kok bangun. Ya, saya akhirnya gempa ini, Mbak, keluar. Saya akhirnya bangun, tetapi nggak keluar, malah aku nepap langke tangan kayak saja kayak nyegal jambruk gitu loh.
1: Oh,
0: itu
1: memegangi nggih.
0: Iya, memegangi lawang pintu kamar itu.
1: Nggih.
0: Saya lari keluar. Lari keluar sudah banyak orang di luar.
1: Itu waktu posisi di Cokro Diningratan atau di
0: Cokro Kusuman.
1: Oh, Cokro Kusuman nggih.
0: Di Nogotirto, saya.
1: Oh, di Nogotirto.
0: Di Cokrosuman itu ibu saya. Ibu saya baru gerai.
1: Baik. Jadi memang ada pengalaman yang kita tidak akan pernah lupa ya, Bu. Bagaimana hebatnya gempa itu.
0: Ketakutan terus, Mas. Kan di Nogotirto itu ambulans enggak berhenti.
1: Mundar mandir.
0: Nguing-nguing terus, Mas.
1: Baik. Doa kita bersama, Ibu.
0: Iya, Mas.
1: Segera tertangani tentunya.
0: Iya.
1: Monggo salamnya untuk siapa, Bu?
0: Tadi ada Bu Nani ya.
1: Aras.
0: Bu Nani, selamat malam. Terus
1: Mas Rian tadi juga hadir.
0: Mas Rian. Mas Rian makan isi pipa
1: ya,
0: ini, Mas.
1: Iya, Bu. Ya, tadi sempat putus ya. Waduh, gosong bayakku.
0: Yang gosong diobra. Iya, lalu Pak Beni. Bu Mawar Kuning, Bu Lilis yang di Kumendaman. Bu Yayu, ada Pak Budi Santos. Pak Beni. Terus Bu Satilah. Siapa lagi ya, Mas? Bu Umi yang di Serandaan sama itu Mbak Sofi yang di Temanggung, Mas.
1: Mbak Ernest.
0: Iya.
1: Rahayu.
0: Iya. Mbak Ernest. Dan semuanya
1: saya. Untuk semuanya nggih, Bu. Baik.
0: Matur
1: nuwun,
0: Mas.
1: Sehat selalu, Bu. Sugeng istirahat. Terima kasih, Bu Tuti yang lenggah di Nogotirto sudah bergabung ya. Kami buka kembali pendengar satu penelpon di 580333. Anda juga bisa telepon via WhatsApp di 0811

0811 271 1911. Ferry hadirkan dari pilihan Pak Daniel tadi nge, yang ada di Merican, juga pilihan dari Bu Nani yang lenggah di Kota Bantul. Sudah bergabung, matur nuwun sangat.

0: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Pro Satu RRI Yogyakarta dari miliknya Connie Francis dengan Frankie. Lagu yang asik kita nikmati sembari Anda juga rebahan, layah-layah, santai. Menikmati suasana malam minggu. Walaupun di rumah saja nggak apa-apa, sendirian juga nggak apa-apa. Kan ada Pro Satu yang selalu setia menemani Anda. Di pukul 22 waktu Indonesia Barat, sesi ini kami menawarkan ada 3 lagu. Yang pertama, Paul Anka, Let Me Try Again, ya. Paul Anka dengan lagunya Let Me Try Again. Atau pilihan yang kedua, kami hadirkan dari miliknya The Everly Brothers dengan All I Have To Do. Dan yang ketiga, kami hadirkan pendengar dari, ya, miliknya Herman Hermits dengan My Sentimental Friend. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Satila.
1: Iya betul.
0: Sehat nge?
1: Alhamdulillah.
0: Gimana, cuaca dingin gak Bu?
1: Ya sedang.
0: Sedang nge?
1: Gak terlalu dingin. Oh.
0: Jadi malam ini
1: tapi juga dingin tapi gak terlalu.
0: Anjir. Pokoknya enak nyaman nge?
1: Iya.
0: Je. Gimana Bu untuk kondisi di musim kemarau ini? Untuk airnya seperti apa? Air minumnya apakah masih bisa didapatkan dengan mudah atau seperti apa Bu?
1: Kalau tempat saya ya tetap sangat mudah.
0: Oh, gitu. Yang
1: satu sumur dipakai sendiri.
0: Oh, berlimpah nggih airnya, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Geng.
1: Padahal selainnya kan ada pam dari Waduk Sremo. Kalau daerah sini tempat saya umumnya ya nggak terlalu kesulitan. Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita bijak dalam menggunakan air karena ada sebagian apa saudara kita, masyarakat yang lain yang kesulitan nggih Bu untuk mengkonsumsi air.
1: Iya.
0: Baik Bu, pilihan pertama lagu yang bisa didengarkan dari Paul Anka, Let Me Try Again, atau yang kedua dari pilihan The Everly Brothers dengan All I Have To Do, atau yang ketiga Bu, Herman Hermit, My Sentimental Friend. Yang kedua nggih. Bu, ada yang mau disampaikan terkait dengan kita prihatin adanya gempa bumi di NTT, gimana Bu?
1: Dalamnya atas terjadinya gempa di NTT. Semoga segera teratasi yang dapat bantuan yang secepatnya dan dapat pertolongan yang semaksimal mungkin. Sama-sama manusia pernah sini jadi kejadian kayak gitu.
0: Bu.
1: Turut prihatin yang sedalam-dalamnya.
0: Iya, kita berempati nggih Bu.
1: Iya.
0: Dengan kondisi di sana. Ya. Bu, untuk malam tirakatan besok bisa diceritakan untuk acaranya seperti apa?
1: Untuk tirakatan besok ya.
0: Nggih.
1: Ada persiapan apa ya? Baik makan itu.
0: Konsumsinya ya.
1: Iya. Kalau kan bukan hanya satu tempat, ada beberapa tempat satu pedubuhan. Ada yang persiapan itu ngumpulin setelah tirakatan, sudah mengumpulin apa belara namanya. Terus di gantung di tiang yang tinggi. Terus habis tirakatan, habis berdoa bersama. Nanti dinyalakan, sambil nyalain kembang api.
0: Wah meriah nggih. Iya, ada pentas seni nggak Bu? Atau penerimaan hadiah lomba-lomba?
1: Pentas seni kayaknya besok malam.
0: Oh besok malam nggih.
1: Besok malam. Kalau besok siang itu cuma itu pagi upacara, upacara jalan sehat.
0: Jalan sehat.
1: Pembagian door prize.
0: Wah, meriah sekali, Bu.
1: Iya. Door prize-nya banyak banget, Mas Hada.
0: Yang paling untuk kita kalau ikut itu membuat kemecer apa, Bu?
1: Apa? Ada kambing.
0: Wah, cocok.
1: Ada magicom, ada
0: geng.
1: Yang kecil-kecil atau yang kecil kan hadiah hiburan banyak.
0: Wah, luar biasa, nggih. Wah, pokoknya guyub rukun nggih, Bu.
1: Di sini tuh kalau itu yang hadiah gede-gede sudah 4 putaran ini, Mas.
0: Wah, luar biasa.
1: Kambingku yang dapat pertama sudah 1 tahun sudah beranak. Tahun depannya sudah sijil sama panitia 17-an sudah bisa untuk hadiah lagi.
0: Wah, luar biasa nggih, Bu. Berarti istilahnya apa, untuk hadiahnya itu bisa disumbangkan ke tahun berikutnya nggih.
1: Iya.
0: Ya, karena menghasilkan apa namanya? Iya. Beranak nggih.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Dia sukses nggih, Bu, untuk acaranya.
1: Ya, amin.
0: Nggih. Monggo, Bu, salamnya kagem sinten, Bu?
1: Salamnya kagem Ibu Tuti, Ibu Nane.
0: Nggih.
1: Bu Wigati, Bu Mawar Kuning. Bu Lilin.
0: Nggih.
1: Bu Kristin, Mbak Andin. Pak Uji Kreto, Pak Rimbang, Mas Rian, Mas Rianto, Mas Iful, Konco kula saking Kulon Progo.
0: Injih.
1: Dagem sedaya kamawon.
0: Untuk semuanya nggih.
1: Sehat semangat tanggenipun sami makaryo.
0: Injih.
1: Ayah karyo ngantos paripurna tetep sehat semangat rezeki lancar.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih, Bu. Saling mendoakan sehat nggih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Satilah yang lenggah di Kokap Kulon Progo. Matur nuwun sudah bergabung di 580333 nggih. Baik, kami ulangi kembali pendengar untuk pilihan lagunya yang bisa Anda request dari Paul Anka, Let Me Try Again. Kemudian yang kedua kami tawarkan dari miliknya The Everly Brothers dengan All I Have To Do. Dan yang ketiga dari Herman Hermit dengan My Sentimental Friend. Anda mau pilih yang mana? Silakan.

0: Baik, ada telepon di line WhatsApp di 0811-2711-911. Pak Indra nggih, matur nuwun sanget sudah bergabung. Kami coba terima telepon dari Anda nggih di 0811-2711-911. Selamat malam Pak Indra. Oke. Terputus nggih Pak Indra. Sudah bergabung tadi tapi sempat terputus. 0811-2711-911. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Melodi Memori mengusik album Bu Indra nggih, nyumpah ampunten.
1: Kok Bapak?
0: Inggih, karena di phonebook-nya ini tertulis kan ada dua Bu, Pak Indra dan ada Bu Indra. Tapi yang muncul hampir sama nggih.
1: Nggih. Iya.
0: Sehat nggih Bu Indra?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Farin juga sehat ya.
0: Luar biasa. Pengestuni pun Bu, kami di studio semuanya sehat semangat.
1: Ya, syukurlah. Tetap semangat, sehat dan bahagia.
0: Amin. Menyongsong 81 tahun Indonesia merdeka.
1: Iya.
0: Inji. Bu, gimana cuaca malam hari ini dirasakan?
1: Cerah
0: nggih. Dingin atau sedang-sedang saja atau sumuk?
1: Sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja. Wah, nyaman berarti nggih. Nggih. Baik, Bu. Ini ada pilihan lagu yang ingin didengarkan, Paul Anka, Let Me Try Again atau
1: Tahun berapa, Mang?
0: 60-70, Bu.
1: Aku enggak hafal semua itu. Nggih. Aku manut aja,
0: Pak. Oh, manut saja nggih.
1: Soalnya aku nggak paham, kecuali 90 ke atas.
0: Oh, 90-an, ya.
1: Ada.
0: 90-an untuk malam ini, ini tidak terplaylist, Bu. Kita 60-70.
1: Kalau Michael Belton itu tahun berapa?
0: Itu 90-an, Bu.
1: Kalau itu, When I Need You itu?
0: Tadi sudah keluar, Bu, When I Need You-nya.
1: Oh, sudah
0: tahu. Inje tadi lagu pembuka tadi.
1: Berarti telat saya ya.
0: Inje. Oke, kami pilihkan saja dari miliknya, ini ada Paul Anka atau The Everly Brothers, All I Have to Do.
1: Paul Anka.
0: Oh, Paul Anka nggih. Baik. Bu Indra.
1: Aku belum paham lagunya Inje. Itu.
0: Inje, nanti kami putarkan nggih, Bu.
1: Gimana?
0: Bu Indra, ada yang mau disampaikan, Bu, terkait dengan kita prihatin peristiwa gempa di NTT, Bu?
1: Iya, ya, kasihan ya. Aku jadi ingat ini waktu tahun 2018, gempa di Lombok.
0: Nje.
1: Saat itu kan posisi anak saya kan dinasnya di Lombok.
0: Nje.
1: Anak satu sempat ngungsi, cari kendaraan susah.
0: Nje.
1: Kan saya di Gilimenong.
0: Nggih.
1: Kebetulan punya teman satu kosnya itu. Ayo Sarah ke rumah paman aku aja.
0: Iya.
1: Cari terus dia akhirnya naik perahu dengan ombak segede itu. Dia nyebrang dari Gilimenong ke Lombok itu.
0: Nggih. Untuk penyelamatan nggih, Bu. Fungsi nggih.
1: Iya, fungsi. Ya mungsi di Lombok Tengah cari taksi juga susah, tapi alhamdulillah karunia Allah ya.
0: Okay.
1: Ada taksi tuh seperti anak saya.
0: Terus
1: anak saya naik aja. Wow, banyak banget, semua kan termasuk bule-bule itu pengennya pada keluar dari Lombok. Nah, akhirnya anak saya bisa ngungsi di daerah Lombok Tengah ya.
0: Nah,
1: sepanjang perjalanan itu katanya gedung-gedung udah pada runtuh semua.
0: Rumah-rumah runtuh.
1: Iya, saya ini hubungin nggak bisa. Saya saat ngeles itu, ditelepon nggak bisa. Ya. Wah, galau banget saya. Terus alhamdulillah saya ditelepon sama bapaknya teman saya yang di tempat ngungsi itu. Ternyata anak saya, dia pinjem HP yang punya rumah itu.
0: Alhamdulillah
1: saya pulang. Terus dia, "Mah, saya mau pulang aja. Ini kebetulan dekat bandara."
0: Nah.
1: Ya sudah, Akhirnya dia pulang tuh 3 hari. Pokoknya kan cari pesawat susah juga.
0: Jih, benar.
1: Setelah 3 hari sampai ke Jogja kan saya jemput. Waktu itu masih di Bandara Adi Sucipto ya.
0: Jih, Laras Adi Sucipto.
1: Dan jemput. Ya, anak bawa apa, anaknya nggak bawa apa-apa, mah. Kalau saya jemput ke bandara tuh, melihat anak saya jerit-jerit terus itu loh. Terus begitu saya peluk tuh, anak saya bilang, "Ma, ini baju udah 3 hari belum ganti, Ma."
0: Ya, pokoknya yang penting selamat ya, Bu, ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Yang penting selamat, terus, membawa badan itu iya. Sudah alhamdulillah.
1: Iya, HP gimana? Ada mah. Oh ya, syukurlah, alhamdulillah. Yuk, ya, ya. Terus saya boncengan sama anak saya.
0: Jadi, Bu, kalau merenung di tahun 2006 kan juga Jogja sempat diguncang gempa kan, Bu?
1: Itu Jogja. Kalau yang di Lombok itu saya terasa banget. Nah, kalau di Jogja iya ya, karena saya satu keluarga masih kumpul. Tapi waktu 18 itu kan anak saya udah di Ranto ya, posisi di Lombok. Nah, ada kejadian itu. Tapi itu ya untuk pembelajaran lah, biar kita lebih hati-hati
0: dan ibarat dan di, ibaratnya karena yang namanya gempa bumi itu kan tidak bisa diprediksi ya, Bu, ya. Iya. Jadi kita siap-siap untuk mitigasinya tentunya diharapkan.
1: Iya. Tapi anak saya jadi trauma itu ada suara ketan itu agak takut itu ke belakang itu minta ditemani padahal udah besar ya anak saya ya udah kerja.
0: Baik, Bu.
1: Ya. Untuk pemulihan itu loh, Mas.
0: Nggih, untuk masa pemulihannya memang agak lama, nggih.
1: Iya.
0: Nggih, secara dalam arti apa psikologis untuk bisa menerima kondisi
1: memulihkan kembali. Iya.
0: Monggo Bu Indra mau salam buat siapa, Bu? Silakan.
1: Tadi aku dengar ini ya, Bu. Pak Uji Gerahito, Bu Ani, Bu Tuti, yang baru masuk siapa?
0: Tadi Bu Satilah dari Kokap Kulon Progo, Bu.
1: Oh ya, buat Bu Satilah.
0: Ada Mas Rian juga.
1: Oh ya, buat Mas Rian, Mas Denny, Mas Ipul, Mbah Jadi, udah keluar belum ya?
0: Mbah Jadi belum, tadi Bu Ali dari Pamekasan Madura juga sudah hadir.
1: Oh iya, Bu Ali dari Pamekasan, Pak Romadhon, Mas Ardi, Mas Andi, buat yang lainnya juga. Oh iya Mas, ini temanya apa sih?
0: Malam hari ini kita apa namanya selain menyampaikan keprihatinan terkait dengan peristiwa di NTT, gempa bumi, untuk malam tirakatan besok acaranya seperti apa?
1: Sama pentas seni.
0: Pentas seni.
1: Ya, tapi aku punya kenangan ini, Mas.
0: Apa, Bu?
1: Kayaknya lucu. Waktu itu kan masih kita kan pasang bendera ya. Saya posisi lagi ngeles. Kebetulan anginnya tuh agak kenceng itu loh. Bendera satu ambruk ya. Saya terus bentar aja nanti. Kan saya masih tanggung, masih ngeles gitu. Kalau udah selesai ini anak-anak pulang kan baru saya betulin. Setelah saya selesai, saya keluar buka pintu pagar kan. Saya hilang. Kenapa kok? Susah cuman batin. Loh, ini ngambil kok benderanya aja, tongkatnya enggak diambil sekalian. Ya.
0: Oh, ditinggal tongkatnya ya, Bu ya, bambunya.
1: Iya, cuman yang diambil benderanya aja kok potongkatnya enggak. Jadi saya ya geli-geli gimana ya. Aneh juga ini. Mungkin apa lihat bendera baru ya.
0: Jadi apa namanya diminati benderanya ya, Bu ya. Apa namanya ada yang ingin pakai begitu.
1: Pikir saya tuh mau dibetulin gitu di apa berdirikan lagi itu ya.
0: Tapi
1: enggak benderanya udah saya nyantai aja setelah itu anak-anak di desa keluar.
0: Baik saya Bu juga. Indra. Unik ceritanya gitu, nggih.
1: Ya.
0: Unik ceritanya, Bu.
1: Ya, saya cuman geli aja kok ini aneh. Ngambil kok benderanya aja kok tongkatnya enggak diambil ya.
0: Ya. Karena yang diinginkan benderanya ya, Bu. Baik Bu Indra, nanti lagunya kami hadirkan ya Bu, Paul Angka nggih.
1: Iya, saya tunggu ya.
0: Siap, setelah ini nanti hadir Bu lagunya.
1: Mas Ferry, mak tugas ya. Semoga sukses.
0: Amin, saling mendoakan sehat selalu nggih Bu.
1: Amin, ya, sama-sama.
0: Terima kasih. Nggih. Bu Indra yang ada di Patean sudah bergabung. Oke, terputus. 580333 silahkan pendengar dicoba kembali. 580333. Selamat malam Ruang Rindu. Matur nuwun Bu Mawar Kuning, sehat nggih Bu?
2: Mas Ferry sehat toh Mas?
0: Luar biasa injih. Bu nyon sewu untuk lagu yang minggu kemarin itu.
2: Iya, makanya
0: ketlengsut.
2: Satu aduh apa Mas Ferry? Anu ya lupa ya.
0: Injih. Mau diulang apa lagunya ya Bu ya?
2: Iya. Mas saya memang minta itu.
0: Apa ya Bu ya? Kemarin tuh.
2: Love is many.
0: Oh nggih. Siap. Ini nggih. Baik Ibu, nanti Ferry putarkan nggih.
2: Ini saya baru pulang dari kerekatan RT loh Mas.
0: Oh nggih. Ya. Acaranya apa Bu? Seperti apa?
2: Ini tadi cuma bagian hadiah.
0: Oh, bagian hadiah.
2: Bapak-bapak sama itu masih ada apa? Lomba gaple.
0: Nggih.
2: Rumahnya.
0: Nggih.
2: Nyanyi-nyanyi itu saya sudah dari sore Mas, saya enggak kuat.
0: Nggih.
2: Nggih. Langsung kok masuk MCV Indra.
0: Pas nggih. Untuk besok ada jalan sehat enggak, Bu?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada, nggih.
2: Kirakatan anu pedukuhan, Pak.
0: Oh, pedukuhan nggih. Untuk tingkat pedukuhan nggih.
2: Ini tadi RT tingkat pedukuhan.
0: Nggih. Ya, lomba-lombanya dari anak-anak, Bu?
2: Anak-anak, remaja.
0: Nggih.
2: Ibu-ibu.
0: Bapak. Wah, semua kalangan ya. Dirangkul.
2: Anu apa? Bagian pembagian hadiahnya banyak.
0: Nggih.
2: Sama surprise-surprise. Aduh, memang luar biasa.
0: Ah, gayang ya, Bu ya?
2: Gayang,
0: nggih. Nggih, semarak nggih.
2: Nggih. Ah. Yang jelas itu.
0: Nggih.
2: Kebersamaannya.
0: Nggih, leres, Bu. Apa namanya guyub rukunnya itu, Bu?
2: Iya.
0: Dan ya jarang-jarang kan ketemu, Bu.
2: Memang.
0: Nggih.
2: PO ini toh ini baru. Jadi yang baru kan, Mas?
0: Nggih.
2: Mau sampai anak bayi ya.
0: Nggih. Jadi ketemunya kan setahun hanya dua kali. Waktu Idul Fitri dan waktu pas jalan sehat. Atau malam tirakatan. Geng. Bu, ada yang mau disampaikan terkait dengan peristiwa di NTT, Bu? Gempa bumi?
2: Saya ikut prihatin banget. Dan saya mendoakan untuk yang ada di sana. Semoga kuat dan tabahnya, Mas.
0: Injih.
2: Kita dulu, tuh, Mas.
0: Gih, leres, Bu. 2006 kita juga mengalami.
2: Mengalami. Saya juga masih trauma. Ada guncangan gitu masih. Tetap kita ikut mendoakan jemaah.
0: Bu.
2: Ikut prihatin.
0: Monggo di saat waktu doa kita.
2: Iya, saya bawa.
0: Kita sisipkan untuk
2: kerja juga gitu kok.
0: Untuk mendukung. Sehingga nanti pemulihannya bisa paling tidak optimal, nggih.
2: Nggih.
0: Monggo salamnya kagem sinten, Bu?
2: Salam tadi barusan Bu Indra.
0: Injih.
2: Ada Mas Rian katanya ada, nggih, Mas.
0: Ada, tadi sudah muncul tapi langsung
2: putus.
0: Mungkin apa namanya rempeyeknya gosong ya.
2: Ya terus balik rempeyek.
0: Nggih.
2: Terus untuk ada yang sudah masuk Bu Satila.
0: Nggih.
2: Tuti, nanti Bu Yayu, Bu Lilis, Pak Puji Greito, Pak Beni. Dan kayaknya untuk semuanya.
0: Oh, untuk semuanya, nggih. Baik.
2: Nggak, lakunya nggak keputar lagi.
0: Nanti ada Bu Andy Williams, nggih. Kami hadirkan.
2: Mas Ferry.
0: Tugas,
2: sehat.
0: Matur nuwun sangat, Ibu.
2: Nanti kalau kondisi hati-hati.
0: Untuk
2: keluarga, sih, Mas.
0: Atau nuwun saling mendoakan sehat, tetap semangat dalam pengharapan.
2: Ya itu yang saya tunggu kata-kata Mas Ferry itu kalau minggu pagi.
0: Nggih.
2: Matur nuwun, Mas.
0: Terima kasih, Bu. Selamat malam. Matur nuwun. Bu Mawar Kuning yang ada di Sleman sudah bergabung. kami hadirkan nanti lagunya nggih Bu, nyumpah amunten untuk minggu yang lalu lagunya Ketlengsut. Ferry langsung ingat ini Bu Mawar Kuning nggih. Baik, kami hadirkan dari Paul Angka pilihan Bu Nani dengan Let Me Try Again.

0: Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita gak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Pro 1 RRI Yogyakarta, lagu dari miliknya Herman Hermits ya, dengan My Sentimental Friend. Untuk yang sudah bergabung, terima kasih. Bu Tuti, matur nuwun, lagunya ada, nanti ditunggu nge. Bu, ya, Mbak Christine juga selamat malam. Apa kabar? Juga sehat? Kemudian ada Mas Rianto yang ada di Jalan Wates ya. Mohon maaf untuk setiap Sabtu malam minggu lagunya lagu di era 60 hingga 70-an. Sementara yang dipilih ini lagu di era 90-an dari miliknya Elton John. Baik, sebelum nanti kami buka di line telepon di 580333, kami hadirkan pilihan dari Bu Mawar Kuning ya, yang ada di Sleman malam hari ini. Dari miliknya Andy Williams.

0: Pro satu dari Yogyakarta, Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Untuk sesi ini kami menawarkan pendengar ada lagu-lagu yang juga tak kalah enaknya. Untuk sesi ini pilihan pertama dari miliknya Mike T. Sparrow dengan Only a Fool. Kemudian untuk pilihan yang kedua kami menawarkan pendengar untuk pilihan yang kedua, ya, dari miliknya Bee Gees dengan Let It Be, ya, Bee Gees dengan, maksud kami dari The Beatles dengan Let It Be. Ya, pilihan pertama dari Mike T. Sparrow dengan Only a Fool, kemudian The Beatles dengan Let It Be, atau yang ketiga kami menawarkan pendengar, ya, dari miliknya Percy Sledge dengan Take the Time to Know Her, ya, dari miliknya Percy Sledge dengan lagunya Take Time to Know Her. Baik, Pak Benny di Condong Catur sudah bergabung via WhatsApp, ya, 0811-2711-911, kami terima teleponnya. Pak Benny yang ada di Condong Catur. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Ferry.
0: Inje.
1: Melodi Memori Mengusik Kalbu.
0: Matur nuwun Pak Benny, sehat-sehat Pak.
1: Alhamdulillah, mungkin Mas Ferry dalam kelakuan pari sehat ugi.
0: Luar biasa, pengestuni pun sehat. Kru RRI malam hari ini semangat selalu.
1: Semangat nih Mas.
0: Inje. Gimana cuaca dingin tidak Pak?
1: Yes, lagi asapnya Mas. Nah, kalau beberapa hari yang lalu juga dingin. Terus kalau dalu mboten pati pato, sak meneh kok dingin malah.
0: Wah, harus jaga kesehatan ini, Pak.
1: Harus, Mas.
0: Enggak menentu nggih.
1: Leres.
0: Gimana nih, Pak? Malam tirakatan besok, Pak, acaranya?
1: Inji sampun siap Mas, kalau mau injing sedinten ngantos sonten nih kalau orang lomba-lomba, kalau injing saran sehat keluarga.
0: Wah, luar biasa.
1: Inji bibar saran sehat langsung senam, laksia.
0: Inji.
1: Bibar nih kalau langsung lomba-lomba ngantos sonten, ngantos siap, ngantos sonten nih kalau.
0: Untuk besok baru malam tirakatan.
1: Jadi malam tirakatan kayak pembagian hadiah, man kesenian.
0: Wah. Guyup ya Pak?
1: Guyup sangat.
0: Kalau
1: neng yang kata yang lansia.
0: Oh, gih.
1: Neng don delik.
0: Kalau yang keluarga muda Pak?
1: Sendiri?
0: Yang keluarga muda yang apa?
1: Keluarga muda mantan neng yang tasih remaja meniko.
0: Wah, anak-anak mudanya bagaimana gih?
1: Ya sambut dipun gerakan neng lomba menon yang kang muda-muda jadi namanya sekedip buatan sedaya muda. Okay.
0: Yang anak-anak banyak Pak?
1: Nah, anak-anak malah kata, karena di orang tuanya mendaftarkan terus yang anak-anak malah banyaknya.
0: Ya, dari ramen. Kita
1: sonten kalau di tasik sonten lomba kelereng, apa gigit sendok ada kelerengnya.
0: Wah,
1: sejak pagi pun paringi gelas, pun paringi toyo di bak sajikan, ya loh Mas, dengan jalannya loh Mas.
0: Kalau
1: saya ngutah porat.
0: Siap untuk nanti mandi ya.
1: Lari-lari lucu-lucu menikah Mas.
0: Wah,
1: kelingan zaman semua.
0: Itu jarang-jarang loh Pak. Biasanya kan anak-anak lebih banyak pegang HP. Nah ini serawong Pak. Ya serawong di dunia nyata nggih.
1: Lanjut nanti kan Mas mulai untuk memperkenalkan itu memang sejak dini harus sudah dikenalkan ya Mas supaya ya kaku seperti itu.
0: Nanti jangan sampai di media sosial temannya yang apa namanya follownya sampai ribuan tapi di dunia nyata malah nggak kenal dengan tetangga.
1: Kata sih pun biasa ini pun katanya langsung bantuan medal Mas. Artinya tidak mau serawung aja. Kalau orang tuanya tidak mengasihati, tetap aja seperti itu. Mungkin naik dada dangu-dangu aja. Langsung malah dades angkup cuplu.
0: Kalau dulu orang tua istilahnya ngoprak-oprak ya. Ayo.
1: Saat itu sosok piyai sepuh ya malah asik dewe.
0: Jadi orang tua menjadi suri toladan.
1: Terus Mas, terus pun sing nomor di kita.
0: Benar-benar Pak. Baik Pak Benny, untuk lagunya, lagu yang pilihan pertama Only a Fool dari Mike Tisperu.
1: Only a Fool Mas.
0: Only a Fool.
1: Tisperu. Iya. Ingin kalau main sama nyuman, dilala orang urung berhasil.
0: Oke, baik, baik.
1: Nah, makin nonton modal malih, nanya nyuman wooden foot kalau yang saking Elvis Presley mas.
0: Oke, baik. Baik, mudah-mudahan ya Pak, ini tinggal 15 menit lagi.
1: Wooden heart.
0: Wooden heart. Ya. Pak, ada yang mau disampaikan Pak terkait dengan keprihatinan kita peristiwa gempa di NTT Pak? Monggo.
1: Injis, derek, terus mendiri mas. Prihatin. Abet kita tusan pun nikah amarki kita tusan nikah rak buat sakit pun jangkau rasa jangkau ngene kau dah tineng ngene ngan buat sakit mas.
0: Mendadak
1: muncul dengan sendirinya. Jadi si pun jih kita terus pun jih mas. Jadi manusia kini ya harus selalu waspada dengan dekatkan yang di sana supaya ya kalau kejadian seperti itu ya jadi nih ojo ngantek kejadian yang seperti itu kalau bisa nyuwun ditunda.
0: Jadi

0: Buat teman-teman ya, Pak.
1: Tasih Mas, Lakor Merah. Engkang bergolak menika Merapi.
0: Nggih.
1: Niko ngerti kok kidul kaya ngono dados sipun tak terus pundi niki Mas.
0: Nggih, Pak.
1: Terus mboten pindah terus ngerti lho Mas. Terus iki kok kidul. Terus mbah ki Merapi jebluk tenan ki ngerti sipun sanes Merapi malah saking kidul.
0: Nggih.
1: Nggih. Sepriki menika menawi wonten kedatus sangat tenan nggih. Miris.
0: Nggih, leres Pak. Nggih, ini semacam untuk istilahnya pepiling nggih.
1: Nggih. Menapa le sak deringipun tak wonten Aceh ngaten menika ngantos telas-telas ngaten menika. Kula kok banjir kala wingi kang wonten tigang provinsi Sumatera lajeng wajah Aceh menapa menika. Kok iso ya kok ngono piye ngaten.
0: Nggih, Pak. Baik, jadi ini memang rahasia alam.
1: Nggih, leres Mas.
0: Pak Nyun Sewu tadi Elvisnya apa, Pak?
1: Mana pun Mas. Oh, Wooden Heart. Artisnya Ibon Elvis Presley.
0: Oke, okay, Wooden Heart ya. Yeah. Oke. Okay. Baik, ada Pak lagunya?
1: Oh, nggih.
0: Yeah. Monggo salamnya kagem sinten, Pak?
1: Nggih, kagem Bumo Warkuning kan Mbak Novi, Bu Indra, Mbah Jadi, Romo Nato Indro, Pak Hasan, Pak Puji, lajeng Bu Ali. Lajeng sampun Mas.
0: Untuk semuanya nggih. Baik.
1: Jika aku Mas Bailey makin aku untuk ngatos-ngatos menopo anu lele anu ki kalian Mas
0: Miskam
1: Mas Miskam menopo sekarang tak manggil peringgitan tuh Mas.
0: G, untuk malam ini saya pulang Pak nanti Pak.
1: Oh, G. G.
0: Nanti Mas Miskam biar nanti di studio sendiri.
1: Ingat manggil pulang yang biring aku saking dia.
0: Oh G, nanti saya sampaikan Mas Miskam. Nanti setelah ini apa namanya kami ketemu absen nanti jam 12. Nanti saya sampaikan nanti.
1: Jadi nanti sebenarnya dahulu nggak ada nih, kangi konsol nih dahulu lah wonder ringgit nih ya.
0: Jee pak.
1: Nanti malam minggu terus kawan.
0: Jee. Matur nuwun pak pilihannya untuk RRI pak.
1: Jee, lami kan yang pan paringi radio kalau minjeh khusus RRI Pro 15 nanti sebenarnya nanti pindah-pindah lagi sebalik ke kendaraan.
0: Berarti pak Benny mendengarkan melalui radio digital nih pak?
1: Digital kalian setunggal kali Mas.
0: Oh yang FM
1: nggih. Nggih, nek kang digital niku ora kangge telepon ngoten niku anu
0: delay.
1: Delay nggih.
0: Oh nggih.
1: Ben saged mangke nek ngaten ngoten ya, yang digital kula percaya rumiyin nika kangge radio biasa.
0: Oh nggih. Baik, baik. Matur nuwun sangat Pak.
1: Nggih, sami-sami Mas. Bu pilih mangke wonten anu hadiah Mas.
0: Matur nuwun sangat perhatiannya. Nggih.
1: Ngaten Mas, matur nuwun sangat kesempatan ngene kundur ngato-sato.
0: Terima kasih. Nggih, sugeng dalu Pak Benny yang ada di Condong Catur sudah bergabung. Mbak Novi apa kabar? Terima kasih, sehat selalu nggih Mbak Novi bersama keluarga. Kami hadirkan pendengar dari miliknya ya Mike T. Sparrow. Sparrow dengan Only a Fool ya, dari Mike T. Sparrow dengan Only a Fool. Nanti disusul beberapa lagu yang sudah dipilih oleh pendengar di malam hari ini, tentunya di Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Dan untuk yang ingin bergabung, mohon maaf karena waktu yang terbatas. Untuk malam hari ini kami tutup untuk interaksi ya, di malam hari ini di 580333 ataupun melalui WhatsApp di 0811 271 1911.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, Harry Belafonte, lagunya ceria ya malam hari ini, menyegarkan suasana sembari Anda juga masih lele-lele bersenandung. Lagu ini pilihan Bu Tuti yang ada di Noko Tirta, mudah-mudahan berkenan Ibu. Untuk Pak Benny lagunya ditunggu nanti, dari Elvis Presley dengan judulnya yaitu Wooden Heart. Nanti ditunggu, sudah siap untuk hadir. Namun ada beberapa informasi untuk Anda.
1: Saluran radio pertama yang dibentuk Indonesia yaitu SRV. Didirikan di Solo tahun 1933. Laman Mataram Royal Blood mengungkapkan, para inisiatornya antara lain Sursito, Raden Mas Sutarto Harjowahono, Lim Tik Liang, Dr. Marmo Husodo, Chan Ing Chuan, Lawson, Wong Sohartono, Cheong Chu Ho, dan Priyo Hartono. Mereka merupakan anggota paguyuban seni dan wartawan di Surakarta. Dari uang kas yang mereka kumpulkan dan dibantu oleh Mangkunegoro 7, akhirnya mereka berhasil mendapatkan pemancar siaran baru. Awalnya SRV melakukan siaran di Pendopo Kepatihan Mangkunegaran, namun atas bantuan Mangkunegoro 7, selanjutnya berhasil dibangun studio siaran. Stasiun radio SRV semakin berkembang dengan memiliki cabang di berbagai kota di Nusantara, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Jawa Timur. SRV menyiarkan kebudayaan Jawa dan musik Jawa. 1937, SRV sukses menyiarkan musik gamelan secara langsung dari Solo untuk mengiringi Gusti Nurul menari di Kerajaan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, studio SRV digunakan untuk RRI Surakarta.
2: Can you see?

Baik pendengar, karena waktu yang terbatas kami akhiri untuk Ruang Rindu di edisi 15 Agustus 2026. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Dan sekali lagi mencoba untuk mendukung masyarakat di Nusa Tenggara Timur tentunya yang saat ini sedang berduka pasca gempa bumi yang terjadi tadi pagi. Dan kalau Anda malam hari ini ada saat untuk berdoa, nanti misalnya menjelang tidur atau nanti Anda yang akan melaksanakan sholat tahajud, ya, melaksanakan sholat tahajud, monggo berkenan untuk menyelipkan doa agar agar masyarakat NTT bisa segera pulih untuk penanganannya dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan setelah ini pukul 23 hingga pukul 24 kami akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia dan juga ragam informasi aktual yang tentunya kami kutip dari rri.co.id. Selamat malam, selamat beristirahat tentunya. Kalau yang ingin tidur, mudah-mudahan Anda mimpi indah. Esok pagi bisa bangun dengan badan yang sehat tentunya.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Jangan pernah takut mengambil 1 langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan 2 lompatan kecil.

Pro 1 RRI Yogyakarta, lagu berjudul Luruh dari miliknya Isyana Saraswati. Pendengar, kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, BMKG DIY menganalisa dinamika atmosfer terkini dan mengamati adanya pola angin timuran yang mendominasi di seluruh wilayah Jawa termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta bertiup dari arah timur. Nah, untuk hari Minggu besok di tanggal 16 Agustus 2026 cuaca pada umumnya adalah cerah berawan ya di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Cuaca umumnya adalah cerah berawan. Potensi hujan ringan di Sleman bagian utara ya untuk esok hari. Potensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Nah, bagi Anda yang akan berwisata ke kawasan pantai, dimohon untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi atau ombak besar di perairan selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, baik itu di perairan Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, ataupun di Samudra Hindia Selatan DIY, esok hari berkisar antara 2,5 hingga 4 meter, termasuk dalam kategori tinggi. Oleh sebab itu, Anda tentunya diharapkan untuk mewaspadai dan mohon untuk tidak berenang. Ya, sekali lagi dihimbau tidak berenang ataupun beraktivitas terlalu dekat dengan bibir pantai karena memang sangat berbahaya. Senantiasa patuhi rambu-rambu dan arahan dari petugas keamanan ataupun tim SAR di sepanjang pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian perkiraan cuaca untuk Minggu 16 Agustus 2026.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, bagi Anda yang akan melaksanakan perjalanan menggunakan moda transportasi kereta api, Anda yang berada di stasiun kereta api tidak perlu khawatir terkait dengan akses internet. Karena PT KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta saat ini menyediakan akses Wi-Fi di 33 titik stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Dan ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, beberapa di antaranya untuk lokasi yang bisa Anda dapatkan Wi-Fi-nya di stasiun Yogyakarta, Solo Balapan hingga stasiun Purwosari. Seperti kami kutip dari rri.co.id, manajer humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menyebutkan layanan Wi-Fi diharapkan memberikan nilai tambah dan bermanfaat untuk kemudahan dan kenyamanan para pengguna kereta api. Apalagi koneksi internet saat ini sudah melekat dengan kebutuhan masyarakat untuk berbagai keperluan, baik untuk mendukung komunikasi, mengakses transportasi kelanjutan, hingga mendukung pekerjaan. Dan pengguna jasa kereta api diharapkan dapat menggunakan fasilitas akses Wi-Fi ini dengan optimal, karena memang ini gratis, dan mendukung hal-hal yang positif serta menggunakannya dengan bijak. Dan saat ini koneksi internet dapat diakses dengan kecepatan 100 hingga 400 Mbps. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Mungkin ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi, namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

Pro 1 RRI Yogyakarta masih dengan sajian lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi menemani Anda menikmati istirahat. Pendengar, jangan lewatkan aktivitas Anda esok hari di Ahad tanggal 16 Agustus 2026 mengikuti program Mutiara Pagi.

333, WhatsApp di 0811 2711 911, 0811 2711 911, di program Mutiara Pagi pukul 5 hingga pukul 6 dengan tema Kemerdekaan Sejati, Merdeka Hati, Sikap, dan Merdeka dari Belenggu Digital.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan.

Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Bekerja di udara di frekuensi 91,1 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan berkenan di hati Anda. Dengan harapan kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Inilah FM 91,1 MHz, program 1, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Minggu 16 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Merdeka. Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada. 16 Agustus 2026. Kita akan menyongsong hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kali ini 16 Agustus 2026. Pastinya saya Agus Pramana akan hadir menemani Anda di Intra Dengar Anda. Yang pasti hingga jalan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Mengawali perjumpaan kita, kami akan hadirkan nantinya Mutiara Pagi. Yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Satu tema sudah kami persiapkan untuk Anda. Kemerdekaan sejati, merdeka hati, sikap dan merdeka dari belenggu digital. Nantinya bersama Ustazah Dr. Nur Saida MAG dari pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagi Anda nantinya akan bergabung bersama kami, boleh banget di 580333 atau juga di 0811 2711 911. Rangkuman informasi sepekan akan hadir dalam pimpinan yang akan hadir di ruang dengar Anda pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan peringatan dimanapun Anda berada, ketika Anda sudah mempersiapkan segala hal untuk menyongsong hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, silakan, karena di malam nanti biasanya di daerah istimewa Yogyakarta mungkin juga sekitarnya sudah mempersiapkan yang namanya tirakatan. Baik pendengar, kami akan hadirkan Mutiara Pagi, namun sebelumnya akan kami hangatkan kebersamaan kita dengan sebuah koleksi lagu islami. Alando dengan Hanya Kepadamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa'ala umur dunia wadin wa'ala alihi wa sahbihi ajamain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan menguatkan niat untuk bisa berkumpul dalam kebaikan di pagi yang penuh keberkahan ini. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan sejati pembawa risalah kebenaran beserta keluarga para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar Persatu RRI Yogyakarta, kembali program Persatu RRI Yogyakarta akan hadir dalam Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini sudah kami persiapkan satu tema, kemerdekaan sejati, merdeka hati, sikap dan merdeka dari belenggu digital. Dan alhamdulillah alamin, melalui dalam telepon kami sudah bersama narasumber yang akan menginspirasi bagi kita semua. Beliau adalah Ustazah Dr. Nur Saida MAG dari Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Dr. Nur Saida.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus.
0: Ya, kabar sehat ya Ustazah ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, cukup dingin di pagi hari ini. Semoga saja dengan hadirnya Mutiara Pagi di pagi ini akan menghangatkan dan pastinya menambah keimanan dan ketakwaan kita. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, pendengar, nantinya kami undang untuk Anda yang akan bergabung baik melalui telepon atau juga line WA. Teleponnya di 580333 atau juga di 0811-2711-911. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Nur Saida MAG dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, maksud kami Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kurang lebih 7 menit ke depan. Moga silakan Dr. Nur Saida.
1: Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Mas Agus ya?
0: Sangat jelas ini Dr. Saida.
1: Lah, baik. Bismillahirrahmanirrahim, pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah. Mas Agus Purnama selaku pembawa acara pagi hari ini, sehat nggih Mas Agus nggih?
0: Alhamdulillah berkat doanya dalam kondisi yang sehat walafiat nih.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini di kesempatan yang berbahagia ini menjelang hari kemerdekaan puncaknya besok, alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan untuk menghirup udara, membuka mata, menjalani kehidupan dan tentu saja menikmati aura ya, kemerdekaan yang luar biasa. Tetapi ada mungkin satu pertanyaan yang patut kita renungkan. Insyaallah malam nanti semua orang akan menjalankan tirakatan gitu ya di Yogyakarta terutama. Panggung-panggung sudah disiapkan semuanya, tapi mungkin ada satu hal yang mungkin bisa menggelitik kita semuanya ya, mengingatkan kembali apakah kita ini sudah benar-benar merdeka atau belum gitu ya. Nah, bisa jadi tubuh kita, negara kita sudah memperingati 81 kemerdekaan, tetapi sebenarnya kita belum bisa memaknai dengan sepenuhnya apa itu merdeka dan bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Jadi pagi ini mari sama-sama kita mencoba menggali sebenarnya kemerdekaan sejati itu seperti apa. Allah Subhanahu wa taala pada surah Ar-Ra'd ayat 11 menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tentu ini ayat yang sudah sangat terkenal sekali yang intinya bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu mau mengubah dirinya sendiri. Kaitannya dengan kemerdekaan, bahwa kemerdekaan sejati itu bukan hanya kita terbebas dari penjajahan, terbebas fisik kita dari dominasi orang lain atau negara lain gitu nih, tetapi bagaimana sebenarnya kita itu bisa mengelola hati kita yang pertama ya, membebaskan diri kita dari segala sesuatu yang bisa menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat Ar-Ra'd ayat 11 itu mengajarkan bahwa apapun yang kita lakukan pada masa kemerdekaan ini, tentu saja semuanya berawal dan bermula dari diri kita. Perubahan besar itu tentu saja akan dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin hidup yang lebih baik, ya pasti yang paling utama dalam diri manusia itu adalah ala wahyal qalb, ada pada hati kita. Banyak orang yang merasa bebas begitu, tapi sebenarnya hatinya itu terbelenggu. Nah, ini berarti kunci segalanya dari makna kemerdekaan sejati itu sebenarnya ada pada dalam hati kita. Ada orang yang dipenjara, tokoh-tokoh kita dulu zaman kemerdekaan banyak sekali yang dipenjara oleh penjajah gitu. Namun beliau-beliaunya itu di dalam penjara justru menghasilkan karya yang monumental, bisa menginspirasi. Ini artinya secara fisik mungkin dipenjara, namun hatinya dia berhasil memerdekakan diri dan menginspirasi. Hadirin yang dirahmati Allah, pendengar Pro 1 RRI, kalau boleh saya menyampaikan ada 3 bentuk kemerdekaan yang penting kita perjuangkan. Yang pertama adalah merdeka dari belenggu hati kita yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Ya, tentu kita sering mengira bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengalahkan orang lain. Dan ini pernah disampaikan oleh Rasulullah pada saat Rasulullah dan para sahabat itu pulang dari perang Badar. Ternyata Rasulullah bersabda, "Laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat itu bukanlah yang menang dalam pertarungan, tetapi orang yang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Dalam hadis Bukhari disebutkan demikian. Jadi ini menarik. Artinya ketika kita mampu menahan kata-kata kasar saat marah, kita ini berarti sudah merdeka. Ketika mampu menolak sesuatu yang haram meskipun ada kesempatan, itulah kemerdekaan. Ketika kita bisa mengatakan tidak pada hawa nafsu kita, berarti itulah sebenarnya kemerdekaan kita. Karena orang yang selalu mengikuti keinginannya itu berarti dia diperbudak, artinya dia belum merdeka. Justru kita yang sedang mengalami hal-hal yang mungkin kelihatannya mengenakkan begitu, tetapi hati kita terbelenggu, itulah kita diperbudak oleh keinginan kita sendiri. Yang pertama, jadi merdeka hati dari belenggu hawa nafsu. Yang kedua, merdeka dari penilaian manusia. Nah, ini kalau sekarang itu orang banyak sekali peduli dengan netizen. Kadang-kadang kita selalu menyibukkan bagaimana pendapat orang lain tentang saya. Lalu kita juga akan melihat orang lain, itu kok di sana dia kelihatan sukses gitu ya. Apalagi di zaman media sosial ini ya. Kita sering melihat kehidupan orang itu tampak sempurna dari medsos mereka, lalu kita bandingkan dari kita, akhirnya kita kehilangan rasa syukur. Nah, padahal hal itu bisa membuat kita itu menjadi terbudakkan oleh penilaian orang. Artinya berarti kita tidak merdeka. Sedangkan Allah sendiri sudah menyatakan bahwa kemuliaan orang, kemuliaan hamba itu tidak terletak kepada fasilitas-fasilitas fisik yang dimiliki dia. Dan juga dia tidak tergantung kepada apa-apa yang ada di sekitarnya. Seperti di dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah menjanjikan di surah An-Nahl ayat 97 ini, siapapun yang mampu mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka pasti Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Jadi akan dijanjikan mendapatkan hayatan thayyibah, bukan hidup yang tanpa masalah gitu ya, hayatan thayyibah itu. Tetapi hayatan thayyibah lebih merujuk kepada hati yang tenang ketika menghadapi masalah, mampu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, mampu bersabar mendapatkan ujian, dan tetap percaya kepada Allah. Allah itu adalah as-samad, tempat kita bergantung. Itulah sebenarnya kemerdekaan hati. Lalu yang ketiga, merdeka itu berarti kita bebas untuk memilih kebaikan dan melakukannya. Jadi kemerdekaan itu bukan berarti saya bebas melakukan apa saja, tetapi dalam Islam kita dituntun bahwa kebebasan, kemerdekaan itu selalu berjalan bersama tanggung jawab. Kita bisa berbicara, kalau masih menyakiti ya berarti belum merdeka. Bebas menggunakan medsos, tapi masih menebarkan fitnah, ya berarti belum bertanggung jawab, artinya belum merdeka itu. Kita bebas mencari harta tetapi masih menghalalkan segala cara, ini masih terbelenggu dalam kemerdekaan. Belum merdeka yang sesungguhnya. Kita bebas menentukan pilihan hidup, tetapi jangan sampai pilihan kita itu bisa menjauhkan diri kita dari Gusti Allah. Karena sebenarnya orang-orang yang benar-benar merdeka, itu dia bisa mengatakan, saya bebas melakukan apa saja, dan saya berhak untuk melakukan apa saja sesuai kebenaran yang saya yakini. Nah, pendengar RRI program 1 yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan momentum kemerdekaan ini bukan hanya untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang masih menjajah diri kita? Apa kemarahan? Apa iri hati? Malas? Kecanduan medsos? Keinginan selalu dipuji? Atau mungkin kita terbelenggu oleh dosa-dosa kita sendiri yang terus-terus dan terus kita ulangi? Mari kita lepaskan satu persatu belenggu dalam diri kita yang membelenggu hati kita, sikap kita, dan mungkin kebiasaan kita menggulir, men-scroll-scroll HP kita, itu yang barangkali bisa membelenggu diri kita sehingga kita menjadi tidak merdeka. Mari ibtak binafsik, kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hari ini. Kalau biasanya kita masih mudah marah, ya bagaimana menahan marah? Kalau masih suka mengeluh, mari kita coba untuk selalu bersyukur, menyisihkan waktu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita masing-masing, dengan amaliah yang biasa kita lakukan yang menyampaikan kita untuk bisa selalu bersama Gusti Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari kita tutup perjumpaan kita pagi ini dengan berdoa, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemerdekaan yang sesungguhnya, yang terutama diberikan hati yang tenang, yang bisa memilih untuk berbuat baik dan selalu mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan. Allahumma aswih qulubana wa harrirna min hawa anfusina waj'alna ibadallaka wahdaka. Ya Allah, perbaiki hati kami, bebaskan kami dari belenggu hawa nafsu, dan jadikan kami hambamu yang hanya tunduk dan bergantung kepadamu. Semoga Allah menjadikan kita semua merdeka lahir dan batin, merdeka dari keburukan, merdeka dari hawa nafsu, dari tergantung pada pujian manusia, dan merdeka untuk memilih jalan kebaikan kita. Selamat mengisi kemerdekaan dengan iman, ilmu, amal, dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah dipaparkan Mukadimah di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan kemerdekaan sejati. Merdeka Hati, Sikap dan Merdeka dari Belenggu Digital bersama Ustazah Dr. Nur Saidah MAG, Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan bagi Anda yang akan bergabung di line telepon kami 580333 atau juga line WA kami di 0811-2711-911. Baik, Ustazah Saidah, kita akan berikan kesempatan, namun sembari menunggu pendengar untuk bergabung, saya juga ingin menanyakan nih, terkait dengan bagaimana nih pandangan Islam dalam memaknai kemerdekaan sejati di tengah perayaan kemerdekaan bangsa kali ini, di tahun 2026 khususnya. Monggo silakan, Ustazah.
1: Iya, terima kasih Mas Agus, ini pagi-pagi sudah semangat, ya tentu saja Mas Agus sudah merdeka ini.
0: Iya.
1: Ya, bagaimana Islam memaknai kemerdekaan di dunia yang luar biasa ini? Kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali ya hujatan, terutama kepada negara kita ya. Yang terkait dengan hal-hal yang luar biasa lah di luar sana itu. Jadi kalau dalam Islam kemerdekaan sudah kita singgung, merdeka itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi bebas yang bertanggung jawab begitu nggih. Kemerdekaan tidak hanya dimaknai bebas dari penjajahan fisik, tetapi yang paling utama adalah bebas dari menghamba kepada selain manusia, termasuk diri kita. Hawa nafsu itu yang paling banyak membuat kita itu menghamba gitu. Sehingga kalau boleh disimpulkan, ada beberapa hal kemerdekaan sejati dalam Islam. Yang pertama, merdeka berarti bebas dari menghamba selain Allah. Itu jelas di surah Al-Kafirun dinyatakan la a'budu ma ta'budun. Kita tidak menyembah seperti orang kafir menyembah selain Allah ya. Termasuk di situ yang paling sulit adalah kita masih mungkin menyembah kepada hawa nafsu, keinginan kita. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan bebas tapi bertanggung jawab tadi, bahwa merdeka dalam Islam itu berarti bukan berarti bebas tanpa batas. Jadi Islam tidak mengajarkan bebas yang sebebas-bebasnya, tetapi bebas menurut Islam adalah bebas yang bertanggung jawab. Kita punya kesempatan untuk memilih sendiri apa yang harus kita lakukan, tetapi pilihan kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin seperti di surah Al-Kahfi ayat 29 dinyatakan wa qulul haqq mir rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Siapa yang ingin kebenaran itu, maka ya hendaknya dia beriman. Kalau dia pingin, ya silahkan, mau iman mau kafir itu terserah itu. Jadi itu kebebasan yang diberikan kepada kita, bebas bertanggung jawab, tapi tentu saja nanti ada konsekuensinya. Kita mau memilih jalan yang baik, silahkan, mau memilih jalan yang buruk, silahkan, tapi tentu saja nanti ada tanggung jawab yang harus kita pikul. Kemudian yang ketiga, tadi sudah kita singgung bahwa merdeka itu berarti bebas dari hawa nafsu. Jadi sudah saya sampaikan ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa orang yang paling hebat itu justru yang bisa menahan diri dari hawa nafsunya, terutama ketika marah gitu ya. Kalau sudah marah itu orang itu sudah luar biasa kehilangan segala-galanya. Nah, yang terakhir, bahwa merdeka itu mestinya adalah bisa melahirkan sebuah kepedulian gitu. Rasulullah menyatakan malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan orang Islam, saudaranya orang Islam, berarti kita tidak termasuk golongan mereka. Naudzubillah itu. Jadi apapun yang kita alami, merasa seperti apapun, mungkin negara kita seperti ini, banyak sekali framing di sana gitu ya, luar biasa, tapi kita harus sampai kepada tahapan terakhir dari makna kemerdekaan itu, bahwa kemerdekaan itu mestinya melahirkan keadilan, melahirkan kepedulian gitu. Jadi kira-kira begitu Mas Agus, ya. Makna kemerdekaan.
0: Baik, kita akan buka kesempatan bagi pendengar dan nampak sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Kita akan sapa Dr. Saidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus.
0: Alhamdulillah tetap semangat. Bu Nani sehat bersama keluarga ya.
2: Alhamdulillah sehat Mas Agus.
0: Meskipun dingin banget di pagi hari ini.
2: Lumayan.
0: Monggo silakan Bu Nani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.
0: Ya, Ustazah Dr. Saidah bisa mendengar suara Bu Nani?
1: Kok tidak ya?
0: Oh iya, baik. Nanti akan kami sampaikan ya untuk pertanyaan dari Bu Nani. Monggo silakan Bu Nani.
2: Nggih. Begini Bunda, nah, kemerdekaan itu kan nggak cuma pas apa, waktu itu aja ya, perjuangan sampai sekarang belum selesai. Dan ini menjelang apa, itu kemarin saudara kita di NTT kena musibah yang luar biasa. Ini kan kita harus sangat sangat peduli. Saya kita nggak melihat yang kita lihat ada musibahnya. Ini bagaimana kita yang bukan siapa-siapa ini untuk bisa membantu saudara di NTT itu. Terus yang kedua, ini kemerdekaan seorang istri. Jadi sudah menikah hampir berapa tahun, secara ekonomi tidak terjajah, secara finansial luar biasa. Tapi secara batin terjajah oleh suami. Ini bagaimana memerdekakan diri tanpa harus kita disebut nusus. Bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bu Nani yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Berkait terkait dengan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gempa di NTT, begitu. Bagaimana cara kita untuk bisa membantunya, begitu. Dan yang kedua, ada satu keluarga yang mungkin secara finansial ini oke banget, begitu. Tidak ada masalah, tapi secara batin ini ada hal yang mungkin tidak pas, begitu. Apa yang harus dilakukan, begitu Ustazah Dr. Saidah. Sebelum ditanggapi, ada penelpon yang kedua, coba akan kita sapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Agus, penyiar Mbak Uti Siti dari Bangun Tapa.
0: Amin, ya Allah selalu didoakan oleh Eyang Siti yang solihah pula. Amin. Amin.
3: Kita selalu mendoakan Inci buat semuanya
0: Mas. Amin. Cih, monggo Eyang Siti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ustazah yang solihah. Ini si Mbak Uti Siti mau minta dimohon dijelaskan ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 42 tentang menzalimi rakyat. Saya mohon dijelaskan surat Asy-Syu'ara ayat 42. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua dari Eyang Siti di Banguntapan Bantul berkait dengan surat Asy-Syu'ara ayat 42 tentang mendzalimi rakyat. Nanti mohon untuk dijelaskan, diurekan begitu Dokter Saidah. Sebelum ditanggapi, kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Man satara ala muslimin satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi 'auni akhihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi kesalahannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Di hadis yang lain dikatakan, An Ibni Abbas radhiyallahu an marfu'an, man satara 'aurata akhihi سَتَرَهُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يُفْضِحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang membuka aib saudaranya muslim, maka pasti Allah akan membuka aibnya, sehingga Allah mempermalukan dia di rumahnya karena aibnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Paturuna, Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Dr. Saida, sudah ada dua penelpon yang bergabung. Ada Ibu Nani di Palbapang, Bantul, dan juga ada Ibu Siti di Balikpapan, Bantul. Monggo silakan untuk bisa ditanggapi satu persatu.
1: Mungkin karena saya tidak bisa mendengarkan suara Bu Nani, tadi Bu Nani di Palbapang menanyakan tentang bagaimana kita membantu saudara kita yang terkena gempa, begitu nggih, ya, Mas Agus?
0: Yang pertama itu, dan yang kedua, kemudian terkait dengan secara finansial, ada satu keluarga memang finansialnya oke banget begitu, tapi secara batinnya ini kayaknya masih ada permasalahan. Ini bagaimana cara untuk mengatasinya begitu? Agar dalam keluarga tersebut pastinya bisa sinkron.
1: Iya. Baik, terima kasih Mas Agus. Terima kasih Bu Nani. Jadi memang ini hari-hari yang penuh cobaan untuk saudara kita ya, khususnya di NTT. Mudah-mudahan cobaan itu segera teratasi dan membuat kita sebagai bangsa Indonesia ini menjadi semakin kuat. Gitu, bersatu bersama-sama untuk bisa meringankan beban saudara-saudara kita. Tentu Allah sudah mengingatkan kita dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita diminta untuk tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, tentu kita yang jauh di sini bisa saja nggih ikut membantu, baik itu berupa materi kalau ada nggih, bantuan kebutuhan sehari-hari mereka. Dan saya kira untuk masa sekarang ini sudah gampang, nah tetapi silakan pilih jalur yang kira-kira terpercaya begitu. Kadang-kadang ada ya yang membuka donasi begitu, tetapi justru untuk pribadi. Nah, mungkin bisa kita salurkan melalui jalur-jalur resmi. Kalau misalnya di kantor ya biasanya ada dibuka lah itu bersama teman-teman kantornya gitu ya. Atau di luar sana juga ada lembaga-lembaga yang resmi gitu. Mungkin RRI juga biasanya buka ya Mas Agus ya, untuk donasi-donasi begitu. Okay. Nah, kalau memang tidak bisa, jadi bantuan mungkin secara fisik dari harta kita tidak bisa ya, paling tidak itu membantu secara emosional dan spiritual gitu ya. Sehingga ya mendoakan supaya mereka itu segera diatasi ininya ya. Tapi itu yang paling lemah, masa sih kita gak bisa membantu gitu. Nih. Baik, kemudian yang kedua, tadi ada keluarga yang sudah mapan gitu ya, ya. Tetapi gimana tadi?
0: Tetapi terkait dengan batinnya tidak sesuai. Nah, ini gimana caranya istri protes tanpa dianggap nusus begitu?
1: Jadi kadang-kadang ada, kita merasa ketidakseimbangan gitu, hartanya bagus gitu, tetapi merasa mungkin ya ada ketidakcocokan dengan keluarga kita, terutama suami kita gitu. Tentu ini kuncinya adalah di komunikasi kita, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan dalam hal ini Bu Nani, gih, suami kita itu. Yang pertama untuk menata hati kita, itu saya ingat pesannya Gus Mus Serbang gitu ya. Kita harus sadari bahwa suami kita, keluarga kita itu masih manusia, ya. Masih apa, kesadaran tentang dia itu seorang manusia itu akan membawa kita untuk cooling down gitu. Pertama bahwa oh, suami saya itu manusia bukan malaikat. Jadi ya memang kadang-kadang masih salah begitu ya. Kesadaran itu akan membuat kita mungkin tidak marah, tidak tertekan. Oke, kalau dia memang masih manusia ya artinya kadang-kadang salah dan tentu saja bisa diingatkan kalau manusia ya. Nah, itu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia gitu. Jadi tidak reaktif lah. Begitu ada permasalahan kemudian langsung ditanggapi. Biasanya perempuan tuh sukanya begitu, yang dikedepankan itu emosinya gitu nggih. Bukan pikirannya.
0: Logika.
1: Ya. Bukan logikanya. Ketika mendengar sesuatu yang tidak mengenakan itu pinginnya langsung dijawab begitu ya. Nah, ini mari kita sebagai perempuan itu bisa mengelola emosi, cooling down gitu ya, bisa ditahan dulu. Nah, ketika dalam menahan tidak langsung reaktif begitu, kita punya banyak pilihan. Kira-kira apa ya yang bisa saya jawab gitu. Kira-kira apa yang bisa mengena ke suami saya gitu. Jadi tidak langsung begitu mendapatkan masalah langsung kita reaksi gitu ya. Nah, aksi kita harus kita pertimbangkan dulu. Oh, ini suami saya sukanya apa ya? Ya biasanya kan laki-laki itu lemah di pandangan ya Mas Agus ya. Ini Mas Agus ya. lemah di pandangan, mungkin lemah juga di rasa, di apa, di lidah gitu ya. Jadi dirayu dengan apa, melihat sesuatu yang lebih indah gitu kan, untuk menyampaikan sesuatu ya, Bu Nani, dandan yang lebih bagus lagi gitu, yang lebih cantik, kemudian dikasih apa yang paling senang dari suaminya, baru disampaikan pendapatnya gitu ya, ngobrol dengan baik-baik gitu. Kalau perlu diajak ketemuan tuh suaminya, janjian kayak waktu masih pacaran dulu ya, taruh maksud saya, itu mungkin diajak ayo makan di luar misalnya seperti itu, lalu di situ disampaikan dari hati ke hati, tentu istri akan lebih memahami celahnya di mana suaminya itu bisa luluh gitu. Kalau nggak kenal sama kebiasaan suaminya ya perlu dipertanyakan ini istrinya gitu. Jadi kira-kira begitu Mas Agus ya. Jadi jangan langsung reaksi, tapi dipikirkan dulu ya. Ini kelemahan perempuan memang di situ.
0: Baik. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Siti di Banguntapan, Bantul, berkait dengan surat As-Su'ara ayat 42. Mohon diuraikan, Ustazah, monggo, silakan.
1: Wah, ini Ibu Siti. Terkenalnya Eyang Siti ya?
0: Iya.
1: Saya penasaran, Eyang Siti ini sebenarnya sudah berusia berapa ini? Kalau nggak salah ini di setiap momen mutiara pagi itu selalu
0: bergabung,
1: hadir
0: ya?
1: Siti ya. Jadi di surah As-Su'ara ayat 42 ini terkait dengan kisahnya Nabi Musa ya bersama Fir'aun yang terkenal zalim begitu ya, kezaliman Fir'aun. Dan juga orang-orang yang mungkin kalau sekarang penafsirannya diperluas orang yang diberi kekuasaan gitu. Jadi bunyi ayatnya surah As-Su'ara ayat 42 itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim qala fir'aun af'alu innakum idzal laminal muqarrabin. Baik, jadi Fir'aun berkata sesungguhnya jika begitu kamu itu benar-benar termasuk orang yang didekatkan kepadaku, bahwa ini tukang-tukang sihir ya, kisahnya dengan Nabi Musa itu, tukang sihir saat itu kan menentang Nabi Musa dan dia lebih memilih Fir'aun yang menjanjikan kedudukan, yang nanti kalau kamu memusuhi Musa gitu, kamu dekat sama saya, dekat dengan penguasa gitu ya. Nanti akan saya berikan hadiah yang luar biasa itu. Nah, ini kita bisa jadikan ayat ini sebagai pelajaran bagaimana penguasa itu bisa menggunakan iming-iming kedudukan untuk mendapatkan dukungan, itu ya biasa ya. Tetapi kemudian tujuannya adalah untuk kezaliman gitu. Dan sudah di nash dalam Al-Quran bahwa Fir'aun itu kan inna Fir'auna ala fil abdi, dia memang sewenang-wenang di muka bumi ini ya. Ya Fir'aun itu kalau mungkin dalam sejarahnya Ramses gitu ya, itu banyak sekali. Tapi yang dengan Nabi Musa ini kila dikatakan itu Ramses ke-9 gitu. Nah, gimana itu kalau ada penguasa sebenarnya maunya itu mendzalimi, tetapi dibungkus dia dengan iming-iming ya, iming-iming. Jadi kaitannya dengan kemerdekaan ini, kita tentu saja sudah merdeka, merdeka dengan dari bangsa lain, kata netizen itu, merdeka dari bangsa lain tapi tidak merdeka dari bangsa kita sendiri gitu ya. Jadi kembali lagi tadi bahwa makna kesejatian kemerdekaan itu bahwa kita punya pilihan, kita punya kesempatan untuk melakukan kebaikan, jangan tergantung kepada orang lain, termasuk di situ pemimpinnya, apalagi pemimpin yang zalim begitu. Nah, tetapi tentu saja kepedulian kita untuk bisa mungkin bisa mengingatkan pada pemimpin yang zalim itu bagaimana disampaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi ingat, setiap pilihan yang kita lakukan itu ujungnya dalam Islam kita selalu dituntun bagaimana perilaku kita itu bertanggung jawab gitu. Tidak apa memberikan peringatan atau mungkin memberikan nasihat tetapi malah membuat keburukan gitu ya. Tidak kemudian memberantas kezaliman tapi dengan kezaliman yang berikutnya, ini yang harus kita waspadai. Nah, sekarang ini kan banyak ya di dunia digital itu ada kata-kata yang kemudian digoreng, dibuat ya viral seperti itu. Nah, ini kan menjadi gak bagus itu. Apalagi kalau didengar generasi berikutnya yang masih murni gitu. Ya, itu sama saja dengan membuat kezaliman baru gitu. Kita punya pilihan untuk bisa mengingatkan tapi dengan cara yang terbaik gitu. Nih, banyak saluran ya, banyak salurannya. Ya, kalau mau memposting, mau memberikan ini apa namanya komentar ya, bagaimana kita pikirkan dulu. Ini kira-kira orang lain tersinggung enggak ya? Kira-kira yang diingatkan itu mengena atau tidak gitu. Kalau mungkin secara luas kita belum bisa ya, mari kita mulai dari lingkup yang kecil saja dulu gitu. Kalau mungkin di situasi yang membuat kita itu tidak bisa berbuat apa-apa karena memang bukan apa namanya kapasitas kita gitu ya, ya sudahlah, kita lakukan yang terbaik tapi yang bisa di lingkup kita sendiri gitu. Ya, ini memang PR

0: teknik dan ini baru dalam tahap maintenance begitu. Baik.
1: Yeah.
0: Pak Benny silakan.
2: Ya, assalamualaikum Ustazah. Pertanyaan penjelasan surat Al-Ahzab ayat 43.
0: Al-Ahzab.
2: Al-Ahzab ayat 43. Turun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, surat Al-Ahzab ayat 43 dari Pak Benny di Condong Catur. Untuk line telepon saya pending, kami akan beralih ke WA begitu ya, yang pastinya akan kami bacakan untuk pendengar yang sudah bergabung melalui line WA di 0811 271 1911. Pak Adi di Berbah ingin menanyakan apakah resiko berselancar di media sosial? Maksudnya, apa resiko berselancar di media sosial dengan imannya yang belum kuat dan bagaimana Islam memandang ini? Terima kasih atas jawabannya, Pak Adi di Berbah. Monggo, dua penanya dulu, Ustazah Dr. Saidah, untuk ditanggapi.
1: Mohon maaf nanti kalau mungkin kurang tepat ya yang dimaksudkan. Tidak bisa mendengarkan sama sekali ini, tapi sudah dibantu oleh Mas Agus. Terima kasih. Nih, yang pertama tadi dari Pak Dedi ya?
0: Pak Benny.
1: Oh, Pak Denny.
0: Pak Benny ya.
1: Pak Benny.
0: Ya, terus.
1: Ini di Berbah ya?
0: Condong Catur, ya betul. Di daerah Berbah. Moga silakan.
1: Tadi pertanyaannya terkait
0: surat Al-Ahzab 42, mohon urainya.
1: 42 nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, Al-Ahzab 42. Ini yang bunyinya seperti apa sih? Coba saya cek dulu sebentar nggih.
0: Surah
1: Al-Ahzab. Nggih. Ya, wasabbihu bukrata wa asyila nggih. Nggih. Baik Pak Benny, ini nampaknya Pak Benny itu kalau di Mutiara Pagi alhamdulillah sering menanyakan dan sebenarnya bisa memberikan inspirasi ya. Ada hal-hal yang harus kita renungkan dari Al-Qur'an gitu. Di surah Al-Ahzab ayat 42 wasabbihu bukrata wa asyila, atau lengkapnya mungkin A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asyila. Jadi seperti yang kita lakukan ini, Mas Agus mungkin lebih tepatnya yang dilakukan di setiap paginya itu. Apa namanya? Ingatlah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, kita diminta untuk zikir, ingat selalu kepada Allah dan bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan petang gitu. Jadi kalau tuntunannya Nabi, kita biasanya ada doa pagi dan petang, ada namanya yang lain tuh ada namanya Sayyidul Istighfar itu ya, dibaca juga sunnahnya pada pagi dan petang. Tapi lebih luas dari situ, zikir yang dimaksud zikir ini adalah bagaimana kita selalu connect dengan Allah dalam setiap aktivitasnya. Seperti yang dilakukan Mas Agus di pagi hari ini itu zikir yang luar biasa ya. Bukan hanya zikir untuk dirinya sendiri, tetapi zikir yang bermakna juga untuk orang lain gitu. Nah, dan juga kaitannya dengan dunia digital, zikir kita pagi itu misalnya bangun pagi yang dicari pertama adalah HP-nya gitu. Jangan sampai zikir kita itu scroll-scroll kemudian terperosok ke dalam hal-hal yang negatif gitu. Jadi kita diperintahkan untuk zikir yang sebanyak-banyaknya, itu tentu saja dalam segala aktivitas itu selalu connect. Ingat saya ini dalam pengawasan Allah, ingat bahwa saya ini ditunjukkan oleh Allah supaya melakukan kebaikan-kebaikan. Di waktu pagi dan sore hari itu ya kayaknya waktu-waktu yang memang rawan gitu ya. Waktu pagi itu memang nanti digunakan untuk mengawali segala aktivitas. Biasanya kalau kita mulai dengan sesuatu yang positif, insya Allah hari kita berikutnya itu auranya menjadi positif. Maka kita selalu diperintahkan untuk selalu ya, orang Islam itu punya senjata yang luar biasa yaitu addu'a usilahul mu'min. Kita diminta untuk selalu berdoa. Berdoa itu menjadi tamengnya, menjadi pedangnya orang mukmin gitu. Maka zikir yang bukan hanya

0: tadi itu ya, secara lisan, secara hati. Yang paling utama adalah hati kita. Ini hati kita itu selalu connect dengan Allah sehingga aktivitas kita itu tidak melenceng dari jalurnya. Ya, mudah-mudahan begitu ya. Kayaknya ya. Pak Bin ini lebih menguasai lah gitu ya. Itu
1: sekedar
0: tambahan saya saja. Ya. Tadi Pak Denny, yang kedua tadi dari WA nggih.
1: Ya, Pak Adi di Berbah. Ini masih ada satu lagi yang belum saya bacakan, mungkin singkat padat, Dokter Saida.
0: Ya. Boleh.
1: Ya. Ya. Terkait dengan menanyakan apa risikonya berselancar di media sosial yang imannya belum kuat dan bagaimana Islam memandang ini. Terima kasih. Dan yang kedua dari Pak Budi di Wonogiri, sekaligus saya bacakan, apakah ada doa khusus untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah? Dan untuk Ibu atau Eyang Siti tadi, usianya ternyata 70 tahun, begitu. Moga silakan.
0: Ya. Ya. Alhamdulillah. Baik, yang tadi dari WA ya, yang berselancar di dunia medsos tetapi iman kita masih belum kuat begitu. Ya, ini bukannya kemudian tidak boleh berselancar itu, tetap, tetapi bagaimana kita tadi itu mengontrol diri kita, bagaimana menggunakan dan apa yang masuk ke dalam diri kita itu tidak menjadi penjajah buat diri kita ya, tidak terbelenggu secara digital itu. Di media sosial memang bisa menjadi pintu masuk hal-hal yang bisa merusak iman gitu. Maka di surah An-Nur ayat 30 Allah memerintahkan kita untuk bisa memejamkan mata. Qulil mu'minina yaghuddu min absharihim wa yahfadzu furujahum. Jadi konteksnya ini kalau diperluas bukan hanya menjaga pandangan kita di dunia nyata, tetapi yang paling banyak kita hadapi adalah dunia maya gitu. Itu yang lebih susah. Kalau menjaga di dunia mata mungkin berpaling aja bisa. Menarik ya, ini menarik, apalagi kalau sudah ada tontonan yang luar biasa itu ya. Ingin kesana lagi. Kemudian yang kedua, tidak semua yang muncul di medsos itu harus kita ikuti ya. Nah ini kadang-kadang batin kita itu sangat terpengaruh gitu. Malah makanya kita wala takfu ma laisa laka bihi ilm, jangan kita itu mudah mengikuti sesuatu yang tidak kita tahu tentangnya itu ya. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullun ulaika kana 'anhu mas'ula. Karena kita harus yakin, kita tahu bahwa mata kita, pendengaran kita, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Maka ya harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Lalu yang tips ketiga mungkin kita mencoba ya untuk kalau misalnya harus komentar itu ya sebaiknya kita komentarnya yang bagus-bagus. Kalau nggak bisa ya sebaiknya liasmut saja ya, diam saja, kita tahan gitu. Oke. Lalu sebaiknya juga kita gunakan ini kalau lemah iman gitu ya, masih lemah iman ya kita harus pilih kontennya yang baik, kalau enggak ya harus dihindari begitu. Jangan ikuti hanya karena viral ya. Kemudian jangan lupa itu ya, iklan-iklan yang sudah tersebar itu check and recheck, verifikasi dulu, batasi penggunaan ini. Kalau memang belum betul-betul nggak kuat ya harus membatasi diri ya, menggunakan media itu jangan secara emosional ya. Nah, tentu saja ini kendalinya kepada diri kita sendiri, ibda li nafsik, mulai dari diri kita ya. Terus yang kedua tadi apa ya,
1: terkait dengan apakah ada doa khusus untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, Ustazah?
0: Iya, doa khusus. Jadi sebenarnya doa itu bisa apa saja ya, yang penting dari hati kita yang paling dalam dan dengan ketulusan begitu nggih. Tetapi kalau mau mendoakan orang lain itu yang harus kita sadari. Mendoakan orang lain itu berarti sama saja kita juga ikut mendoakan diri kita sendiri gitu. Ya, misalnya apa ya? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran bahwa setiap kali kita mendapatkan musibah itu kita biasanya diminta untuk tarji' ya. Tarji' itu berarti kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau doanya mungkin bisa kita mengambil dari doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma ajirhu fi musibatihi. Ya Allah, berikan dia itu pahala dalam musibah yang dia sedang alami. Wakhluf lahu khairan minhu, berikan dia itu ganti nikmat yang lebih baik dari yang engkau cabut itu ya. Nah, itu kalau misalnya laki-laki, kalau perempuan bisa Allahumma ajirha, berikan dia pahala fi musibatiha, dalam musibah yang dia timpa. Wakhluf laha khairan minha, berikan dia ganti nikmat yang kau cabut itu dengan yang lebih baik. Nah, itu beberapa, tapi sebenarnya bisa doa itu dengan bahasa apa saja, insyaallah Allah memahami apa yang kita maksudkan. Yang penting mendoakan baik ya, supaya dia mendapatkan pahala dalam musibah yang diterima dan diberikan ganti dari nikmat yang sudah dicabut itu. Begitu Mas Agus kira-kira.
1: Mas Tur sembah nuwun, dan ini mohon maaf ini ada satu ya, tapi waktunya dari Pak Maman di Pleret, Pak Maman kami tidak bisa menyampaikan, dan mohon izin Dr. Saidah ya, karena memang waktu dan mungkin nanti kami akan sampaikan secara offline begitu. Dr. Saidah. Baik. Matur sembahun Ustazah Dr. Saidah, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimana-mana Anda berada, demikian tadi Mutiara Pagi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kemerdekaan sejati, merdeka hati, sikap dan merdeka dari belenggu digital, bersama Ustazah Dr. Nur Saidah MAG, Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi yang sudah terangkum dalam sepekan yang terangkum dalam pumpunan di edisi 16 Agustus 2026.
1: Pendengar, kembali berjumpa dalam Buletin Warta Sepekan Radio Republik Indonesia RRI Yogyakarta. Catatan peristiwa dan informasi penting di daerah istimewa Yogyakarta dalam satu pekan terakhir akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Roshan Anwar, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menilai penanganan musibah gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006 silam menjadi pembelajaran penting bagi mitigasi bencana di tanah air. Beritanya akan disampaikan oleh reporter Bulan Anita.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana saat ini kami sewangarsut dalam Gubernur DIY untuk mengundang beliau pada acara.
3: Badan Nasional Penanganan Bencana atau BNPB berencana mengundang Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk berbagi pengalaman dalam penanganan bencana pada The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR 2026. Forum tersebut akan berlangsung pada tanggal 9 hingga 10 September 2026 di Jakarta. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati usai bertemu dengan Sri Sultan pada Senin siang mengatakan DIY memiliki pengalaman penting dalam penanganan bencana yang relevan untuk dibagikan kepada dunia. Salah satunya adalah penanganan dalam menangani gempa bumi Yogyakarta 2006 yang kini memasuki dua dekade.
2: Kenapa ini menjadi penting? Yogyakarta memiliki pembelajaran yang sangat banyak di bidang bencana. Pembelajaran yang paling penting adalah 20 tahun gempa Jogja 2006 dan sekarang adalah 2026. Pengalaman beliau sangat dibutuhkan bagaimana membangun resiliensi bangsa kita mulai pelokalan, jadi masyarakat itu membangun resiliensi bangsa kita mulai dari masyarakat sebagai people center approach. Nah, ini yang akan kita angkat.
3: Menurut Raditya, BNPB ingin mendorong gagasan mengenai pembangunan resiliensi bangsa yang dimulai dari tingkat masyarakat. Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam membangun ketangguhan menghadapi berbagai resiko bencana.
2: Kenapa resiliensi? Semua bisa masuk. Apakah itu resiliensi bencana, perubahan iklim, resiliensi infrastruktur, resiliensi masyarakat, resiliensi pembiayaan risiko, dan seterusnya. Makanya resiliensi ini akan membuka silo atau sektor-sektor supaya kita tidak bekerja sendiri-sendiri. Kita lihat kejadian bencana saat ini juga tidak hanya karena alam saja faktornya, tapi juga ada perubahan iklim, berdampak pada bencana, dan bencana bisa berdampak pada pembangunan. Termasuk penyimpan masyarakat. Nah, ini nggak bisa lagi kita bicara sendiri-sendiri.
3: Untuk memperkuat resiliensi berkelanjutan, BNPB mengidentifikasi 5 pilar utama, yakni tata kelola yang baik, investasi berkelanjutan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan infrastruktur tangguh, serta partisipasi aktif masyarakat. Indonesia juga tengah menyiapkan kerangka Nusantara untuk resiliensi berkelanjutan. Selain itu, Indonesia juga mengajukan diri menjadi tuan rumah konferensi dunia pengurangan risiko bencana pada tahun 2030.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut bencana kekeringan telah melanda 13 provinsi di Indonesia. Namun hingga kini belum ada daerah yang menetapkan status siaga darurat kekeringan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Wahyu Suryo.
2: Sampai saat ini selama belum ada status siaga darurat, pemerintah pusat belum memberikan dukungan.
4: Belasan provinsi di Indonesia terdampak kekeringan akibat pengaruh El Nino atau pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik. Namun hingga kini Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB belum menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak kekeringan. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati usai bertemu Gubernur DIY di Yogyakarta kemarin menganggap masing-masing provinsi masih bisa menangani bencana kekeringan secara mandiri. Jika kemudian ada daerah yang menetapkan status siaga darurat kekeringan, BNPB baru bisa turun tangan.
2: Sampai saat ini selama belum ada status siaga darurat, pemerintah pusat belum memberikan dukungan. Tapi nanti kalau memang ada siaga darurat dan pemerintah provinsi membutuhkan dukungan dari pusat, nanti kami akan segera dukung.
4: Meski tidak menyebut alokasi anggaran, namun Raditya memastikan BNPB siap menyalurkan bantuan kedaruratan. Namun, bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
2: Misalnya beberapa daerah bisa kita bantu, misalnya dengan tangki air, atau juga mungkin pompa, ataupun juga dukungan untuk modifikasi cuaca, kalau diperlukan hujan untuk mengisi waduk, dan seterusnya. Kalaupun itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.
4: Sedangkan untuk daerah istimewa Yogyakarta, Raditya menyebut hingga kini terpantau masih bisa menangani dampak kekeringan, sehingga Pemda setempat belum menetapkan status siaga darurat kekeringan.
5: BPBD Kabupaten Sleman kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada sejumlah kapanewon dan kecamatan yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Karin Anissa.
6: Jadi masalah kekeringan kita sudah antisipasi, Sleman tetap uangnya cukup. Kemarin ada titik-titik yang...
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman kembali melakukan dropping bantuan air bersih di wilayah kekeringan. Terbaru, BPBD Sleman menyalurkan masing-masing 1 ritase atau 5.000 liter air bersih di Kelurahan Giri Kertoturi dan Kelurahan Sumber Arum Moyudan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Dengan demikian, BPBD Sleman telah menyalurkan bantuan air bersih dengan total 48.000 liter. Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Bambang Kuntoro, menjelaskan kekeringan yang terjadi di Kelurahan Girikerto turut berdampak pada 175 keluarga atau 613 jiwa. Sementara kekeringan di Kelurahan Sumber Arum berdampak pada 120 keluarga atau 560 jiwa. Bambang mengatakan musim kemarau dan fenomena El Nino mengakibatkan sejumlah titik di Kabupaten Sleman berpotensi mengalami kekeringan.
8: Dari yang lokasi-lokasi yang dalam pantauan kami, yang rawan kekeringan itu adalah kecamatan atau kepala Kuri, Tempel, dan Minggir. Ini yang rawan, yang tiga itu yang paling rawan.
7: Sementara Bupati Sleman Herde Kiswaya menyebut pihaknya telah melakukan antisipasi kondisi kekeringan dengan melakukan pemetaan wilayah kekeringan bersama BPBD dan PDAM. Di sisi lain, Herde mengatakan anggaran untuk penanganan kekeringan di Sleman dipastikan memadai.
6: Jadi masalah kekeringan kita sudah antisipasi, Sleman tetap uangnya cukup. Kemarin ada titik-titik yang kekeringan kita cek, kenapa itu? Nah, karena sumur dalam, kita perbaiki sumur dalamnya. Untuk sementara kita dropping air, dan alhamdulillah sudah cukup dropping airnya, sekarang pompa sudah bisa berjalan lagi. Nah, saya merintahkan BPBD dan PDAM untuk mengevaluasi di 17 kapanewon. Ada nggak yang kerawanan air? Dari situlah nanti Pemda bergerak.
7: Berdasarkan prediksi BMKG Yogyakarta, musim kemarau diprediksi akan berlangsung lebih lama dengan kondisi yang lebih kering. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk bijak menggunakan air dan terus memperbarui informasi mengenai cuaca melalui berbagai laman resmi BMKG.
5: Pemkot Yogyakarta terus mematangkan rencana menerapkan kebijakan full pedestrian untuk kawasan Malioboro. Pendengar, berikut berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Tian Parwanto.
9: Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan penutupan akses atau sirip menuju kawasan Malioboro tidak akan dilakukan secara serentak. Penataan akan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan mobilitas warga, pelaku usaha, dan aktivitas di sekitar kawasan Malioboro. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, pemasangan portal di sejumlah sirip Malioboro merupakan bagian dari persiapan rekayasa lalu lintas. Namun pemerintah masih melakukan kajian sebelum penutupan diberlakukan. Hasto menyebutkan, Pemkot Yogyakarta telah menyelesaikan pemetaan terhadap 10 sirip Malioboro. Pemetaan meliputi jumlah pedagang, pedagang asongan, gerobak, lokasi parkir, toko hingga hotel. Menurut Hasto, hasil pemetaan akan dipertajam satu persatu untuk menentukan titik yang sudah siap diuji coba.
10: Makanya kami akan pelajari dulu masing-masing titik itu. Tentu saya tidak akan serentak kemudian dilakukan penutupan, tetapi saya akan pelajari satu persatu. Yang sudah bisa ada solusinya, maka mungkin diuji coba. Masalah paling besar adalah kalau Sirip itu tidak ada tempat parkir, tidak ada tempat putar balik. Itu masalah paling besar. Bagaimana di Sirip itu kalau tidak ada parkir? Ada juga Sirip yang tidak ada tembusannya. Sirip mana itu ya? Yang ke timurnya itu jalannya kecil.
9: Hasto Wardoyo menegaskan, arahan Pemda DIY adalah mengatur akses menuju kawasan Malioboro pada pukul 9 pagi hingga 10 malam. Namun Pemkot memilih menerapkan kebijakan tersebut secara bertahap. Salah satu pertimbangan utama adalah akses warga. Hasto mencontohkan, kawasan Sosro Kusuman yang memiliki akses kendaraan menuju Malioboro, jika ditutup, warga pemilik mobil akan kesulitan keluar masuk kawasan. Karena itu Pemkot masih memungkinkan adanya pengecualian jika belum tersedia akses alternatif yang memadai.
10: Sosro Kusuman itu kalau ditanya yang paling sulit tadi, Sosro Kusuman agak sulit karena apa? Mobil itu nggak bisa ke timur, ya tidak bisa ke Jalan Mataram. Sosro Kusuman hanya bisa mobilnya ke Malioboro. Orang yang tinggal di Sosro Kusuman itu ada satu RW. Satu RW itu banyak yang punya mobil. Nah kalau dia itu ditutup, dia nggak bisa apa-apa itu. Karena dia harus keluar mobilnya lewat mana gitu. Nah itu makanya pasti ada ya pengecualian-pengecualian.
9: Selain akses, ketersediaan lahan parkir juga masih diinventarisasi. Jika belum memadai, pemerintah akan mencari solusi terlebih dahulu. Sebagai solusi jangka panjang, Hasto juga mengusulkan konektivitas Jalan Pajeksan dan Suryatmajan. Konektivitas ini diusulkan melalui penyeberangan sebidang dengan pengaturan lampu lalu lintas.
5: Pendengar, angka stunting di wilayah Selo Pamioro, Kabupaten Bantul mengalami penurunan signifikan. Apa yang memicu keberhasilan penurunan stunting tersebut? Beritanya akan hadir ke ruang dengar Anda bersama reporter Aji Permono.
11: Selo Pamioro itu dulu beberapa tahun yang lalu selalu jadi juara stunting.
12: Upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bantul mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Salah satu wilayah yang sebelumnya mencatatkan kasus stunting cukup tinggi, yakni Kelurahan Selo Pamioro Kapanewon Imogiri, kini perlahan mengalami penurunan. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Bantul Agustri Widiantara mengungkapkan, beberapa tahun lalu Selo Pamioro menjadi salah satu wilayah dengan angka stunting tertinggi di bumi Projo Taman Sari yang mencapai 167 kasus. Namun, pada tahun ini mengalami penurunan signifikan hingga berada di angka 90 kasus. Capaian ini tak lepas dari berbagai upaya strategis yang dilakukan di tingkat kelurahan. Salah satu yang dinilai paling berpengaruh adalah program pemberian makanan tambahan bertajuk Community Feeding Center atau CFC. Dalam program ini, anak-anak stunting dikumpulkan dan diajak untuk mengonsumsi makanan tersebut secara bersama-sama. Agus menilai skema ini lebih efektif jika dibandingkan mengirimkan makanan tambahan ke masing-masing rumah.
11: Nah, kalau dimakan di rumah masing-masing, itu ada kemungkinan nanti tidak habis. Dimakan bersama dengan kakaknya, atau yang mengambilnya malah orang tuanya. Sehingga dengan CFC ini ternyata ada perbaikan yang signifikan. Anak-anak bisa makan bersama sehingga pertumbuhannya cukup baik. Dan itu tadi alhamdulillah penurunannya cukup besar. Dan ini kita harapkan nanti yang bisa dilakukan di kelurahan dan kapanewon yang lain.
12: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta menyatakan, upaya menekan angka stunting juga tak lepas dari program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, pelaksanaan MBG yang optimal dapat mencegah anak masuk dalam kategori stunting.
13: Sebetulnya kita sudah diuntungkan dengan program pemerintah pusat MBG. Itu sebetulnya kalau implementasi daripada MBG ini sesuai dengan apa yang diinstruksikan Presiden, saya kira ini sangat membantu sekali karena menu dari MBG itu harus bergizi, berkualitas, di situ ada ahli gizinya.
12: Berdasarkan hasil pengukuran pada Februari 2026, prevalensi stunting Kabupaten Bantul berada di angka 8,3%. Hasil itu lebih rendah dibandingkan Agustus 2025 dengan angka stunting mencapai 9,05%.
5: Jogja Fashion Week kembali digelar tahun ini tidak hanya menjadikan Yogyakarta sebagai pusat fashion nasional, akan tetapi juga ada target yang diharapkan khususnya bagi UMKM yang turut ambil bagian. Beritanya hadir bersama reporter Vika Azalea.
14: Menggencarkan promosi dan juga info dari media digital maupun elektronik, kemudian kami juga ada beberapa promo.
7: Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY menargetkan penjualan dari ajang Jogja Fashion Week 2026 mencapai 2 miliar rupiah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Anton Raharja, menyampaikan terdapat 132 booth industri kecil menengah atau IKM dalam gelaran tersebut. Dari jumlah tersebut, pihaknya hanya memfasilitasi 20 booth IKM. Sementara itu, booth lainnya merupakan IKM mandiri serta hasil kolaborasi dengan kementerian, asosiasi, perbankan, dan pihak swasta serta terdapat 8 buyer yang terlibat.
14: Di tahun ini kami juga tetap menargetkan untuk penjualan supaya IKM itu juga tertarik. Kurang lebih 2 miliar kami targetkan di tahun ini, sehingga harapannya nantinya dengan event Jogja Fashion Week, pelaku usaha maupun pemerhati fashion mulai dari semua generasi itu bisa terlibat dan ternyata hambatan fisik itu tidak menjadi hambatan.
7: Untuk mencapai target tersebut, Anton menjelaskan pihaknya mengencarkan informasi mengenai Jogja Fashion Week melalui media digital. Pihaknya juga memasang berbagai promo di masing-masing booth IKM yang ada dalam gelaran tersebut.
14: Dalam IKM yang ada di sini, insya Allah ada selama event ini ada promo di luar harga biasanya. Kemudian termasuk dari masing-masing booth juga memajang produk-produknya itu berbagai varian. Ada yang untuk kelas menengah, ada yang kelas atas. Insya Allah siapapun yang ingin belanja mulai dari ratusan ribu sampai jutaan tersedia di sini.
7: Ia menambahkan desain-desain baru yang belum dipasarkan juga ditampilkan dalam gelaran tersebut. Menurutnya kehadiran produk baru tersebut dapat menarik minat pengunjung. Sebagai informasi, Jogja Fashion Week 2026 diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 16 Agustus mendatang di Jogja Expo Center.
5: Pendengar, pekan ini merupakan momentum peringatan 30 tahun meninggalnya mantan wartawan harian Bernas Fuad Muhammad Safrudin alias Udin. Rangkaian kegiatan digelar untuk memperingati sosok Udin, termasuk upaya PWI Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengusulkan mendiang Udin untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Beritanya hadir sesaat lagi.
15: Usulan ini memenuhi ya nilai-nilai kepahlawanan, karena perjuangan Mas Udin ini memang sangat luar biasa. Dia
5: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar berbagai rangkaian acara untuk memperingati 3 dekade meninggalnya almarhum Fuad Muhammad Safrudin alias Udin yang merupakan mantan wartawan surat kabar harian Bernas. Almarhum Udin dianiaya pada 13 Agustus 1996 dan meninggal 3 hari kemudian atau tepatnya pada 16 Agustus 30 tahun silam. Ketua PWI Daerah Istimewa Yogyakarta Hudono menyebutkan, salah satu program penting yang kini dilakukan oleh jajaran PWI adalah pengusulan gelar pahlawan nasional, khususnya pahlawan pers.
15: Dasar kami PWI DIY untuk mengajukan Udin sebagai pahlawan nasional tentu tidak asal-asalan ya, karena Udin itu dibunuh ya dalam kerangka tugasnya, dia sedang menjalankan tugas, katakanlah begitu. Tulisan-tulisannya itu sangat kritis ya, mengkritik kebijakan pemerintah Bantul waktu itu, sehingga ada keterkaitan ya antara pembunuhan dengan tulisan yang ia bikin. Nah ini saya kira poin yang sangat penting. Karena apa? Karena sejauh ini dari aparat penegak hukum masih meragukan gitu ya, tapi dari kita sudah jelas bahwa Udin itu dibunuh karena berita ya, bukan karena yang lain.
5: Hudono menuturkan alasan lain pengusulan gelar pahlawan untuk Udin adalah karena wartawan yang lahir pada 18 Februari 1964 di Bantul itu menjadi martir yang membuka jalan bagi kemerdekaan pers yang sempat terbelenggu selama Orde Baru.
15: Juga kita mendasari atau mendasarkan ya bahwa Udin ini menjadi simbol ya kebebasan pers. Udin ini adalah wartawan yang sangat berani mengkritik pemerintahan waktu itu, kan masa Orde Baru tuh. Jadi dia berani bikin tulisan yang mengkritik kebijakan Bupati Bantul ya tentang banyak hal ya, mulai dari dari pemilu, kemudian dari aspek ekonomi, pendidikan, dan banyak sekali tulisan-tulisan yang sangat kritis ya terhadap kebijakan bupati saat itu.
5: Sementara itu, Hartanto Ardi Saputro selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Yogyakarta menegaskan, kematian almarhum Udin ketika menyampaikan fakta dan kebenaran menjadi simbol pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
16: Jadi dia menolak pembungkam ya, artinya dia kepengen menguak sebuah isu yang ditutupi oleh taruh kata oleh negara atau oknum tertentu ke publik gitu.
5: Selain pengusulan gelar pahlawan pers, PWI Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberi nama aula kantor PWI dengan nama Aula Fuad Muhammad Safrudin pada Jumat 14 Agustus 2026. Selain itu juga dibuatkan prasasti di makam Udin yang menyatakan almarhum merupakan pahlawan pers nasional. Berita terakhir hari ini. Perayaan Dirgahayu Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia saat ini dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat dengan kemeriahan yang beragam, termasuk oleh para siswa di sebuah sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Pendengar, inilah berita terakhir hari ini bersama reporter Harun Susanto.
17: Kita melaksanakan lomba untuk memperingati hari kemerdekaan RI 81. Ini lomba aktiviti hari kemarin sudah kita mulai di hari Selasa, Rabu, dan nanti akan diakhiri di hari Kamis.
18: Dalam rangka memperingati Dirgahayu Republik Indonesia, SLB Baktiwiyata di Kulon Progo menggelar serangkaian perlombaan penuh keceriaan. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, mulai hari Selasa hingga Kamis hari ini. Seluruh siswa dari berbagai jenjang pendidikan luar biasa di sana turut serta dalam kegiatan lomba tersebut. Perlombaan dirancang inklusif untuk melayani seluruh ragam ketunaan siswa, meliputi tunanetra, tunarungu, tunagraita, tunadaksa hingga autisme. Beragam lomba khas kemerdekaan ini untuk mengasah ketangkasan sekaligus memberikan hiburan bagi para siswa. Lomba yang diadakan meliputi lomba estafet karet, memasukkan pulpen ke botol, makan kerupuk, hingga lomba cukur kuku. Kepala SLB Baktiwiyata Tresnani Putri mengungkapkan tantangan utama dalam penyelenggaraan kegiatan ini terletak pada keberagaman kondisi dan kebutuhan setiap peserta didik. Meski menghadapi tantangan, semangat kebersamaan dan antusiasme tinggi dari para siswa, orang tua dan juga guru menjadikan suasana lomba berlangsung dengan hangat dan penuh kegembiraan.
17: Kesulitan tentu karena anak-anak kita beragam ya, dari jenis ketunaannya, kemudian kebutuhannya, jadi kita harus memfasilitasi semuanya untuk anak-anak bisa ikut semua, tapi tentu dengan memperhatikan keberagamannya tersebut.
18: Salah seorang siswa, Nasifa, mengaku senang bisa ikut lomba. Selain bisa berkumpul dengan teman, lomba yang diadakan juga menyenangkan.
19: Senang banget sih, karena bisa kumpul sama teman-teman. Yang makan kerupuk enggak, tapi yang masukin pensil dalam botol dapat.
18: Ia berharap lomba serupa bisa terus diadakan setiap tahunnya.
5: Pendengar, demikian Warta Sepekan kali ini. Saya Roshan Anwar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa lagi pekan depan.

Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita gak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.

0: Jogja Istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.
1: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, merdeka! Saya Agus Pramana akan hadir di Indra Dengar Anda di 16 Agustus 2026. Kita ketemu bersama bahwa 16 Agustus ini merupakan hari yang dinanti-nantikan seluruh warga masyarakat, terutama di Indonesia, karena memang malam nanti akan dilakukan yang pasti tirakatan, begitu ya. Malam tirakatan ini menjadi salah satu tradisi yang masih dijaga oleh masyarakat Indonesia menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kegiatan yang biasanya dilaksanakan pada malam 16 Agustus ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk bisa berkumpul dan mempererat hubungan antar warga. Selain berbagai rangkaian acara seperti sambutan dan kegiatan kebersamaan, doa bersama ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam malam tirakatan. Melalui doa, masyarakat mengungkapkan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih, serta memohon keberkahan dan perlindungan bagi bangsa Indonesia. Baik, pendengar dimana-mana Anda berada untuk menyongsong kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan, di mana memang sudah di usia 81, begitu ya. Ini menandakan bahwa rasa cinta kita akan tetap abadi kepada negara kita Indonesia. Berbagai hal dilakukan untuk memeriahkan, menyongsong hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai aktivitas perlombaan, tidak hanya anak-anak namun para pemuda-pemudi dan juga orang tua pun ikut berpartisipasi untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Teringat masa-masa kecil lalu yang pastinya masih mengikuti lomba, ada yang namanya lomba lari karung, ada juga makan kerupuk, dan kali ini memang sudah dikolaborasi sehingga juga cukup menarik untuk diikuti warga masyarakat. Pagi yang cukup cerah di hari ini, Anda bisa menikmati libur bersama keluarga, pastinya juga mempersiapkan untuk menyongsong hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan di Indra Dengar Anda sekali lagi informasi perakiraan cuaca yang akan tersaji di ruang dengar Anda sesaat lagi.

0: Untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kami akan hadirkan di Indra Dengar Anda, Prakirawan Bambang Herwanto sudah bersiap. Bambang Herwanto, laporan Anda silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Dan untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, bagi Anda yang pastinya akan melakukan penerbangan begitu ya, menuju ke Yogyakarta International Airport di pagi hari ini, atau di hari ini kami akan mengupdate informasi bagaimana perakiraan cuaca di sekitaran Yogyakarta International Airport.

0: Baik, saya sudah bersama Prakirawan Anang Ariana yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Prakiraan cuaca wilayah Yogyakarta International Airport. Anang, laporan Anda silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakhiran cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini Minggu 16 Agustus 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah selatan Jawa, khususnya di sekitar wilayah Bandara YIA. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari nanti. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan berada pada kisaran 8 hingga 10 km, tergolong baik untuk mendukung aktivitas operasional penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 90%. Untuk kondisi angin, secara umum variasi arah angin berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi.

Halo pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, hari libur yang boleh dikatakan cukup panjang begitu ya. Di Jumat Anda work from home, Sabtu libur, Minggu libur, dan Senin pastinya juga libur. Tapi di hari Senin pastinya bagi Anda yang akan mengikuti upacara 17-an ya harus bersiap juga. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami akan menginformasikan untuk Anda kondisi arus lalu lintas di sekitaran kota Yogyakarta melalui pantauan cctv.yogyakota.go.id. Baik pendengar, kami awali dari Simpang Tugu. Di Simpang Tugu terpantau rame namun tetap lancar, dan warga masyarakat ini banyak yang melakukan jalan sehat begitu ya. Dan tampak banyak petugas dari Kepolisian Republik Indonesia, terutama dari Daerah Istimewa Yogyakarta, turut serta mengatur arus lalu lintas. Baik, kami akan menuju ke Simpang Borobudur Plaza. Terpantau lancar pendengar, dan Simpang Pingit di Jalan Tentara Pelajar terpantau ramai namun tetap lancar. Untuk Anda yang akan melaju menuju ke Simpang Jati Kencana, di pagi hari ini terpantau landai. Simpang Wirobrajan terpantau lancar, tidak ada kepadatan berarti. Dan Simpang Patangbulan juga terpantau lancar. Simpang

Sang Taman Sari pagi hari ini terpantau ramai pendengar, namun tetap lancar. Hati-hati dan waspada, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Untuk simpang Jatengkulon terpantau landai. Simpang Pasar Gading juga terpantau landai pendengar. Untuk simpang berikutnya akan kami informasikan untuk Anda. Saya akan berpindah menuju ke simpang Tungkak. Di simpang Tungkak pagi hari ini juga terpantau landai. Simpang Jatengweta juga terpantau landai. Simpang Mirota terpantau ramai namun masih tetap lancar. Simpang Gramedia terpantau ramai namun tetap lancar pula. Dan untuk simpang Milo Persani terpantau lancar. Bagi Anda yang akan berpindah menuju ke simpang Gondomanan di pagi hari ini terpantau lancar. Simpang Galeria terpantau lancar pula. Dan simpang APMD terpantau lengang. Untuk Anda yang akan menuju ke simpang Mandala Krida di pagi hari ini terpantau lancar. Simpang Glagasari terpantau lengang pendengar. Dan simpang UST terpantau lengang pula. Untuk simpang Gedong Kuning terpantau lancar. Tidak ada kepadatan berarti. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4.58 menit waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
3: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
4: Kami akan melakukan beberapa survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang telah rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
3: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau